0: Isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
3: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
4: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
6: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
5: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
7: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
5: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
6: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
10: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
9: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
12: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jamaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. Baik daripada saat embarkasi, maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
11: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
12: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
11: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam
13: membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
16: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
17: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
18: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
19: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu ya. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari,

0: memperkuat fundamental sektor real, akselerasi hilirisasi ekspor, dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja,

0: Memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, baik pendengar Pro 1, dan terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak informasi perakiraan cuaca, dan pagi hari ini sudah tersambung bersama petugas dari BMKG dari stasiun Tunggul Walung Cilacap. Selamat pagi Mas Adnan.
3: Iya, selamat pagi Mbak ya. Putri.
2: Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih Mbak. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga nanti malam jam 7 malam. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hari ini hingga nanti malam. Suhu diprediksi berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Anginnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 90% atau cenderung terasa lebih kering ya. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga nanti malam jam 7 malam. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga nanti malam. Kemudian suhu diprediksi berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk angin cenderung lebih kencang, yaitu dari arah timur dengan kecepatan mencapai 30 km per jam, terutama di wilayah pesisir selatan Cilacap, dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 90%, yang juga termasuk kondisi kering. Belum ada peringatan dini cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun jika ada informasi atau perubahan signifikan, akan kami infokan lebih lanjut, baik melalui laman media sosial kami, maupun juga dapat diakses di aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store. Demikian Mbak Putri.
2: Baik, terima kasih Mas Adnan dan selamat bertugas kembali.
3: Ya, terima kasih kembali.
2: Baik, pendengar Pro 1, dan demikian tadi informasi perakiraan cuaca bersama petugas BMKG dari stasiun Tunggul Wulung Cilacap.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih temani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini bersama dengan saya Putri ya. Oke, pendengar Pro 1, dan kali ini saya mau sharing tentang pendengar, ini manfaat makan tomat setiap hari ya. Nah, pendengar Pro 1, tomat nih sering jadi hidangan kita harian ya, mulai dari kita buat salad, buat sup ya, kemudian ada sambal ya, sampai saus pasta. Tapi di balik penggunaannya yang sederhana, tomat ternyata juga menyimpan sejumlah nutrisi yang bisa memberikan manfaat ya, kalau kita konsumsi secara rutin. Nah, disampaikan juga oleh ahli gizi bahwa makan tomat setiap hari ini bisa mendukung kesehatan jantung, sistem imun, mata, sampai saluran pencernaan. Nah, pendengar, ada beberapa kondisi tertentu ya yang membuat sebagian orang juga perlu membatasi konsumsinya. Nah, diantaranya pendengar, mengapa tomat dianggap kaya nutrisi? Menurut ahli gizi terdaftar Catherine Rosenthal, ini tomat termasuk salah satu makanan yang padat nutrisi ya. Meskipun kandungan protein, lemak, dan karbohidratnya tidak terlalu tinggi. Dan pendengar Pro 1, ini tomat ini adalah salah satu makanan yang paling kaya nutrisi ya. Ini yang bisa ditambahkan ke piring makanan kita. Dan tomat juga mengandung vitamin C, kalium, folat, dan juga vitamin K. Tapi yang paling menonjol adalah likopen. Nah, ini adalah pigmen yang memberi warna merah pada tomat ya. Dan senyawa ini juga dikenal sebagai antioksidan yang sudah banyak diteliti dan manfaatnya bagi kesehatan ya. Dan pendengar, selain likopen, tomat juga mengandung beta karotin dan juga asam klorogenat ya. Dan ini perannya adalah sebagai prekursor vitamin A ya, dan mendukung fungsi imun dan juga kesehatan mata kita. Sementara itu, asam klorogenat ini disebut bisa membantu mengatur gula darah dan juga menurunkan tekanan darah pada individu dengan kadar yang tinggi. Nah, apa nih manfaatnya untuk kita apabila mengkonsumsi tomat setiap hari? Yang pertama adalah mendukung kesehatan jantung kita ya, pendengar. Itu tentunya menjadi pertimbangan yang luar biasa ya untuk kesehatan jantung kita. Kemudian bisa mendukung sistem imun, baik untuk mata dan juga jaringan tubuh ya. Juga ini merupakan salah satu manfaat dari mengkonsumsi tomat setiap harinya.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan Purwokerto Pagi ini. Masih menemani Anda pendengar dengan beragam informasi dan juga musik pilihan ya. Ya, pendengar, kalau tadi sedikit mengulas tentang manfaat tomat untuk salah satunya untuk kesehatan jantung ya. Nah, pendengar, menjaga kesehatan jantung ini tidak hanya dilakukan dengan berolahraga dan juga menerapkan pola hidup yang sehat ya. Mengkonsumsi buah-buahan yang kaya serat, vitamin dan juga antioksidan, ini juga bisa membantu menjaga fungsi jantung agar tetap optimal. Ya, dan pendengar, ada sejumlah buah ini yang diketahui punya manfaat baik ya untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, salah satunya di antara beberapa buah yang bisa menjaga kesehatan jantung ya, kalau tadi ada tomat dan sekarang juga ada blueberry. Nah, ini kaya akan antioksidan antosianin ya, dan ini membantu melawan peradangan dan juga stres oksidatif yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Dan selain blueberry, apel juga menjadi pilihan yang baik ya, karena mengandung serat pektin dan juga berbagai senyawa antioksidan yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga mendukung kesehatan pembuluh darah. Buah lain yang juga bermanfaat antara lain ada anggur, stroberi, dan juga berbagai jenis buah beri. Kandungan dari flavonoid serta serat di dalamnya ini berperan dalam menjaga tekanan darah, mengurangi peradangan, dan juga mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. Para ahli juga menyarankan ya untuk mengkonsumsi beragam jenis buah setiap hari sebagai bagian dari pola makan seimbang untuk memperoleh manfaat nutrisi yang lebih lengkap. Nah, pendengar, dengan menjadikan buah sebagai bagian dari menu harian, kita dapat mengambil langkah sederhana tapi juga efektif ya untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi kita bisa memulai memilih buah-buahan segar sebagai camilan sehat agar tubuh tetap bugar dan juga jantung bekerja lebih optimal ya. Jadi cemilannya diganti buah-buahan ya, jangan cemilan yang cemilan yang crispy-crispy terus. Oke deh, baik pendengar Pro 1, jangan lewatkan selepas ini saya akan hadir menemani Anda dalam dialog Purwokerto Menyapa ya. Dan tentunya pendengar, nanti edisi kita akan mengulas tentang kesiapan pariwisata Banyumas nih sambut musim liburan ya, karena sebentar lagi akan ada libur panjang anak-anak sekolah ya. Nah, bagaimana persiapannya? Ikuti dialog Purwokerto Menyapa nanti di jam 8 sampai di jam 9 pagi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, Satlantas Polresta Banyumas terus menggencarkan sosialisasi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement ETLE atau tilang elektronik sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti. Silakan Damara.
4: Baik, Satlantas Polresta Banyumas ini terus menggencarkan sosialisasi tilang elektronik atau ETLE sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyumas, Ibtu Metri Sul Utami, mengatakan sistem ETLE di Banyumas telah berjalan dengan dukungan kamera pengawasan milik ATTC Dinas Perhubungan serta kamera handheld yang digunakan petugas saat patroli di lapangan.
5: Oh ya, terkait dengan ETLE, memang kami kerjasama dengan ATCS dari Dishub, dan kami juga ada kamera handheld juga yang menggunakan secara hunting untuk petugas kami melaksanakan kegiatan patroli ketika mendapati adanya pelanggar. Nanti kalau dari ATCS mengcapture ya terkait dengan pelanggar tersebut, termasuk dengan handheld juga, itu nanti ketika kami sudah mendapatkan terkait dengan data, ya nanti untuk pelanggaran kasat mata, nanti kami akan mengirimkan surat konfirmasi kepada yang bersangkutan sesuai dengan alamat yang ada di plat nomor tersebut. Terus kemudian nanti dari masyarakat tersebut mengkonfirmasi ke kami, nanti akan di kami dikonfirmasi, kemudian nanti akan kami berikan tilang secara manual. Nanti setelah itu prosedurnya adalah nanti akan yang tersebut bisa membayarkan denda tilang, baik bisa melalui Briva ataupun nanti bisa ke kejaksaan atau MPP yang depan Hotel Cahir. Nah, nanti
4: Meski sistem ETLE telah diterapkan, pihaknya masih menemukan kendala berupa rendahnya tingkat konfirmasi dari sebagian masyarakat yang menerima surat pelanggaran. Metri juga menegaskan penerapan ETLE ini bukan semata-mata untuk menindak pelanggar, melainkan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas tanpa harus diawasi langsung oleh petugas. Dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan.
3: Pendengar, aktivitas wisata cenderung meningkat saat musim liburan. Kesiapan penyelenggara menjadi faktor penting agar pengunjung dapat merasa aman dan nyaman saat berwisata. Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
6: Yang harus disiapkan oleh pihak wisata yang pertama adalah kebersihan area wisata untuk pengunjung, ya seperti toilet, terus kayak tempat istirahat gitu kan, karena ya itu berpengaruh sama pengunjung juga. Nah, terus yang ketiga itu adalah petunjuk arah gitu kan, supaya para warga, bukan orang-orang yang warga situ tuh, bisa terarahkan gitu, kita kemana aja gitu. Itu pengaruh banget.
7: Mungkin dari pihak pariwisata kita harus menyediakan kantong sampah untuk menjaga kebersihan, terus juga harus melakukan pengecekan sebelum para tamu pariwisata masuk dulu gitu. Oke.
8: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
9: Yo, clap your hands.

0: Seluruh Satu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini pendengar. Dan kembali saya Putri hadir menemani Anda dalam Dialog Purwokerto Menyapa edisi Rabu 10 Juni 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang kesiapan pariwisata Banyumas sambut musim liburan. Pendengar Pro 1, musim liburan ini jadi momen yang dinantikan masyarakat ya untuk berwisata bersama keluarga dan juga kerabat. Kondisi ini juga menjadi kesempatan bagi sektor pariwisata di Banyumas untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Berbagai destinasi wisata pun melakukan persiapan mulai dari peningkatan fasilitas, pelayanan hingga aspek keamanan dan juga kenyamanan pengunjung. Kesiapan tersebut penting agar wisatawan dapat menikmati liburan dengan aman dan juga menyenangkan. Lalu bagaimana kesiapan destinasi wisata di Kabupaten Banyumas dalam menyambut musim liburan kali ini? Apa saja yang telah dipersiapkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan? Semua akan kita bahas dalam Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Dan sudah hadir di studio pada pagi hari ini bersama dengan para narasumber kita. Pagi ini ada Bapak Dimas Nurseto Adi Espar. Beliau ini adalah Adiatama Kepariwisataan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Mbak Putri. Selamat pagi, Pak Eko, Bu Rini.
2: Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah baik, walaupun cuacanya ini lagi dingin.
2: Iya, baik. Terima kasih dan juga selamat pagi untuk Pak Eko Purnomo. Beliau adalah Ketua Koperasi Wisata Alam Hutan Pinus Limpakuwo. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Mbak Putri.
2: Semangat nih, Pak.
4: Semangat.
2: Dan juga hadir pula Ibu Rini Endah Pribadi SMMM. Beliau adalah Sekretaris BPC PHRI Banyumas. Selamat pagi, Bu.
5: Selamat pagi, Mbak Putri.
2: Oke, semangat menjelang liburan panjang.
5: Menghadapi liburan panjang.
2: Purwokerto pasti akan krodit lagi.
5: Betul.
2: Makin krodit saja.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Makin dilirik, makin dilihat. Makin dicari. Ya. Makin dicari. Jadi opsi ini kayaknya liburan panjang Purwokerto.
5: Betul sekali.
2: Oke, baik. Dan pagi hari ini kita juga akan undang pendengar kita di pagi hari ini melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911. Dan juga pendengar, Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto. Saya sekarang mau ngobrol dulu sama Pak Dimas nih. Pak Dimas, persiapan sektor pariwisata Banyumas nih, Pak, dalam penyambutan musim liburan kali ini seperti apa, Pak? Silakan.
3: Ya, baik Mbak Putri, teman-teman semuanya. Jadi terkait dengan kesiapan Kabupaten Banyumas untuk menyambut libur sekolah ya, musim ya. Liburan 2026 ini, tentunya ini kan merupakan momen rutin ya. Jadi dalam satu tahun itu biasanya ada tiga peak season. Yang pertama itu ada libur Lebaran, kemudian yang kedua ada libur sekolah, dan yang ketiga nanti ada libur Natal dan Tahun Baru. Oke, jadi teman-teman pelaku usaha pariwisata tentunya sudah punya, sudah sering mengalami dan sudah paham persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk menyambut musim liburan tersebut. Nah, kemudian kalau dari kami, Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, terkait dengan kesiapan ini, kami beberapa waktu yang lalu sudah menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas teman-teman di daya tarik wisata terkait dengan pelayanan prima. Jadi pelayanan ini mungkin sudah baik, teman-teman pelaku wisata di daya tarik wisata khususnya itu sudah memberikan pelayanan dengan baik. Tapi tetap perlu kita upgrade dan juga perlu kita selalu lakukan refreshment, sehingga mungkin ada titik-titik jenuh teman-teman di daya tarik wisata dalam melayani wisatawan bisa lebih maksimal lagi. Sehingga kami kemarin sudah laksanakan pelatihan itu, peningkatan kapasitas untuk pelayanan prima di daya tarik wisata. Selebihnya untuk kesiapan teman-teman di objek wisata, tentunya teman-teman sudah melakukan persiapan yang matang, yang maksimal. Karena memang ini sudah ada jadwalnya dan tentu jauh-jauh hari sudah dilakukan persiapan. Terus kemudian kami juga sudah menyampaikan himbauan dan juga edaran. Kami melanjutkan dari Kementerian Pariwisata, kemudian juga dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kesiapan pariwisata aman, nyaman, dan menyenangkan dalam menyambut libur sekolah 2026 ini.
2: Okay. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Pak Eko, ini bagaimana nih Pak kesiapan dari Hutan Pinus Limbakuwus Pak dalam menyambut lonjakan pengunjung Pak dari musim liburan nanti Pak?
4: Baik Mbak Fitri, jadi kami seperti yang beliau sampaikan bahwa pelaku wisata itu sudah punya agenda nih, agenda itu rutin setiap tahun ada 3 kali vacation. Salah satunya yang akan kita sambut adalah libur panjang untuk sekolah. Kami selalu tidak hanya di momen liburan, tapi kami selalu mempersiapkan, berusaha menyajikan sesuatu destinasi yang untuk pengunjung dirasa aman dan nyaman. Dan fasilitas-fasilitas memang kami selalu perbaiki, kita perbarui untuk mengikuti perkembangan dunia pariwisata, terutama SDM nih. Kami juga berterima kasih kepada Dinas Pariwisata bahwa sering memberikan pelatihan-pelatihan mungkin dari pemerintah daerah khususnya fasilitas nih, nanti bisa disambung oleh beliau talangatur dari kami nih. Fasilitas akses terutama ke wisata, karena kalau melihat dari wisata-wisata di luar Banyumas itu aksesnya sudah bagus. Kami dari Hutan Pinus Limbakuwus mungkin salah satu destinasi wisata alam yang mungkin banyak pertimbangan karena mungkin aksesnya yang rada-rada ekstrim, tapi kami berusaha untuk memberikan pemahaman kepada pengunjung bahwa ke Hutan Pinus Limbakuwus pasti aman.
2: Gitu, oke. Nah, tadi menyambung dari apa yang disampaikan sama Pak Eko soal fasilitas ini, Pak. Fasilitas apa saja yang dipersiapkan dan ditingkatkan, Pak?
4: Satu, kami terutama SDM. Kedua, fasilitas umum termasuk kayak fasilitas destinasi untuk kenyamanan, juga fasilitas termasuk kesehatan. Kami sudah siapkan untuk mengantisipasi lonjakan. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Puskesmas Sumbang 2. Juga biasanya kami sebentar lagi juga berkoordinasi. Kami agenda hari ini koordinasi dengan teman-teman keamanan di sekitar kita. Untuk fasilitas seperti fasilitas umum lah biasanya yang di wisata pasti yang diperlukan pasti kamar mandi, toilet yang bersih dan rajin.
2: Oke, baik. Termasuk mungkin dari wahananya sendiri ya Pak ya?
4: Pasti, itu wahananya. Pasti.
2: Oke, baik. Bu Rini, bagaimana nih Bu kesiapan dari hotel dan restoran yang ada di Banyumas Bu?
5: Baik, terima kasih Mbak Putri. Dari kami PHRI, kita untuk kesiapan karena season high season kan memang sudah disampaikan tadi ya bahwa Pak Dimas ataupun Pak Eko bahwa sesuatu yang sudah fix yang sudah akan kami laksanakan dari tahun ke tahun dan dari hotel ataupun restoran sendiri biasanya itu kami sudah mempunyai forecast kaitannya dengan okupansi di periode liburan tersebut. Jadi persiapan yang kami laksanakan untuk menghadapi accession period itu lebih banyak memaintenance fasilitas hotel ataupun restoran. Karena kan biasanya kalau periode accession itu banyak orang yang bakal datang, bakal stay. Jadi kita akan memberikan fasilitas pelayanan yang kelihatannya selalu ready for use gitu, baik dari sisi fasilitas hotel, restoran, maupun kalau hotel kamarnya. Jadi kita maintenance biar selalu terlihat baru dan bersih, bagus seperti itu.
2: Okay. Bu, sudah mulai kelihatan yang reservasi Bu?
5: Iya, memang karena tadi saya sampaikan kami sudah ada forecast. Jadi untuk periode Juni start sekitar tanggal 15 itu memang sudah mulai meningkat, sudah banyak yang booking seperti
2: ada
5: itu.
2: Yang booking ya. Takut nggak dapet.
5: Iya betul, jadi jauh-jauh hari.
2: Patricknya hebat ini. Harus cepet ya.
5: Gercep
2: ya. Pak Dimas nih destinasi wisata di Kabupaten Banyumas apa saja nih Pak yang jadi tujuan favorit wisatawan Pak?
3: Ya jadi kalau di momen musim libur sekolah ini tentu wisata yang kemungkinan diprediksi mengalami peningkatan cukup tinggi adalah wisata yang pertama ramah anak dan juga ramah untuk keluarga. Jadi wisata keluarga ini pasti akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, termasuk di hutan pinus Limpah Kuwus ini.
4: Alhamdulillah.
3: Juga karena hutan pinus ini selalu masuk top 5 destinasi dengan
4: kunjungan
3: tertinggi di Kabupaten Banyumas. Jadi tentu wisata yang ramah keluarga ini yang akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dan sekarang juga banyak sekali kolam renang yang ada di Kabupaten Banyumas, dan hampir semua kolam renang itu selalu ramai, apalagi di libur sekolah ini. Tentu tempat wisata yang memiliki aktivitas yang bisa dinikmati oleh anak-anak,
5: kids friendly
3: itu tadi, ya akan mengalami peningkatan, diprediksi akan mengalami peningkatan di musim libur sekolah 2026 ini, Pak.
2: Oke. Kemudian Pak Dimas, upaya pemerintah, Pak, dalam meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan di Banyumas ini, Pak, wisatawan di Banyumas.
3: Ya, terkait dengan kenyamanan dan keamanan tadi, Mbak, tentu yang pertama kami sudah melaksanakan tadi peningkatan kapasitas kepada teman-teman pelaku daya tarik wisata. Kemudian yang kedua, kami juga mempunyai grup WhatsApp tersendiri untuk berkomunikasi dengan teman-teman daya tarik wisata. Dan sekarang kita ada satu personil khusus, Pak, satu personil khusus yang nanti akan rutin melakukan pengecekan, monitoring, dan juga berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di daya tarik wisata, sehingga komunikasi antara kami dengan pengelola ini bisa semakin maksimal, semakin lebih baik lagi, agar jika nanti ada kendala atau ada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh teman-teman di objek wisata, nanti bisa segera tersampaikan kepada kami. Dan ini sudah berproses, kita sudah dari awal Mei bulan lalu, Pak, kita personil kami sudah rutin untuk berkeliling ke objek-objek yang ada di Kabupaten Banyumas. Karena memang jumlahnya juga cukup banyak, Pak. Kita ada 83 objek sekabupaten.
2: Banyumas, ya. Banyumas.
3: Nah, sementara personilnya terbatas, sehingga ya itu butuh kerja ekstra memang. Tapi itu sudah kami niatkan dan kami ikhtiarkan untuk supaya yang pertama komunikasi antara kami dengan teman-teman pengelola ini bisa lebih baik lagi. Seperti itu, Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Dimas. Agenda atau event khusus nih, Pak, yang disiapkan untuk menarik wisatawan di musim liburan ini apa, Pak?
3: Nah, kalau event-event kecil, kami itu juga dituntut, Pak Eko dan Bu Rini. Jadi apa, Pemda ini, wisata yang dikelola Pemda kok tidak ada inovasinya?
4: Betul.
3: Nah, ya, atraksinya kok cuma gitu-gitu saja. Iya, sehingga pada hari ini di jam yang sama sedang ada pembahasan juga, Pak, persiapan terkait dengan event-event yang diselenggarakan khususnya di objek wisata yang dikelola Pemda. Sekarang yang mungkin lagi ramai dan lagi viral sekarang ini ada yang di Taman Apung Mas Kemambang. Itu ada Lumilen Festival Lampu, itu alhamdulillah sudah berhasil membuat kemacetan. Kemarin memang juga diprotes karena memang kita juga tidak menyangka antusias masyarakat tinggi Banyumas sekali. Itu sangat tinggi, sehingga kemarin cukup crowded memang di sana. Itu yang belum terprediksi sebelumnya, sehingga harus ada rekayasa-rekayasa lalu lintas yang kemarin akhirnya diberlakukan supaya lalu lintas bisa tetap lancar. Nah, kemudian kalau event-event besar lainnya, jadi promosi yang paling optimal sekarang adalah dengan adanya event. Event ini bukan hanya bukan hanya postingan-postingan saja, tapi benar-benar bisa menarik orang untuk berkunjung ke Banyumas. Jadi di bulan Juni ini alhamdulillah banyak sekali event yang akan diselenggarakan, dan lokasinya alhamdulillah juga menyebar, tidak hanya terkonsentrasi di Kota Purwokerto saja. Jadi nanti di tanggal 14-15 Juni itu ada festival olahraga tradisional dan juga jemparingan, itu ada di Kota Lama Banyumas, tanggal 14, nggih. Itu juga pesertanya dari seluruh Indonesia, karena memang jemparingan ini sudah cukup digemari oleh banyak kalangan, sehingga banyak yang mengejar di mana ada event jemparingan, banyak orang dari seluruh Indonesia untuk menuju ke Banyumas, dan itu ada di Kota Lama. Terus kemudian nanti di tanggal 26 Juni, kita ada Lengger Bicara. Lengger Bicara juga skalanya sudah nasional karena memang sudah dimotori juga oleh Om Andi F. Noya. Beliau bersama teman-teman seniman lengger di Kabupaten Banyumas mencoba untuk lengger naik kelas. Jadi Lengger Bicara ini sebagai event unggulan juga di Kabupaten Banyumas, nanti pelaksanaannya di Menara Teratai, sehingga harapannya hotel dan restoran di sekitar Kota Purwokerto, di sekitarnya ini bisa mengalami peningkatan okupansi dan juga kunjungan. Terus kemudian yang di kawasannya Pak Eko ini di Baturaden, itu tanggal 27 Juni ada Jazz Gunung, Pak.
4: Betul.
3: Yang itu ada Jazz Gunung Slamet. Ini juga levelnya nasional, Mas, Mbak, karena memang artis-artisnya yang didatangkan ini artis-artis nasional semuanya. Dan tentu ini akan meningkatkan perekonomian yang ada di kawasan Baturaden itu di bulan Juni. Belum, ini minggu depan kita masuk ke satu Muharram, atau misalkan di Jawa itu namanya Sura. Sudah masuk bulan Suro. Nah, itu event-event kecil di tiap desa itu banyak sekali. Yang namanya apa, gerbek suran, merti dusun, wah itu bersih desa, itu macam-macam sekali. Dan ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kapanpun mau berkunjung ke Banyumas di bulan-bulan ini pasti akan bisa menikmati sajian-sajian kesenian tradisional, kesenian lokal yang tersebar di seluruh Kabupaten Banyumas. Seperti itu, Mbak.
2: Aduh, bakalan sibuk sekali nih. Ini warga lokal bagaimana nih, ngalah dulu sama yang mendatang atau gimana ini? Oke, Pak Eko, ini di Limpakuwes sendiri, Pak, wisata Limpakuwes ini, pengelola bagaimana memastikan keamanan nih, Pak, dari pengunjung, terutama di area wisata alam nih, mungkin dari wahana-wahananya, untuk memastikan bahwa ini nih aman untuk

0: kenyamanan pengunjung, kami di samping pelayanan, menyiapkan SDM, juga kami bisa meng-cover dengan asuransi. Jadi kami jamin untuk yang kelima khusus pasti nyaman dan aman.
1: Oke, ada wahana atau atraksi baru barangkali Pak?
0: Sementara belum, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, ya walaupun wisata itu tidak mengharapkan finansial yang lebih, tapi kalau sudah masuk dengan kategori bisnis, kita harus berhitungan. Dengan ekonomi seperti ini, kami tetap memperbaiki fasilitas yang sudah usang, kita perbaiki biar kelihatan baru seperti hotel gitu.
1: Oke. Pak Eko, ini dampak musim liburan ini Pak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat ini seperti apa Pak di sekitar?
0: Alhamdulillah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan, ada 3 week season setiap tahunnya. Kalau ada musim atau momen seperti ini, pasti berdampak sekali ekonomi ke masyarakat. Dari mulai pedagang kecil, kaki lima, atau mungkin tenan-tenan yang sudah kami siapkan di lokasi.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan lanjut ke Bu Rini nih, langkah apa nih Bu yang dilakukan pelaku usaha perhotelan dan restoran ini Bu untuk meningkatkan kualitas pelayanan Bu?
2: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari kami PHRI mengadakan beberapa pelatihan yang kaitannya dengan pelayanan. Contohnya tadi dari dinas mengadakan pelatihan excellent service, kami pun internal PHRI juga melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kita mengundang seluruh anggota yang mewakilkan satu orang dari perusahaan untuk mengikuti pelatihan. Jadi pelatihan SDM yang kaitannya dengan produk, knowledge masing-masing divisi di hotel dan restoran, juga tentang excellent service. Itu yang dilakukan. Kalau internal dari hotel sendiri, kami pun selalu remind kepada karyawan tentang standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan pada saat menghadapi hexation nanti, juga kesiapan kesehatan dari karyawannya seperti itu. Karena memang pasti akan 100% okupansi, di mana bakal terjadi back to back check out, udah gitu nunggu 1 jam akan ada yang check in lagi. Jadi memang harus dibutuhkan kesiapan serta pemahaman tentang SOP.
1: Nah, seperti itu. Oke, Ibu. Kemudian bagaimana nih Bu PHRI ini mendorong anggotanya untuk tetap menjaga standar pelayanan ini Bu?
2: Ya, kita selalu mengadakan himbauan melalui surat yang kami kirim ke seluruh anggota bahwa harus membutuhkan kesiapan yang lebih pasti dalam menghadapi situasi hexation. Jadi kita himbauan, mengingatkan seperti itu dengan mengundang anggota.
1: Bu, dampak dari musim liburan ini cukup besar ya Bu ya dalam pendapatan sektor
2: hotel. Iya, pasti ini sangat signifikan karena hampir 1 minggu kita bakalan 100% okupansi, di mana biasanya untuk rate-nya juga kita rubah sedikit. Jadi disitulah revenue pasti akan mencapai yang lumayan seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ya baik, terima kasih. Dan ini saatnya, nanti dulu ya, nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan dahulu ada lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini. Untuk Anda pastikan terus simak Purwokerto Menyapa. Masih menemani Anda bersama dengan saya Putri.

0: Purwokerto Pagi. Purwokerto Pagi.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Dan pendengar masih dengan ulasan menarik tema kita di pagi hari ini dalam dialog Purwokerto menyapa ya. Kesiapan pariwisata Banyumas sambut musim liburan. Dan Anda pendengar bisa berpartisipasi bersama dengan kami. Kami persilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto. Sudah ada yang bergabung, langsung saja. Saya akan bacakan sebentar. Ya, terima kasih untuk @miftahurrahman1996. Tantangan pariwisata Kabupaten Banyumas itu ada pembayaran parkir, tukang parkir, sama infrastruktur jalan menuju tempat pariwisata Kabupaten Banyumas. Saat ini masih ada lubang dan bergelombang nggak rata. Monggo Pak Dimas mau menanggapi, silahkan.
2: Oke, okay. Jadi ini memang sama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko juga terkait dengan infrastruktur juga ya Mbak. Tapi yang pertama tadi terkait dengan parkir. Parkir ini memang karena kemarin sempat viral ya, Purwokerto kota 1000 parkir. Kota 1000 parkir, tapi parkirnya lebih dari 1000 Mbak. Nggih, jadi ini memang tantangan Mbak. Memang kami juga dari pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menangkapi ini sebagai sesuatu tantangan yang serius dan tidak kami diamkan saja. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perhubungan sudah membentuk satuan tugas Satgas Parkir yang tugasnya ini untuk menindak oknum-oknum yang memang memberikan tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah. Dan ini sudah berjalan, namun apabila memang masih ada ditemukan oleh masyarakat tempat-tempat parkir atau oknum-oknum yang memang tidak sesuai dengan aturan itu tadi, mohon bisa segera dilaporkan juga kepada Satgas Parkir karena memang ini masih berjalan. Dan untuk membersihkan ini atau melakukan perbaikan pada sektor ini memang butuh waktu juga, tapi keseriusan pemerintah daerah terhadap isu ini sudah cukup tegas dengan adanya Satgas Parkir tadi. Jadi harapannya kerjasama masyarakat juga untuk melaporkan apabila menemukan oknum-oknum tadi yang memang merusak citra Kota Purwokerto, tentunya juga citra pariwisata Kabupaten Banyumas terkait dengan parkir yang tidak sesuai dengan aturan.
1: Terima kasih Pak Dimas. Pak Esko mau menambahkan barangkali?
3: Ya, saya menyinggung sedikit tadi yang terkait dengan infrastruktur, betul. Jadi banyak netizen juga di kita, ya, terutama jalur Batu Raden Timur. Dari arah Sumbang sampai ke Limpakus, alhamdulillah sudah bagus, sudah lebar, tinggal dari Limpakus sampai ke Hutan Pinus Limpakus. Itu hanya jarak sekitar 2 kilo. Sebenarnya kami sudah beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah daerah terkait itu, tapi alhamdulillah belum diberikan. Mudah-mudahan di tahun ini atau mungkin tahun depan bisa diprioritaskan. Tapi satu hal yang kami lagi perjuangkan juga, kami sudah pernah diskusi, dialog dengan Dinas Perhubungan terkait dengan Trans Banyumas. Saya melihat untuk potensi Trans Banyumas bisa diarahkan melalui jalur timur, terutama untuk fasilitas masyarakat juga, anak-anak sekolah yang dari SMP 3 Sumbang sampai ke SMK Dewantara itu kan perlu. Karena dari antusias pengunjung juga wisata dari Batu Raden ke arah timur, kadang-kadang terkendala terkait dengan fasilitas umum. Karena rata-rata itu pakai Grab, Gojek, gitulah. Itu kan sudah beberapa kali kita mencoba mencari sumber-sumber dari permasalahan itu. Saya pernah tahun baru 2026 kita nongkrong di stasiun itu banyak nanya. Dari stasiun itu banyak yang kepengen ke arah Batu Raden yang simple, tidak pakai Grab. Nah, ini alhamdulillah di Stasiun Purwokerto sudah dibuka Terminal Barat, itu sudah sangat mendukung. Jadi sudah ada kemajuan, tinggal nanti bisa nanti kepada Dinas Pariwisata untuk bisa diskusikan kembali terkait dan Trans Banyumas yang bisa melalui daerah Batu Raden Timur. Karena Batu Raden Timur sudah mulai muncul di nanti wisata banyak nih. Penginapan sekarang muncul lagi di Limpakus, ada di antara glamping, itu satu penginapan yang estetik sekali. Dan ini Sebuah informasi juga ke Mas Dimas, gitu. Ya. Itu di Limpakus itu muncul sekali untuk penginapan-penginapan homestay sudah mulai muncul. Nah, harapan kami dengan mungkin informasi itu bisa disambangi ya. Oleh teman-teman dari Dinpora, dan nanti kita bisa diskusi bareng terkait dengan untuk infrastrukturnya.
2: Ya, dibarengi dengan tadi ya Pak, transportasi yang menuju ke sana ya. Nih Pak. Tapi ini juga nyambung Mbak, jadi kemarin sudah kita bahas juga Pak, terkait dengan transportasi wisata, termasuk Trans Banyumas juga untuk menjangkau wilayah-wilayah di sekitar Limpakuwus. Kemarin kita menghadiri kajian dari Polresta Banyumas, Pak. Polresta Banyumas ini membuat kajian terkait dengan jalur pariwisata yang ada di kawasan wisata Baturaden, termasuk juga di Limpakuwus dan sekitarnya. Harapannya nanti mungkin ada mode transportasi khusus wisata, atau mungkin nanti Trans Banyumas bisa menjangkau hingga ke sana. Jadi ini kemarin sudah masuk dalam pembahasan. Beberapa kali juga kami sudah bahas dengan Dinas Perhubungan. Jadi harapannya semakin banyak nanti masukan-masukan dan juga kajian-kajian itu bisa mempercepat kebijakan-kebijakan yang mendukung terkait dengan transportasi wisata di kawasan Baturaden ini bisa segera terrealisasi, seperti itu.
1: Oke, Bu Rini silakan menambahkan.
4: Kalau saya tadi sepakat dengan Pak Eko, mungkin sudah waktunya apa yang sudah direncanakan tentang infrastruktur ini segera direalisasi, kemudian dipermudah gitu semuanya, jadi transportasi perjalanan wisatawan menjadi lebih nyaman. Tentunya ini menjadi salah satu daya tarik atau poin positif ya. Jadi kalau ke Baturaden jalan sudah aman, lancar, transportasi gampang dijangkau, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Ya, dan ini sudah ada yang bergabung, saya bacakan dari Pak Agus Prasetyo yang ada di Baturaden. Kemacetan menuju kawasan wisata Baturaden sering jadi keluhan wisatawan saat musim liburan. Apakah ada solusi atau inovasi yang sedang disiapkan agar akses menuju destinasi wisata lebih lancar? Monggo Pak Dimas.
2: Ya, ini memang dilema ya Mbak. Dengan adanya kemacetan itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat kunjungan wisatawannya tinggi ya Pak. Nah, tapi memang harus kita antisipasi kemacetan-kemacetan tersebut dengan memang beberapa itu ada skema lalu lintas ya. Seperti jalurnya naiknya lewat ya kan ada beberapa opsi alternatif jalan menuju Baturaden. Jadi mungkin kita juga harus sering mensosialisasikan juga kepada teman-teman wisatawan bahwa menuju Baturaden itu misalkan naiknya lewat jalur tengah, nanti turunnya bisa lewat jalur barat atau jalur timur. Mungkin antisipasinya seperti itu.
1: Oke. Selanjutnya dari Ibu Dewi Lestari yang ada di Kembaran. Banyak generasi muda lebih tertarik mengunjungi tempat wisata yang viral di medsos. Bagaimana Banyumas dapat memanfaatkan tren ini tanpa mengabaikan aspek edukasi dan kelestarian lingkungan? Mungkin nanti satu persatu dari narasumber kita ikut menanggapi. Silakan Pak Dimas.
2: Saya lagi ini. Ya. Tadi saya juga sudah diskusi dengan Pak Eko ini terkait dengan viral ya Mbak. Hal-hal yang viral ini memang harus kita maksimalkan. Jadi ini sebenarnya mempermudah promosi dan pemasaran kita. Yang tadinya itu zaman dulu pemasaran itu sulit, harus cetak flyer dulu, pamflet dulu. Nanti udah dicetak ribuan, tinggal ini dibaginya gimana ya. Masalahnya sekarang ini lebih efektif dengan adanya hal-hal viral sedikit langsung ramai, viral sedikit ramai. Sehingga kami juga bekerja sama dengan influencer media sosial lokal yang ini sering menjadi rujukan wisatawan-wisatawan dari luar Banyumas untuk berkunjung ke Banyumas. Kita beberapa kali berkunjung ke objek wisata, kita tanya dapat informasi mengenai objek ini dari mana. Mereka menyampaikan dari media sosial yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi sebelum mereka berkunjung ke sini, itu mereka searching di media sosial, dan itu memang benar-benar baik untuk promosi. Dan kelihatan satu postingan itu viewernya berapa, komentarnya berapa, ini kan menunjukkan bahwa memang media sosial ini menjadi salah satu media promosi yang paling optimal sekarang seperti itu. Nah, namun yang selalu kami sampaikan kepada teman-teman pengelola daya tarik wisata ini, dengan adanya promosi melalui media sosial yang seperti ini, jangan sampai membuat wisatawan menjadi kecewa karena di videonya bagus dan lain sebagainya, ternyata di lokasi tidak beda. Sesuai, di lokasi beda. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, ketika sudah siap menghadirkan promosi yang luar biasa itu harus siap menerima jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi juga. Jangan sampai kaget ketika promosinya sudah bagus, terus banyak yang datang, ternyata kaget. Akhirnya biasanya pelayanannya yang agak terganggu, dari segi pelayanan akhirnya kurang maksimal. Nah, jadi harapannya supaya wisatawan juga yang datang itu tetap merasa aman, nyaman, dan menyenangkan tadi, yang pertama tetap harus menyelenggarakan pariwisata sesuai dengan SOP. Ketika kami mengunjungi teman-teman daya tarik, yang pertama kami tanyakan tentu SOP-SOP-nya. Harus ada SOP terkait dengan misalkan wahana, terus kemudian jalur evakuasi dan lain sebagainya. Terus kemudian tadi sudah disampaikan Pak Eko, terutama di high season ini harus kerjasama dengan pusat kesehatan terdekat seperti puskesmas, terus kemudian juga polsek, minimal ada mungkin babin kamtipmas yang siaga atau standby di lokasi masing-masing.
1: Oke, terima kasih Pak Eko, silakan.
3: Kalau kami sangat sepakat dengan dinas pariwisata, tinggal kita didampingi saja Kalau terkait dengan media itu memang itu satu-satunya target utama kami, prioritas untuk mengembangkan suatu destinasi wisata, memberikan informasi. Kami satu hal yang lagi viral di tempat kami yaitu Savana Hit. Itu memang jadi incaran anak-anak muda, keluarga untuk pagi hari, apalagi kalau musim kemarau seperti ini udaranya dingin, bisa lihat sunrise. Setengah 6 sudah antri pagi. Itu teman-teman. Dan bahkan ada yang dari luar kota sengaja pagi-pagi nginep di Batu Raden, setengah 6 harus sampai di hutan pinus Limbah Kubus. Itu rata tanah. Itu permasalahan di kami terkait dengan angkutannya, Pak. Ya. Itu banyak sekali yang naik Grab, kadang-kadang sinyal di tempat kami kan susah. Ya. Itu kalau naik Grab atau Gojek itu harus turun dulu ke bawah di atas tuh jarang ada sinyal kalau tidak pakai tempat kami wifi-nya di kami, sehingga kami kesusahan di situ. Nah, itu satu-satu hal yang memang jadi permasalahan kami dengan adanya satu tempat destinasi baru itu menjadi suatu target kita untuk ke depan. Itu sih, Mbak.
1: Bu Rini, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Putri. Kalau saya juga sepakat banget nih dengan Pak Eko dan Mas Dimas bahwa memang media sosial salah satu media promosi yang paling efektif dan tidak mengeluarkan biaya, bisa dikatakan gratis. Seperti itu. Tapi itu dampaknya sangat luar biasa buat kami selaku pelaku pariwisata. Contoh di saya sendiri di Hotel Green Valley di Batu Raden, kami sampai mengundang influencer karena memang hotel kami dilengkapi dengan water park dan sangat kids friendly. Jadi itu memang setelah diviralkan ke TikTok ya Mbak, maaf nih nyebutin merek. Jadi itu dampaknya luar biasa, banyak tamu yang datang sampai ngomong, Bu, ini anak saya maksa kesini karena lihat TikTok gitu. Jadi itu memang malah kami mendukung sekali ya dengan viralnya sebuah berita di media sosial. Yang penting ya, tadi saya setuju dengan Mas Dimas, kondisinya harus sama persis dengan yang di-share di medsos. Karena kalau sudah beda pasti reviewnya ini yang bahaya. Ya, ternyata tidak sesuai dengan yang diinfokan di medsos. Itu sangat bahaya, jatuhin kita. Jadi kita terbantu dengan media sosial, tapi kita harus menjaga benar-benar yang kita sajikan harus sesuai dengan yang diviralkan itu.
1: Seperti
4: itu
1: sih, Mbak. Baik, terima kasih. Ya, baik. Ini sudah ada pertanyaan kembali nih dari Pak Dedi Kurniawan yang ada di Wangon. Apakah sudah ada paket wisata terpadu yang menghubungkan destinasi wisata, hotel, kuliner, dan UMKM Banyumas sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih lengkap selama berlibur? Monggo, satu persatu narasumber bisa menjawab. Bu Rini dulu, silakan.
4: Kalau saya sih memang sudah ada ya paket tersebut, ada yang di-create oleh travel agent dan ada yang di-create oleh hotel sendiri seperti itu. Jadi di situ kita mengadakan kerjasama dengan pusat oleh-oleh, objek wisata, hotel, sama juga dengan transportasi. Jadi itu udah whole package gitu. Kita jual paket tersebut, jadi tamu tinggal pilih destinasi yang mana, kelas hotel, karena kita ada beberapa option. Mau wisata budaya, apa mau wisata alam gitu kan. Nanti hotelnya juga disesuaikan dengan lokasi objek-objek wisata tersebut. Sudah sih, sudah kami laksanakan.
1: Okay,
4: biro perjalanan pun sudah, karena kemarin sempat ngobrol dengan salah satu biro perjalanan di Purwokerto, ya disampaikan bahwa sudah dibuat package-nya seperti itu.
1: Oke, okay. Silakan Pak Eko.
3: Okay. Kalau kita alhamdulillah belum, gih, masih tetap apa ya, ya koordinasi dengan teman-teman, terutama teman-teman pelaku wisata yang lain, ya, hotel, resto itu sudah ada komunikasi terus. Tapi untuk kerjasama alhamdulillah belum, karena pertimbangannya ya infrastruktur. Karena kalau kita sudah bekerjasama dengan biro, otomatis kita harus menjamin segala-galanya. Itu pertimbangan kami. Yang kedua, terkait dengan kerjasama seperti itu, kami sangat menunggu sekali dengan teman-teman lain, gih. Terutama hotel. Kita juga punya penginapan, gih. Namanya cottage. Alhamdulillah juga setiap malam minggu itu ramai karena penuh terus. Apalagi ini momen sudah booking dari tanggal 15 sampai tanggal 30 sudah full gitu untuk liburan ini, alhamdulillah. Tapi untuk kerjasama memang kami nunggu teman-teman. Cuman pertimbangannya kalau udah dengan biro, otomatis pertimbangannya infrastrukturnya yang belum memadai.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Satu pertanyaan terakhir sebelum nanti ada closing statement dari semua narasumber yang ada di studio. Ini dari Pak Hendra Saputra Purwojati. Selain wisata alam, apa potensi wisata budaya dan ekonomi kreatif Banyumas yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan sekaligus memperpanjang lama tinggal mereka? Terima kasih.
2: Banyumas. Ya, terkait dengan pariwisata budaya, ekonomi kreatif ini, Mbak. Jadi Banyumas itu sudah ditetapkan pada tahun 2023, ditetapkan menjadi kabupaten kreatif dengan subsektor unggulannya seni pertunjukan. Jadi memang yang bisa menjadi motor penggerak atau menjadi lokomotif untuk subsektor ekonomi kreatif lainnya adalah seni pertunjukan. Ketika adanya seni pertunjukan di situ, subsektor lainnya ini akan ikut naik. Contohnya ketika ada ebek, itu kulinernya di situ masuk. Terus kemudian fotografer, videografernya juga masuk, fashionnya juga masuk, semuanya kulinernya semuanya masuk. Sehingga memang dari seni pertunjukan ini menjadi ekonomi kreatif yang cukup tinggi, manfaatnya juga untuk masyarakat. Terus kemudian yang selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Banyumas tadi, Mbak. Yang paling efektif adalah event. Nah, contohnya penyelenggaraan event Jazz Gunung Slamet dan juga Banyumas Lengger Bicara ini diselenggarakan di waktu yang bersebelahan. Lengger Bicaranya 26 Juni, Jazz Gunungnya 27 Juni. Nah, sehingga wisatawan itu harapannya datang ke Banyumas ini tanggal 26 atau 25. Nanti menyaksikan Lengger Bicara dulu, terus kemudian tanggal 27-nya menyaksikan Jazz Gunung. Kemudian nanti 28-nya masih di sini bisa jalan-jalan dulu, berwisata dulu. Sehingga lama tinggal wisatawan di Banyumas ini meningkat. Kemarin juga ketika kita ada Purwokerto Half Marathon, itu juga disetting sedemikian rupa sehingga pengambilan respeknya itu tanggal hari Jumat, pelaksanaannya kan hari Minggu. Ya, jadi daftar ulangnya itu hari Jumat, peserta sudah pada ke Purwokerto, hari Sabtunya disajikan hiburan-hiburan, ada kesenian-kesenian tradisional juga di Menara Teratai. Kemudian hari Minggunya mereka baru event lari. Sehingga event ini yang paling efektif untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Banyumas. Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan kali ini tinggal closing statement aja dari narasumber kita. Mungkin target kunjungan wisatawan yang ingin dicapai oleh Banyumas di musim liburan kali ini, atau mungkin dari pelaku usaha nih, ada harapan apa di musim liburan panjang seperti ini? Silakan, mungkin dari Pak Dimas, Pak Eko, Bu Rini. Silakan, Bu Rini, silakan.
4: Lady first ya. harapan kami dari PHRI ya untuk di event liburan. Jadi kita harus lebih siap nanti dalam menghadapi periode high season. kami juga minta dukungan dari Pemda, tapi tadi sudah disampaikan ya, sudah disiapkan event-event yang skalanya mungkin ini sudah bisa kan nasional ya.
3: Nasional.
4: Jadi si pengunjung, si tamu-tamu ini akan mendapatkan sebuah paket ya, di samping dia liburan udah bisa menikmati juga event-event yang sudah disiapkan di Banyumas ini. Jadi kita semua harus benar-benar lebih profesional dalam pelayanan dari kami, dari hotel, restoran. Jadi akan membawa sebuah kenangan tamu-tamu dan menjadi repeater guest. Setiap tahun akan bakal kembali-kembali lagi ke Kabupaten Banyumas. Seperti
1: amin.
4: Itu.
1: Oke. Pak Eko, selamat.
3: Terima kasih. Kalau harapan kami di momen liburan ini seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau tahun 2023 itu masih momennya masih bagus, ada penurunan di 2024-2025. Mudah-mudahan selama 2 tahun ada penurunan, di 2026 ini ada peningkatan. Satu catatan yang kami analisa bahwa sesuatu destinasi wisata otomatis kalau ada suatu penurunan akumulasi, otomatis ada sesuatu yang kurang. Sehingga di kami itu selalu by data, artinya dari beberapa momen liburan sekolah maupun liburan tahun baru, dan itu menjadi suatu catatan di kami apa yang menjadi kekurangan di kami. Alhamdulillah di tahun 2026 awal kita sudah mulai ada peningkatan. Yang dulu tahun 2025 ada peningkatan sampai 60%. Alhamdulillah di tahun 2026 sudah turun menjadi penurunan 30%. Mudah-mudahan di momen ini akan lebih meningkat lagi.
1: Oke. Pak Dimas, silakan sedikit saja.
2: Ya, oke. Untuk teman-teman seluruh warga Indonesia, silakan untuk berwisata di Kabupaten Banyumas. Kami ada 83 objek daya tarik wisata yang ada di Banyumas. Hotel restonya juga komplit. Pilihannya banyak. Eventnya juga banyak, maka silahkan untuk berwisata di Kabupaten Banyumas karena kita menyiapkan pariwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan karena Banyumas ini betaih dan ngangeni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kami di studio, dan sekali lagi pendengar Dialog Purwokerto menyapa edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan tema kesiapan pariwisata Banyumas sambut musim liburan. Dan pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang juga sudah berpartisipasi bersama dengan kami dalam Dialog Purwokerto Menyapa edisi kali ini. Jumpa kembali bersama saya, pendengar, dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi besok. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Baik pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak fokus berita untuk edisi hari ini 10 Juni 2026.

0: Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Malam belum terlampau larut, namun keheningan kota seketika pecah oleh raungan mesin yang memegahkan telinga. Bagi sebagian remaja, suara ini adalah simbol eksistensi dan pencarian jati diri. Namun bagi masyarakat luas, ini adalah teror polusi suara yang merenggut kenyamanan, bahkan memicu petaka di jalan raya. Knalpot brong, masalah klasik yang tak kunjung usai di koridor Banyumas Raya. Di Banyumas, fenomena ini bukan lagi sekedar pelanggaran kasat mata, melainkan pergerakan terorganisir kelompok remaja. Sepanjang bulan Mei saja, Satlantas Polresta Banyumas mengamankan ratusan kendaraan yang tak standar. Fenomena ini kerap memuncak pada jam-jam rawan di atas jam 1 dini hari saat jalanan kota mulai lengang. Mirisnya, para pelaku didominasi anak-anak usia sekolah.
2: Kami informasikan terkait dengan adanya kondisi di Banyumas ini, memang banyak ya yang menggunakan knalpot brong. Jadi selama bulan Mei ini kemarin, bulan Mei kurang seminggu, kita itu melaksanakan kegiatan dan kita juga sudah menindak sebanyak 210 kendaraan. Kemarin ada nambah lagi sekitar 35, berarti udah 249-an ya. Lumayan banyak, dan untuk kondisinya ini untuk anak-anak remaja ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan itu, kita intensifkan pada malam-malam, seperti malam Kamis, yang katanya ada informasi istilah Rabu Gaul. Terus kemudian ada Jumat malam atau malam Sabtu, kemudian ada di malam Minggu.
1: Yang mengejutkan, para pelanggar ini tak hanya datang dari dalam kota. Jalan protokol Purwokerto seolah menjadi magnet bagi remaja dari wilayah pinggiran dan kabupaten tetangga, mulai dari Cilongok, Wangon, hingga Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Mereka datang berombongan, kerap tanpa plat nomor, dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sebuah kombinasi psikologis yang berbahaya dan berpotensi besar memicu kecelakaan lalu lintas.
2: Jadi setelah kami ada beberapa menindak, itu memang berasal dari wilayah pinggir, diantaranya itu ada di Cilongok, kemudian Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, bahkan Wangon, mereka pada datang ke sini, ya intinya untuk ini ya, tanpa plat nomor juga, kemudian knalpot brong. Jadi memang kondisi ini memang kami intensifkan untuk kegiatan melaksanakan patroli terkait dengan adanya penindakan kendaraan yang tidak sesuai dengan kelayakan teknis.
1: Langkah tegas pun diambil melalui jerat hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengendara motor dengan knalpot brong terancam pidana kurungan 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Kendaraan mereka bahkan dikandangkan hingga 1 bulan penuh. Namun, bergerak sedikit ke selatan, Satlantas Polres Cilacap menghadapi tantangan yang tak kalah pelik, permainan kucing-kucingan di jalan.
3: Banyak kendala yang memang masih kita hadapi, tentunya dengan cara mungkin adik-adik sekalian, adik-adik kita ini yang menggunakan knalpot brong dan lain sebagainya, itu kan masih suka kucing-kucingan dan lain sebagainya. Kita patroli ke sana, larinya sebelah sana, larinya ke sebelah sana. Dan tentunya kita juga masih tidak boleh melaksanakan atau melakukan kegiatan mengejar dan lain sebagainya. Itu kan sudah tupoksi kami, SOP kami yang tidak diperbolehkan untuk mengejar pengguna jalan yang sudah melarikan diri dan lain sebagainya.
1: Harga knalpot brong yang ramah di kantong remaja berkisar antara Rp250 hingga Rp300.000 menjadi pemicu suburnya pasar ilegal ini. Dibandingkan knalpot standar pabrikan yang mencapai jutaan rupiah, menyadari penindakan hukum yang tak bisa berdiri sendiri, kepolisian di Banyumas Raya gencar mengimbangi tindakan represif dengan edukasi. Program ke sekolah digalakan demi memutus rantai penggunaan knalpot bising sejak dari akar rumput. Jalanan adalah ruang publik, tempat keselamatan dan kenyamanan harus dibagi rata. Penertiban knalpot brong bukan sekedar membungkam suara bising, tetapi menyelamatkan generasi muda dari petaka jalan raya.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Dengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda pendengar di pagi hari ini di Purwokerto Pagi. Dan kali ini pendengar, saya akan hadir jumpai Anda di Halo RRI ya, sampai nanti di jam 10 pagi. Oke deh pendengar Pro 1, pastikan terus Anda masih simak RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Purwokerto pagi.
1: Oke, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya pendengar masih menemani Anda di Halo RRI, ruang dialog yang selalu terbuka untuk masyarakat dalam penyampaian aspirasi, saran maupun kritik yang membangun ya untuk kemajuan daerah yang kita cintai bersama. Nah, pendengar Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911 ya. Dan pendengar, kita setiap hari bersentuhan ya dengan berbagai layanan dan juga fasilitas umum, dari mulai jalan yang kita lalui, kemudian fasilitas-fasilitas umum ya dari sekitar kita ya. Kemudian ada juga pelayanan administrasi ya yang membantu berbagai urusan masyarakat ya. Semua ini jadi bagian penting yang bisa mempengaruhi kenyamanan dan juga kualitas hidup kita sehari-hari. Nah, pendengar Pro 1, kadang ada beberapa hal kecil ya yang kita temui, tapi kalau dibiarkan terlalu lama juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, misalnya seperti contohnya saluran drainase yang tersumbat, kemudian marka jalan yang mulai memudar, atau mungkin fasilitas umum yang memerlukan perawatan agar tetap aman untuk digunakan. Nah, melalui Halo RRI, kami percaya pendengar, setiap suara masyarakat ini memiliki nilai yang penting ya. Tidak perlu menunggu masalah menjadi besar untuk menyampaikan masukan. Justru laporan dan saran sejak dini dapat membantu berbagai pihak mengambil langkah yang lebih cepat dan juga tepat. Baik pendengar Pro 1, pastikan Anda masih simak terus Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar masih menemani Anda di Halo RRI. Anda bisa bergabung sekarang juga pendengar untuk penyampaian saran kritik seputar pelayanan umum di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan juga untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung di Halo RRI sampai nanti di jam 10 pagi ya. Pelayanan publik yang baik ini tidak hanya soal teknologi yang canggih saja ya, tapi pelayanan yang baik hadir ketika masyarakat ini merasa dihargai, didengarkan, dan juga mendapatkan solusi atas kebutuhan mereka. Karena itulah pendengar, komunikasi antara masyarakat dan juga penyelenggara layanan ini perlu terus dijaga ya. Nah pendengar, ketika ada ruang untuk menyampaikan aspirasi, maka berbagai persoalan yang muncul bisa dicari jalan keluarnya ya. Jadi pendengar, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, kami tampung dan akan kami lanjutkan kepada pihak-pihak atau dinas instansi terkait ya, mengenai apa yang Anda keluhkan. Dan pendengar, tidak bisa dipungkiri juga ya, perkembangan sebuah daerah ini juga bisa dilihat dari kualitas fasilitas umum ya, misalnya ya, yang dimiliki. Semakin baik sarana yang tersedia, semakin nyaman juga masyarakat dalam menjalankan aktivitas

0: UIDA di Batu Raden.
1: Oke.
0: Oke, silakan.
1: Ya, pertama untuk Badan Pendapatan Daerah soal zat bumi dan bangunan. Jadi saya terima SPPT itu tahun 2020, tapi di sana ada tagihan SPP pertama itu tagihannya 2010, 2011, 2012. SPPT kedua ini yang parah ini, tagihannya itu dari 1995 sampai 2005. Gitu. Kan sudah 31 tahun yang lalu gitu. Nah, sementara bukti pembayarannya sudah hilang gitu.
0: Bukti pembayarannya kapan, Bu?
1: Bukti yang tagihannya itu 1995 sampai 2005 tagihannya.
0: Mm-hmm.
1: Yang belum terbayar gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Sementara bukti pembayarannya sudah hilang.
0: Oh.
1: Nah, itu gimana?
0: Iya, iya,
1: iya. Pertama ya. Katanya kalau sudah 5 tahun berarti kan sudah terhapus gitu. Nah, ini kemarin ada rapat di Kadus, Bapak-Bapak RT, Bapak-Bapak ya, dengan Pak Kadus. Itu Pak Kadus memberitahukan bahwa menurut pemerintah daerah, dari pemda itu menginformasikan kepada pemerintahan bahwa pajak terhutang di bawah 2013 itu diadakan saja terhapus gitu loh. Jadi bingung ini di pendanya, pendanya gini tagihan, sebentar katanya pemda diadakan saja gitu. Jadi kemudian di Facebook juga katanya denda sampai 2025 juga terhapus gitu. Jadi mohon konfirmasi Bapak-Bapak sama pemda gitu di sinkronkan. Kalau bisa RR itu mengundang, maksudkan buat RRI mengundang sependek sama pendek gitu. Jadi jangan mengundang apa, saksa menyapa terus lagi gitu ya.
0: Mm.
1: Jadi kemarin saksa menyapa itu materinya kemarin kembali ke dan
0: yeah.
1: yang lalu.
0: Yeah.
1: Ya gitu aja.
0: Mbak. Baik.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, sebentar. Yeah, baik, terima kasih Bu Ida. Yeah, terima kasih.
1: Tolong disampaikan.
0: Oke, siap. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak gatekeepernya bisa menerima ya informasinya? Iya, oke. Baik, dan terima kasih untuk Bu Ida yang ada di Banyumas. Ini masukannya sangat menarik ya. Nanti akan kami teruskan ke petugas untuk kembali meneruskan kepada pihak dinas terkait ya mengenai apa yang disampaikan oleh Bu Ida. Baik, terima kasih. Dan pendengar, Anda bisa bergabung kembali bersama dengan kami. Masih saya tunggu sampai nanti di jam 10 pagi. Kita simak kembali ada satu buah lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih. Tentunya masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda di Halo RRI. Ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih tadi sudah mengawali kebersamaan kita, ada Bu Ida yang ada di, mana tadi ya Bu, di Baturaden ya? Baturaden ya tadi yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Bu Ida. Oke, dan selanjutnya ini dari Pak Sulistiana yang ada di Purwokerto. Halo RRI, saya adalah warga Banyumas yang sudah mendonasikan dana wakaf untuk pembangunan masjid 1000 bulan. Mohon informasi progres pembangunan masjid tersebut. Terima kasih. Ya, nanti akan kita tampung dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait dalam menjawab pertanyaan dari Pak Sulistiana. Terima kasih Pak Sulistiana, dan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dipersilahkan di 632336 ya, ini sudah dan atau di WhatsApp Pro 1 ya di 0811 254 0911. Masih ada kurang lebih 25 menit ke depan untuk menemani Anda pendengar di pagi hari ini dalam Halo RRI ya. Oke deh, selamat pagi saja untuk Anda. Masih semangat untuk temani Anda pendengar Pro 1 ya. Dan ya, pendengar, banyak layanan publik yang mulai beradaptasi ya dengan sistem digital seperti saat ini. Dan kehadiran dari layanan daring ini tentu memberikan kemudahan ya. Karena masyarakat juga bisa mengakses berbagai kebutuhan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan ya. Jadi tidak perlu harus antrinya panjang sekali ya. Nah, meskipun demikian pendengar, masih ada juga beberapa masukan ya yang perlu diperhatikan supaya layanan digital ini juga semakin bagus ini digunakan untuk semua kalangan ya. Ini mulai dari akses informasi yang jelas dan juga kemudahan penggunaan aplikasi yang ramah bagi masyarakat luas ya. Sepertinya saat ini banyak pelayanan yang hampir semuanya menggunakan layanan digital ya. Selain praktis, dari segi waktu juga lebih cepat ya pelayanannya ya. Dan pendengar, sekali lagi ya, bahwa kritik ini sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya. Padahal sebetulnya kritik yang disampaikan secara santun dan disertai dengan solusi ini justru bisa jadi bahan evaluasi yang sangat berharga ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan tentu saja. Begitu pula dengan apresiasi pendengar ya, ketika ada petugas yang bekerja dengan baik atau fasilitas yang dikelola secara optimal, sudah bagus, tidak ada salahnya pendengar, Anda juga bisa memberikan penghargaan melalui ucapan atau mungkin testimoni positif ya. Karena perubahan yang baik selalu membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Terutama ini sebentar lagi mau ada libur panjang nih ya. Kira-kira pelayanan-pelayanan di wilayah Banyumas mana nih yang pantas untuk diapresiasi tinggi, mana yang masih harus diperbaiki ya. Kemudian fasilitas-fasilitas umum ya, tempat-tempat terbuka di wilayah Kabupaten Banyumas, di mana nih yang menurut Anda sangat memuaskan, atau ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambah fasilitasnya dan lain sebagainya. Nah pendengar, kami masih tunggu atensi Anda sekali lagi di Halo RRI, menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Halo RRI. Ini tadi dari Bu Ida yang ada di Banyumas, ini sudah disampaikan ya ke Bappenas dan juga DPU ya, mohon Bappeda dan Basnas. Iya, ini sudah disampaikan dan menunggu informasi selanjutnya ya. Ya, baik pendengar Pro 1 di Halo RRI masih menemani Anda hingga 15 menit ke depan tentunya ya. Dan pendengar, bicara soal saran dan kritik di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, ini banyak persoalan juga di lingkungan sekitar ya, yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat jika masyarakat aktif dalam melaporkan kondisi yang terjadi. Nah, informasi dari warga ini juga menjadi salah satu sumber penting ya dalam membangun pemerintah. Partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan sekitar masih tumbuh dengan baik ya pendengar, dan ketika kepedulian itu diwujudkan dalam bentuk laporan maupun saran yang konstruktif ya, ini manfaatnya akan juga dirasakan oleh seluruh warga. Nah, pendengar, kenyamanan ruang publik ini jadi kebutuhan yang semakin penting ya. Misalnya seperti taman kota, trotoar, halte misalnya, atau area olahraga sekalipun ya, hingga ruang terbuka hijau ini punya fungsi sosial yang besar sebagai tempat masyarakat untuk bisa beraktivitas dan juga berinteraksi. Karena itu, pendengar, kualitas fasilitas umum ini perlu untuk terus ditingkatkan ya, sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Aspirasi Anda, pendengar, jadi salah satu cara untuk bisa memastikan pembangunan fasilitas publik ini benar-benar memberikan manfaat yang maksimal. Sekali lagi, pendengar, Anda bisa berpartisipasi bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 254 0911.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya terkenal dari penulis Indonesia, Pramudia Anantatur. Novel ini adalah bagian pertama dari tetralogi baru yang meliputi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Latar belakang cerita berlangsung pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda, kini Indonesia, pada awal abad ke-20. Novel ini menggambarkan situasi sosial, politik, dan budaya yang kompleks di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh utama Raden Mas Minke yang dikenal sebagai Minke adalah protagonis utama novel ini. Dia adalah seorang priayi kelas bangsawan Jawa dan seorang intelektual muda yang cerdas. Minke berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengkritik ketidakadilan dalam masyarakat kolonial. Plot cerita mengikuti perjalanan Minke ketika dia mengejar pendidikan di sekolah Eropa, di mana dia mengalami ketidakadilan rasial. Dia juga jatuh cinta dengan seorang perempuan Eropa bernama Annelies, yang menimbulkan konflik budaya dan sosial yang kompleks. Tema novel ini menggambarkan ketidakadilan kolonial, perlawanan terhadap penjajahan, dan perjuangan intelektual Minke untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terpenting dalam sastra Indonesia dan telah menginspirasi banyak pembaca di Indonesia dan di seluruh dunia. Ini juga menggambarkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penindasan kolonial. Karya Pramudia Anantatur seringkali menjadi kontroversi karena pandangannya yang kritis terhadap kolonialisme dan ketidaksetaraan. Penulisnya sendiri menghadapi masa penahanan dan pembatasan oleh pemerintah Soeharto pada periode tertentu. Bumi Manusia adalah karya sastra yang kuat dan berpengaruh yang membawa pembaca pada perjalanan emosional dan intelektual di masa penjajahan. Novel ini memberikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan juga menghadirkan pertanyaan yang mendalam tentang identitas, cinta, dan ketidakadilan sosial. Demikian esensi buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
4: Baik pendengar Pro 1 di Halo RRI, harus saya sudahi sampai di sini saja. Tapi saya aturkan banyak terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi di Halo RRI, baik melalui line telepon, di WhatsApp maupun ya, ini sudah ada yang gabung. Oke, halo, selamat pagi.
5: Pagi, ini Bu Ida lagi.
4: Oh, Bu Ida ya, gimana Bu Ida?
5: Maksudnya itu ke badan pendapatan daerah.
4: Badan pendapatan daerah? Iya, iya.
5: Masalah pendapatan bumi dan sebagainya.
4: Nggih.
5: Badan pendapatan daerah sama pemerintah daerah.
4: Nggih.
5: Ya, terima kasih.
4: Terima kasih Bu Ida. Sudah disampaikan ya, dan menunggu untuk ditindaklanjuti ya. Ke Bapadanya. Oke, baik. Ya, baik pendengar Pro 1. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI. Untuk beberapa pertanyaan ya, yang sudah masuk kami tampung. Dan karena waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi kali ini, kita akan lanjutkan kembali besok di edisi selanjutnya di hari Jumat ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di edisi pagi hari ini. Terima kasih, dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Purwakarta di mana pun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan hari ini ya, Rabu 10 Juni 2026, hari yang cerah ya. Semoga secara hati Anda siang hari ini. Dan yang pasti secara hati saya juga, karena senang sekali saya bisa menemani Anda menggantikan Putri ya, yang tadi sudah menemani Anda. Kali ini saya hadir di rangkaian Purwakarta siang ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap menemani suasana siang Anda ataupun suasana aktivitas Anda. Dan seperti biasa pendengar, nanti kita akan menghadirkan satu program khusus ya, program spesial. Dan menurut saya ini menarik ya, yakni sanksi. Apakah itu? Suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Nanti kita akan berbincang terkait dengan satu tema yang ini akan terus menjadi bahasan menarik. Dan tentunya kita akan menambah wawasan kita ya. Tapi saya skip dulu nanti narasumbernya siapa ya. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Arya Setia bisa hadir menemani Anda di program Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan juga Judi. Dan edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 kita akan mengangkat satu tema yang ini sangat krusial ya menurut saya nih dan seringkali memicu diskusi hangat di tengah masyarakat yakni tentang jerat undang-undang narkotika antara penjara dan rehabilitasi. Jadi sering kita mungkin ya saya secara pribadi atau juga masyarakat ini sering bertanya ya ketika ada seseorang yang terjerat kasus narkotika apakah hukum di negara kita itu akan langsung menjebloskannya dia ke penjara atau masihkah ada sedikit ruang untuk memulihkan mereka melalui tahap rehabilitasi. Dan sebenarnya bagaimana sih undang-undang narkotika ini mengatur batasan tegas ya antara pengedar yang harus dihukum berat dan juga korban penyalahgunaan yang butuh diselamatkan. Nah, untuk membahas tuntas tema ini, di studio sudah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah Ibu Ariana Solehatul Imro SH selaku penyidik BNNK Cilacap atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap. Selamat siang Ibu Ana.
1: Selamat siang.
0: Oke, saya panggil Bu Ana aja ya.
1: Boleh.
0: Mbak atau Ibu?
1: Mbak
0: ya. Oke. Jadi Ibu Ariana Solehatul Imro SH. Wah, kita janjian saudara nih. Saya Arya, Ibu Ariana ya.
1: Yeah.
0: Oke, sehat Bu Ana?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, Mbak aja lah ya mungkin ya.
1: Boleh.
0: Oke, Mbak Ana sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, bagaimana perjalanan dari Cilacap lancar?
1: Agak susah ya
0: agak
1: jalannya.
0: Agak susah ya. Ramai mungkin ya, sedikit padat ya.
1: Jalannya agak bergelombang.
0: Oh, agak bergelombang. Oke. Okay. Dan itu sudah biasa sih, biasanya. Oke, boleh sedikit diceritakan ya Mbak Ana ya. Mbak Ana ini kan penyidik BNNK Kabupaten BNN Kabupaten Cilacap.
1: Betul.
0: Ya. Sedikit spill tugas dari penyidik BNN ini apa sebenarnya Mbak Ana?
1: Pasti melakukan penyidikan ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ketika kita melakukan penangkapan, kita kan pasti ada pemberkasan. Nah, itu tugas saya itu di situ sampai tahap 2 di kejaksaan.
0: Oke, berat ya berarti ya.
1: Resiko pekerjaan. Resiko
0: pekerjaan. Akhir-akhir ini lagi banyak kasus atau seperti apa nih? Lagi sibuk begitu?
1: Kalau untuk di Cilacap sendiri memang narkotikanya memang masih didominasi oleh sabu-sabu ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kalau di wilayah Cilacapnya memang trennya sekarang lebih banyak ke obat-obatan.
0: Oke, baik menarik. Nah, nanti mungkin ini bisa dikupas secara lebih mendalam gitu ya. Nah, Mbak Ana ya, apa ini kalau sesuai dengan temanya, ini seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya, kadang masyarakat tuh banyak yang bertanya ya terkait dengan mungkin semacam apa ya, dilema ya antara ketika seseorang itu tertangkap karena dia memakai narkoba, apakah itu langsung dijebloskan ke penjara atau sebenarnya masih ada kesempatan untuk proses rehabilitasi. Nah ini penting. Nah makanya mungkin Mbak Ana bisa menerangkan ya ke pendengar kita atau juga masyarakat secara umum bahwa sebenarnya apa sih batasan-batasan yang harus masyarakat pahami nih antara orang yang harus dijebloskan penjara atau orang yang masih bisa diselamatkan assessment dengan istilahnya itu rehabilitasi begitu.
1: Jadi secara dasarnya gitu ya, kita itu melihat pecandu atau yang di bahasa hukumnya di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sebagai penyalahguna, itu memang di pasal 127 itu memang wajib dilakukan rehabilitasi.
0: Okay.
1: Apalagi sekarang rohnya KUHP baru itu kan restoratif atau perbaikan.
0: Restoratif, perbaikan. Okay.
1: Jadi undang-undangnya itu sudah sejalan dengan KUHP baru gitu.
0: Okay.
1: Dan untuk batasan-batasannya memang sudah diatur juga di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Jadi ada batasan-batasan di situ. Yang pertama ini memang penyalahguna atau korban penyalahguna itu memang harus benar-benar dia itu memakai untuk dirinya sendiri. Itu.
0: Oke. Jadi batasannya seperti
1: batasannya.
0: Itu ya.
1: Dan ada lagi, ada lagi. Dan yang kedua, dia itu benar-benar bukan termasuk jaringan.
0: Okay.
1: Jaringan narkotika.
0: Jadi istilahnya memakai untuk pribadi,
1: pemakaian pribadi. Memakai untuk dirinya sendiri.
0: Okay.
1: Namun ada juga hal-hal penting lainnya, yaitu memakainya nih berapa nih? Nah, barang bukti yang diketemukan nih berapa? Nah, itu diatur di SEMA, SEMA nomor 4 tahun 2010.
0: Okay.
1: Jadi kalau untuk sabu-sabu itu 1 gram. 1 gram, terus untuk ganja itu juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada apa ya? Memang di SEMA tersebut itu sudah ditetapkan batasan-batasan yang jelas. Dan itu batasan-batasan itu menentukan dalam sehari dia itu mengkonsumsinya berapa gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 gram itu kan patut dicurigai. Itu patut dicurigai apakah ini diedarkan atau di apa ya istilahnya kurir-kurir kecil lah seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kurir dan memang dia orientasinya tuh sudah keuntungan, itu pasti tidak bisa dilakukan rehabilitasi. Nah, di BNN ini ada namanya TAT atau TAT. Tim Asesmen Terpadu.
0: Baik. Tapi mungkin bisa diterangkan kalau dilihat dari perspektif hukum ya, atau selaku Mbak Ana ini selaku penyidik BNNK gitu. Apa sebenarnya perbedaan antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar narkotika gitu. Jadi biar masyarakat juga paham terkait dengan perbedaan masing-masing ini.
1: Secara singkat aja ya. Kalau misalnya pengguna atau penyalahguna, dia itu biasanya rekreasional. Atau pakainya itu baru 1 kali, 2 kali.
0: Itu pengguna.
1: Pengguna atau penyalahguna. Dan pecandu itu sudah ada kecanduan, tingkat candunya. Jadi istilahnya ketika dia tidak pakai, itu sudah ada gejala-gejala psikomatisnya. Sering dengar kan ya istilahnya sakau gitu ya. Seperti itu. Nah, itu pecandu. Nah, untuk korban penyalahguna, dia itu ada intimidasi atau paksaan ketika dia itu menggunakan. Jadi dia itu ada niat untuk menggunakan. Misalnya diancam nih oleh temannya atau misalnya oleh rekan kerjanya, seperti kalau misalnya kamu enggak pakai nih, kamu aku ancam aku bunuh atau yang lain-lain itu korban penyalahguna. Dan kalau pengedar itu pasti salah satu indikator yang pastinya itu ada keuntungan. Keuntungan kan tidak semuanya tentang uang ya. Ada keuntungan yang lain-lainnya. Nah, ketika dia itu sudah mengedarkan atau sudah istilahnya nitip belikan gitu-gitu kan. Nah, dia mendapatkan keuntungan dari itu sudah termasuk pengedar.
0: Baik.
1: Secara intinya
0: ya, secara mudahnya seperti itu. Dan seperti ini harus dipahami oleh masyarakat gitu. Karena ternyata dari beberapa kriteria ini untuk hukumannya pun berbeda-beda gitu ya.
1: Pasti.
0: Baik, tapi sebelum itu mungkin Mbak Ana ini bisa menggambarkan ya kondisi di lapangan, terutama di Cilacap ya, terkait dengan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Cilacap dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Ini trennya seperti apa nih, terutama dari penggunaan atau pemakaian jenis narkobanya atau profil pemakaiannya ini seperti apa?
1: Kalau untuk profil pemakainya di Cilacap ini memang sekarang itu narkotika itu sudah apa ya menjangkau ke pelajar. Bahkan kemarin sebenarnya kemarin waktu terakhir kita itu sudah melakukan ungkap itu untuk sabu sebesar 88,48 bruto itu di Cilacap Utara itu dengan 2 tersangka dan 1 DPO itu sekitar bulan Februari kalau untuk narkotikanya. Tapi kalau untuk obat-obatannya kan memang tidak diatur di Undang-Undang 35 tapi diatur di Permenkes. Itu kemarin ada anak kelas 4 SD. Yang menyalahgunakan obat-obatan seperti triheksi atau yang biasanya di jalanan itu maaf ya disebut pil sapi. Dan dia itu juga ternyata mengedarkan ke teman-temannya.
0: Anak kelas 4 SD. Wah, ini maksudnya saya penasaran nih. Bisa ya seperti maksudnya dia itu dapat dari mana informasinya?
1: Nah, ternyata setelah kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata dia itu dapat dari teman-teman tongkrongannya yang juga SMP. Jadi satu tingkat di atasnya dan yang SMP itu juga dapat dari yang SMA. Yang SMA dapat dari anak-anak yang maaf putus sekolah. Jadi apa ya perlu diperhatikan juga lingkungan.
0: Wah, ini kan kondisi yang menurut saya ini sangat memprihatinkan ya. Anak sekelas SD saja sudah menyalahgunakan, udah tahu obat-obatan seperti itu ya Mbak Ana ya. Nah ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi BNN Cilacap menyikapinya seperti ini. Terus selama ini yang dilakukan seperti apa nih? Agar, ya maksudnya ini kan usia-usia anak SD gitu
1: ya, betul. Mbak Ana. Jadi kalau kita kemarin ya, kemarin kita langsung menghubungi walinya pasti ya. Dan kita juga melakukan istilahnya kerjasama dengan sekolahnya. Jadi jangan sampai nih ya, jangan sampai istilahnya ada lagi seperti anak ini gitu loh. Selain kita melakukan pembinaan, kita juga langsung melakukan penggerebekan ke lingkungan tongkrongannya.
0: Oke. Okay. Nah ini kan gitu. usia anak-anak ya. Artinya belum sampai usia, masih di, maksudnya masih kategori anak-anak. Nah ini untuk penanganannya apakah sama dengan kasus-kasus untuk orang dewasa atau orang secara umum gitu Mbak Ana?
1: Tentu saja berbeda ya, karena juga apa anak ini diatur sendiri dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak gitu. Okay. Dan pasti fokusnya ini di sini adalah kita memulihkan si anak tersebut gitu loh. Dan kita juga wajib untuk melakukan pendampingan terhadap walinya. Karena istilahnya kita pasti melakukan yang namanya rehabilitasi ya ke anak ini gitu. Dan pendampingan juga istilahnya percuma kalau lingkungan sekolahnya tidak mendukung, tidak ikut suportif gitu. Jadi selain ke wali murid, kita juga ke lingkungannya dan lingkungan sekolahnya dengan cara melakukan PKS itu.
0: Oke, artinya harus melibatkan banyak pihak juga, bukan hanya dari BNN aja ya, tapi orang tua, lingkungan, semuanya harus ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Betul. Gitu ya. Oke, menarik. Ini baru di awalan saja pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan nanti bisa pergunakan di 632336 atau via call WA ke nomor kami di 0811-254-0911. Oke, Mbak Ana. Mungkin kita masuk ke secara regulasi undang-undang narkotika ini. Saya penasaran nih, sebenarnya apa sih yang menjadi syarat mutlak agar atau kriteria hukum seseorang yang dia itu bisa mendapatkan hak rehabilitasi dan tidak dituntut sampai dia masuk ke jeruji penjara begitu Mbak Ana?
1: Jadi kalau untuk rehabilitasi sebenarnya kan ada dua jalur. Jalur sukarela dan jalur apa tertangkap gitu ya, tertangkap oleh BNN atau oleh polisi, kepolisian gitu. Jadi ketika memang dia sukarela dan memang dia hanya pengguna gitu ya, hanya pengguna atau penyalahguna, itu memang dilakukan rehabilitasi gitu, secara medis dilihat nanti dia tingkat kecanduannya itu seberapa, terus ini rehabilitasinya itu rehabilitasi rawat inap, rawat jalan, atau bisa apa ya istilahnya, rawat jalannya itu juga seberapa, kayak gitu-gitu. Nah, ketika dilakukan, apa, diperolehnya itu dari penangkapan, itu nanti diberikan waktu 6 hari untuk mengajukan asesmen ke tim asesmen gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, tim asesmen itu terdiri dari 2 tim, tim hukum dan tim medis. Nah, tim hukum ini nggak cuma BNN. Okay. Jadi ada dari kepolisian dan kejaksaan. Gitu. Jadi kita tidak sendiri. Baik. Kita tidak sendiri. Dan di tim medis ini ada dokter dan konselor. Konselor adiksi ya. Nah di tim hukum ini kita itu lihat nih. Dia ini benar-benar pengguna atau juga termasuk jaringan. Walaupun istilahnya cuman mengedarkan sekali atau misalnya mengedarkannya sedikit gitu ya. Itu juga termasuk jaringan.
0: Gitu.
1: Baik. Dan itu pasti sudah menggugurkan istilahnya apa ya, memang dia lakukan asesmen gitu kan, tapi kan nanti hasilnya hasilnya itu direkomendasikan untuk melakukan rehabilitasinya di mana nih gitu. Apakah nanti lanjut proses hukum lanjut di lapas kan bisa, walaupun memang dia kurir gitu kan, tapi dia juga sebagai pengguna. Nah nanti hakim ini nih apa ya istilahnya menggunakan rekomendasi kita ini untuk menjatuhkan rehabilitasi tapi di lapas.
0: Oh, oke, gitu. Ternyata prosesnya ada proses ya, ada maksudnya prosesnya, ada proses sebelum nanti ditentukan gitu. Dia rehabilitasi atau dituntut ke penjara begitu ya. Oke, dan tadi Mbak Ana sempat menyebutkan keberadaan tim asesmen terpadu atau TAT ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke pendengar kita atau juga masyarakat sebenarnya bagaimana peran TAT sendiri untuk menentukan apakah seseorang itu bisa layak direhabilitasi atau terus diproses secara pidana gitu. Seperti apa prosesnya sampai akhirnya tim ini bisa mengambil kesimpulan bahwa ini harus masuk ke proses rehabilitasi atau penjara begitu.
1: Kalau untuk prosesnya sendiri pasti pertama pengajuan dari penyidik ya. Dari penyidik, entah itu penyidik BNN atau penyidik kepolisian. Nah setelah diajukan nanti akan ditentukan harinya. Nah si apa, klien ini, kita menyebutnya klien ya.
0: Klien, oke.
1: Kita menyebutnya klien. Klien ini akan dilakukan asesmen. Asesmennya dua, asesmen medis untuk menentukan dia tingkat kecanduannya itu seberapa. Terus dia kecanduan apa. Kecanduan apa nih gitu kan. Pasti kan berbeda kan antara ganja atau sabu-sabu atau obat-obatan yang lain gitu kan. Nah yang kedua, di tim asesmen hukum kita juga akan melihat nih dia ini perannya itu sebagai apa.
0: Oke. Okay.
1: Perannya sebagai apa? Hmm. Apakah dia hanya pengguna ataukah dia itu diintimidasi sehingga dia memakai? Dan apakah dia pernah mengedarkan? Dan istilahnya dia ini di sini tuh benar-benar mau apa ya istilahnya? Bukan masuk dalam jaringan lah istilahnya dia itu apa ya benar-benar pengguna atau penyalahguna kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, nanti setelah itu kita melakukan namanya case conference. Case conference ini intinya itu apa ya dengar pendapat lah, dengar pendapat dari tim medis dan tim hukum. Nah, nanti setelah dilakukan case conference ini akan keluar namanya rekomendasi. Rekomendasi hasil asesmen terpadu. Nah, rekomendasinya ini akan digunakan atau tidak itu tergantung penyidiknya, karena penyidik yang mengajukan asesmen. Begitu.
0: Baik. Dan artinya tim ini juga melibatkan berbagai unsur juga.
1: Melibatkan
0: bukan hanya dari
1: unsur,
0: BNN.
1: Bukan hanya
0: dari unsur
1: BNN.
0: Yang tadi disebutkan Mbak Ana juga.
1: Betul.
0: Baik. Ya, untuk Anda pendengar, saya informasikan yang bergabung sekali lagi bisa pergunakan di 632336 atau via call WA di 08112540911 atau di live chat channel YouTube kami, karena acara ini juga kami siarkan di channel YouTube kami RRI Purwokerto. Ini di live chatnya sudah ada beberapa yang bergabung, mungkin langsung saya bacakan.
1: Boleh.
0: Ini dari BNN Kabupaten Pasuruan 6037 katanya. Mantap Ariana.
1: Aduh,
0: teman ini ya. Oke, terus ini dari @diansyah 2525. Selamat pagi, izin. Kalau kasusnya orang membawa narkoba tanpa sepengetahuan dan tes darahnya negatif, itu seperti apa? Misal kurir atau orang yang dijebak. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Silakan Mbak Ana bisa langsung direspon.
1: Oke. Jadi kalau misalnya dia itu tidak tahu, ini tidak tahu ini perannya sebagai apa, atau ojek atau ojek online atau bagaimana?
0: Mungkin seperti itu ya. Karena dia katanya misal kurir atau orang yang dijebak misalnya.
1: Oh iya. Tapi dia tidak tahu.
0: Misalkan dia suruh kirim barang, mungkin ternyata barangnya itu isinya narkoba misalnya.
1: Isinya narkoba gitu. Kalau sesuai dengan pasal ya, sesuai dengan pasal itu bisa ya, karena dia kepemilikan dan penguasaan gitu. Penguasaan. Jadi dia menguasai, pada saat itu menguasai barang yang ternyata narkoba. Dan kebetulan mungkin tertangkap. Tertangkap BNN atau kepolisian gitu. Tapi balik lagi ya Bapak, istilahnya ketika kita amankan, kan kita punya waktu tuh 3x24 jam, diperpanjang 3x24 jam. Kita pasti lihat dong dari riwayatnya, di riwayat handphonenya gitu. Kalau misalnya di dalam riwayat handphone,

0: Apakah rehabilitasi di lapas bagi pecandu narkoba itu apa nih? Apakah rehabilitasi di lapas bagi pecandu narkoba narkotika itu atau kurir belanja online yang kedapatan membawa narkoba? Oh, rehabilitasi itu apakah? Oh, maksudnya apakah dikenakan bagi pecandu atau kurir belanja online yang kedapatan membawa narkoba?
1: Kalau untuk pecandu, dan memang dia benar-benar pecandu ya, dipakai untuk dirinya sendiri, dan memang barang buktinya itu sesuai dengan SEMA, itu pasti kita rekomendasikan untuk rehabilitasi di luar lapas. Jadi kalau yang untuk di lapas, biasanya itu memang dia kurir, memang yang kurir, memang kurir yang istilahnya ikut serta dalam jaringan, tapi dia juga memakai. Jadi istilahnya fokusnya kita di sini itu tidak hanya melakukan pemidanaan terhadap tindak pidananya dia sebagai kurir, tapi kita juga ikut memulihkan kecanduannya, seperti itu.
0: Baik, jadi sekaligus menyelamatkan juga ya, bukan hanya memberikan vonis, memberikan tindakan tegas, tapi juga menyelamatkan masa depan dia.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baik, tapi kalau secara data yang selama ini ada di Cilacap ya, untuk kasus yang rehabilitasi, berapa yang kemudian diproses lebih lanjut, berapa yang sudah ditangani oleh Mbak Ana dan tim di BNN Cilacap?
1: Kalau untuk data-datanya saya masih belum
0: karena masih
1: berkembang okay. gitu. Biasanya akan dirilis di akhir tahun biasanya.
0: Oh, begitu. Tapi Mbak ada kasus yang saat ini sedang ditangani?
1: Kalau sekarang masih belum bisa diungkap.
0: Oke, okay. Ini rahasia.
1: Mohon maaf, tapi kalau untuk yang kemarin memang yang di Cilacap Utara itu yang 88,48 itu.
0: Iya. Itu apa ya, termasuk banyak ya?
1: Termasuk banyak ya? Okay. Jadi kalau misalnya bisa dikalikan ya, kalau misalnya 1 gramnya itu katakanlah 1,5 juta, bisa dikali.
0: Luar biasa ya. Baik, ya terima kasih Mbak Ana. Ini beberapa pertanyaan sudah direspon, ini juga ada yang sudah bergabung via WA, tapi saya baca nanti ya setelah break dulu. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, masih saya tunggu ya nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadir kembali setelah beberapa yang berikut ini.
2: Ada apa sih rame-rame?
3: Itu, pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
3: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumpah.

0: Di sanksi ya, satu program yang cukup menarik ya. Sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Masih bersama narasumber kita, beliau ini Mbak Ana atau Mbak Ariana Solihatul Imro SH, penyidik BNN Kabupaten Cilacap. Oke Mbak Ana, kita lanjut. Ini sudah ada yang bergabung via WA ya. Saya akan bacakan. Selamat siang Ibu Ana. Wah, tugasnya berat ya Bu ya. Nah, sebagai manusia kan pasti punya perasaan. Nah, ketika menjumpai kasus yang tadi digambarkan, anak kecil yang terkena narkoba, perasaannya bagaimana selaku petugas dan selaku ibu? Nah, ini pertentangan batin seperti apa yang dirasakan? Nah, ini menarik nih. Ada dari Bu Sri yang ada di Batu Raden. Nah, ini menarik nih pertanyaan. Oke. Okay.
1: Waktu yang menangani anak kecil itu pasti kita sebagai orang dewasa ya, kita turut prihatin begitu. Betul. Ya. Karena kan istilahnya untuk membesarkan anak itu tidak cukup hanya orang tua saja.
0: Iya, betul.
1: Betul. Okay. Jadi butuh lingkungan yang sehat, terus juga butuh lingkungan pendidikan juga yang suportif, seperti itu. Apalagi kita peran sebagai orang dewasa juga secara tidak langsung ikut membesarkan seorang anak seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ketika kita menangani kasus yang anak ini, itu kita memang benar-benar hati-hati. Dan ya setidaknya itu kita memberikan ruang aman lah untuk anak ini gitu. Okay. Karena memang kan secara undang-undang pun juga sudah dijamin ya, kalau untuk anak yang berhadapan dengan hukum itu kan memang tidak boleh dipublikasi. Terus kita sebagai aparat penegak hukum tidak boleh pakai seragam.
0: Oh gitu.
1: Ya seperti itu.
0: Oke, okay. Untuk menjaga psikologis dari sang anak itu ya. Oke, okay. Nah sebagai orang tua apa pasti kecewa begitu ya. Mungkin di rumah dididik dengan baik, tapi ternyata karena lingkungannya. Nah bagaimana kalau kasus yang seperti ini, bagaimana memberikan pemahaman ke orang tua? Mungkin orang tua kan awalnya mungkin gak mungkin loh, di rumah dia rajin kok, dia sholat dan sebagainya, temannya baik-baik. Walaupun sebenarnya di luar mungkin orang tuanya gak tahu gitu. Nah bagaimana untuk memberikan pemahaman kepada orang tadi, kan pasti butuh effort juga begitu ya. Seperti apa selaku penyidik BNN?
1: Kalau untuk memberikan pemahaman ke orang tua itu kembali lagi ya, kita sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab itu istilahnya kita itu harus memberikan pemahaman yang pelan gitu. Karena terkadang itu anak dan orang tua kan berbeda generasi ya Mas ya istilahnya. Jadi terkadang itu menurut orang tua itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu sudah aku atur gini, kamu harus nurut gitu. Yeah. Tetapi kadang kan penerimaannya anak itu berbeda. Karena kita beda generasi, beda pola pikir gitu. Jadi kalau saya sendiri gitu ya, memberikan pengertian ke orang tua itu, memang orang tua itu harus hadir sebagai teman, harus sebagai sahabat.
0: Okay.
1: Jadi jangan sebagai istilahnya, aku loh yang lebih tinggi dari kamu, kamu yang harus nurut ke aku, kayak gitu, itu jangan. Jadi kita harus merangkul anak kita sebagai sahabat. Okay. Istilahnya, kalau ada apa-apa, itu cerita, ayo gitu. Tapi ketika anak cerita itu jangan dihakimi.
0: Okay.
1: Gitu. Makanya banyak kasus juga, anak-anak yang memang tidak betah di rumah, itu mereka mencari pelampiasan di luar. Iya kalau misalnya pergaulannya bagus. Kalau misalnya pergaulannya menjerumuskan seperti itu, kan orang tua juga yang kecele lah istilahnya.
0: Oke, akhirnya orang tua juga kecewa begitu ya.
1: Oh,
0: berarti memang sebagai orang tua harus paham betul ya tentang kebutuhan anak seperti apa, bagaimana memperlakukan anak kita gitu ya. Oke, nah kembali ke tugas sebagai penyidik ya Mbak Ana ya. Ini apa ya, kadang kan banyak kasus yang mungkin masyarakat ketahui ya, tapi masyarakat tuh kadang takut atau mungkin ragu ketika dia menjumpai sebuah kasus, kemudian dia ragu apakah ketika saya melapor saya aman atau seperti apa. Maksudnya, masyarakat ketika menjumpai kasus narkoba yang ada di lingkungannya gitu, bagaimana prosedur untuk melaporkan ke pihak BNN atau pihak-pihak terkait yang lain gitu?
1: Oh iya, siap-siap. Kalau untuk di BNN Kabupaten Cilacap sendiri, kita punya aplikasi namanya Sibocil.
0: Sibocil?
1: Sibocil, okay. Itu bisa dicek di sosial media kami, di Instagram ada. Okay. Itu ada tautannya. Jadi di sana itu kita bisa melaporkan ketika misalnya kita curiga nih, kita curiga di lingkungan kita kok ada dugaan tindak pidana atau misalnya ada yang meresahkan gitu ya, sampai meresahkan, kita bisa lapor di laman itu.
0: Okay.
1: Terus juga kita bisa langsung telepon ke hotline BNN Kabupaten Cilacap. Dan untuk identitas itu pasti terjamin kerahasiaannya.
0: Terjamin ya?
1: Pasti.
0: Okay. Jadi aman lah ya?
1: Pasti aman. Okay. Apalagi kan sudah ada payung hukumnya ya, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
0: Oke, okay. Baik, jadi tidak usah ragu masyarakat berarti ya, ketika dia menjumpai ada kasus atau sesuatu yang mencurigakan terkait dengan masalah narkotika, bisa langsung lapor gitu ya. Oke, okay. Nah, sebagai seorang penyidik ini pastikan banyak tantangan yang terjadi di lapangan ya ketika pasti menangani kasus-kasus seputar narkoba ini. Nah, sejauh ini berdasarkan pengalaman dari Mbak Ana sendiri, apa sih tantangan terbesarnya begitu sebagai seorang penyidik?
1: Kalau tantangan terbesarnya sih, kalau untuk saya sendiri ya sebagai penyidik gitu ya, sebagai pengalaman saya itu, saya pernah menghadapi tersangka yang dia itu, maaf, secara fisik cacat.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi secara nurani gitu ya. Kasian, tapi sebagai seorang penyidik, saya tetap harus memproses dia sesuai hukum.
0: Oke, okay. Nah ini berat ya kalau begini.
1: Berat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada apa ya, istilahnya dinamika sendiri gitu ya. Kita berlaku sebagai seorang aparat penegak hukum dan kita juga harus berlaku sebagai manusia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya mengkombinasikan itu, saya tetap proses tapi saya tetap memanusiakan tersangka saya.
0: Oke. Okay. Cuma kan kadang mungkin dalam lapangan itu menjumpai misalkan ada seorang tersangka, tapi dia mengaku saya hanya pengguna kok, bukan pengedar gitu loh. Nah, bagaimana untuk mengatasi seperti ini? Misalkan ada tersangka itu dia berbohong gitu loh. Terus sebenarnya dia pengedar tapi dia hanya mengaku, "Loh, saya hanya pemakai kok," gitu. Berarti kan saya hanya apa, hanya bisa direhabilitasi, tidak boleh dituntut. Nah, ini bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini?
1: Iya, jadi tersangka itu kan punya hak namanya hak ingkar gitu. Dan kita sebagai penyidik itu pasti tidak percaya kan ya. Pasti kita harus meng-cross-check ulang gitu kan. Karena kan memang pada dasarnya itu kita punya kecurigaan gitu kan. Presumption of guilty, prasangka bersalah gitu. Jadi pasti kita tidak hanya mendengarkan dari pengakuan dia saja dong. Gitu. Okay. Ketika dia kita amankan, kita pasti periksa barang bukti lainnya.
0: Oh, okay.
1: Termasuk tadi apa handphonenya kita buka, terus saksi-saksi dari lingkungannya juga bisa, terus ketika dia itu memang ada barang buktinya nih, misalnya dia tuh ngomong cuman pengguna, tapi ternyata barang bukti di rumahnya gitu ya, atau di badannya itu diketemukan ada timbangan. Nah, kita kan patut curiga.
0: Okay.
1: Untuk apa timbangan itu? Yeah. Bukan timbangan beras, bukan timbangan kue ya.
0: Timbangan khusus.
1: Timbangan khusus yang memang digunakan biasanya pengedar-pengedar ini untuk menakar. Kan kita patut curiga.
0: Ya, artinya punya strategi lah ya dari pihak penyidik gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Ini ada yang sudah bergabung kembali via WA. Selamat siang, Ibu Ana. Pertanyaan saya, apa yang menjadi faktor utama pertimbangan penyidik dalam membedakan itu pengguna dan itu pengedar? Apakah ada pertimbangan khusus? Oke, okay. Dari pendengar setia Pro 1 di Sokaraja. Oke, okay. Monggo.
1: Seperti yang saya sampaikan tadi, pasti pertimbangan khususnya dia ini orientasinya kemana? Kalau dia sudah ada orientasi keuntungan dan memang itu ada barang buktinya yang jelas seperti tadi timbangan, terus kita bisa lihat dari mutasi rekeningnya, misalnya kalau misalnya itu agak diperlukan gitu ya. Terus kita juga bisa lihat dari dia ini apakah punya, kalau misalnya pengedar itu pasti punya pasien. Pasien itu tuh apa ya, istilah yang diedarkan yang gitu, punya jaringan, jaringan yang diedarkan, itu kan pasti ketemu. Nah itu kan sudah terlihat jelas bedanya, karena ada beberapa kasus juga dia pengedar, pengedar skala kecil, tapi dia mengakunya pengguna.
0: Yeah.
1: Nah, seperti itu, dan kita kan gak mungkin serta-merta percaya dong gitu, dia bebas mau ngomong apa aja lah istilahnya. Tapi kita juga sebagai penyidik, kita juga harus melakukan pendalaman. Seperti itu. Dan yang dari apa ya, dari barang buktinya tadi itu pasti bisa dibedakan, bisa apa ya, jadi dasar yang paling krusial gitu kan. Istilahnya gak mungkin dong istilahnya dia barang buktinya diketemukan 2 gram ya, sudah lewat dari batas SEMA. Dan dia pakai sendiri dalam satu hari itu 2 gram, itu kan patut dicurigai.
0: Oke, baik. Demikian untuk pendengar yang sudah bergabung. Oh ya, saya tertarik ini Mbak Ana. Ini Cilacap kan di situ ada pelabuhan, ada jalur laut, pantai dan keberadaan Nusa Kambangan juga gitu ya. Apakah geografis karakteristik wilayah Cilacap yang seperti itu nih bisa memungkinkan membuat kasus peredaran di sana tinggi atau seperti apa sejauh catatan Mbak Ana selama ini?
1: Pasti ya, karena kan pelabuhan-pelabuhan yang pengaturannya atau pengawasannya kurang itu juga pasti jadi celah-celah untuk peredaran gelap seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya tren sekarang ini memang di Cilacap itu memang kebanyakan obat-obatan.
0: Oh, okay.
1: Karena mungkin maaf ya, secara segi harga memang lebih murah dibanding sabu-sabu atau ganja seperti itu.
0: Itu mereka dapat dari mana Mbak? Kalau dari penelusuran yang dilakukan BNN Cilacap?
1: Kalau dari sumbernya itu banyak sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya memang masih di Jawa, masih di Pulau Jawa gitu. Cuman ya kadang-kadang ini kan sebenarnya obat-obatan ini kalau untuk apa pengobatan itu kan memang diresepkan dokter gitu.
0: Oh, okay.
1: Tapi kadang ada oknum-oknum nakal dari farmasi yang memang untuk keuntungannya sendiri itu dijual bebas.
0: Oke, okay. Saya pernah dengar ini kayak tramadol apa gitu ya.
1: Hexymer.
0: Oke, okay. Ya itu sebenarnya untuk pengobatan ya, tapi itu disalahgunakan gitu ya, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan gitu ya. Oke, okay. Nah kemudian begini Mbak Ana, saya tertarik dengan program rehabilitasi ya. Nah sejauh ini dari pengalaman Mbak Ana sendiri, sejauh mana efektivitas dari program rehabilitasi ini ketika sudah selesai, apakah menjamin penggunanya itu tidak akan kambuh lagi dan akan mencicipi barang haram itu lagi atau seperti apa?
1: Kalau menjamin sih tidak ya Mas ya, karena kembali lagi ke kliennya sendiri gitu kan. Okay. Jadi rehabilitasi ini bukan menyembuhkan. Jadi bahasanya itu bukan menyembuhkan, tapi pulih.
0: Memulih, oh, oke.
1: Okay. Ada hal-hal dasar yang membedakan antara sembuh dan pulih. Jadi kalau sembuh itu kan balik lagi ke semula nih istilahnya kan seperti itu. Tapi kalau untuk narkoba karena dia itu memang merusaknya ke otak gitu kan. Dan otak itu kan memang organ yang mengatur seluruh kinerja tubuh begitu ya. Jadi kalau sudah ada kerusakan di otak ini untuk sembuh sedia kala itu sulit. Jadi kita itu menyebutnya pulih. Pulih itu bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Jadi tingkat kecanduannya ini atau tingkat relapse-nya ini pasti ada.
0: Oke.
1: Jadi saya ibaratkan, maaf ya, rokok.
0: Oh iya.
1: Nah, rokok. Istilahnya rokok saja yang tingkat kecanduannya itu di bawah narkoba, itu orang itu untuk lepas dari rokok
0: susah,
1: itu sulit.
0: Ya? Okay,
1: nah,
0: betul.
1: Apalagi narkoba. Narkoba itu bisa 20 kali lipat, 50 kali lipatnya. Kalau saya ibaratkan bahasa sederhana ya, seperti itu. Jadi tergantung kliennya. Makanya setelah rehabilitasi ini juga penting nih peran keluarga.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya nih, dia dulunya itu sering pakainya di belakang rumah, atau misalnya dia itu pakainya dengan teman-temannya, ketika dia sudah selesai dilakukan rehabilitasi, kita sebisa mungkin ini, jauhkanlah ini loh si kliennya dari teman-temannya yang dulu memakai bersama. Atau misalnya dia ruangannya kita cat gitu kan, kita cat dulunya putih jadi merah, atau misalnya dia dulunya pakai baju ini yang sering banget buat pakai ini kita buang seperti itu, atau bahkan bisa ganti lingkungan, pindah rumah seperti itu. Itu kan apa ya, peran-peran apa ya, peran keluarga dan lingkungan itu tuh diperlukan sekali gitu loh.
0: Oke, okay. Dan sekali lagi kembali ke sisi pengguna itu sendiri ya. Dia pengen bebas dari dunia itu atau tidak
1: atau
0: gitu
1: tidak.
0: Dengan dukungan orang-orang terdekat dia gitu
1: terdekat.
0: Ya. Tapi kalau untuk fasilitas rehabilitasi khususnya di wilayah Cilacap sendiri seperti apa nih? Memadai atau banyak juga tempat yang atau seperti apa?
1: Kalau di wilayah Cilacap sendiri ada di RSUD Cilacap.
0: RSUD Cilacap.
1: Ada di RSUD Cilacap. Kalau untuk BNN sendiri, kita punya yang paling besar itu di Lido Bogor.
0: Oh, okay.
1: Nah, itu paling lengkap dan di sana itu bisa rawat inap. Dan memang rentang rawat inapnya memang berbulan-bulan ya, karena tergantung dia tingkat kecanduan atau tingkat keparahannya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk di wilayah Cilacap sendiri, ada di RSUD Cilacap.
0: Oke. Okay. Dan untuk waktu rehabilitasi itu minimal berapa lama sih?
1: Kalau untuk waktu rehabilitasi itu ditentukan dia itu tingkatnya ringan, sedang atau parah atau berat.
0: Oh, seperti jadi itu. Waktunya berbeda-beda antara
1: waktunya
0: tingkatan keparahannya itu ya. Oke, okay. Baik, ada yang bergabung kembali via WA. Selamat siang, Ibu Ana. Banyak artis yang terjebak dan akhirnya terkena narkoba. Yeah. Nah, kadang kalau artis itu rata-rata itu memang dia pengguna atau dia pengedar sih, Mbak. Dan sejauh ini kan hanya direhabilitasi. Apakah memang seperti itu perlakuannya atau bagaimana? Oke, dari siap. Pak Arifin yang ada di Wonosobo.
1: Siap. Kalau untuk perlakuan itu pasti tidak ada perbedaan ya, karena semua orang sama di depan hukum gitu. Tapi cuman kalau saya lihat trennya, artis ini memang kebanyakan dia untuk pengguna. Pengguna.
0: Baik.
1: Atau dia ini sudah ke tahap pecandu ya, karena ada tingkat candunya gitu. Dan memang kalau misalnya kecanduan dan tidak ada barang bukti atau barang buktinya di bawah SEMA, tadi di bawah 1 gram itu memang wajib dilakukan rehabilitasi. Seperti itu. Jadi bukan karena dia artis ya, terus dilakukan rehabilitasi, itu tidak ya.
0: Gitu. Tergantung kasusnya ya, tergantung dia seperti apa begitu ya. Tapi kalau orang yang sudah terlibat kasus narkoba gitu ya, Mbak Ana, berdasarkan pengalaman Mbak Ana sendiri sebagai penyidik, apa sebenarnya dampak hukum dan juga sosial gitu ya yang dialami oleh seseorang yang dia pernah terdampak kasus narkoba gitu?
1: Kalau untuk dampak hukum sudah jelas ya, sudah jelas istilahnya ya penjara gitu kan, apalagi gitu kan. Terus juga ketika seseorang itu berhadapan dengan hukum, pasti kan SKCK-nya nih ada gitu kan. Dan itu bakal bertahan selamanya gitu kan. Dan itu akan sulit juga kalau misalnya cari kerja gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau apa mengurus surat-surat itu kan pasti sulit juga. Ada perbedaan lah ya, terutama jika apa ya kayak apply di instansi seperti itu. Dan kalau dampak sosialnya ini pasti salah satunya ya dikucilkan ya, terus pasti muncul stigma-stigma yang negatif terhadap yang bersangkutan seperti itu. Untuk bersosialisasi juga pasti susah.
0: Jadi jangan coba-coba ya.
1: Jangan coba-coba.
0: Karena dampaknya ini luar biasa ya. Nah. Sejauh ini dari pihak BNN Cilacap sendiri, sepertinya ada yang bergabung, boleh silakan ya, saya persilakan. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Nggih, betul. Oh, Bu Mun. Monggo Bu Mun.
2: Ini saya mau tanya, itu kalau penyidikan itu pakai dengan psikolog apa enggak sih ya?
0: Penyidik itu ada
2: dengan tenaga ada yang bantu itu dari psikolog apa enggak itu? Sekian, terima
0: kasih. Terima kasih Bu Mun. Ini kalau penyidik ini melibatkan tenaga atau unsur psikolog enggak untuk penanganan kasus narkoba seperti ini?
1: Kalau untuk anak di bawah umur yang anak berhadapan dengan hukum itu pasti ada, dan itu wajib didampingi.
0: Wajib ya.
1: Psikolog pasti. Kalau untuk yang dewasa dan dia memang pengguna ya, dia memang pengguna, itu ada, kita ada psikolog di BNN juga ada. Tapi kalau untuk wajib itu tidak wajib sebenarnya, tapi tidak. Bisa dihadirkan. Seperti itu.
0: Baik, nah kalau sesuai undang-undang yang ada, ini sebenarnya sanksi terberat dari pengedar atau pengguna, ini seperti apa sih Mbak Ana?
1: Sanksi terberat itu seumur hidup.
0: Seumur hidup ya?
1: Iya, penjara seumur hidup.
0: Ada sampai yang dituntut hukuman mati gitu?
1: Ada.
0: Itu kalau untuk kasus yang luar biasa mungkin
1: ada,
0: gitu ya.
1: Yang kebanyakan di Nusa Kambangan tuh.
0: Betul. Nah, waduh sayang sekali waktu kita terbatas ini ya. Tapi yang pasti begini, masyarakat kan pasti juga butuh informasi yang jelas gitu ya. Terkait dengan masalah narkoba ini, bagaimana masyarakat. Mungkin bisa disampaikan kembali, dipertegas kembali ketika masyarakat ada yang ingin mengajukan rehabilitasi atau istilahnya ingin melaporkan tentang kasus narkoba yang ada di wilayahnya ini, terutama di wilayah Cilacap karena Mbak Ana ini kan di Cilacap gitu ya. Saluran-saluran apa yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk menyampaikan itu? Enggak, walaupun tadi sudah, tapi ini kita tegaskan kembali ke masyarakat gitu.
1: Bisa langsung datang ke kantor, tapi kalau misalnya dirasa takut ya, takut atau misalnya takut ada ancaman, bisa menghubungi kami melalui tautan si bocil tadi, aplikasi bocil, atau bisa langsung telepon, atau DM Instagram juga bisa, DM sosial media kami juga bisa. Pasti kami dengarkan.
0: Instagramnya apa Mbak Ana?
1: Info underscore
0: BNNK
1: underscore Cilacap.
0: Dan itu gercep timnya yang akan respon gitu ya.
1: Ada timnya sendiri.
0: Baik, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Karena identitas dari pelapor pasti dijamin
1: pasti
0: aman.
1: Pasti dirahasiakan.
0: Oke, baik. Nah, mungkin terakhir Mbak Ana ya, ada pesan tersendiri ya dari BNN Kabupaten Cilacap kepada masyarakat ya, khususnya generasi muda. Nah, khususnya generasi muda agar tidak terjebak dalam lingkaran narkoba nih. Sekaligus bagaimana menerangkan bahwa di hukum apa dalam undang-undang ini tegas gitu mengatur tentang hukuman baik itu bagi pengguna pun juga pengedar gitu.
1: Kalau pesan-pesannya sesuai dengan topik ya, okay. Undang-undang narkotika gitu ya, narkotika itu berakhirnya itu antara penjara. Atau rehabilitasi atau kuburan. Nah, bisa overdosis kan, seperti itu.
0: Wah, serem ya.
1: Ya memang memang serem gitu, tapi kita sebagai apa ya, sebagai instansi, sebagai BNN, kita juga meminta tolong gitu ya, peran serta masyarakat untuk ikut turut serta lah mengawasi lingkungan kita. Karena di Undang-Undang nomor 35 itu juga ada pasal yang mengatur jika tahu ada tindak pidana gitu dan tidak melaporkan. Itu juga bisa dipidana, itu di pasal 131.
0: Kalau tahu tapi tidak melaporkan. Padahal cuma tahu, apalagi kalau sampai menutupi ya.
1: Apalagi kalau sampai menutupi, itu menghalang-halangi proses penyidikan. Lebih berat.
0: Baik.
1: Dan juga orang tua yang anaknya kan masih di bawah umur, tapi tidak melaporkan, itu juga bisa dikenakan pidana. Ada pidananya.
0: Baik. Wah, luar biasa. Ternyata memang sudah diatur sedemikian rupa ya. Ini tentu harapannya untuk menyelamatkan masyarakat kita.
1: Betul,
0: juga begitu ya.
1: Untuk menyelamatkan generasi muda.
0: Baik, luar biasa. Sebenarnya Mas Peji masih banyak hal ingin saya tanyakan ya, tapi waktu kita terbatas, mungkin satu saat kita bisa sambung lagi.
1: Siap.
0: Ya. Terima kasih untuk Mbak Ariana Solehatul Imro SH selaku penyidik BNN Cilacap atas edukasi dan juga informasi yang sangat mencerahkan ya, khususnya bagi kita masyarakat ya. Jadi kita jadi paham seperti apa resiko-resiko yang akan kita hadapi ketika kita sampai berani mencoba barang haram itu ya. Makanya implikasinya itu luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Ana. Semoga sehat selalu ya. Dan selalu sukses dalam menjalankan tugas yang begitu berat ini ya. Oke, dan mungkin ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini ya. Pendengar, bahwa penegakan hukum narkotika ini bukan soal hanya melulu menghukum ya.
1: Betul.
0: Tapi bagaimana kita juga bisa menyelamatkan sisi kemanusiaan melalui program rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban ya. Jadi mari sama-sama kita suarakan anti narkoba agar hidup kita lebih sehat, lebih aman dan sejahtera gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Saya Arya Setia beserta seluruh kru yang bertugas yang hari ini mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat kembali menjalankan aktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapel Bailo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Jadi kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Selamat siang, cuaca kota Purwokerto semakin hangat ya. Bukan hangat, panas malah ya, cemetar. Kalau orang Banyumas bilang ya, cemetar atau panasnya cemetar banget. Karena kalau saya cek di HP untuk cuacanya saat ini tuh 31, 32 derajat ya. 31, 32 pokoknya sekitar itu. Jadi terasa begitu menyengat ya. Untuk Anda yang hari ini masih beraktivitas terutama di luar ya, tetap sabar. Semoga kehadiran saya bisa memberikan suasana adem tersendiri ya, karena saya akan menghadirkan lagu-lagu terbaik ya dan juga info-info menarik. Jadi tetap semangat, tetap berusaha untuk melakukan yang sebaik mungkin hari ini. Apalagi berdasarkan rilis dari BMKG, memang kita sudah masuk di musim kemarau. Jadi kalau siang itu berasa panas ya, kalau malam tuh dingin. Nah ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita yang selalu sibuk dengan aktivitasnya ya. Semoga kita selalu bisa menjaga kesehatan, sehingga kita tetap dalam suasana yang penuh semangat, penuh kebahagiaan untuk mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang terbaik bagi kita semuanya ya. Amin. Oke, saya informasikan untuk azan zuhur wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya akan hadirkan beberapa informasi menarik ya, termasuk hari ini masyarakat atau rakyat di Indonesia gitu ya. Kayak dalam banget bahasanya. Jadi masyarakat ini dihadapkan dengan satu berita ya. Bukan berita sih, memang ini sudah kenyataan di mana ternyata sejumlah harga bahan bakar minyak atau BBM ini mengalami penyesuaian per hari ini. 10 Juni 2026. Tadi berdasarkan cerita dari Kiki, dia kan mau ngisi ini ya BBM di beberapa SPBU di Purwokerto, katanya padat banget ya. Antrinya luar biasa. Jadi tadi dia mampir ke studio ngadem karena antrinya lumayan panjang. Jadi dia belum sempat beli BBM ya. Nanti saya juga akan share beberapa harga ya berdasarkan data hari ini, harga BBM terbaru yang berlaku di negara kita ya, seperti apa atau mana saja yang mengalami kenaikan. Mungkin juga Anda sudah tahu ya, BBM non subsidi yang pasti mengalami kenaikan. Sekaligus saya hadirkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini ya, Manja dari Ada Band.

Mendengar penyesuaian harga BBM atau bahan bakar minyak yang mengalami penyesuaian per hari ini 10 Juni 2026 ini menjadi informasi penting bagi masyarakat ya. Terutama bagi pengguna kendaraan pribadi dan pelaku usaha yang bergantung pada konsumsi bahan bakar dalam aktivitas sehari-hari. Nah, berdasarkan data hari ini per 10 Juni 2026 harga BBM terbaru untuk Pertamax Turbo itu adalah Rp20.750 per liter ya. Kemudian Dex Lite Rp23.000 per liter, Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Kemudian Pertamax Green Rp17.000 per liter. Pertamax, nah ini mengalami kenaikan ya, menjadi Rp16.250 per liter. Kemudian Pertalite Rp10.000 masih tetap ya per liter. Kemudian Biosolar ini Rp6.800 per liter. Dan dari daftar itu, Pertamax Green dan Pertamax ini menjadi produk yang mengalami penyesuaian harga yang dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, Pertalite, dan juga Biosolar tercatat tidak mengalami perubahan harga. Jadi, ini informasi per hari ini ya. Ada penyesuaian harga BBM jenis tertentu, terutama Pertamax dan juga Pertamax Green. Sekali lagi pendengar, saya informasikan untuk azan zuhur wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini pukul 11.45 waktu Indonesia Barat.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pendengar dan kaum muslimin musliman di manapun Anda berada, pukul 11.45 menit saatnya berkumandang azan dzuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
5: Allah

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dia boleh berdoa. Berdoa yang baik adalah berdoa yang memposisikan diri seorang hamba dalam kehambaannya dengan kesadaran bahwa dirinya lemah tak berdaya di hadapan Rabbul Izzati yang Maha Kuasa. Doa kepasrahan kepada Allah yang sifatnya tidak mendikte. Doa kepada Allah yang justru menyanjung, memuja, dan memuji kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pernah ia terima. Doa ini pernah dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau hidup dalam kepapapunaan yang luar biasa. Kondisinya kontras dengan di hari-hari di masa lalunya. Ia berdoa kepada Allah, Rabbi masaniyadduru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penderitaan yang hebat. Padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang di atas segala penyayang. Ternyata dengan berdoa seperti ini, Allah memberikan pertolongannya. Dikirimnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Ayub agar ia menepuk air yang ada di hadapannya, digunakan untuk mengusap seluruh badannya yang penuh dengan penyakit-penyakit lepra saat itu. Sejurus kemudian, Nabi Allah yang satu ini kulitnya sembuh tak berbekas. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menjalankan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankannya ya. Sejenak kita beristirahat, sejenak kita bersyukur ya dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai muslim dengan menjalankan ibadah salat zuhur. Kami informasikan pendengar, nanti ada obrolan warung Tarsun ya. Diskusi yang menarik ya. Nanti temanya juga ini tema yang cukup menarik ya. Nanti akan berbincang terkait dengan bagaimana ya kerjasama optimalisasi pemanfaatan aset daerah milik Pemprov Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Banyumas. Wah, temanya lumayan berat nanti ya. Anda nanti bisa menyimak ya selepas lintas informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus tetap bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar BBBD Kabupaten Banyumas mematangkan lahan huntap untuk warga terdampak tanah bergerak di Ketanda. Laporan selengkapnya bersama Damara Sati. Damara.
2: Ya, baik. Pendengar BBBD Kabupaten Banyumas terus mempersiapkan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Ketanda, Kecamatan Sumbio. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BBBD Kabupaten Banyumas, Imam Pamungkas, mengatakan saat ini proses pematangan lahan telah dilakukan sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, BBBD juga tengah berkoordinasi dengan BNPB terkait pengajuan bantuan anggaran pembangunan huntap. Dan menurutnya relokasi dipilih karena sebagian besar warga terdampak menginginkan tetap tinggal di wilayah Desa Ketanda, namun berada di lokasi yang lebih aman dari sebelumnya. Tiga lokasi yang diusulkan telah melalui kajian Badan Geologi Kementerian ESDM dan dinyatakan layak untuk pembangunan permukiman. Imam juga menambahkan huntap ini nantinya akan diperuntukkan bagi 67 kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Namun demikian, kebutuhan anggaran yang cukup besar masih menjadi tantangan dalam proses pembangunan huntap ini. Dan sementara itu, Camat Sumbiuh Pujarsino mengatakan kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak ini mengalami gangguan karena saat ini mereka masih tinggal di hunian sementara yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal asal dan sumber mata pencarian mereka. Dan menurutnya kehadiran hunian tetap ini nantinya tidak hanya memberikan rasa aman dari ancaman bencana, tetapi juga meningkatkan kenyamanan hidup warga Ketanda. Dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan bahwa sesaat lagi kami akan kembali hadirkan obrolan Warung Tarsun ya. Tema untuk siang hari ini adalah kerjasama optimalisasi pemanfaatan aset daerah milik Pemprov Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Banyumas. Ya, nanti akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Mendengar pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak obrolan Warung Tarsun siang hari ini dengan tema kerjasama optimalisasi pemanfaatan aset daerah milik Pemprov Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Banyumas. Akan menghadirkan dua narasumber, Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Eri Raharjono Esos MSI, dan juga Kepala Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas, Dwiningsih SPMP. Langsung saja kami ajak Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Kepriwe
1: nyapok.
0: Oh wis kenapa-kenapa kepenak-penak buka warung malah kedangsakan ngendi ora kae mbeka yune.
1: Aku ke maus ngomong. Ke warung Tarsun ke mengko buka. Tamune ke mengko ora jereje.
0: Lah iya.
1: Malah lunga mari ngarep pamit be ora.
0: Wong jagone wis kepenak-penak buka warung be ana kedangsakan ngendi ora. Untung bae nyono urip teng desa ora akeh gawean.
1: Ya kudune pancen. Ya sedurunge nyong ya matur nuwun duwe ponakan kaya Rika.
0: Nah, iya.
1: Eman karo nyong ngerti karo jajal sing arep nyong dewekan. Bingung.
0: Lah,
1: sing arep domongna apa, sing arep diceritakna apa, sing dibahaske apa.
0: Lah wong ana sing awe iki.
1: Ya awe sih awe tapi kan awe kan nembe tingkat-tingkuring karo nang kana ya sing nyong awe karo kono bae
0: lah. Lah iya, ki jerene ana tamune anu kang ngendi bae ki
1: kan. Mengko ditakokna mengko. Ki nyong sorarane awe aset di situ.
0: Aduh,
1: aset gue ora sembarangan.
0: Lah,
1: kowe jajal.
0: Wono mesti nyicil.
1: Oh yo beda. Kowe seneng balike, balike. Balike kan kosong ya. Bener nih, Bok?
2: Jajal.
1: Nah.
0: Nah, iki mbek ngumpul ke hurufnya mbek pada ngumpul ke.
1: Iya. Kudu
0: dikocok di sit jebule.
1: Iya. Kowe jare ceritane kayak aset-aset pertanyaan karo ngopak narasumber karo ibu narasumber.
0: Iya.
1: Abdi kenal nak, ya monggo.
0: Lah ujokone.
1: Yora ya ganti ya.
0: Ya deg-degan bisa kayak gemletek ya
1: nanti. Yora lah monggo kan sih kan dati ini orang gemletek.
0: Iya kayak apa namanya luar biasa banget ya Kang. Anak tamu Kang kepala unit pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas. Ada Pak Eri Rahar Jono, Esos MSI, sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mas.
0: Pripun kabare, Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, napa alhamdulillah puyeng?
3: Mandan
0: teng-tengan.
3: Iya. Karena banyak tunggakan pajak, Mas.
0: No. Bisa-bisanya
1: tunggakan pajak.
0: Gue, sapa gue.
1: Mungkin geng-geng. Pancen sing jenenge tunggakan, pancen kudune didorong.
0: Kayak nyuara kanda tunggakan cuman gembletek hawane.
1: Rasa disit ya. Iya. Ya suara apa-apa. Mengko gembletek engko kan bisa dibahas mengko.
0: Iya. Niki nggih enten Bud Winningsi SPMP saking selaku kepala Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas. Ya, jadi urusannya kali petani-petani nopo kepripun niki, Bu?
4: Iya, leres kalian petani, kalian tanaman.
0: Oh, nek misalnya kula badhe nyuwun tanaman ki angsal.
4: Nyuwun tanaman apa nggih?
0: Ayo. Ya, sing tanamane sing produktif, buah-buahan kados niku ben kena depanen tetangga-tanggane diundangi kabeh.
1: Saora-orane iki
0: ya.
4: Bisa dirembuk itu nanti ya.
1: Bisa.
4: Okay. Asal apa tanaman plastik?
0: Ya ampun, plastik mengko lingkungan boten sehat.
1: Nah, betul. Ya ke jere ke dina ke cerita masalah aset.
0: Iya.
1: Aset teneng daerah Pemprov Jateng tapi sing khususnya teng wilayah Banyumas nggih.
0: Nggih.
1: Iya, leres. Nah, niku sing jenenge Pak Ferry, aset jane nopo niku? Kula krungu-krungu tok tapi jen kadang-kadang kados niku ponakane ke, "Eh, ki aja ki asetku."
0: Ngerti aset tapi orang
1: gendah
0: kono piwe
1: iku ya.
3: Nggih. Aset di pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini di Banyumas banyak, Pak. Jadi itu adalah salah satu bentuk yang permodalan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berupa tanah, rumah ataupun kendaraan dinas. Ini yang tersebar di seluruh Jawa Tengah karena pemerintah Jawa Tengah mempunyai OPD-OPD yang juga tersebar di seluruh Jawa Tengah. Yeah. Di antaranya Banyumas. Banyumas ini banyak OPD yang miliknya provinsi, artinya sebagai cabang dinas ataupun sebagai unit pelaksana teknis. Termasuk kami ini adalah unit pelaksana teknis. Kalau di Bu Dewi ini balai benih. Jadi memang nomenklaturnya beda-beda, tapi itu salah satunya adalah kepanjangan tangan dari OPD Provinsi Jawa Tengah.
1: Dan di sini nakal niku nggih, kepanjangan tangan kan
0: iya.
1: Nyolong iki.
3: Ya bukan panjang tangan.
0: Oh, ada ke-nya.
1: Oh, ada ke-nya.
0: Orang panjang tangan.
3: Iya. Nggih, jadi banyak sekali aset yang terutama mendukung tupoksi daripada OPD tersebut maupun yang sebagai aset yang istilahnya tidak begitu mendukung ya karena sudah idle, artinya sudah banyak aset yang sifatnya mangkrak. Nah ini yang menjadi perhatian kami, karena sebenarnya aset sendiri dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hmm. Artinya ada OPD sendiri yang mengelola aset daerah. Namun ketika melihat potensi untuk pemberdayaannya, itu diserahkan pada kami selaku OPD penghasil. Jadi memang kami selalu koordinasi dengan Bapak Ibu yang ada di Banyumas, terutama yang merupakan salah satu kepanjangan tangan loh Pak. Kepanjangan tangan. Betul. Kepanjangan tangan dari OPD yang ada di provinsi. Jadi kita selalu koordinasi. Kita membantu untuk memberdayakan ataupun mempromosikan apa yang ada di bagian daripada unit tersebut untuk dapat dimanfaatkan atau diberdayakan.
1: Wow, sedikit ngaten nika mak anu apa nunggak dan iku nunggak pripun janjane niku lho.
3: Nek kebetulan kalau pripun ya bosone campur-campur lho
1: jenenge apa ya. Apa sak kecomawon
3: dan ibu ketek. Nah, bar ngomong nek terus kalau.
1: Nah, iki mboten apa-apa.
3: Berarti nek kalau-kalau. Nek kalau-kalau. Keleresan, sebenarnya keleresan ya. Keleresan saya itu di unit pendapatan, pengelolaan pendapatan daerah. Jadi yang kami kelola adalah pajak daerah. Sekalian saya nunut promosi ya, atau sosialisasi lah.
1: Mereka mungkin sosialisasi ini, kalau dibising kacamata ini kok.
3: Kami mengelola pajak daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang menjadi kewenangan provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, BBNKP, pajak air permukaan, kemudian pajak alat berat, pajak rokok, dan pajak bahan bakar. Nah, di Banyumas ini kami mengalami pertumbuhan minus dibanding tahun lalu.
1: Berarti nggak tumbuh ya Pak?
3: Lange.
1: Pertumbuhan minus.
3: Tumbuh tapi minus Mas. Nah, ya, nek tumbuh positif kan munggah.
1: Iki malah medun. Blesek Banyumas
3: nang nggih. Medun tapi tambah doang. Kayak gitu ya. Jadi data kami sampai dengan Mei 2026 ketika kita bandingkan dengan Mei 2025 itu ada penurunan sebesar 16%. Angkanya cukup fantastis. Jadi ada di sekitar 16 miliar. Itu yang untuk provinsi. Sebenarnya kan ada option yang untuk kabupaten. Dari angka 16 miliar itu ada lagi 10 miliar yang nunggak juga gitu Pak. Yang harusnya masuk kabupaten.
1: Nah ini. Akhirnya numpuk nih.
3: Numpuk.
1: Jadi gak pasangan ya Pak, 16 tambah 10.
3: Lah 26 miliar. Ya. Jadi melalui hari ini ya alhamdulillah saya di diberi kesempatan bicara ya saya langsung ngomong langsung aja tunggal.
1: Nggih menapa-napa saya itu. Ben supaya niku warga niku ngerti.
3: Nggih.
1: Ben boten nunggak malih. Lah niku rata-rata tunggakane teng bagian pundi niku?
3: Ah niku tunggakane teng bagian sepeda motor, Pak.
1: Nah, berarti sing nganggo motor niku mboten ngertos niku kudune wani numpaki
3: wani macet.
1: Aja mung ketumpaki teng ora bayar. Hei para penunggak pajak ya. Ayo. Terutama sing motor gue
3: iki. Iya, sing motor kasih ngakeh banget kepri. Wae wong motore larang-larang bayar pajak pirang ora ora
1: gelem. Numpaki gelem, mbayari ora gelem.
3: Tuku bewani, kerjanya larang, bok.
1: Nah benar.
3: Sepeda motor anyar ya paling ora 25 juta minimal.
1: Wong pajak niku kan balik maling
3: rakyat. Pajaknya cuma 300.000
1: jadi setahun.
3: Nah, setahun.
1: Wong setahun pisan.
3: Sini ki duit pajak digin apa coba? Ganjar Mirsani, teng rumah sakit nih kok. Sing doloro diupani pemerintah, BPJS. Duit cakangan di.
1: Salah si jenis pemasukan
3: saking niku. Pajak niku. Dalane pada rusak. Ngar didandani duit cakangan di. Jembatannya pada ambrol.
1: Jadi ya, kan duit-duit pajak udah bagi-bagi gak apa sih ngora ya bok pak. Kudunya pada mikir.
3: Kedai nyuwun pengertiannya masyarakat Banyumas.
1: Kali kesadaran.
3: Kali kesadaran. Jangan nunggu pajak lah.
1: Sadar tak sadar kata saya mau buat ngonten sing semaput. Cuma bayarnya sih pada jen abotalot ya
3: melon. Abotalot.
1: Ya semoga-moga anane sosialiseki mungkin dari warga masyarakat.
3: Langsung pada kipiak. Amin.
1: Nah ini enten budwi. Apa? Berbicara terkait dengan pengelolaan aset nih guys. Nah, kepripun niki perane Balai Benih Pertanian buat mendukung pemanfaatan aset yang dimiliki oleh pemerintah
0: provinsi Jawa Tengah yang ada di Banyumas niki. Pripun niki Bu Dwi?
4: Siap nih giliran saya ya, gantian ya.
0: Sumonggo.
4: Ya siap. Sebelumnya kami sampaikan dulu nih, mungkin kan banyak yang belum tahu juga nih apa sih Balai Benih Pertanian itu dan di mana seperti apa.
2: Apalagi ini bahasanya, setelah digabung-gabung ya Bu.
4: Nah, jadi kalau sekarang itu kita memang Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas merupakan salah satu UPTD, itu di bawahnya Dinas Pertanian dan Peternakan di Provinsi Jawa Tengah. Jadi yang berkantornya di sana, Mbak, di Ungaran nggih. Itu ya, kami adalah salah satunya. Sebelum berbicara dengan peran, kita sampaikan bahwa kita itu punya asetnya, aset kebun benih itu banyak, Pak. Kita itu punya nggih, kita itu punya 25 kebun.
0: Oh.
4: Suki nggih, Pak.
0: Alhamdulillah.
4: Itu hektarannya di atas 400.
0: Nah, mbok menawi mboten apa sih
1: ora kanggo.
0: Nah, kula nggih purun. Badan nandur lombok niku teng mriku. Lahane kula teng arep umat sepetil.
1: Nah, sing ngarep umat tanduri kacang bawang bae. Kacang.
4: Langsung bisa dikonsumsi nggih, Pak.
1: Nggih, monggo dilanjut, Bu Dwi.
4: Nggih. Jadi kita itu punya 25 kebun di mana asetnya itu kan prasarana dan sarana pertanian nggih. Jadi kita ada lahan, kemudian ada bangunannya nggih, ada gedungnya, ada gudangnya. Kemudian juga ada alsintanya. Itu yang disebut dengan tadi ikutnya ke aset.
0: Nggih.
4: Dan karena kita itu kan punya tupoksi nggih, jadi tugas ini itu nggih, damel winih, Pak. Tugas ini ku damel winih. Jadi winihnya itu benih baik tanaman pangan, tanaman hortikultura maupun perkebunan. Nggih. Wilayahnya tersebar wonten sing ngantos dugi Batang, ada yang di Pekalongan, kebune wonten sing teng Ponosobo, Cilacap, Banjarnegara, selain di Banyumas. Banyumas di Purwokerto nggih. Purwokerto niku enten niku di Kebun Bojong Sari, Kebun Bojong Sari yang Dukowalo, nggih kembaran itu ikut kami. Kemudian Baturaden, Pak.
0: Nggih,
4: Baturaden, Wisma Baturaden nginggile terminal. Nggih, itu. Nah, karena kita itu tupoksinya membuat benih, tentunya perannya adalah berperan penting dalam rangka nggawe winih sing apik nggih, Pak. Benih sing winih sing apik, benih yang bermutu, bersertifikat. Kalau benihnya bagus ditanam, insya Allah produksinya bagus, hasilnya apik.
1: Berarti asetnya meningkat nggih.
4: Nah, pemanfaatan asetnya kan meningkat. Kalau sudah hasilnya baik, petaninya sejahtera. Apalagi sekarang kita itu juga mendukung ini program yang pertama gubernur dulu menginginkan Jateng sebagai sumber benih. Kemudian onten nggih astacita pemerintah saknika nggih, Pak, yang katanya itu apa, bukan katanya, memang ini ya, dalam rangka memantapkan pertahanan
0: ketahanan
4: pangan, kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Nah, jadi perannya kan penting ya, Pak, strategis nggih, ngaten itu.
1: Niku salah sijine pemanfaatan nggih.
4: Termasuk
1: teng warung Tarsun.
0: Ya,
1: kula nggih manfaatna. Manfaatna ponakane kula kene nyanyi. Siapa burung nggih miki? Ayo miki.
0: Yo.
1: Kutek sih. Nah, nggih kene. Pemanfaatan niki. Ponakane kula niki.
0: Nah,
1: niku.
0: Niki
1: dhuwur niku.
0: Iki dimanfaatkan datang langsung impor saking Karang Lewas. Kepripun Mas Oni?
2: Nggih, Kang Dosan.
0: Nggih, niki mriki, Mas Oni teng mriki.
2: Oh, utuh mijet.
0: Ora mijet.
2: Iki ngapun nyanyi yo.
1: Nggih, pira ki e?
2: Siji.
1: Oh, siji berarti bener.
2: Ketong yo.
1: Iya.
0: Nggih, monggo Mas Oni.
2: Siap.

0: Wisiki.
1: Wis. Wis.
2: Oh, aku jago narep anak-anak telung lagu gue lo maksudnya.
0: Wis ini jen alon banget. Wis.
2: Tapi kayak mikirnya ngemutnya kayak.
0: Semua yang belum pajak, jangan lupa pajaknya dibayar.
3: Nah, wajib, wajib. Iya gue. Wajib, karena hubungannya karo potensi, potensi ekonomi sih Pak.
0: Nah.
3: Oke. Mungkin yang dihasilkan dari optimalisasi aset daerah pripun niku?
0: Nggih.
3: Sesuai kali mek lagu niku wau.
0: Iya, optimalisasi aset memang kita maksimalkan karena itu salah satu pendapatan yang masuk ke APBD, Bapak. Nggih. Jadi namanya pembangunan itu posturnya kan diawali dari APBD. Di situ ada pendapatan, ada belanja.
3: Nggih.
0: Nah, sekarang modelnya kan money follow program. Jadi ketika menyusun satu anggaran itu, anggaran pendapatan belanja itu ya dilihat kegiatannya dulu apa. Duitnya baru disusul ke. Lah kalau duitnya enggak ada, ya kita-kita yang di lapangan ini punya kewajiban. Tentunya punya kewajiban keras untuk mengumpulkan anggaran biar pembangunan yang ada di Jawa Tengah ini bisa terlaksana. Salah satunya adalah optimalisasi aset. Jadi aset itu kan yang disampaikan Bu Dwi tadi untuk balai benih saja itu sudah banyak sekali. Dan ini juga ada yang sifatnya idle. Idle itu kalau bahasa jalannya mangkrak mas.
3: Mangkrak. Nah niku salah sih jenis aset-aset sing mangkrak niku kan akhirnya mboten fungsi.
0: Betul.
3: Nah cara memfungsikan ben supaya mboten mangkrak kepripun.
0: Nah niki kula dibantu RRI untuk promosi.
3: Nggih, semoga.
0: Sebagai contoh nggih, ini di Limpakuwus ada tanah seluas 10 hektar.
3: Nggih.
0: Punyanya Bu Dwi ini.
3: Asetnya
0: pun balenje. Itu sebenarnya bisa disewa untuk dimanfaatkan. Dan kebetulan kemarin ketika kita tinjau di sana sudah ada beberapa hektar yang sudah digunakan untuk disewa atau dimanfaatkan. Nominalnya kalau nggak salah kemarin di angka 10 juta ya Bu per hektar ya. Sewa setahunnya 10 juta, murah banget.
2: Murah banget.
0: Murah banget itu ya.
2: Kulo nggih kaget ujarane yang nganti puluhan atusan gitu
0: loh. Ya, kalau sawah 1 hektar itu bisa setahunnya itu bisa di angka 30 juta atau 25 juta gitu. Kalau ini kan cuma 10 juta. Dan kemarin ketika kita tinjau di sana kita lihat di lapangan bahwa ternyata sudah dimanfaatkan untuk pertanian tanaman gandul. Gandul jenis gandul Hawaii.
2: Saingan yang di California ya.
0: Iya. Hawaii. Tapi lebih enak Hawaii mas. Karena apa ya? Ini bukan promosi. Iya
2: betul
0: apa mas? Karena
3: supaya kulo mandan minat.
0: Iya. Kapan-kapan tidak Limpakuwus.
3: Oke. Okay. Okay.
0: Buahnya itu manis. Dagingnya tidak blenyek. Agak apa ya? Kenyal gitu. Nah itu. Jadi Bapak Ibu. Optimalisasi tadi memang sangat ditekankan oleh Bapak Sekda terkait dengan pendapatan kita yang diharuskan mencapai angka tertentu sampai untuk mencukupi kebutuhan pembangunan. Ya, salah satu contoh tadi dan di Banyumas masih banyak selain Kagungan Ibu Dwi masih ada lagi nih, di Balai Perikanan. Okay. Perikanan di daerah mana ya kalau perikanan tuh? Sumbang, di sana ada aset sekitar 40 kolam, ukurannya 500 meter persegi.
2: Karena gue kecebulan renang nanti
0: gempor. Iya, jadi bisa yang dimanfaatkan sesuai.

0: itu porsinya itu kurang lebih di 50%, artinya mungkin di sekitar 20-25 kolam. Sisanya bisa disewakan atau kepada petani ikan yang berminat untuk menyewa, dipersilakan menghubungi Balai Perikanan di Sumbang.
1: Berarti kali Budwi nggih.
0: Budwi itu sekarang di pertanian dan peternakan.
2: Niku sing kolam-kolam
0: itu perikanan dan kelautan.
2: Perikanan dan kelautan. Nah, kalau yang kebun-kebun tadi,
0: ya, kalau kebun-kebun
2: teng pundi?
0: Nah, mana mater Budwi ini?
2: Nggih. Mungkin kepripun niku Budwi menawi niki enten sing sawek mirsani terus terpengin hasratnya muncul buat sewa niki.
3: Oh, nggih, siap. Matur suwun, ini malah sudah mipil dipromosikan oleh Pak Erin nggih.
1: Penyewaannya.
3: Iya. Nggih, kami memang untuk di Banyumas itu ada kebun di Limpakuwus yang saat ini sekitar 10 hektar nggih. Kemudian di Bojongsari itu kita ada lahan 8 hektar, Mas. Mm-hmm. Kemudian kalau Baturaden hanya 0,3 nggih. Jadi lahan-lahan itu ketika sedang tidak kita pergunakan, memang bisa dikerjasamakan dalam bentuk sewa. Contohnya tadi di Limpakuwus, dan harganya itu memang harganya enggak mahal seperti di luar nggih, karena kan harga kita itu sudah ada ketentuannya, Pak. Di Pergub, Pak, pun enten peraturannya, Pak, Gubernur ini Pergub. Itu nomor 35 tahun 2024 nggih, tentang tarif retribusi. Resmi nggih. Jadi kalau ada misal dari luar kok yang ikut menawarkan misalkan apa harganya sekian-sekian, lah lebih mantepnya langsung saja ke kami. Jadi lewat Pak Eri juga bisa, karena kita kan juga masih satu Pemprov nggih. Harganya harganya itu kita udah ada ketentuannya itu. Kemudian ini Pak, kita tidak hanya lahan saja sebenarnya yang bisa disewakan nggih. Di Baturaden Wisma itu ada kamar. Itu kamar-kamar juga disewakan. Itu murah. Insya Allah juga bagus. Dijamin bersih. Kemudian kita juga ada kamar itu kita punya 20 kamar, Pak. Ada yang AC, ada yang tidak, embokan, ada yang kademen ya. Maksudnya sudah dingin, aku pengen sih ngeranggo AC. Nah, saat bongkan, ini ada. Tapi yang AC pun ada, dan murah, harganya ya, juga murah, Pak. Saat ini itu ber-AC aja saat ini hanya 200 per kamar loh, Pak. Per kamar itu. Kalau kamarnya diisi 2 orang jatuhnya cuma berapa?
0: 100.
3: Ya kan, murah sekali.
2: Lah iya murah banget. Mending vibesnya nang Baturaden.
3: Nah, view-nya kan bagus, bisa pagi-pagi bisa jalan-jalan. Di sana juga ada aula, memang saat ini sedang proses renovasi. Nah, aula kan bisa juga nggih dipakai yang pada reunian nanti kumpul di situ atau mau seminar.
0: Alau dialau itu.
3: Nah, itu saged. Selain itu kita juga punya alat mesin, Pak. Aset itu alat mesin pertanian juga disewakan. Kita punya ini kok nggih, Pak, sing panen pun mboten sah beton apa, Pak?
2: Sakit.
3: Nah, saat ini kok kan mesin nggih combine harvester 1 hektar sehari selesai. Sudah jadi gabah masuk ke
0: karung
3: ya, ke masuk ke kandi, nggak usah dadak ngilesi kalau zaman dulu ribet, itu. Kemudian lantai jemur kita juga ada di Bojongsari deket. Itu salah satunya
2: gitu. Anti boyok ya, alatnya canggih-canggih ya. Gue seorang tadi dongko-dongko kayak bali-bali orang tengok.
1: Benar-benar. Janjana sih aset-aset sing bisa-bisa banget. Murah maning ya, kurgari-kari netok. Niate
2: ikan dong. Wong aku bebek yang ngerti tadi. Kiko Dunes pada paham. Malah jebule murah-murah orang bingung. Akeh gone butuh sepira bayar waktu ongkir.
1: Orang prosesnya gampang.
0: Ada lagi yang aset seksi kagungan.
2: Nopo mali nih kising seksi-seksi.
0: Rumah dinas G di pinggir jalan besar.
1: Tempun di niku.
0: Gimana Bu?
3: Di kantor kami Jalan Ayani, Pak. Itu ada rumah dinas, dan sekarang kan sukanya model vintage nih, Pak. Model kuno, jadi yang kuno itu sekarang malah. Nah, itu dibilang tapi seksi ya, Pak. Nah, itu. Nah, ini juga hasil ini. Terima kasih sekali ini dari ide-ide Pak Eri juga ini mempromosikan. Jadi memang rumah dinas itu bisa juga dipergunakan. Bahkan kemarin sempat ada yang berminat untuk apa kayak apa?
0: Kafe
3: atau restoran itu. Ya memang kita tidak bisa langsung ya ulih aja enggak, semuanya ada prosedurnya. Itu di pinggir jalan itu.
1: Niku nggih murah.
3: Kalau itu, kalau saat ini harganya memang kita nggak bisa langsung menentukan ya. Maksudnya harga itu ada ketentuannya, istilahnya harga perkiraan appraisal nih Pak. Ada tim sendiri, tim appraisal. Jadi mungkin beda ketika kemarin hanya rumah dinas dipakai untuk tempat tinggal saja. Itu akan beda lagi ketika dipakai untuk usaha. Kan ngaten Pak, nggih. Ngaten. Larinya juga nantinya juga masuk ke PAD ujung-ujungnya nggih Pak.
0: Ya untuk tadi itu.
3: Larinya ke
0: pembiayaan pembangunan yang posturnya semakin seksi. Karena Pak Gub itu juga punya banyak opini ya, punya banyak obsesi. Harus ini, itu harus bangun sana, kesehatan harus jaga, pendidikan, jangan lupa gini-gini.
2: Nah, pengennya apik kabeh nang segala sisi. Dalane apik, kesehatannya terpenuhi, sing sekolah-sekolah ya pada lancar. Cuma nek pada pangkas bayar pajak.
1: Nah,
2: ya,
1: Bali ne maning maning
2: mendengarin. Lah wong pajak kang kono kuwe. Iya,
1: nyatane anane hasil bisa dadi mbangun ya sekang pan.
2: Orang jere-jere.
1: Iya.
2: Nah, niki enten tantangan nopo niki Pak? Dalam menghadapi apa namanya?
0: Optimal.
2: Biar mengoptimalkan aset-aset yang ada di daerah ini, Pak.
0: Nggih. Kalau kendala banyak sih Mas ya. Memang pertama kadang kita masih benturan adanya tupoksi. Jadi keberadaan aset itu biasanya digunakan untuk menunjang tupoksi. Nah, ketika menunjang tupoksi, sementara kalau kita lihat dari kami, kacamata kami itu hanya promosinya. Oh, ini asetnya seksi nih untuk diberdayakan. Tapi kalau menunjang tupoksi ya enggak bisa digunakan atau enggak bisa diberdayakan. Kemudian banyak aset yang karena sudah terlalu lama tidak digunakan mengalami kerusakan. Itu yang terutama bangunan-bangunan itu juga banyak yang rusak, termasuk yang tadi disampaikan Bu Dwi. Aset bentuk aula di Batu Raden itu atapnya ambruk, Pak. Nah, ini kendala kita kan di pendanaan. Ketika kita harusnya ada pemeliharaan terhadap aset-aset tersebut, namun karena situasi dan kondisi perekonomian serta pendapatan pemerintah provinsi yang juga tidak signifikan, akhirnya ada efisiensi. Efisiensi ini akhirnya memangkas biaya-biaya pemeliharaan untuk aset-aset yang sudah ada, sehingga ketika aset tersebut jadi mangkrak, kami ketika harus mempromosikan untuk menjual istilahnya agak kesulitan juga. Itu
1: kurang kami di situ.
0: Kurang mangkrak. Jadi kurang seksi.
2: Nah, pas dibilang detilege, lah, Jan. Ya kan jadi kayak gue di situ apa gipiak banget kamu marep sewa barang buruh.
1: Boleh aja kayak gitu. Akhirnya minat sing sejen aja. Panjang kudune kayak gue. Ya seorang-orangnya ya neng sosialisasi gini ya pada ngerti warga masyarakat. Sing pada harap sewa-sewaan legane murah iki bisa menghubungi Bu Dwi saged, Pak Ering saged.
2: Jelas regane murah terus ujung-ujungnya bali meng dewek maning. Oleh manfaat, oleh fasilitas.
0: Ini sebagai gambaran nggih, saya boleh cerita sedikit nggih. Ketika
1: gawang gimana nopo?
0: Ketika kami bertemu dengan petani gandul yang di Limpakos itu, sekarang dia punya tanaman 6.000 pohon. Itu sudah mulai panen dan panennya itu setiap hari Senin sama Kamis.
1: Dijadwal apa kepripun?
0: Iya, dijadwal, Pak. Jadi itu sekali panen hasilnya kurang lebih di angka 600 sampai 1000 kilo. Dengan harga jual per kilonya itu 18.000.
2: Ya, ya wis ngarani kowe.
0: Apa? 8.000.
2: 8.000.
0: 8.000 tapi petik sendiri di pohon.
2: Oh, wisata petik ya.
0: Nah, kalau mau belinya di
1: pinggiran beda.
0: Pinggiran beda. Ya, sudah dipetik. Dan ini membuka peluang juga ketika ada yang mengendaki jadi reseller. Nah, silakan datang.
1: Walah. Tetap nonton jalan nggih.
0: Betul. Nggih. Kalau misalkan saya tuh rumahnya sini ya mungkin saya setiap satu minggu pilih ke sana.
1: Karena kan bukannya kan Senin Kamis, Pak.
0: Oh iya, tapi kalau minta sendiri kan kalau sudah jadi pelanggan boleh lah. Mati sendiri bawa pickup ditaruh di depan RRI situ kan udah
1: laris.
0: Niku
1: beli pembibitan dari Budwi.
0: Pembibitan kemarin dari Budwi ya? Bukan. Budwi kan pertanian ya, Bu Ji. Itu dari kebetulan mendatangkan yang jenis F1, artinya turunan langsung. Jadi mungkin tidak dibeli di sini.
1: Buatan KW-KW-an lah.
0: Dan benar itu kemarin satu buah itu bisa mencapai 2 kilo. Dan bukan promosi, memang benar kemarin satu.
1: Bukan promosi tapi ngiklan.
0: Iya. Ngopong, kalau saya kemarin dikasih, Pak. Jadi saya rumoso utang budi ya. Enggak tahu mau ngomongin nang kancalan. Jadi monggo kalau mau wisata petik gandul itu. Tapi saya jamin manis. Manis dan renyah. Apa ya? Kayak
1: bulen lah ya.
0: Tidak lembek gitu, Pak.
2: Nah, ini kalau dari Balai Pertanian sendiri kene-kene tantangan apa kendala apa nih biar pemanfaatan asetnya ini maksimal dan bisa dirasakan langsung petani padi dan lain sebagainya nih kayak gitu.
3: Siap, tantangan ya, tantangan ataupun kendala. Pertama terkait tupoksi perbenihan nggih. Ketika lahan itu kita gunakan untuk misalkan nanam padi untuk benih, kemudian ada serangan hama penyakit, itu juga merupakan tantangan bagi kami karena ujung-ujungnya nanti berpotensi untuk menurunkan hasil benihnya. Kemudian ada itu Pak, apa dampak perubahan iklim sekarang kan sering nggih menjelang panen, tahu-tahu hujan deras, tanaman roboh, itu juga tantangan. Kemudian tadi yang menyambung Pak Eri itu tadi yang aset yang rusak nggih ya, karena kalau kita kedinasan itu kan barang yang rusak nggak bisa langsung begitu saja diperbaiki, apalagi kalau sudah mirsani nggih Pak, yang ada aulanya tadi disampaikan roboh Pak, itu sudah bangunan roboh. Lama, waktu itu ada hujan deras atau gempa nggih. Cuman saat ini alhamdulillah ini sudah proses perbaikan, nggih, sudah proses ya, proses perbaikan ya, jadi
1: awal
3: nggih. Karena kebetulan itu rusaknya di akhir tahun, nah penganggaran bisa diusulkan H-1. Makanya kita juga mendukung itu tadi apa terkait pajak dan lain-lain karena kita untuk perbaikan juga dari situ nggih Pak. juga dari situ nggih. Lah itu kemudian seperti ya kayak komben rusak lah, kalau kombennya rusak kita nggak bisa segera memperbaiki misalnya, kan petani juga nggak bisa pinjem. Kita sendiri juga lawan kombennya rusak, panennya jadi suweng harus manual, itu juga tantangan tadi ada. Kemudian ini Pak, kita itu juga keamanan masih merupakan tantangan juga loh. Meskipun jere ngene pemerintah, tapi nyatanya ya malah kadang mungkin ada orang lah ngon pemerintah iki. Nah, itu yang pemikiran yang salah nggih itu. Jadi itu juga merupakan suatu tantangan bagi kami. Kemudian sumber daya manusia nggih Pak, SDM nggih, yang namanya pegawai negeri kan sekarang ya umur orang semakin bertambah, akhirnya pada pensiun lah. Jadi orang-orangnya semakin berkurang. Lah itu tantangan bagi kita karena orang yang semakin sedikit kan enggak bisa langsung tambah solan. Harus piye carane tambah pinter nggih. Nah, ini lah, ini padahal ini RRI kan juga sering ngasih banyak info ya Pak. Jadi kalau artinya kalau kita pun, kalau terus terang saya termasuk pendengar radio Pak. Maksud saya itu kita sering ada di aktivitas pagi di dapur, kita mancar radio. Dari situ kita bisa juga dapat banyak ilmu nggih Pak nggih. Itu dan juga masalah lagi ketika itu tadi kalau kaitan dengan hubungannya dengan ini bantuannya Pak Eri. Lahan itu kan tidak selalu dipakai nggih. Nek tugas kita sudah selesai, lahan itu bisa anggur, bukan mangkrak. Idle-nya bukan mangkrak tapi memang sedang tidak ditanami. Nah, di situ kan bisa dihitung ya Pak, tantangannya ini ke Pak Eri untuk mempromosikan.
0: Mempromosikan tadi, jadi ada sinergi. Alhamdulillah difasilitasi sama RRI.
3: Nah sip ya Pak.
0: Ini warung Tarsun ini kan juga bentuk promosi dari kami.
1: Makanan jenengan rabu.
0: Karena sebentar-sebentar di Sun itu.
1: Ini dan bisa bae nih bener-bener disun nih.
2: Nah ini pun dikentongi. Nah mungkin terakhir nih harapan mawon sekedik, mau nih sekedik sangat nih. Namun pun dikentongi sih harapannya ke depannya kepripun nih terkait pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Banyumas dan juga dari Balai Pertanian.
1: Pak Ririn, wong kami
0: anu sih. Harapan kami terus terang aset ini akan bisa kita berdayakan. Seluruh aset yang sementara ini idle bisa diberdayakan. Meskipun mungkin ada beberapa modifikasi perjanjian di perjanjian sewanya, bisa jadi si talent itu nanti atau tenan itu nanti bisa menyewa tapi dengan catatan harus semua perbaiki dulu.
1: Nah itu pokoknya siap nih.
0: Yang penting ya, yang penting itu di kita ikat dalam satu perjanjian enggak masalah. Atau bisa. Jadi harapan kami ya adanya sewa terhadap lahan-lahan yang sementara ini idle atau mangkrak dan digunakan untuk kegiatan usaha akan mengembangkan atau multiplier efeknya ke masyarakat setempat. Bisa terlibat dalam proses bisnis itu ataupun nanti bisa menerima manfaat dari bisnis itu.
2: Budwi, monggo Budwi.
3: Harapan kami Balai Benih apabila sekarang atau pada saatnya itu ada aset yang belum optimal, harapannya adalah menjadi semakin optimal. Karena dengan semakin optimalnya aset, tentunya akan kita itu menjadi semakin produktif. Ujung-ujungnya akan mendongkrak masalah perekonomian, kesejahteraan petani, terus kemudian mendukung terwujudnya globalnya ya kedaulatan pangan. Jadi kalau harapan khususnya terhadap UPPD, tolong terus bantu kami dalam promosi. Terhadap Warung Tarsun, terus juga promosikan kami.
1: Matur nuwun Pak Eri pun rawuh teng Warung Tarsun.
2: Mungkin iki nggih Mas Onik nggih badhe derek wisata petik napa niku?
4: Gandul. Gandul. Nah, cocok kuwi.
2: Petik gandul kan enak ngomong gandul angel banget. Nggih, monggo matur nuwun Mas Onik.
4: Nggih, siap.
2: Ya wis matur nuwun ya wis mbokor sida nyanyi.
4: Nggih, sakare petik gandul. Terakhir nggih, berkira petik gandul
2: nggih. Nggih, monggo Mas Onik.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang. Pendengar, wisata Banyumas siap sambut musim liburan. Kami angkat menjadi topik utama pembahasan pada Warta Siang hari ini. Dan kami juga lengkapi Warta Siang edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan informasi lain dari wilayah Banyumas Raya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Arya Setia. Berita yang pertama, hutan Pinus Limpacus di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut musim libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan Ilham Ramdhani.
1: Hutan Pinus Limpacus di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut musim libur sekolah. Pengelola memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat selama periode liburan sekolah tahun ini. Ketua Koperasi Wisata Alam Hutan Pinus Limpacus, Eko Purwono mengatakan persiapan telah dilakukan sejak awal Juni dengan fokus pada kesiapan fasilitas dan kenyamanan pengunjung. Sebagai destinasi wisata alam, pengelola menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Berbagai informasi terkait kondisi lapangan dan cuaca terus disampaikan kepada pengunjung untuk meminimalisir risiko selama berwisata. Selain menjadi tujuan wisata, hutan Pinus Limpacus juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Meningkatnya jumlah wisatawan saat musim liburan turut mendorong aktivitas usaha warga di kawasan wisata. Meski masih menghadapi tantangan terkait akses menuju lokasi, pengelola berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung.
2: Dalam persiapan kita sudah antisipasi dari awal Juni nih. Kalau kami karena wisata alam ya akses untuk kenyamanan karena konstruktur kita itu ya ekstrim, tapi kami berusaha untuk bikin pengunjung nyaman. Kita juga karena wisata alam kita selalu berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan cuaca ya, karena musuh kita adalah cuaca. Kalau saya berusaha untuk bagaimana menciptakan sesuatu destinasi yang bisa disukai oleh masyarakat. Satu, ya ekonomi lah. Ekonomis untuk dikunjungi, nyaman, dan aman.
1: Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Hutan Pinus Limpacus diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi pilihan masyarakat selama libur sekolah. Pengelola juga berharap peningkatan kunjungan wisatawan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Ilham Ramdhani melaporkan.
0: Aktivitas wisata cenderung meningkat saat musim liburan. Kesiapan penyelenggara menjadi faktor penting agar pengunjung dapat merasa aman dan nyaman saat berwisata. Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
3: Yang harus disiapkan oleh pihak wisata itu yang pertama adalah kebersihan area wisata untuk pengunjung. Ya, seperti toilet, terus kayak tempat istirahat, gitu kan. Karena ya itu berpengaruh sama pengunjung juga. Nah, terus yang ketiga itu adalah petunjuk arah gitu kan, supaya para warga, bukan orang-orang yang warga situ tuh, bisa terarahkan gitu, kita kemana aja gitu. Itu pengaruh banget.
4: Mungkin dari pihak pariwisata kita harus menyediakan kantong sampah untuk menjaga kebersihan. Terus juga harus melakukan pengecekan sebelum para tamu pariwisata masuk dulu.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan sektor pariwisata di wilayahnya siap menyambut lonjakan kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Adiatama Kepariwisataan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas Dimas Nur Setio Adi Espar dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Vinta.
5: Dengar, saat ini saya sudah bersama dengan Adiatama Kepariwisataan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Dimas Nur Seto Adi Espar, dan akan membahas mengenai kesiapan pariwisata Banyumas sambut musim liburan. Mas Dimas, izin boleh dijelaskan bagaimana kesiapan sektor pariwisata Banyumas dalam menyambut musim liburan untuk tahun ini, Mas?
6: Ya, terkait dengan kesiapan sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas menyambut libur sekolah ya Mbak, liburan, masa liburan tahun 2026 ini, tentunya semua usaha pariwisata sudah menyiapkan, karena memang ini sudah menjadi agenda rutin. Jadi peak season atau waktu kunjungan yang cukup tinggi dalam satu tahun itu biasanya ada tiga, yaitu libur Lebaran, terus kemudian libur sekolah, dan juga yang terakhir adalah libur Natal dan Tahun Baru. Sehingga teman-teman dari usaha pariwisata, baik itu hotel, restoran, terus kemudian daya tarik wisata, semuanya sudah bersiap untuk menyambut adanya libur panjang anak sekolah. Dan juga kami dari pemerintah Kabupaten Banyumas juga sudah melaksanakan beberapa peningkatan kapasitas bagi teman-teman di objek wisata dan juga hotel restoran terkait dengan pelayanan, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wisatawan.
5: Lalu upaya apa saja Mas yang dilakukan pemerintah daerah sendiri untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan nantinya?
6: Ya, yang pertama kami sudah memberikan himbauan Mbak, ini kami meneruskan himbauan dari Kementerian Pariwisata, kemudian dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penyelenggaraan pariwisata aman, nyaman, dan menyenangkan menyambut liburan sekolah 2026. Ini sudah kami teruskan juga kepada pelaku usaha pariwisata, hotel, resto, daya tarik, semuanya sudah kami sampaikan. Dan juga tadi kami sudah mengadakan workshop pelatihan untuk service excellence, pelayanan prima, agar pelayanan di objek wisata dan hotel restoran di Kabupaten Banyumas ini bisa lebih prima lagi, lebih maksimal lagi.
5: Oke, kalau dari pemerintah sendiri Mas, itu wisata favorit yang diproyeksikan menjadi tujuan paling banyak itu nanti kira-kira di mana Mas?
6: Kalau wisata yang tujuan jumlah kunjungannya diprediksi akan paling banyak itu tentu dari segi aktivitasnya Mbak. Karena ini yang libur adalah anak sekolah, tentu yang aktivitasnya ramah untuk anak dan yang biasanya ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak-anak. Kemungkinan yang akan mengalami peningkatan cukup tinggi adalah daya tarik wisata yang memiliki wahana kolam renang. Kolam renang itu kemungkinan akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua wisata keluarga. Wisata keluarga ini seperti hutan pinus Limpah Kungus, loka wisata Batu Raden, dan wisata-wisata yang memang ramah keluarga dan anak lainnya, seperti ada Alas Pitu, terus yang terbaru itu ada The Nest Playland, itu juga kemungkinan akan diprediksi mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di masa libur sekolah 2026 ini.
5: Oke, lalu gimana pemerintah sendiri koordinasi dengan pengelola wisatanya nih Mas? Sampai saat ini bagaimana Mas?
6: Jadi kami untuk berkoordinasi, yang pertama kita punya grup WA khusus untuk para pengelola daya tarik wisata. Kemudian yang kedua kami ada personil khusus yang memang kami tugaskan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan teman-teman pengelola daya tarik wisata. Karena memang kita juga memiliki tugas untuk monitoring dan juga pengawasan terhadap usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas.
5: Oke, terakhir Mas, apa pesan untuk wisatawan sendiri dan pengelola wisata nih Mas, agar dapat menikmati liburan dengan aman dan tetap menjaga kelestarian destinasi wisata itu sendiri?
6: Ya, bagi para pengunjung, silahkan untuk berkunjung ke daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Banyumas, ada banyak sekali pilihannya, silahkan libur panjangnya ini cukup panjang ya, ada sekitar 3 minggu. Banyak sekali yang bisa Bapak Ibu kunjungi bersama keluarga, bersama anak-anak, mumpung anak-anaknya libur, silahkan untuk manfaatkan waktunya untuk berlibur di Kabupaten Banyumas. Dan untuk pengelola daya tarik wisata, jangan lupa tetap berpegangan kepada aturan SOP, hal-hal yang memang harus dilakukan, diantisipasi, harap untuk segera dilakukan dan diantisipasi agar pariwisata di Kabupaten Banyumas, wisatawan yang berkunjung juga bisa merasakan pariwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
5: Oke, siap. Terima kasih Mas Dimas atas wawancara bersama RRI.
0: Pendengar Anda masih menyimak Warta Siang melalui Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi.

0: Beralih ke Cilacap, Polresta Cilacap akan menggelar ajang drag bike pada 28 Juni 2026 dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar dan pecinta balap motor untuk menyalurkan bakat serta hobi mereka di lintasan resmi. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Menekan maraknya aksi balap liar sekaligus mewadahi para pecinta balap motor, Polresta Cilacap bakal menggelar ajang drag bike dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan yang akan digelar pada 28 Juni 2026 ini terbuka bagi pelajar maupun masyarakat umum yang memiliki minat di dunia balap motor. Ajang ini diharapkan menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kemampuan, dan hobi balap motor di lintasan yang aman dan resmi. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Budi Adibono mengatakan jika selama ini masih ditemukan aksi balap liar di sejumlah ruas jalan yang tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Karena itu, Polresta Cilacap berinisiatif menghadirkan kompetisi resmi agar para pehobi balap memiliki ruang untuk berkompetisi secara sportif dan terarah. Melalui event drag bike ini, Polresta Cilacap ingin mengubah budaya balap liar menjadi kegiatan yang lebih positif, kompetitif, dan mengedepankan keselamatan. Selain menjadi sarana penyaluran hobi, ajang tersebut juga diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pembalap potensial dari Cilacap dan sekitarnya.
2: Jadi kita karena menjelang Hari Bayangkara 1 Juli ya, di sebelumnya kita melakukan beberapa kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Hari Bayangkara tersebut. Kita ada program juga kegiatan bola di Kroya, terus juga tanggal 28 Juni kita ada lomba drag bike ini untuk pelajar dan umum. Ya, kita mau mengambil generasi muda yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Pendaftarannya sudah kita buka. Jadi tujuannya adalah kita mau mewadahi ya masyarakat Kabupaten Cilacap dan sekitarnya yang gemar balapan. Biasanya kita lihat kan di jalan-jalan itu kan membahayakan diri daripada pengendara dan juga orang lain. Jadi kita mewadahi ya supaya mereka tidak melakukan balap liar di jalan. Itu saja.
1: Ajang balap resmi tersebut rencananya akan digelar di Jalan Es Parman Cilacap. Lokasi ini dipilih karena dinilai memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan berbagai event otomotif dan beberapa kali digunakan sebagai arena road race. Panitia telah menyiapkan berbagai kelas perlombaan yang dapat diikuti peserta dari berbagai kalangan. Mulai dari kelas Rocky, Open, San Mori, Sporting, hingga kelas khusus pelajar yang diharapkan menjadi magnet bagi pembalap muda berbakat dari Cilacap dan daerah sekitar. Selain memperebutkan trofi dan penghargaan, para peserta juga berkesempatan membawa pulang hadiah dengan total jutaan rupiah. Melalui kegiatan ini, Polresta Cilacap berharap dapat menciptakan wadah positif bagi para pehobi otomotif, sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya keselamatan berkendara, serta menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, melalui kegiatan yang positif, kompetitif, dan bermanfaat bagi keselamatan bersama. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Beralih ke Purbalingga, kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca Lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
3: Kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca Lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski hanya berstatus sebagai pengecer. Ia memperoleh pasokan tempe dari produsen yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di lapaknya, tempe kemasan plastik ini dijual dengan harga Rp3.500 per bungkus. Meski pihaknya bukan produsen, ia menyadari bahwa ukuran kemasan tempe sekarang agak lebih tipis dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, fenomena mengecilkan ukuran produk tanpa menaikkan harga secara signifikan menjadi strategi yang dipilih sejumlah produsen untuk menekan dampak kenaikan biaya produksi. Dinah juga memperkirakan harga tempe masih berpotensi bertahan tinggi apabila harga kedelai dan bahan kemasan belum kembali normal dalam waktu dekat.
4: Plastik belinya 3.000, jualnya 3.5, 3.10. Kalau yang kecil-kecil itu 2.000. Singkongol sih 2.500, 10. Sih dikurangin isinya, kelihatan agak tipis setitik lah. Wong kedelene yang mundak jane mundaknya. Ya wis semenjak plastik mundak lah. Tapi mesti tetep kurang. Adase ngertos ya mesti arep ngomong ke priwe wong. Liken kali Bantar bisa untuk tumbasi.
3: Salah satu pedagang sekaligus produsen tempe di Pasar Bukateja, Kusdianto mengungkapkan kenaikan harga tempe salah satunya disebabkan karena harga kedelai mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp9.800 menjadi Rp11.200 per kilogram, ditambah dengan meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan dalam proses produksi. Kenaikan biaya produksi tersebut membuatnya tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual kepada konsumen, sebab jika harga tidak dinaikkan, margin keuntungan akan semakin tergerus dan berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Langkah sederhana seperti memilah sampah di tingkat rumah tangga dapat berdampak positif pada iklim dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Ancaman perubahan iklim dan peningkatan volume sampah rumah tangga menjadi tantangan nyata yang kini dihadapi masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat didorong untuk mulai mengambil peran melalui langkah sederhana dari lingkungan rumah masing-masing. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, persoalan sampah dan dampak perubahan iklim tidak lagi menjadi isu global semata, tetapi sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat Banyumas. Menurutnya, Banyumas sebenarnya telah menunjukkan berbagai upaya perbaikan lingkungan melalui program konservasi, penghijauan, hingga pengelolaan sampah berbasis komunitas. Namun langkah tersebut masih perlu diperluas dan dilakukan secara konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, langkah sederhana seperti memilah sampah dari dapur, mengurangi pembakaran sampah, hingga menanam pohon di pekarangan bisa menjadi bentuk kerja nyata untuk iklim.
6: Kalau kita tidak mengolah sampah dari sumbernya dan kita masih semau saja sampah dibuang, tidak dipilah, ya tentunya nanti akan mempercepat masa pakai TPA. Apalagi di Kabupaten Banyumas tidak punya TPA, padanya TPA BLE, jadi tempat pemrosesan akhir sampah berbasis lingkungan dan edukasi. Di situ sebenarnya hanya sampah dari rumah tangga yang sudah dipilah, kemudian dikerjasamakan dengan KSM bagi residu ya.
5: Sigit menambahkan, perubahan besar dalam menjaga lingkungan dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten di rumah tangga. Dengan langkah-langkah tersebut dapat menjaga iklim sekaligus bumi tetap lestari. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan, Kejaksaan Negeri Purbalingga kini semakin gencar mengedepankan mekanisme restoratif justice. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
7: Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan, Kejaksaan Negeri Purbalingga kini semakin gencar mengedepankan mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Langkah ini dinilai sebagai pergeseran paradigma hukum baru yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan keadaan kembali seperti semula. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasidatun Kejaksaan Negeri Purbalingga, Musa KSH, menjelaskan bahwa mekanisme ini berfokus pada penyelesaian perkara pidana tertentu di luar proses pengadilan. Melalui pendekatan humanis, proses ini melibatkan mediasi langsung antara korban, pelaku, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama.
8: Jadi, restoratif justice itu suatu mekanisme penyelesaian suatu perkara pidana di luar dari proses pengadilan.
7: Lebih lanjut, penerapan keadilan restoratif di Indonesia kini semakin kuat berkat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Aturan yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 ini secara tegas mengatur syarat dan mekanisme perdamaian secara transparan, khususnya pada Pasal 79 Ayat 1 hingga 5. Kendati demikian, kebijakan ini dipastikan tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana, melainkan hanya diklasifikasikan untuk perkara ringan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kasus yang diselesaikan pun umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi, di mana pelaku baru pertama kali melakukan pelanggaran karena terdesak keadaan.
8: Kami melakukan gelar perkara atau expose. Itu nanti secara berjenjang pada pimpinan, mulai dari tingkat daerah, di kami itu di tingkat Kejaksaan Negeri, kemudian nanti berjenjang naik ke Kejaksaan Tinggi sampai ke Kejaksaan Agung untuk dapat memastikan bahwa keadilan restoratif ini betul-betul memberikan keadilan bagi masyarakat. Setelah berhasilnya proses mekanisme keadilan restoratif, yang mana nanti setelah proses itu selesai, nanti kan ada win-win solution. Win-win solution itu diberikan kepada pelaku maupun korban.
7: Meski berdampak positif, penegakan hukum humanis ini tetap menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyerap reaksi serta aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Kejaksaan dituntut harus sangat jeli dan berhati-hati agar kebijakan ini diberikan kepada jenis tindak pidana yang tepat dan tidak disalahgunakan untuk kejahatan luar biasa. Terakhir, Musa menyampaikan harapannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari perkara pidana. Ia juga menghimbau publik untuk mengenali hukum dengan baik dan selalu berhati-hati sebelum melakukan tindakan apapun. Ananda Rizky melaporkan.
0: Dari cabang olahraga, Persibangga menang 3 gol tanpa balas atas Cimahi United pada laga perdana di babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Selengkapnya kita simak laporan Faisal Raihan.
9: Persibangga Purbalingga menang 3-0 atas Cimahi United pada laga pertama Grup Q babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 di Stadion Guntur Darjono Kabupaten Purbalingga Selasa sore kemarin. Gelandang Arvin Alvari Sandi menjadi bintang kemenangan Laskar Jenderal Sudirman lewat 2 golnya, masing-masing pada menit ke-60 dan 69. Sementara satu gol lainnya dicetak oleh Usama Ahmad Raihan pada menit ke-23. Usai pertandingan, pelatih Persibangga Muhammad Irfan mengaku bersyukur atas hasil yang diraih anak asuhnya. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik meskipun masih terdapat beberapa catatan evaluasi, terutama pada babak pertama. Irfan juga mengingatkan pemainnya untuk tidak cepat puas karena kompetisi baru saja dimulai. Pada laga berikutnya, Irfan menegaskan timnya harus tampil maksimal demi kembali meraih poin penuh dan tidak memandang remeh lawan yang dihadapi.
10: Alhamdulillah, hasil berpihak kepada kami, bersyukur, dan masyarakat Purbalingga sangat luar biasa. Inilah namanya sepak bola. Jadi, yang bekerja keras, kemudian yang di lapangan akan tetap. Kami berterima kasih sekali, apresiasi sekali terhadap anak-anak yang ada di lapangan, kemudian ditopang dengan manajemen yang baik. Ya, alhamdulillah, bersyukur. Jadi, inilah hasil yang mungkin diimpikan sama masyarakat. Pemain, paling penting pemain. Bersyukur.
9: Kemenangan ini membuat Persibangga Purbalingga memuncaki klasemen Grup Q dengan koleksi 3 poin, unggul selisih gol atas Persik Kuningan di peringkat kedua. Pada Jumat mendatang, Persibangga akan melakoni laga kedua mereka di Grup Q dengan melawan Persemar Martapura di Stadion Guntur Darjono. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan gema Piala Dunia 2026.
11: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, penjaga gawang Kanada Maxime Crépeau membawa motivasi besar menuju Piala Dunia 2026. Turnamen besar tersebut menjadi kesempatan emas baginya untuk menuntaskan kisah yang sempat terhenti akibat cedera parah menjelang Piala Dunia 2022 yang lalu. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Aisyah Ramadhani.

Sim Krepo membawa motivasi besar menuju Piala Dunia 2026. Turnamen yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko menjadi kesempatan emas bagi Krepo untuk menuntaskan kisah yang sempat terhenti akibat cedera parah menjelang Piala Dunia 2022. 4 tahun lalu, Krepo menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan memperkuat Kanada di Qatar. Namun harapannya sirna setelah mengalami patah tulang kaki saat membela klubnya di partai final Major League Soccer hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Cedera tersebut memaksanya menyaksikan perjalanan negaranya di Piala Dunia dari luar lapangan. Pengalaman pahit itu justru menjadi sumber motivasi terbesar dalam karirnya. Krepo menyebut, tampil di Piala Dunia 2026 sebagai janji yang ia buat kepada dirinya sendiri. Ia bertekad tidak melewatkan kesempatan kedua untuk tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Kembalinya Krepo sejalan dengan perkembangan pesat sepak bola Kanada dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mengakhiri penantian selama 36 tahun untuk kembali ke Piala Dunia pada edisi 2022, Kanada kini semakin diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan CONCACAF. Generasi emas yang dihuni pemain-pemain seperti Alphonso Davies, Jonathan David, dan Stephen Eustaquio berhasil membawa Kanada bersaing dengan tim-tim besar di kawasan Amerika Utara. Keberhasilan mencapai semifinal Copa America 2024 semakin mempertegas kemajuan yang dicapai The Canucks dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Krepo, perkembangan tersebut tidak hanya diukur dari hasil pertandingan. Ia menilai sepak bola Kanada kini mulai mengubah budaya olahraga di negaranya yang selama ini identik dengan hoki es. Secara historis, pencapaian terbaik Kanada di Piala Dunia masih terbatas pada fase grup. Mereka tampil pertama kali pada edisi 1986 sebelum kembali berlaga pada 2022 setelah penantian panjang selama lebih dari 3 dekade. Karena itu, target lolos ke babak gugur menjadi ambisi besar yang ingin diwujudkan pada edisi 2026. Kini, dengan kondisi yang telah pulih dan pengalaman yang semakin matang, Maxim Krepo bersiap menyambut momen yang telah lama dinantikannya. Dari cedera yang sempat menghancurkan mimpi hingga peluang tampil di hadapan publik sendiri, sang kiper membawa tekad besar untuk membantu Kanada menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar Gema Piala Dunia, tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Siang edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses website resmi kami www.rri.co.id. Anda juga bisa follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Arya Setia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811.

0: 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kita.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wow, pirang tahun ya yang ngerasiran dangdut. Tiba-tiba ujuk-ujuk awan game metu lo deneng Arya, biasanya bekayu desi ora papa ya. Walaupun sama Arya kita tetap asik buat bergoyang ya di Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya siap menemani suasana siang Anda dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah disiapkan ya. Yang mau gabung silakan nanti seperti biasa di 632336 atau via SMS WA 0811-254-0911. Pendengar ya, dan juga sedulur kabeh, per hari ini 10 Juni 2026 pemerintah melakukan pembaharuan harga ya, atau istilahnya kenaikan harga BBM, terutama BBM non subsidi. Nah, Pertamax ya, mundak pira jajal, lumayan ya mundake ya. Nah, bagi Anda pendengar selaku masyarakat ya, nah responnya kepriwegie dengan sering mundaknya harga BBM ya. Jadi istilahnya ada penyesuaian harga BBM per 10 Juni 2026 ini. Di mana yang paling mengalami penyesuaian harga paling tinggi itu adalah Pertamax Greens dan juga Pertamax. Pertamax sing sikit dadine 16.250, terus Pertamax Green sikine 17.000 rupiah per liternya. Nah, untuk Anda yang akan bergabung boleh silakan komentar ya. Ikut komentar terkait tema penyesuaian harga yang dilakukan oleh pemerintah. 632336. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut adalah kita, Mas Arya. Temennya Mas Arya.
1: Iya kok, lawas banget ya, Jan. Bagaimana
2: Mas Arya? Bagaimana kabarnya Mas Arya?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Pamin apa nggih?
2: Pada mundak kok bensin mundak, Jan.
1: Iya, per hari ini ya. Niki sinten
2: Pak? Ngono pertali jare. Oh. Paling lola 1000 lah.
1: Iya, tapi jare 10.000.
2: 10.000.
1: Iya, masih 10.000 nek Pertalite.
2: Nang pom bensin 10.000.
1: Iya, nang pom bensin 10.000.
2: Nek eceran rolas.
1: Iya, nek nang eceran den rolas, iya. Niki Pak Pamin apa?
2: Nun.
1: Pak Pamin apa sinten?
2: Kumbang Asmara.
1: Astagfirullahalazim, Kumbang Asmara. Ding suarane, dening suarane merdu temen.
2: Apa ya?
1: Iya.
2: Sopan nyanyi
1: mbok
2: ya.
1: Suaranya jurku kayak mandan, kayak Pak Pamin.
2: Sopan
1: sehat.
2: Nyanyinya kayak gue, kayak.
1: Oh iya ya. Bias. Suaranya guys dijamin lah ya, alus ya.
2: Dijamin halal
1: ya. Iya.
2: Mas Arya.
1: Nah, kayak mbok kelalen, menyong bek kelalen, Rika.
2: Mas Arya kok.
1: Anak Syahdu, Roma Irama, cinta secinta cintanya. Terus anak Air Tuba. Cinta tak terbatas waktu, tidak semua laki-laki, terus ana sabar, terus ana pasangan. Air Tuba. Ya wes siap.
2: Salam Pak. Modapon terus juga Pak Muhammad Satika.
1: Ya, siap.
2: Ratu kita pun. Terus juga Pak Tibalo. Juga buat Bumuning Amunija, Hardi Ardiansa. Terus juga buat Dalang Suwadi.
1: Ya, Kang Dalang.
2: Terus juga buat Ratu Engang ya, Bandung, Indes, Ines.
1: Ya.
2: Terus buat anak kekebo kayak anak.
1: Hah?
2: Besar Gudel. Besar Gudel anak Mas Arya.
1: Iya, tahu Krungo. Iya, tapi tahu kerungu ya.
2: Tuh juga buat semua saja lah ya.
1: Ya, semuanya saja.
2: Semoga saya
1: amin. Nah, yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun bensin muda, karo samumat-mumat ge jerek Kang Kumbang Asmara. Iya sih ya. Tapi ya kadang kepriwe ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Putri Tasikmalaya.
1: Putri Tasikmalaya. Wow, kumaha damang.
3: Hai
1: juga.
3: Alhamdulillah
1: sae.
3: Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik, sehat, bahagia, mempesona.
3: Mas Diki apa Mas Arya apa Mas Tio?
1: Ini Arya.
3: Oh Mas Arya.
1: Iya, Arya.
3: Iya.
1: Aduh, terima kasih. Teh Putri sehat.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah saya.
1: Iya, cuaca di woi, alhamdulillah syukurlah. Pantesan dari suaranya tuh bahagia banget loh ya. Penuh dengan keceriaan. Iya. Ini ya harus ya, harus begitu ya.
3: Iya.
1: Walaupun per hari ini harga BBM naik. Nah, ini komentar Teh Putri gimana nih dengan kenaikan atau penyesuaian harga BBM? Komentar sebagai masyarakat seperti apa?
3: Iya, meskipun pada naik juga ya. Kita kan terus berusaha untuk bisa mencapainya begitu ya.
1: Bijak sekali.
3: Ya harus gimana lagi ya.
1: Iya, oke.
3: Nah ini mah ya gimana ya. Aduh.
1: Oh berarti intinya sebagai rakyat ikut saja sudah menjadi kebijakan pemerintah gitu ya. Oh, ya.
3: Gimana lagi begitu ya.
1: Oke.
3: Kita mah hadapi aja semoga semua yang kebutuhan juga meskipun semua naik. Tapi ya mudah-mudahan dan untuk
1: ya pokoknya ya semoga masyarakat bisa tetap menikmati
3: iya,
1: ya gitulah ya.
3: Seperti itu tujuannya Mas Ari ya.
1: Maksudnya masyarakat bisa tetap ya daya belinya tetap tinggi, mungkin ada bantuan dari pemerintah gitu mungkin ya. Terima kasih.
3: Tujuannya.
1: Oke, siap.
3: Iya. Ada lagunya ada apa aja?
1: Laguna Kawina Ayah Air Tuba, Cinta Tak Terbatas Waktu Ditinggal Rabi, Skip Syahdu, Haruskah Ku Mati, Secinta-cintanya.
3: Haruskah Ku Mati aja.
1: Oke, siap.
3: Ya. Buat Mas Arya duluan yang
1: gak jatuh.
3: Semoga selalu sehat ya.
1: Amin.
3: Iya, terus yang barusan turun siapa?
1: Tadi ada Mas Kumbang Asmara.
3: Oh iya. Mas Kumbang Asmara, selamat siang. Buat pada Serun juga. Para Dun.
1: Siap.
3: Terus juga buat Wati. Mama Ade. Betitin. Mas Ardiansa, selamat siang. Mas Ardi juga ya. Mama Pak I juga, selamat siang. Pokoknya pas semuanya aja. Penggemar Perodangdut, selamat siang aja ya. Buat Mas Onik,
1: Arya. Arya. Jangan bahaya.
3: Ya selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skip ada Utih ya. Minta skip boleh. Halo selamat siang Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita
1: Radun. Woi, Radun FM dari kawasan Batu Raden melaporkan. Ini Batu Raden adem banget ya Pak Radun ya.
0: Adem banget ya.
1: Pada bahaya.
0: Batu Raden ini serba bisa. Adem ya anak, anget ya anak kayaknya.
1: Jos banget aja pokoknya ya. Ini sehat Pak Radun kayaknya. Dangu banget kayaknya orang krungu. Jan suantene. Iya, sehat mbok Pak Radun.
0: Syukurlah.
1: Alhamdulillah, selalu bahagia lah ya. Iya, walaupun BBM naik ya tetap bahagia lah ya.
0: Ngintil mawon
1: kali
0: pemerintah. Memang kedaranan sing ngatur iki lah. Pemerintah kan gawara kasa karo rakyat iki mboten mungkin lah.
1: Oh, begitu.
0: Nggih, mbok Mas Arya.
1: Nggih, mugi-mugi.
0: Masyarakat ya
1: syukur-syukur moga-moga.
0: Lebih ngerti sing ning dhuwur. Nggih mong Mas Arya.
1: Nggih. Moga-moga.
0: Wong cilik ya sedherma ngetut kaya ini kemawon.
1: Siap. Oke.
0: Nggih. Nggih
1: sinten.
0: Nggih mau dikasih kini.
1: Iya. Betul.
0: Teh Putri kok enggak jalan sama temen.
1: Iya Teh Putri di
0: apa ini orang kangen ya kan.
1: Tasik.
0: Mas Radun lah.
1: Iya ya enggak disapa ya Miki ya orang dicawel ya.
0: Itu siapa selalu kok.
1: Tega banget ya Teh Putri ya orang nyawel.
0: Siapa manggil Miki kok.
1: Oh nama oh di
0: karena nu setia ya nih Mas Arya.
1: Oh iya alhamdulillah lah nak kayak gue. Setia.
0: Setiono.
1: Arya setia berarti.
0: Iya, Arya setia. Ya Pak Hati, Pak Dasin, Pak Dino. Mama ini Mama Cim, Mama Dem, Pak Rusdianto.
1: Siap.
0: Pindes, Pak Atoyo. Terus Mbak Atin, Mbak Mine, Mbak Siti. Terus Mama Mega. Terus Mbore, Pak Dalai Wati, Mama Cantika.
1: Ya, betul.
0: Pak Tini. Mr. Palo, Ibu Idah yang kota sehari gue pengen ngedewe malah kelalen.
1: Iya gue, kadang gak ya gue sing perak malah kelalen sing ngantuk emutan boy.
0: Terus Mr. Guder, Pak Gendro, Putri Risha. Ya selalu di adekku Mbak Putri Risha.
1: Mantap, bukan sing krungu lo, gue lo.
0: Lo krungu gimana, lo pun biasa kok.
1: Bentia saya seduluran lah ya.
0: Hai
1: gue, oh alah, geng-geng syukur lah.
0: Lagunya sing secinta-cintanya nih ke Mas Arya.
1: Ya secinta-cintanya, oh nggih ya, sih ya. Nggih, siap. Mangke, puter. Oh kayak gue.
0: Cara cawan-cawan ini saudara Jody ya.
1: Oh iya gue ya.
0: Gih.
1: Amin ya robbal alamin. Sawang sulipun gih. Pak Retun dan keluarga selalu diberikan kesehatan gih.
0: Ya amin.
1: Amin ya robbal alamin. Gih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing arep gabung via telepon call WA sabar ya. Engko bar kita buka khusus jalur WA. Tapi mengko gebar lagu-lagu Gadis Hit ya, memenuhi permintaan dari yang tadi sudah bergabung via telepon. Mansyur S ge Air Tuba. Lagu yang kepenak banget tiap ini lagi panas-panas ya gejan. Aduh. Karo ngopi, karo ngeteh, dang goreng mendoan. Aduh, jan nyelekamin pisan pokoknya ya. Sing awane panas, dadi rasane adem, nyenengi banget. Apa mending ana seribit-seribit angin ya.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Yuk, balik maning ya. Masih bersama saya Arya Setia yang baru saja bergabung. Anda masih menyimak Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai nanti di jam 3 sore saja. Yang mau bergabung bersama saya boleh silakan 632336 atau via call WA 0811-2540-911. Temanya siang hari ini untuk menyikapi ya penyesuaian harga BBM. Hari ini kan ada dua ini yang naik ya. Nah kira-kira menurut Anda selaku masyarakat kepriwelur. Ada Bu Ida, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida sehat?
2: Alhamdulillah. Duh, jantung iya. Ketemu Mas Arya.
1: Iya ya, suwe banget ya. Bu Ida kangen karo nyong apa ora?
2: Kangen. Kita kurang rindu,
1: kurang tenang. Oh iya, ya lawas banget nyatane. Bu Ida, bagaimana situasi di rumah Bu Ida? Panas apa mendung?
2: Agak mendung
1: ya. Bu Ida sih mana ya? Dari mana kok saya lupa?
2: Kutasari, Batu Raden.
1: Astagfirullahaladzim, ya ding Kutasari. Oh iya, ding tanggane Pak Radun. Oh iya gitu, ding. Masih di bawah ding ya.
2: Di bawah.
1: Iya, Tugu Batu. Ngetan sidik karena masjid, nang kompleks masjid.
2: Ya betul. Aja Bu Ida ketemu.
1: Oh pasti tahu semua di situ ya, terkenal banget ya.
2: Iya.
1: Bu Ida ge, selaku masyarakat kepriwe menyikapi dengan kenaikan harga BBM ge dina ge?
2: Ya, setuju aja lah.
1: Kenaikan
2: kita pasti sudah dibahas matang di atas. Saya pakainya Pertalite kalau motor.
1: Oh, Pertalite ya. Oke.
2: Okay.
1: Mobil. Tetap tongakna ngesuk duwe mobil.
2: Amin, ya Allah.
1: Iya, nyong numpak berarti ngurus tuku ya, nyong numpak. Oke, berarti intinya mengikut saja pemerintah ya, karena itu kan sudah melalui kajian yang matang gitu. Dan bahasanya jos banget kok, kajian yang matang.
2: Pinter-pinter sih nang dhuwur.
1: Oke lah, baiklah kalau begitu. Mangga lagune napa niki?
2: Lagunya tidak semua laki-laki.
1: Tidak semua laki-laki. Siap.
2: Suaranya apik banget.
1: Orasi.
2: Iya. Apa? Karlinane sekarang gak pernah Mas Arya.
1: Iya, gantian untuk bulan ini masih Kiki.
2: Masih Kiki.
1: Iya, nanti gak tahu bulan depan apakah saya, apakah Onyx, apa yang lain, belum tahu ya.
2: Oke.
1: Mangga, kirim salam.
2: Salamnya tadi Kang Radun, Kang Dasrun. Masukin ada Mas Arya.
1: Iya, mangga ditenteni, gak ditenteni.
2: Bu Yanti, Mbok Tini, masuk Mbok Tini. Kang Herdi sama Mama Hanum. Mama Ade sama Pak Rusdianto. Mama Cantika sama Kang Dalang Suwedi. Mama Fahri. Mama Indes, Mama Mine, Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva. Ibu Sarmila di Cilacap, Ibu
1: Sarmila.
2: Ida di Bangun Jaya.
1: Oke.
2: Okay. Terus Mama Teris sama Kang Permana, Mama Wati sama Kang Herdi, Herman. Mama Pak Hendro sama Ardianso. Tidak lupa Mr. Balo.
1: Nah, Mr. Balo gue, singkut di sapa gue.
2: Mr. Balo tuh kemarin ke Purbalingga kejar Katisen Urmi Batu Raden.
1: Iya.
2: Terus Mr. Kutil, Mbak Asmara.
1: Siap.
2: Pak Ilham Sumatera.
1: Oke.
2: Tadi apa? Neng Putri.
1: Neng Putri di Tasikmalaya.
2: Maratu Engeng.
1: Oke, siap.
2: Oke, semuanya. Saya sedang monitor sedemikian.
1: Siap.
2: Arya, terima kasih. Nggih,
1: sami-sami. Amin. Sami-sami Bu Ida dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ida. Wah, ini bijak ya. Enggak apa-apa naik karena itu sudah melalui penghitungan yang matang di tingkat atas. Jadi pemerintahnya jadi pinter ngitung ya. Jadi akhirnya terus dinaikkan. Oke. Apapun komentar Anda tetap saya terima. Monggo silakan ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oh.
3: Mas, benar deh Mas.
1: Sumpio?
3: Ya aku nak set tu karo rebokan kue nang Sumpio.
1: Teng pasar Sumpio napa?
3: Ya pasar Sumpio.
1: Oh.
3: Gue rutin gue.
1: Oh, anu rebo setu ya.
3: Kita muka rukan jenai wika tapi orang di jebunan jenai mencerai kanda sekolah. Jadi mau nih nang bokangin karo bikin aja nih lah ngarep pom bensin apa nih ya?
1: Bokangin.
3: Bokangin lah.
1: Bukan.
3: Kalau bebok kurang sih, asli kan jerek kandang sekolah kata sekolah jenengan.
1: Siapa sih lanang apa wedon?
3: Wadon orang gede budaya jerek kan jerek kenal mama Siva.
1: Oh.
3: Kenal iya kenal banget.
1: Oh iya berarti ya, kan sana nyong gue. Mangga silakan.
3: Rolas kakek ya mas.
1: Yey.
3: Rolas ya.
1: Aja kakean.
3: 10 kakek ya.
1: Iya kakean lah ya.
3: Golu.
1: Ya wis ngono ya, karo batir
3: golu.
1: Lah karo kanca.
3: Go mama iga. Loro go. Mama inde.
1: Nggih.
3: Telu go pak radun.
1: Siap.
3: Papat go kumbang asmara. Sing nen sing papat go mengko mbi mas.
1: Nggih.
3: Nang acara.
1: Oh.
3: Apa ya jenenge?
1: Sing, oh disimpen
3: apa ya lah
1: duang rindu
3: iya duang rindu
1: iya iya serap apa
3: iya geng gokom gimana gok mama ida gimana mantap terima kasih
1: yeah.
3: Dari kawasan pasar Sumpio
1: yeah.
3: Berarti bagus balap balap undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancen luar biasa. Enak nang pasar Sumbio ge cilikane nyong nang kana. Mbiyen biyunge nyong kan sok dodol ya dadi ngerkulakan ge dina setu karo rebo. Terus nyong SMP-ne juga nang Sumbio, dadi ya paham bener ge pasar Sumbio ana dulure nyong bu gedene nang kulon pasar Sumbio. Dadi ya kayane nger pasar Sumbio insyaallah nyong isi apal ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya betul sekali. Nggih. Sinten iki Mas Permanan apa?
0: Iya betul.
1: Wes oh, si apalnya berarti ya alhamdulillah sehat Mas Permana.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh ya syukur. Alhamdulillah sehat walafiat, selalu ceria, gembira dan bahagia.
0: Iya syukur.
1: Kawasan Wonosobo bagaimana kabar siang ini?
0: Cerah ini Mas.
1: Cerah ya. Panas apa enggak?
0: Hujan
1: tidak apa. Iya panas sepol. Panas sepol ya. Anu Wonosobo aja panas apa mending Purwokerto ya?
0: Kenapa?
1: Ya Wonosobo aja panas apalagi Purwokerto sing nang kota lebih panas iya, maning. Hmm. Oke, ya request apa geng gua adem-adem?
0: Aku lagune apa wae to, Mbak?
1: Ada skip ditinggal rabi secinta-cintanya harus kau mati Roma Irama Syahdu tidak semua laki-laki gara-gara sebotol seneng semua karena cinta pujian hati sabar.
0: Ya udah sabar aja lah.
1: Sabar ya. Oke, siap.
0: Iya. Hmm.
1: Mangga.
0: Ya buat kakakmu ya. Makanya
1: sih semua
0: kata. Terus buat Carmila,
1: Carmila,
0: buat Mas Jersi, buat Mas Jero,
1: siap,
0: buat semuanya pasti lah Mas.
1: Gih, siap.
0: Tak tunggu lagi nih Mas.
1: Gih. Ditunggu saja nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Permana dari kawasan Wonosobo. Di call WA ada siapa ini? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah
4: Dangdut
1: kita.
4: Adalah kita.
1: Betul. Sinten iki?
4: Kakeng Subhan di Sirau.
1: Oh, Mas Subhan Sirau. Wow, kemranjen, Bok.
4: Ya betul.
1: Iya, Siraune pundi, Pak?
4: Sirau Lor.
1: Oh, Sirau Lor berarti batasan karo Karangjati ya?
4: Iya.
1: Iya, nyong kemranjen soale.
4: Oh.
1: Iya, Karanggintung, Karanggintung.
4: Oh, Karanggintung.
1: Nggih, tepang mriko. Nate mriko.
4: Lewat.
1: Oh, lewat ya. Bagaimana kawasan Sirau siang hari ini cemetar panasnya napa mboten?
4: Sirau panas.
1: Panas nggih.
4: Nggih, sami mawon.
1: Sami mawon nang serata lagi. Sora mulai wis ora ana udan nggih, mulai bulan nggih jerek. Pekan mengko bulan Agustus September. Dadi siap-siap. menghadapi musim kemarau jerene kayak gue. Nah Mas Upan, kayak menyikapi penyesuaian harga BBM per hari ini kepripun iki selaku masyarakat?
4: Menyikapi ya janjane ya pas ramawon mawon pripun malih.
1: Yo yo ora tayang protes itu protes juga kayaknya ya ora langsung didunai gue ya.
4: Protes ya angel.
1: Oh intinya manut mawon lah ya.
4: Oh, ya gitu. Melu efisiensi lah.
1: Melu efisiensi ya. Iya ya. Nah berarti menyikapi dengan sendiri ya, sing mikine boros ya, mandan dikurangi ya gue ya.
4: Iya.
1: Iya iya. Oke lah monggo. Lagune nopo niki Mas Subhan?
4: Selendang biru wonten.
1: Selendang biru masuk nggak ya siang hari ini? Selendang biru, wah sepertinya tidak masuk siang hari ini.
4: Ya nekora ya, ya manut.
1: Manut nawan lah ya, men kepenak lah ya.
4: Salam-salam.
1: Mangga.
4: Buat Kang Ipak Dasru.
1: Gih.
4: Pak Herman. Ibu Muningan.
1: Gih.
4: Sing masuk nomor kali sinten nggih sing ceriwis banget.
1: Oh, Teh Putri apa ya? Teh Putri dari Tasikmalaya.
4: Oh, nggih. Salam kangge Teh Putri.
1: Nggih.
4: Salam spesial kanggo penyiar lah.
1: Aduh, terima kasih. Disalami spesial lho.
4: Sehat-sehat.
1: Amin, sami-sami. Matur nuwun Mas Subhan, sehat-sehat nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggane dewek pada-pada wong kemranjen ya. Sabar ya Mama Syifa yang mau gabung nanti ya. Sabar, saya buka kesempatan lagi setelah saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request nih. Kok malah kelalen lo diputer nyong diprotes maning ya. Mau nasing jaluk skip sapa gie ya. Sing live TikTok mau nasing jaluk skip ya wis langsung bagi tak putar nak. Lagunya epic banget Gender Boy Gang. Setia kui pekok alias skip. Aduh, dan beri rasanya ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yuk, saya harap gabung maning. Kayaknya sudah sabar banget ya. Silakan 0811-254-0911. Orusah kesuen langsung, bye. Ada Mama Kesiva ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Alhamdulillah. Gimana, sehat Mama Kesiva.
2: Kepriwe Mas Arya kabare?
1: Alhamdulillah sehat ya, Gie. Kenapa?
2: Seneng rat dolan sumpio.
1: Iya kok, urung sempet kiye. Eh, kayak Miki, siapa kayak cerita jere ketemu, jere kenal Mama kayak Siva nang sumpio sih siapa?
2: Apa sih nyoba ngerti nyoba mulai Miki langsung etapon jenengan.
1: Kanca, kanca, jere kanca sekelas mbiyen ketemu pakai Pak Balo nang pasar sumpio jere.
2: Kanca sekelas SMP?
1: Iya, Jere. Kenal banget karo Mama Kesiva sih. Siapa ya nyong? Jadi melu penasaran. Jere nek kenal nyong. Terus kenal banget karo Mama Kesiva, Jere. Jere main nang Bogangin. Si siapa ya Bogangin ya?
2: Bogangin ya anak. Tapi kan wongnya orang nang Bogangin, nang Kalimantan. Oh, jadi anggota ya, DPR.
1: Oh iya, bro. Siapa sih?
2: Arju.
1: Oh, Arju. Oh ya berarti di kelas ya. Kak di kelas apa kakang kelas ya?
2: Kakang kelas
1: ya. Oh ya ding. Oh iya. Nexting ya. Bareng karo nyong Ari Widianto. Bogangin juga.
2: Ari Widianto?
1: Iya. Tepang nopo?
2: Ari?
1: Ari Widianto.
2: Enggak ya, ngerti.
1: Apa iya? Loh, jebule. Anu sedulur napa?
2: Ya ora ya kan ngerti kuwi lho maksudnya.
1: Oh. Kayak seangkatan biar sekelas pas kelas loro E sekelas.
2: Ya Allah, dia jadi reunian ya.
1: Nah ya kadang ini kok ya, jangan luar biasa loh, alhamdulillah. Ketemu.
2: Tua dulu ya
1: Allah. Iya, jadi kamu tan zaman biar berarti tua banget tapi ya.
2: Dengan bakal gue yang dubur, anu nang
1: iya.
2: Anak.
1: Iya gue, kan biasa nang dhuwur numpak angkutan gue. Kan angkutannya nang lorotok sing maring karang gintung. Lah gue biasanya nang dhuwur. Terus nang tanjak. Iya nang tanjakan kae ora kuat terus mundur. Lah panik kayak ngapa kayak tanjakan sing pertama kae nang sing ketanda bayam mundur lah.
2: Iya lah gue nek nyokan sing nang soalnya karang.
1: Iya pokoknya lewat kono gue sing tanjakan dhuwur banget kae. Sing tanjakan pertama kan biasanya nang kono ngedun gitu. Ngisor ke tengah-tengah, aduh di kemandek guys, panik banget.
2: Kenangan es lah, sering kandang ayam lah.
1: Ya oke, kenangan masa lalu lah, kenangan masa lalu, tapi indah kayak zaman Semenok. Iya.
2: Apa?
1: Kayaknya nggak misalnya ketemu kayaknya nyung mandan kayak mutan mama pakai sifan dian ya.
2: Ya iyalah nyung, ya iyalah. Jalan-jalan
1: kayaknya mau ngebut. Bian tayanu kurus banget isinan bian.
2: Anu meneng gue.
1: Iya meneng banget. Iya. Berarti. Iya mama kayak Siva kenal Intan berarti Intan Kusuma Melati bangane Fitri gue kenal berarti ya.
2: Yang nggak di kelasku lah.
1: Oh iya benar. Ya gue CSN nyong gue Intan gue grupnya nyong.
2: Mulai nih kumen jenengan gue senengan melayu gue nengkar gue.
1: Iya,
2: tutupir anu lam.
1: Anu isinan banget nyong Wien.
2: Tutupir orang layu jenengan Wien lah, nyong ngerti.
1: Iya, tapi nyong gue jadi ledekan ang Intan gue gara-gara gue jadi nyong wani karo cawe donor isinan gue gara-gara Intan. Oke, dilanjut nunggu. Lanjut, yang kok malah jadi bergosip ya. Mangga lagunya apa nih ki Mama Siva?
2: Sekarang pengen dengan baik lah ngetut napa?
1: Ya mangga.
2: Yang baik nyong kan suara mlebu salam yang baik salam sehat
1: nggih
2: alik kowe pak
1: nggih
2: tok siji-siji melasi nang mburi
1: nggih ya sengko kabehane mawon nggih Mama Kesiva nggih
2: tenunya Mas Arya
1: nggih sami-sami amin mugi-mugi bisa kepanggih nggih sehat-sehat nggih terima kasih Halo selamat siang Bro Dangdut. Putus. Mangga yang mau bergabung kembali ya 632336. Saya buka kembali. Halo selamat siang Bro Dangdut.
0: Halo, selamat siang,
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten niki?
0: Iya, udah.
1: Lama banget ya. Mama Fai apa ya?
0: Oh, jauh.
1: Udu ya?
0: Jauh.
1: Siapa sih?
0: Sama ya.
1: Anu sinang Purbalingga ya?
0: Bukan.
1: Lah, jan.
0: Dan Pangling.
1: Iya kok, sepat. Ya nyatane, sinten nge, lah, jan.
0: Hmm?
1: Astagfirullahaladzim, Bu Ida, sehat Bu?
0: Alhamdulillah.
1: Ah, ya syukurlah.
0: Di
1: iya, di Mangunjaya.
0: Bu Ida udah masuk ya?
1: Bu Ida udah masuk. Kutasari.
0: Iya.
1: Bu, anu, bensin, bensin, bebek mundak ya ke priwe selaku masyarakat.
0: Ya, kemarin udah di pol. 200.
1: Oh, di pol, wis.
0: Iya, 250.
1: Just teman ya, pantesan miki beberapa ge anu rame banget. Mumbengi rame banget ada.
0: Pagi-pagi.
1: Nyong ngisine wingi kok siki garis garis setengah dean lah ngisi meneng ya larang maning.
0: Iya udah
1: pol. Oh iya sok. Wis antisipasi berarti ya jan just teman.
0: Mas ini sehat.
1: Nah, Arya koni.
0: Oh iya Mas.
1: Wah, gue bekal alen maring nyong. Oh. Iya, yeah. Mangga request apa ge Mama Ida?
0: Apa sih ya?
1: Masih ada sabar, masih ada syahdu, masih ada tidak semua laki-laki syahdu. Oke, okay, siap.
0: Salam-salam ya, Bang.
1: Mangga.
0: Tadi Ibu Ida.
1: Nggih.
0: Mama Ida.
1: Mama Ida, Ibu Ida, oke, pada jenenge sih lah.
0: Tadi barusan turun siapa?
1: Tadi ada Mama Kay Shiva.
0: Oh iya, Mama Shiva. Dari Bu Ida mau jadi. Cuma di. Terus semuanya lah aku.
1: Siap.
0: Ya.
1: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung via TikTok ya. Ada Pak Harson, Pak Waluyo sampun pensiun apa dereng Pak? Pak Waluyo. Waluyo Agus Sutanto nopo? Pun pensiun nggih. Terus siapa ini Jaya selalu di udara, semangat bangkit RRI, salam dari Satpam Telkom Jawa Tengah. Oh, Jawa Timur. Wah, keren Jawa Timur. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus juga ada Kak Nan juga ya yang katanya lagi sibuk ya. Sibuk ngurusi sekolahan, booking sekolah lain buat dokumentasi pelepasan, OSN harus live streaming kemarin. Wah, luar biasa sibuknya ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut, wong bagus.

0: Lo ya gelem bae wong jene Mekayu Desik anu po capik kae paling jan paling apik se RRI Purwokerto.
1: Tapi nyonta niate gue kepengin ketemu karo Desi gue ya Desi sing bener-bener kepengin ketemu kaya gue.
0: Oh iya iya.
1: Anu sing kepengin ketemu tanu mbahayani justru Mas Arya.
0: Iya.
1: Anak sing istilah mengundang sing secara istimewa gue nu bisa tapi nyonya sing sabar.
0: Lah. Jan, ya.
1: Jan. Tapi nyong ya tenang banget.
0: Siap. Yes.
1: Tapi nyong, anu arang-arang ketemu sih ya Mas Arya.
0: Nggih.
1: Ya mungkin.
0: Siap banget.
1: Si Cijuling deling-eling ya.
0: Ya siap. Insya Allah. Temenan gue. Ya.
1: Semoga-moga jenengannya sehat.
0: Ya, amin, amin.
1: Ayo jenengan siaran RRI mangkat sehat Bali sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Moga-moga masalah gaji sih ya naiknya syukur bareng.
0: Nah,
1: ya
0: sih
1: penting di klasik
0: Pak. Ya amin ya robbal alamin banget gue. Tunggu banget.
1: Jenyong salamnya gue mesti Mama Ida ke sini Mangun Jaya. Ya, yang aku nih wong kering jerek kau.
0: Jebule?
1: Sebulanan no. Piring gue pada channel. Kering tapi melenos.
0: Nah, gitu. Ya pada kayak nyong lah, nyong kering-keringnya tapi ya mandan berbobot.
1: Ya kering-kering ya kenang gua ambil kambing kayak kenang sing lanang mang sudah lah.
0: Ya. Iya benar gue.
1: Terus ya Mama Aida sini kawasan Lembah Serayu kan pokoknya orang anak Adina sing lat pokoknya sing jeneng RRI gue tetep di rumah. Terus Mama Aida sini cukup apa ge Kutasari
0: siap
1: kalau Ida sini Mangundaya katanya sebenarnya ketemu karo nyong tahu kae.
0: Oh ya syukur
1: jamane nang jalan Margatan jalan Margatan
0: Margantara Tanjung oh iya
1: Sajo Sobali
0: jaman biyen banget ya
1: iya ya sedurung tahun 2000
0: lawas eh
1: lawas 64 tahun ya. Nyong ya wis tua kan wis mantan tua.
0: Iya.
1: Terus Pipin karo Muniarsi Wati karo Kang Ratu Irma. Terus Ibu Sarmila. Ora kakek kowe lah.
0: Iya ora kakek tapi ping pira gue.
1: Lagune priwe lagune?
0: Lagune melu bae apa kepriwe?
1: Dan si nyong kepengine piano kuna
0: piano kan sing jaluk syahdu wis ko syahdu
1: oh ning jaluk syahdu ya wis ora apa-apa ya
0: iya
1: yes melu
0: bae ya oke siap
1: pokoke nggo sampeyan sing sehat waras
0: iya amin ya robbal alamin nggih sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saking Kang Dasrun guys jan lawase pol ya sehat-sehat lah nyong seneng misalnya skrungu suarane terus pada sehat, pada bahagia. Sekarang suaranya kan keton ya, nggak lagi seneng kayak apa, gue ya. Walaupun penyesuaian BBM, tapi pada seneng masih bisa tersenyum. Berarti kan itu sesuatu yang menyenangkan bagi saya ya. Ada yang request lagu ini ya. Harus Kaku Mati, siapa sih Miki ya? Lah, lain lain. Pokoknya mangga lah. Yang seneng kalau lagu gini ya. Sugeng siang, sugeng midang, katakan. Yuk, jogetan maning. Seru. Yang mau gabung ya, siap gabung nanti sabar, ditunggu. Saya buka kesempatan lagi, tenang.

Manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya. Saya akan bacakan dulu ini WA yang sudah masuk. Mbok keliwat ngenyumalet domai ngewong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat bertugas Mas Arya Setia. Semoga lancar, sukses dan sehat selalu. Salam buat Mama Luna, Mama Hanu, Mama Cantika, Mama Darisha, Mbak Rahayu di Kali Rajut, Kang Dasrun, Kang Anto di Banyumas, Kang Bardisun, Kiradun dan semua pendengar Pro Dangdut. Minta lagunya Kiblat Cinta, Matur Nuwun dari Bututi di Kali Salak Kebasen, pendengar setia Pro Dangdut. Nggih, insyaallah Matur Nuwun. Terus juga ada Pak Rohmadi, Bakul Tempe Kembaran hadir dalam Pro Dangdut siang hari ini ya. Minta lagunya Roma Irama. Roma Iramanya tadi sudah yang syahdu. Tabir kepalsuan gak bisa ya Pak Rohmadi ya, karena Roma Iramanya sudah keluar tadi. Ikut saja ya, Matur Nuwun Pak Rohmadi, tetangga jebulannya satu kecamatan ya. Terus juga lo selamat siang dari Mama Cynthia di Karangluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar Mas Arya yang guanteng? Kuduk ikut tulisannya ya, guanteng. Alhamdulillah sehat ya, lancar rezekinya, panjang umur, amin ya robbal alamin. Kapan ya bisa ketemu langsung sama Mas Arya? Oh monggo, silakan main aja ke RRI atau saya diundang ke Karangluas ya, kondangan apa nyunati apa ngapa ya mangga. Oke, salam buat Mas Arya sekeluarga dan buat pendengar setiap Pro Dangdut, lagunya ikut saja. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Arya Setia, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Salamnya buat semuanya saja yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Spesial buat Mas Aryanya, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah bisa dengar suara Mas Arya. Jan luar biasa, suwe banget orang kerungu suarane. Apa iyalah? Padahal nyong pendidikan siaran loh. Berarti Rika geng ruangnya ngeri nyong pas awan tok bengi ngerungu kena ya. Oke, spesial buat semua yang sedang mendengarkan Pro Dangdut ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut dari Bapak Anto di Banyumas. Selamat siang Mas Arya, lama ndak tugas. Nggih, betul. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut. Kirim lagu buat Kang Dasrun, Pak Jamal alias Pak Unggah, Kang Kardisun, Ibu Fitri yang purna tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Hanum, Mbak Sulastri di Lebeng, Mbak Siti KDM di Purbalingga, Mas Herman di Rembang, Mbak Darsyah di Lahar Wetan, Bututi Kalisala, Kang Radun FM, Mr. Balo di Kidia Widara, salah ketik ya, Widara Payung ya, Pak Sutikno di Lumbir, Pak Rusdianto di Kalimantan, tentunya juga untuk Mas Arya. Kang Dasrun tidak nyenggol ya Mas Arya. Apa ora Miki? Nyenggol kayak Neko. Request lagunya Roma Irama tadi sudah. Terima kasih, selamat siang. Semoga tetap jaya di udara, mengudara, mempersatukan bangsa. Semoga lancar tanpa halangan ya Mas Arya yang ganteng banget. Terima kasih, sama-sama ya. Oke, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf ya, mungkin ada lagu yang tidak saya putarkan, kelewat, mohon maaf. Tapi yang pasti selain ini nanti ada Mekayu Desi, Natalia Nurhasanah yang akan hadir menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwokerto Sore edisi Rabu 10 Juni 2026. Menggantikan rekan Arya Setia yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto siang. Sore hari ini kami akan ajak Anda pendengar menuju ke RRI Surakarta di segmen Indonesia. Di segmen inflasi dan investasi sore hari ini bersama dengan RRI Surakarta. Selepas itu juga kita akan masih bersama di RRI Surakarta di segmen Warta Berita Korwil 11 atau Lintas Jateng DIY. Baik, pendengar kami informasikan juga untuk waktu asar wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-5 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan bersama pendengar investasi dan inflasi bersama dengan RRI Surakarta.

0: Baik, pendengar, pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ya baik pendengar di mana pun Anda berada, sore hari ini kita langsung saja menuju ke RRI Surakarta. Kita akan ikuti Beranda Asta Cita dan akan bersama dengan rekan saya Nana Hardan. Selamat sore pendengar dan juga selamat mendengarkan.

0: Pendengar, terima kasih masih bergabung terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sore ini. Seperti tadi sudah saya informasikan, kami akan menghadirkan sesaat lagi obrolan Beranda Asta Cita, di mana kami akan menyiarkannya bersama dengan 4 kota, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Pendengar, segera kita mulai untuk Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Selamat sore seluruh pendengar yang berada di 4 kota, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Apa kabar sore ini? Semoga kesehatan nomor 1 yang bisa kita jaga ya, dan kemudian kita juga bersemangat terus meskipun suasananya sudah sore. Kami Pro 1 RRI Surakarta hari ini memandu Beranda Asta Cita berjaringan Korwil Nusantara 11 sore ini, dan kami angkat tentang inflasi. Pendengar, inflasi ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kita akan bersama-sama ngobrol dengan Bapak Lukman Hakim, SAMSI, PhD. Beliau ini adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Juga sekaligus beliau ini Ketua ICI Cabang Surakarta. Pak Lukman, saya memanggilnya Pak Lukman atau Pak Hakim ini?
2: Pak Lukman.
0: Pak Lukman, monggo. Pak Lukman, ICI itu apa dulu? Saya mau dikasih tahu dulu.
2: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
0: Oke. Bapak Ketua ya, Ketua ICI Cabang Surakarta. Baik. Pak Lukman, jadi kalau kita wong cilik gitu ya. Itu taunya itu kok saiki kok kabeh larang gitu ya. Ya. Terus apa belanja itu kalau ke pasar itu Pak, kita sehari-hari aja ya ke pasar itu, kayak saya juga ibu rumah tangga, kita itu kayak beli menghabiskan uang 100.000 gitu, kayak nggak dapat apa-apa gitu ya, kayak belanja apa sih kok sampai mahal. Terus kemudian akhirnya kita kayak ya ampun, semua kok sekarang jadi mahal. Jadilah kita menerapkan ilmu hemat ya, jadi wah jangan boros-boros dan seterusnya. Sesungguhnya mungkin sementara pendapatan itu aja gitu, atau bahkan berkurang ya, atau bahkan pendapatan tidak stabil seperti dulu lagi, sementara pengeluaran harus lebih mahal dari yang biasanya begitu. Apa yang sungguhnya sekarang terjadi Pak Lukman?
2: Ya, makasih Bu Nana. Apa yang terjadi hari ini saya rasa juga sering kita alami. Jadi selama kita mempelajari sejarah perekonomian Indonesia, seringlah terjadi apa yang namanya inflasi. Bahkan kita pernah mengalami paling tinggi tahun 66 itu sampai 600% hyperinflasi. Okay. Kemudian waktu krisis tahun 98 juga inflasi sangat tinggi sampai 60%. Jadi sebenarnya itu fenomena yang sering terjadi di kita, dan itu memang tidak setiap saat, tetapi biasanya 10 tahun sekali itu sering terjadi. Nah, apa sih sebenarnya inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga umum. Jadi di sana ada beberapa barang-barang yang mendongkrak kenaikan inflasi. Biasanya yang membuat inflasi tinggi itu adalah kenaikan harga bahan pokok. Terutama kalau dulu tahun 66 sampai tahun 70-an adalah beras.
0: Oke.
2: Beras itu adalah memicu kenaikan inflasi yang sangat tinggi, karena itu adalah bahan kebutuhan utama kita. Kemudian pada tahun 70-an, 80-an muncul minyak. Jadi harga minyak ya, masuk di dalamnya ada BBM, ada macam-macam, ini juga berpengaruh sangat tinggi. Tetapi kemudian tren berikutnya juga terjadi tahun-tahun 90-an, 2000-an, itu kemudian agak lebih spesifik, tetapi masih terkait dengan harga bahan makanan. Misalkan saja di kota Solo, pernah tiba-tiba harga cabai itu mencapai 100 ribu. Jadi pernah kejadian seperti itu, sehingga itu mendorong kemudian terjadi yang namanya inflasi. Maka kemudian zaman Pak Jokowi menjadi wali kota itu kemudian ada namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Yang tujuannya adalah membantu pemerintah dan juga masyarakat untuk menginformasikan tentang inflasi kita ini masalahnya apa. Nah, biasanya itu pemerintah paham. Misalkan dulu pernah ada kejadian, tiba-tiba kok inflasi cukup tinggi, kenapa? Oh, ternyata harga cabai itu mahal. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata pasokan dari daerah-daerah sekitar Solo ini terlambat datangnya. Sehingga kemudian tim TPID bisa mengatakan bahwa masyarakat tenang, nanti kira-kira 2 minggu lagi akan normal harganya. Jadi ini adalah cara-cara pemerintah untuk bagaimana kemudian mempersuasi masyarakat tidak usah panik, ya, karena sudah ketahuan ya nih sumber inflasinya apa. Itu jadi sebenarnya itu cara memahami inflasi untuk masyarakat kita pada umumnya.
0: Oke, pada umumnya begitu. Ya. Kalau sekarang boleh tahu angka inflasi di Kota Solo sedang?
2: Tadi saya lihat dari BPS di berita statistik itu kan hampir 3% untuk triwulan pertama ya. Jadi kan bulan Maret kemudian diumumkan sekitar bulan Mei kemarin.
0: Tinggi atau tidak Pak 3% itu?
2: Memang tinggi loh, tinggi karena tetapi juga tingginya relatif. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita pernah tinggi itu tahun 2022. Setahun hampir 7%. Kemudian juga pernah rendah tahun 2023 sekitar 2%. Jadi sebenarnya average ya. Nah, sekarang ini kenapa cukup tinggi? Ya karena pertama, tadi saya katakan mengenai BBM ya. Jadi saya rasa BBM itu meskipun harga pertalit misalkan tetap disubsidi pemerintah, tetapi kan kayak harga gas. Gas sudah naik, meskipun gas sendiri juga nggak naik ya. Tetapi untuk kalangan kelas menengah sudah naik. Artinya beberapa kebutuhan dasar kita seperti gas itu cenderung menaik. Dan yang tidak kalah penting adalah persepsi masyarakat tentang kenaikan itu sendiri. Ketika ada isu mengenai bahwa BBM mau dinaikkan macam, masyarakat itu kemudian juga mengantisipasi. Misalkan saja kemudian memborong barang sesuatu, barang tertentu misalkan ya. Kemudian juga ada yang mulai mungkin membeli barang-barang yang pergerakan akan naik dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya juga persepsi masyarakat terhadap situasi yang kita hadapi berpengaruh terhadap inflasi itu sendiri. Jadi inflasi itu ada dua penyebabnya biasanya. Namanya cost push ya. Dorongan harga dan demand pull, permintaan. Jadi harga itu bisa naik kalau dari bawahnya memang inputnya sudah naik. Misalkan contoh tempe misalkan. Tempe itu kan delinya kan impor.
0: Iya.
2: Tahu impor. Kalau kemudian harga dolar naik mengalami depresiasi seperti sekarang ini, otomatis harga tempe pasti naik. Karena inputnya impor. Kemudian apalagi, misalkan kalau kita masih punya anak di bawah umur, misalkan untuk bayi misalkan, kan kita butuh juga susu bayi misalkan. Itu kan impor susunya dari New Zealand. Otomatis mesti naik harganya. Dan itu semua ibu rumah tangga mengalami situasi seperti itu. Jadi roti misalkan.
0: Ya dong.
2: Indomie, gandum-gandum itu kita impor dari Amerika Serikat. Kita nggak bisa buat sendiri itu. Artinya apa? Begitu mata uang kita mengalami depresiasi, ya sudah, cost push-nya itu tertekan, jadi harganya jadi mahal. Nah, itu kemudian mendorong inflasi. Yang kedua, demand pull. Demand pull tiba-tiba sekarang misalkan fenomena terbaru misalkan banyak SPBG misalkan MBG itu membeli barang-barang di pasar.
0: Itu yang baru mau saya tanyakan. Ya.
2: Sayur. Barangnya kan sedikit bu, nah ya. Tapi karena dibeli orang banyak jadi mahal dan seterusnya. Jadi dampaknya bisa dari macam-macam ini kalau kita bicara investasi, inflasi.
0: Oke. Okay.
2: Gimana bu? Moga.
0: Ya itu tadi. Jadi sehari-hari itu kita itu masyarakat pada umumnya itu kan taunya kok saiki opo-opo larang gitu. Terus kemudian ya itu tadi kayak tempe yang Bapak contohkan tadi. Tempe aja sekarang mahal. Terus kemudian beli sayur itu sama dengan beli protein gitu kan. Sayur dan tempe itu kayak harganya sama sekarang itu. Terus ayam dan telur itu juga sama harganya, mirip lah gitu. Apalagi pas kemarin tinggi terus itu. Terus ada kemudian istilahnya sekarang itu stabil tinggi.
2: Yeah.
0: Harganya stabil tinggi. Gitu.
2: Stabil tinggi.
0: Ya, karena muncul istilah itu kemudian ini stabil tinggi begitu. Apa kemudian daya beli masyarakat jelas jadi ini kan Pak, jadi berkurang kan? Apa belum tentu setiap masyarakat itu tahu. Oh begini ini yang terjadi. Oh ini yang terjadi. Masyarakat itu taunya maunya itu ya semuanya bisa terjangkau. Kalau sudah terjadi inflasi tinggi, apakah itu bisa diturunkan Pak Lukman?
2: Oh bisa. Artinya inflasi itu kan temporer sifatnya ya.
0: Dengan cepat maksud saya.
2: Dari situasi ya ekonomi dan makronya. Jadi begini kira-kira. Pernah ada satu masa Bu ketika COVID itu barang-barang banyak. Tapi nggak ada yang beli.
0: Oke.
2: Kenapa? Karena situasi itu kan membuat orang panik ya, ketika COVID itu muncul motivasi di dalam masyarakat. Kalau dalam bahasa teknis ekonominya precautionary motif berjaga-jaga.
0: Oke.
2: Orang kan punya uang ini, tapi nggak dibelanjakan. Kenapa? Jangan-jangan nanti situasinya akan lebih buruk.
0: Mm-hmm.
2: Jadi pada masa-masa COVID itu kayak batik, bahan-bahan baju itu rata-rata turun harganya. Atau nggak laku, kenapa? Orang masih bisa punya baju lama, nggak usah beli lagi. Kenapa? Karena prediksi kita jangan-jangan situasi semakin buruk dan kita memerlukan anggaran yang cukup banyak, maka ditahan. Nah, sehingga kemudian malah mengalami deflasi beberapa bulan itu, waktu COVID itu. Barangnya banyak, tapi nggak ada yang beli. Nah, kebalikannya, situasi sekarang mungkin barangnya sedikit, banyak yang beli. Barangnya sedikit itu gimana? Barangnya kan hanya di toko apa di pasar-pasar, misalkan ibu mengambil sayur, ayam, macam-macam. Tetapi tiba-tiba dengan adanya SPPG, MBG yang muncul, orang banyak beli. Sehingga kemudian mengalami inflasi. Nah, kita masyarakat rumahan yang beli rutin merasakan, kok sekarang kok jadi mahal? Oh, karena apa? Permintaannya banyak atau demand pull-nya
0: banyak. Iya, tapi kan nggak bisa berhenti sampai di situ aja, Pak. Kita kan maunya murah lagi, kembali murah kan?
2: Ya bisa, kembali murah bisa caranya. Caranya adalah mungkin untuk beberapa seperti SPPG macam-macam harusnya mungkin kontraknya dengan perusahaan-perusahaan apa perkebunannya agak lebih besar misalkan ya. Jadi dia langsung ke pensuplai dari pasar itu. Jadi dia yang beli di pasar supaya.
0: Tapi kan idenya menggerakkan perekonomian rakyat, Pak.
2: Ya, tapi kan rakyat banyak. Jadi misalkan pedagang besar juga rakyat. Artinya kalau usaha besar kedua punya petani, punya macam-macam kan juga bergerak. Tetapi yang penting adalah bagaimana kemudian di pasar tradisional kita yang itu merupakan pasar yang jadi acuan masyarakat kita ini stabil itu atau relatif rendah lah harganya. Jadi permintaannya tidak terlalu tinggi.
0: Kan ketika kita sekarang ini ketika ada apa program MBG ini kan ya sampai kapan kita ini harus berusaha bertahan di tengah-tengah harga mahal? Jangan-jangan harga mahal ini akan berlangsung seterusnya gitu kan? Kita maunya itu kayak ini ayo kita murah lagi, terjangkau lagi begitu. Sekarang kayak sayur itu kayak agak nggak masuk akal gitu kalau bagi ibu-ibu ya. Ini bayam seunting cilik gitu ya. Ini kok sampai seharga tempe, bisa seharga protein dan seterusnya gitu ya. Sama sih, ini masa gini terus sih gitu ya. Jadi sesungguhnya itu bisa di, kalau Pak Lukman tadi mencontohkan kayak batik itu gak laku ketika COVID. Sekarang pun di tengah situasi mahal, daya beli menurun Pak, kita bisa nahan tuh kebutuhan batik. Tapi kita gak bisa nahan kebutuhan minyak, konsumsi. Telur, konsumsi sehari-hari kan Pak?
2: Ya, betul. Jadi memang ini adalah ya fenomena ekonomi biasa sebenarnya kan. Yang namanya siklus ekonomi kan begitu ya, 10 tahun terjadi seperti itu. Kita kan kemarin antara tahun 2000, sekarang sudah masuk 2006 ya, hampir 5-10 tahun seperti itu. Jadi masalah kita ini lama-lama terbiasa sebenarnya Bu dengan situasi seperti ini.
0: Jadi kita dan harus terbiasa nih. Berarti juga. Kalau saran Pak Lukman berarti kita harus terbiasa nih.
2: Lah iya kan memang begitu. Jadi kan yang namanya juga ini terkait dengan politik nasional.
0: Nah, itu.
2: Ganti pemimpin dan seterusnya, ganti kebijakan. Sementara Pak Prabowo mungkin juga ketika pemilu kemarin sudah terlanjur menjanjikan ada makan siang bergizi harus dilaksanakan karena janji-janji beliau kan. Artinya kan ini yang terjadi kemudian. Meskipun waktu pilpres kemarin kan bayangan kita kan tidak untuk semua, tapi hanya untuk yang punya kemungkinan kena stunting misalkan ya, jadi misalnya ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak kecil ya. Tetapi kan dalam implementasinya semua dikasih kan, artinya kemudian juga fiskal kita menjadi sangat sangat mepet gitu. Fiskal kita sekitar 300-400 triliun. Nah sekarang habis semua untuk MBG, padahal dulu-dulu

0: dari Timur Tengah terhambat, sehingga kemudian tidak hanya di Indonesia sih, hampir semua negara sekarang juga mengalami bagaimana kelangkaan BBM dan seterusnya, sehingga mahal. Nah, sementara pemerintah paham betul, jangan sampai kemudian harga BBM bersubsidi naik, kan?
1: Ya.
0: Seperti,
1: ini akan lebih parah nih, Pak, kalau itu terjadi.
0: Ya, kalau naik kan lebih parah lagi itu situasi. Ya. Ya, makanya ya, kalau saya ditanya bagaimana ya, kita sebagai masyarakat, masyarakat menengah ke bawah ya, bisanya bersabar. Gitu. Kemudian ya berhemat ya, kemudian berjaga-jaga kalau situasi semakin buruk, kan begitu.
1: Okay.
0: Tapi ya seperti ya waktu COVID kemarin ya, kita akhirnya menabung, berjaga-jaga, mungkin juga akhirnya mengurangi konsumsi, dan itu berdampak juga ketika kita mengurangi konsumsi, pertumbuhan ekonomi juga akan melambat, Bu. Seperti ketika COVID kemarin tiba-tiba bisa minus 7%. Kenapa? Yeah. Karena konsumsinya drop. Orang nggak mau beli apa-apa, orang berjaga-jaga, punya cash ya hanya ini. Kalau nanti ada apa-apa gimana, gitu.
1: Sekarang sudah begitu belum, Pak?
0: Nah, sekarang belum, kelihatannya
1: masih
0: sekarang
1: kayak relatif normal.
0: Kan masih mengontrol semua ya. Misalkan saya baca di beberapa tempat, misalkan beras saja itu kelihatannya Menteri Pertanian sudah menetapkan harga ecerannya itu tidak boleh tinggi, sehingga petani juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena menurut saya penggerek inflasi kita tetap bahan kebutuhan pokok, terutama beras.
1: Iya dong. Emas karena bagaimana, Pak? Kalau emas bagaimana, Pak? Kemarin sempat kan sorotan ke harga emas.
0: Oh, harga emas ya. Kalau emas ini kan levelnya bukan bahan pokok, tapi investasi. Kan artinya memang
1: oke,
0: itu.
1: Tapi itu ngaruh ke inflasi, Pak?
0: Ya, ada, tapi kecil kan. Karena kan tidak semua orang juga berhubungan dengan emas ya. Itu bisa ke investasi. Jadi memang trennya kan begini biasanya, kalau harga minyak bumi naik itu juga diikuti dengan harga barang tambang, termasuk emas. Jadi makanya kemudian banyak yang investasi ke emas ya, itu juga pilihan. Tetapi kan masyarakat tidak semuanya investasi emas ya. Jadi tidak sebesar bahan kebutuhan pokok yang Ibu ceritakan tadi, misalkan beras, sayur itu kan sehari-hari terasa buat kita itu. Tapi kalau emas ya, ya itu mungkin bagi yang punya uang untuk investasi dan seterusnya.
1: Berarti tetap ya yang saya underline tadi adalah bersabar, berhemat.
0: Ya, bersabar. Begitu Bu, kita kesempatan kan kita juga merasa bahwa pemerintah juga tidak tidur kan, dia bekerja. Menterinya juga kemana-mana cari, misalkan cari pinjaman itu kan ya, ya bagaimana memang pemerintah tugasnya begitu.
1: Oke.
0: Nah, kita sebagai masyarakat biasa kan ya harus menenteramkan diri kita kan, bahwa ini sedang ada cobaan ya, ibarat kita ini keluarga besar dan ada cobaan ya, kita bersabar.
1: Oke, baik.
0: Kemudian kita aturlah prioritas konsumsi kita.
1: Pak Lukman, kita jeda sebentar dulu ya.
0: Yep.
1: Setelah jeda, pendengar Anda boleh bergabung. Saya buka untuk teleponnya 638055. Kalau misalnya Anda merasa daya beli menurun ya, atau Anda mau komentar tentang kebutuhan harga kebutuhan pokok di ketika yang Anda konsumsi itu kok kayak apa, berpengaruhnya seperti apa ke Anda, curhat tipis-tipis ya, enggak apa-apa. Mungkin kita nanti bisa bedah sehingga kita ini kayak lebih bisa menerima sesungguhnya apa yang sedang terjadi begitu ya. Pendengar, saya jeda sebentar dan Anda boleh bergabung nanti, tidak hanya di kota Solo saja, Anda yang di 3 kota lainnya juga boleh ikut bergabung nanti. 638055, lalu WA-nya 081 3900 155 25.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami bersiaran dari RRI Surakarta dan dipancarluaskan juga oleh rekan-rekan kami yang berada di Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto. Kami dalam beranda Asta Cita membahas soal inflasi. Mendengar kami bersama dengan Bapak Lukman Hakim, SAM, SI, PhD. Beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Surakarta. Beliau juga sekaligus Ketua ICI ya, Cabang Surakarta. Monggo sekarang WA dibuka, telepon dibuka. Tidak hanya Anda di kota Solo ya, tapi di tiga kota lainnya juga boleh menelpon, me-WhatsApp. Bu Nur di Nusuan. Bu Nur, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Nana.
0: Monggo Bu Nur, ada Pak Lukman nih.
1: Selamat sore Pak Lukman.
0: Monggo Bu Nur.
2: Selamat sore Bu.
0: Boleh. Pokoknya nek ibu-ibu wis, pokoknya soal harga-harga ya. Gimana Bu Nur?
1: Enggak, terus kayak sindingan di kakek Mbak Nana, stabil tinggi. Sekarang beras aja itu harga sama tapi beda kualitas.
0: Oke, okay. Jadi sama-sama 14.000 tapi kualitasnya menurun. Oke.
1: Okay. Karena memang pedagangnya pun yang diko niki naik, cuma nggak saya naikin, cuma beda kualitas kayak gitu. Nah, ngeten loh Pak. Kalau menurut saya ya, dengan adanya MBK korupsi, mau wes nggak usah pakai MBK. Gitu.
0: Saya sudah menduga kalau arahnya ke sana.
1: Mbak, dapatnya sebenarnya minyaknya sayur sawi paling cuma dua itu atau dua ler katanya.
0: Oke.
1: Kok ya bisa bikin harga jadi naik katanya? Padahal kan yang sering dipakai sebenarnya kalau di MBK yang perhatikan anak-anak ya jagung, wortel, sawi kan katanya itu. Nah, cabai juga enggak lah karena Nana enggak suka pedas, rata-rata rasanya itu tidak pedas gitu. Tapi kenapa kok harga itu fluktuatif gitu kan? Sekarang kayak telur ayam ngoten di atas dulu bisa 16.000, 20.000 udah mahal, sekarang 25 katanya murah. Ayam di atas 30 terus ini.
0: Okay.
1: Kalau saya alhamdulillahnya untuk ketahanan pangan ternak ayam. Sama mau coba tanam-tanam, cuma sayurannya nggak jadi gitu loh Pak.
0: Ya, ditodoli ayam kali ya.
1: Jadi kayak gini loh Pak, kami masyarakat pun tidak melulu hanya teriak ke pemerintah gitu loh Pak. Sekarang rata-rata komunitas atau apapun itu berusaha, oh kita ketahanan pangan bagaimana ya, seperti itu loh Pak ibu-ibu itu. Sampai di kita ada cabe, ya nanam cabe gitu. Nanti entah jadi atau tidaknya, yang penting kita mencoba kan seperti itu. Jadi sebenarnya harapan saya, kalau saya anak saya kan masih sekolah-sekolah, anak-anak kan nggak mau tahu intinya harus dapat uang jajan kan ngotot lah Pak. Jadi untuk pengeluaran makin tinggi, biaya pendidikan pun tinggi, bahkan untuk beli apapun sekarang semua kan serba ya stabil tinggi itu tadi, tapi pemerintah itu kayak seakan-akan suruh kita sabar, suruh kita untuk mengerti karena emang kondisinya begini. Terus bagaimana gitu loh, yang kami harapkan bukan itu gitu loh Pak.
0: Oke.
1: Tanggapannya penyelingan. Terima kasih.
0: Selamat sore Bu Nur.
1: Selamat sore Mbak Nana.
0: Selamat sore. Pak Lukman, ini sesungguhnya hanya contoh sih Pak Lukman. Jadi kalau kami ini kan punya acara-acara yang ada tiap hari ya, ada Halo RRI, kemudian ada mungkin pada ketika talk show yang lain yang bertema serupa. Itu intinya sama. Jadi sejak ada MBG ini loh Mbak, itu. Jadi ini bukan kata saya atau kata Bu Nur aja, banyak pendengar lain yang arahnya itu ke sana. Jadi menuduh begitu. Menuduh dengan adanya MBG ini, terus kemudian apapun yang ada di pasar itu kayak naik semua begitu. Pak Lukman tadi kalau saya perhatikan tadi penjelasannya sih memang ada korelasinya itu dengan program pemerintah ini ya. Cuma kita itu kayak mau protes ya protes apa begitu, sementara pendapatan ini nggak naik-naik loh Pak, sementara kita ini dianjurkan hemat energi, punya ketahanan pangan sendiri di rumah dan seterusnya. Oke, itu semua oke. Cuma ini sampai kapan kita ini disuruh, dalam arti dalam tanda kutip ya, kita disuruh mengerti begitu. Pak Lukman, tanggapannya Pak Lukman, monggo.
2: Iya, memang ini ya tadi, jadi sebenarnya kan ini
3: Jadi bagian dari apa, dari proses demokrasi kita juga. Kita kan sudah memilih jalan demokrasi, kemudian kemarin tetap mengalami 10 tahun era Pak SBY, 10 tahun Pak Jokowi, kemudian ini kan baru awal-awal ya Bu ya.
0: Saya potong dulu boleh ya Pak Lukman, saya terima dulu supaya nanti bisa dijawab bersama. Ya, halo, oke, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Nana.
0: Nggih, menika Pak.
4: Nggih, Pak Pur.
0: Pak Pur di?
4: Nggih, saya di Kerten.
0: Kerten ya, Solo ya, monggo.
4: Iya, ini Mbak baru ceklik, ini tentang temanya MBK ya Mbak?
0: Bukan.
4: Bukan,
0: temanya gitu ya, inflasi. Temanya sesungguhnya inflasi yang berpengaruh pada daya beli masyarakat. Cuma terus kemudian melebar ke sana.
4: Oh gitu.
0: Okay. Ya, ya, ya. Tertarik ya kalau ya, temanya itu ya?
4: Tertarik Mbak saya. Kalau inflasinya gini Mbak, yang namanya siklus kehidupan pasti ada inflasi, ada kegiatan, kemudian ada peristiwa, itu pasti mempengaruhi inflasi kan gitu. Nah, tapi saya tertarik dengan MBG-nya itu Mbak Nana. Ini Pak
0: Lukman Hakim, nggih, Pak Lukman Hakim ya, dari
4: mana?
0: Dosen Fakultas Ekonomi, beliau UNS, ketua ISEI UNS.
4: Oh iya, iya. Yakin nih Pak, Mbak Nana. Kalau saya sih sebetulnya MBG itu setuju Mbak. Nah, karena apa? Yang pertama itu kan bisa mengurangi secara signifikan dengan adanya MBG, pengangguran juga berkurang. Khususnya lokal dari daerah MBG itu berada. Itu banyak yang dapat pekerjaan. Yang kedua, bahwa kalau tadi sampaikan bahwa kalau adanya MBG itu mempengaruhi harga-harga, nah itu sebenarnya tidak seperti itu semuanya. Ya, karena apa? Kebetulan dengan sekarang adanya MBG itu kan kebetulan di Timur Tengah sana baru perang ya Mbak ya. Nah ini kan mempengaruhi segala sesuatunya. Gitu loh. Satu, yang kedua bahwa adanya barang-barang naik ini sebetulnya dari kalangan petani, pertanian juga terangkat oleh Pak Tani. Pak Tani itu kan Mbak, itu senang. Jadi mereka untuk menanam itu sangat giat. Jadi kalau saya memang ada sebagian kecil yang MBG itu memang nakal ya gitu. Sebagian kecil ada yang memang kurang benar, tapi tidak harus dibubarkan atau diselesaikan di mana, itu harus diperbaiki gitu loh Mbak. Nah ini peristiwa ini mengingatkan saya Pak Lukman ketika si Pak Yudhoyono itu meluncurkan program BLT gitu ya. Dulu ramai sekali orang dikasih BLT itu tidak mendidik, bantuan langsung telas kan gitu ya. Ini tidak mendidik kan gitu, dulu begitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang ngomong ini pasti tidak mendapat BLT kan gitu. Nah, ya. Kebanyakan begitu. Nah, tapi mohon maaf Pak Lukman, Mbak Anana, di desa di desa sana tuh banyak di masyarakat kecil itu dengan dapat BLT itu senang sekali, Mbak. Betul.
0: Tapi menurut saya itu tidak bisa disamakan ya, karena ini karena ini untuk yang masuk DTSEN paling tidak. Terus kemudian kalau MBG ini kan keseluruhan gitu ya. Jadi
4: nah ini
0: seperti tadi sempat disebutkan Pak Lukman.
4: Sekarang itu pengembangan dari itu Pak Lukman. Sebetulnya tujuannya Pak Presiden itu hanya pertama kali untuk anak-anak sekolah kan. Tapi sekarang berkembang sesuai dengan usulan-usulan itu sekarang lansia, bumil, ibu menyusui itu dapat. Lah saya pikir kalau ibu menyusui itu bumil, sekarang hamil dapat jatah, terus besok menyusui 2 tahun.
0: Pak Pur sudah 3 menit ini ada kan pertanyaannya mboten?
4: Lah gitu. Kalau menurut saya pertanyaan untuk Pak Lukman, bagian mana yang MBG itu kira-kira apa namanya, yang perlu diperbaiki, kemudian bagian mana yang
0: Pak Pur, Pak Pur MBG tim MBG daerah mana Pak?
4: saya nggak dapat MBG, Mbak.
0: Iya.
4: Alhamdulillah saya nggak dapat.
0: Oke. Iya, karena biasa, bukan
4: ini dekat saya itu baru mau berdiri MBG baru ini.
0: Oke. Okay.
4: Di RT 7 RW 10 Pajang, Mbak. Ini baru mau mulai tanggal Agustus nanti mungkin.
0: Baik. Jadi
4: itu
0: monggo.
4: Pak sudah Lukman, ya. Jadi kira-kira yang perlu dipenai itu yang mana, Pak?
0: Baik.
4: Lukman. Terima kasih.
0: Mantenan Pak Pur.
4: Sore, Mbak. Okay,
0: selamat sore Pak Pur di Kerten ya, monggo. Karena waktunya ada penelpon lagi sih, tapi waktunya sudah tidak ada lagi nggih penelpon. Mohon maaf saya tidak bisa mengangkatnya. Mungkin bisa ditanggapi keduanya secara bersama Pak Lukman.
3: Terima kasih Bu Nana. Jadi yang pertama mengenai tadi, sebenarnya memang yang namanya inflasi itu kalau buat produsen baik Bu. Tadi saya katakan, jadi kalau ada inflasi itu para pengusaha jadi semangat untuk berbisnis karena ada inflasi. Kalau deflasi barangnya banyak ya orang beli, itu pengusaha juga susah. Cuma untuk konsumen itu kalau inflasi kemudian menjadi beban karena daya belinya jadi sangat berkurang karena inflasi. Jadi memang ini ada dua sisi mata uang. Inflasi untuk produsen itu baik karena kalau ada inflasi dia akan ada semangat untuk bekerja. Jadi makanya itu inflasi boleh tapi jangan tinggi-tinggi. Artinya apa? Masyarakat produsen juga mendapatkan manfaatnya dari inflasi ini, petani juga kemudian senang menanam, tetapi juga mestinya jangan terlalu tinggi-tinggi. Kenapa? Supaya daya beli masyarakat juga bisa mencukupi. Jadi dua mata sisi itu inflasi. Jadi tadi Pak Pur saya rasa ada benarnya bahwa memang inflasi untuk kaum petani saya rasa juga berdampak baik. Oke, tetapi yang terkait dengan masalah tadi MBG, saya rasa kalau kita menyimak dari buku Pak Prabowo, kemudian juga debat-debat dulu kan sebenarnya memang betul, justru MBG itu waktu itu hanyalah untuk mengurangi kemungkinan stunting. Istilahnya waktu itu asam folat gitu ya. Ya, asam folat. Waktu itu Pak Cawapres Pak Gibran juga ngomong begitu kan, bagaimana meningkatkan asam folat dengan meningkatkan kandungan asam folat dengan cara memberikan makan siang bergizi. Nah, memang targetnya justru fokus ke sana saja. Jadi tidak dihapus, tidak dihilangkan, tetapi fokusnya justru pada masyarakat yang memang tujuannya adalah supaya melahirkan anak-anak yang cerdas, jadi beri makan yang bergizi. Tetapi untuk semua sekolahan SD, SMP, SMA dulu gak ada bayangan seperti itu. Justru itu malah harus dikurangi karena ternyata banyak sudah TK, SD, SMP, SMA selama ini sudah melakukan MBG secara mandiri. Nah, ketika ditambah MBG semakin banyak makannya. Jadi misalkan ada satu sekolah di Kota Solo ini juga pesantren juga, itu sudah makan 3 kali karena dia sudah punya dapur umum. Begitu tambah MBG makannya di 4 kali. Kan nggak mungkin tidak dimakan karena jadi mubazir kan akhirnya dimakan juga. Padahal mungkin mereka menerima dengan sangat terpaksa karena sudah ada sistem sendiri mereka itu. Artinya apa? Artinya menurut saya benar bahwa MBG ini adalah program pemerintah dan ini adalah janji presiden, tetapi mestinya tidak dikebiah-uyah, tidak dipukul rata. Mungkin perlu dievaluasi, apalagi saya dengar-dengar ini nanti ada usulan dari beberapa para ekonom supaya ada efisiensi lagi untuk MBG, sehingga mestinya disesuaikan dengan dulu tujuan awalnya. Nah, kalau memang kemudian dengan dana kita terbatas, MBG juga bisa kita lakukan untuk sekolah-sekolah yang memang dalam kategori siswanya ini dalam kondisi ekonominya menengah ke bawah. Jadi dievaluasi, kalau yang menengah ke atas sudah punya dapur sendiri ya sudah, biar dia mandiri. Karena mungkin di dalam komponen SPP-nya sudah ada makan siang sendiri mereka. Nah, tetapi bagi yang menengah ke bawah dibantu. Bagaimana cara membantunya supaya efisien? Jadi MBG ini harus dipandang bukan sebagai proyek, tetapi sebagai gerakan. Jadi misalkan saja sebuah sekolahan itu kemudian dikasih jatah saja sekian juta untuk MBG. Dikelola sendiri oleh siapa? Oleh orang tua sendiri, misalkan di situ kan ada komite. Kemudian melibatkan siapa? Melibatkan kantin-kantin sekolah. Dengan begitu semuanya hidup. Yang saat ini terjadi adalah kantin-kantin sekolah seolah-olah sekarang berhadapan dengan MBG. sehingga banyak yang tutup juga kantin-kantin sekolah karena nggak laku, karena sudah ada MBG. Ini kan jadi kemudian UMKM malah kemudian dengan adanya MBG menjadi terpojok, menjadi termarginalkan. Maka kalau menurut saya dengan dana yang kita terbatas, harusnya memang justru Presiden Prabowo dan timnya itu membuat program-program ya tetap seperti itu, tetapi lebih kreatif. Supaya apa? Supaya dana kita yang cepat ini bisa sesuai dengan target ketika beliau kemarin berkampanye, tetapi masyarakat terlibat semua. Bayangkan saja kalau kemudian sebuah sekolahan dikasih uang misalkan, nanti kan yang menggerakkan komite, orang tua juga bisa nyumbang. Kalau rasanya nggak enak kan devaluasi, nyumbang ini, akhirnya apa? Akhirnya malah gizinya dipenuh. Dan tidak ada lagi keluhan yang seperti sekarang ini, misalkan makanannya basi, kemudian kemarin ada lele masih hidup, dan seterusnya kan banyak kejadian seperti itu yang membuat kemudian kita bertanya bagaimana quality control dari MBG itu.
0: Okay.
3: Itu kira-kira Bu, kalau ditanyai seperti apa MBG ke depan.
0: Jadi kembali ke tema kita, meskipun itu ya, menarik makasih. Ya, saya punya banyak pertanyaan dari pernyataan Pak Lukman tadi yang belakang. Cuma gak ada waktunya dan kita memang tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas inflasi. Jadi mungkin Pak Lukman bisa mengulang lagi apa yang harus kita lakukan di tengah inflasi sekarang ini, Pak Lukman. 2 menit saja, Pak Lukman.
3: Ya, jadi yang pertama memang tadi betul tadi pertanyaan Bu, siapa Bu Nur ya. Mm-mm. Bagus itu Bu. Saya rasa memang dulu di Solo juga sama. Ketika kita langka cabai, itu kemudian pemerintah kota menugaskan lurah dan ibu BKK untuk mendorong ibu-ibu di masing-masing menanam cabai. Dan ada beberapa hasilnya. Nah sekarang juga sama, mungkin ini adalah peluang bagi Pemkot untuk kemudian mendorong ibu-ibu rumah tangga misalkan menanam hidroponik.
0: Sayur
3: beberapa
0: ya?
3: Di UNS-nya ada beberapa pengabdian mengenai hidroponik. Artinya kan untuk sayur-sayur mungkin tidak harus beli, tapi kita cukupi. Ini justru membuka peluang tadi saya katakan kreativitas. Jangan sampai kemudian situasi seperti ini kita malah ngelokro, kemudian malah saling menyalahkan. Tapi mungkin diambil aja, oh ini apa? Oh ibu-ibu ini, PKK-PKK ini coba di... Kemarin sudah ada pelatihan beberapa tempat, saya juga mensupport tempat itu tentang hidroponik misalkan. Ya, itu bisa dilakukan dan cepat sekali ya. Sehingga apa? Sehingga justru dalam situasi krisis ini kita lebih kreatif. Okay. Ya, artinya tadi sayuran yang mahal, barang-barang yang mahal, macam-macam yang kita bisa tidak harus impor, itu bisa kita adakan sendiri. Jadi lagi adalah kalau untuk budget kita kan kita nggak bisa naikkan Bu, karena memang itu ya gaji kita segitu saja. Sementara barang-barang naik, makanya kemudian kita melakukan prioritas, efisiensi, mana skala prioritas yang kita pilih. Kemudian juga mestinya kita memberikan masukan pada pemerintah kota, kabupaten untuk lebih kreatif nih gimana mensupport ini ya. Dugaan saya adalah buka aja pelatihan-pelatihan mengenai hidroponik ya, kemudian buat sayur-sayur yang sifatnya skalanya adalah skala RT, RW dan kelurahan, sehingga kemudian kecukupan gizi yang sifatnya adalah nabati yang bisa kita create secara lebih cepat akan terpenuhi. Saya rasa itu Bu.
0: Matur nuwun ya Pak Lukman. Sepertinya lain waktu kita harus ngobrol lagi ya. Pak Lukman, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk Pro 1 dan kita berjaringan di 4 kota ini. Semoga bisa menambah apa ya, pengetahuan sajalah ya. Dan terpenting itu tadi, lebih bisa menerima ketika inflasi sedang terjadi, harga-harga baru mahal, kita itu kayak hemat bersama-sama. Kayaknya efisiensi ini juga harus masuk ke sistem keuangan rumah tangga kita ya. Pak Lukman, saya izin menutup meetingnya ya. Selamat sore Pak Lukman, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, Pak Lukman Hakim, SAMSI, PhD, beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Kota Solo, sekaligus beliau Ketua ICI Cabang Surakarta sudah bersama kita. Terima kasih kebersamaannya dan saya tutup sampai di sini untuk Beranda Astacita.
5: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Yogyakarta, Surakarta, Semarang, dan Purwokerto. Pendengar, berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup menerima sebanyak 391 bibit tanaman pengganti karangan bunga ucapan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali. Lintas DIY Jateng sore ini edisi Rabu 10 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah. Selengkapnya berikut dilaporkan Bahtiari Fai dari RRI Semarang.
1: Perbaikan pelayanan, kualitas pendidikan, kualitas sarana-prasarana.
2: Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai perlu adanya perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah agar peserta didik dapat belajar dengan lebih nyaman dan optimal. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Messi Widyastuti kemarin mengatakan, secara umum pelaksanaan sekolah rakyat di 14 lokasi di Jawa Tengah berjalan cukup baik. Namun menurutnya sejumlah kendala masih ditemukan, terutama terkait dengan adaptasi siswa terhadap sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Menurut Messi, sebagian siswa mengalami kesulitan beradaptasi karena harus tinggal jauh dari keluarga. Kondisi tersebut menurutnya membuat sejumlah peserta didik merasa tidak betah dan kerap merindukan orang tua mereka.
1: Perbaikan pelayanan, kualitas pendidikan, kualitas sarana-prasarana. Banyak anak yang sudah itu kan boarding ya, kerasan, pulang, dan yang lain-lain juga masih banyak sih. Ada yang keluhan lepas dari keluarga gitu, kangen sama keluarganya, dan lain sebagainya.
2: Selain faktor psikologi siswa, Komisi E juga mencatat masih adanya keterbatasan sarana-prasarana di sejumlah sekolah rakyat. Hal tersebut karena sebagian sekolah masih memanfaatkan bangunan lama yang sebelumnya digunakan untuk fungsi lain. Messi menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar lingkungan belajar yang disediakan semakin layak dan mendukung kenyamanan siswa selama menempuh pendidikan. Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang, Dr. Ngasbun Egar mengatakan, sekolah rakyat memiliki tujuan yang bagus, namun belum dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai.
3: Perlu ada upaya segera, gitu ya, memenuhi semua kebutuhan yang memang diperlukan sesuai dengan standar minimal layanan pendidikan, gitu kan? Standar standar sarana prasarananya bagaimana, gitu kan? Standar pengelolaannya bagaimana, gitu.
2: Lebih lanjut, Ngasbun menjelaskan, sudah saatnya pemerintah memiliki pusat data kependudukan yang baik, termasuk data warga miskin agar sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga miskin tepat sasaran. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup menerima sebanyak 391 bibit tanaman pengganti karangan bunga ucapan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali. Dihubungi RRI, Kepala DLH Boyolali mengatakan bibit-bibit tanaman yang sebagian besar adalah buah-buahan itu nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut Joko Putro dari RRI Surakarta.
4: Kalau karangan bunga kan setelah 3-4 hari sampai 5 hari kan jadi, mohon maaf istilahnya, jadi sampah dan tidak ada manfaatnya.
5: Pemerintah Kabupaten Boyolali pada perayaan hari jadi ke-179 meminta seluruh instansi pemerintah, perusahaan maupun lembaga yang ingin memberikan ucapan agar mengganti karangan bunga dengan bibit pohon atau tanaman. Alasan penggantian bibit pohon atau tanaman tersebut dikarenakan untuk memperkuat komitmen dalam pelestarian lingkungan. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali Suraji mengatakan jumlah bibit tanaman yang didapatkan pada perayaan hari jadi ke-179 ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Dirinya juga menjelaskan bibit tanaman yang didapatkan dari para instansi ataupun lembaga nantinya diberikan langsung kepada masyarakat.
4: Tanaman atau tanaman MPDS lah, buah yang produktif, ada sebagian besar alpukat, jambu, kemudian ada juga kelengkeng, kemudian tanaman lokal juga ada, buah lokal. Buah lokal itu buah yang jarang ditanam sih, kepel, bawang kecek, belimbing, kemudian dan satu lagi tanaman konservasi itu ule dan kebul mas. Kalau karangan bunga kan setelah 3-4 hari sampai 5 hari kan jadi, mohon maaf istilahnya, jadi sampah dan tidak ada manfaatnya. Kemudian diganti dengan model sekarang, modelnya seperti itu, diganti tanaman yang punya manfaat. Ini kita nunggu dawuh pimpinan, tetapi kalau melihat yang tahun lalu itu sebagian besar kembali ke masyarakat Thomas.
5: Selain komitmen pelestarian lingkungan, sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Syawaludin menjelaskan bahwa Bupati Boyolali memang sudah menyurati beberapa instansi terkait penggantian karangan bunga menjadi bibit tanaman. Hal itu lantaran Bupati Agus Irawan menginginkan perayaan hari jadi Kabupaten Boyolali harus dilakukan dengan sederhana.
6: Pak Bupati Boyolali sudah menghimbau dan menegaskan secara tertulis lewat surat-surat dinas ke instansi OPD sama terkait termasuk BMD, BMN bahwa untuk hari jadi Boyolali mari kita laksanakan dengan sederhana tapi khidmat. Salah satunya nanti karangan bunga akan dilakukan pergantian, jadi nanti dari panitia kabupaten tidak menerima karangan bunga tetapi menerima sebagai gantinya bibit tanaman. Bibit-bibit tanaman nanti akan dikumpulir oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, selanjutnya akan didistribusikan sekaligus dilakukan penanaman.
5: Program penggantian karangan bunga menjadi bibit tanaman ini sebelumnya akan difokuskan untuk ditanam di lokasi-lokasi daerah yang mudah longsor. Namun karena rata-rata bibit tanaman yang diberikan adalah tanaman buah-buahan sehingga diberikan langsung kepada masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Jajaran Polsek Ngalian mengungkap kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus penyewaan. Pelaku merupakan mahasiswa di kota Semarang, diduga telah menguasai dan menggadaikan puluhan sepeda motor milik korban. Selengkapnya berikut laporan Luki Siawan dari RRI Semarang.
7: Untuk dari tersangka, mereka menyewa, setelah disewa itu langsung.
8: Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpat menjelaskan kasus ini berawal dari laporan seorang warga yang merasa dirugikan setelah sepeda motor miliknya yang disewa pelaku berinisial IM, 23 tahun, tidak kunjung dikembalikan. Apalagi korban memperoleh informasi sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh pelaku. Upaya menghubungi pelaku pun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Pelaku yang merupakan warga Tuku Rejo, Kecamatan Tuku, berhasil diamankan pada Kamis 4 Juni 2026 di wilayah Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Hasil pengembangan kasus mengungkapkan pelaku diduga telah melakukan penggelapan sebanyak 40 unit sepeda motor dengan modus yang serupa. Dari jumlah itu, sebanyak 25 kasus dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian. Polisi juga berhasil mengamankan 23 unit kendaraan bermotor yang diduga menjadi barang bukti hasil penggelapan.
7: Antara 12-15. Nah itu setelah itu untuk uang gade dari motor itu berbagai macam. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, seperti itu. Dan digade itu tidak dari satu orang, tapi puluhan orang. Jadi kita untuk mengambil pengembangan motor-motor tersebut, kita melakukan pengambilan motor itu sampai ke wilayah Batang, wilayah Kendal, wilayah Meranggen, itu ada beberapa.
8: Menambahkan Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok saat ini tengah melakukan proses verifikasi terhadap kendaraan yang telah diamankan. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau kehilangan sepeda motor dengan modus serupa dipersilakan mendatangi Polsek Ngalian dengan membawa dokumen kepemilikan yang sah.
9: Kemudian terkait 23 unit kendaraan yang berhasil diamankan, tentunya Polsek Ngalian akan melakukan upaya verifikasi dan percocokan dengan dokumen kepemilikan yang sah.
8: Atas perbuatannya tersangka IM dijerat dengan pasal 486 KUHP pidana tentang tindak pidana penggelapan diancam hukuman penjara maksimal 4 tahun. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik yang dapat diubah menjadi bahan bakar minyak jenis solar. Berita selengkapnya berikut bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Saya terima nikah.

0: pendengar, kami beralih dulu untuk informasi selanjutnya. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau Praja Kabupaten Sragen melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen yang mendahulukan pengisian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ketimbang perangkat desa. Penasehat Praja Sragen Sumanto mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Pemkab Sragen pengisian BPD itu, mengingat payung hukumnya sama dengan pengisian perangkat desa. Berikut selengkapnya laporan Mulato Ishan dari RRI Surakarta.
1: BPD saat ini dasarnya apa? Kalau mengacu pada dasar yang mengatakan PP, pengisian perangkat desa juga dasarnya PP.
2: Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Praja Kabupaten Sragen melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah kabupaten setempat. Kritik itu mencuat setelah beredarnya surat pedoman teknis pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa BPPD tertanggal 5 Juni 2026. Praja menilai Pemkab Sragen bersikap tebang pilih atau menganaktirikan formasi perangkat desa. Pasalnya, desakan Praja untuk mengisi kekosongan 341 perangkat desa yang sudah terjadi selama 3 tahun terakhir selalu dimentahkan Pemkab dengan alasan terbentur regulasi. Namun di sisi lain, Pemkab justru bergerak cepat menerbitkan aturan pengisian BPD. Penasihat Praja Sragen Sumanto mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Pemkab Sragen dalam menerbitkan surat edaran pengisian BPD tersebut. Menurutnya, bobot aturan antara kepala desa, BPD, dan perangkat desa berada dalam konteks peraturan pemerintah PP yang sama. Sumanto juga menyoroti langkah Pemkab Sragen yang dinilai mendahului kesepakatan audiensi. Sebelumnya telah disepakati bahwa Praja dan Pemkab Sragen akan bersama-sama melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk berkonsultasi mengenai kejelasan aturan pasca perubahan regulasi. Namun faktanya, belum audiensi ke Kemendagri, malah Pemda sudah membuat edaran agar BPD segera diisi.
1: Maksud kami, di dalam audiensi tersebut kan pasti menyangkut tentang kepala desa, tentang BPD, dan tentang perangkat desa. Tapi faktanya kita belum ke sana, malah Pemda sudah membuat edaran yang BPD segera diisi. Kami juga paham sebenarnya, BPD memang harus segera diisi, Pak. Harus segera dibentuk panitia, Pak. Karena memang aturan yang dulu, itu kan 6 bulan sebelumnya harus sudah dibentuk panitia. Tapi faktanya aturan yang dulu kan sudah dihapus dengan aturan yang baru. Kalau Pemda mendasarinya dengan apa? Permen Dagri nomor 110 2016 ya mestinya itu batal demi hukum kan? Karena sudah dibatalkan di dalam PP 16. Jadi ini bukan berarti kami ngoyoworo ngoreng-ngoreng, enggak. Kami cuma menuntut ben konsisten, ben perangkat desa itu juga tidak dianaktirikan.
2: Sumanto menegaskan bahwa tuntutan mereka untuk segera mengisi 341 formasi perangkat desa yang kosong murni demi pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan politik atau golongan. Akibat kekosongan yang berlarut-larut, beban kerja perangkat desa yang tersisa saat ini sudah melebihi kapasitas atau overload. Sementara itu, perwakilan Praja dari Kecamatan Tanon, Agus Salim, membenarkan bahwa surat edaran pengisian BPD tersebut sudah mulai ditindaklanjuti di tingkat bawah. Bahkan sosialisasi dari pihak kecamatan kepada para kepala desa Kades sudah berlangsung pada Selasa 9 Juni.
3: Undangan itu kemarin sore. Pak Camat itu diundang ke PMD kemarin, Pak. Sorenya baru membuat undangan ke grup Kades untuk hadir di kecamatan
4: untuk sosialisasi.
2: Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Sragen belum memberikan keterangan resmi terkait alasan diterbitkannya pedoman teknis pengisian BPD yang memicu polemik dan protes dari organisasi perangkat desa tersebut. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Berikut berita selanjutnya pendengar. 19 kecamatan di Banyumas rawan kekeringan. Pemerintah daerah menyiapkan bantuan air bersih. Berikut laporan Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
5: Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas, terlebih dengan adanya potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Gumlar, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
4: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih. Mereka dari pemerintah desa, kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
5: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap Bagus Pramujo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
6: Nah, apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
5: Bagus Pramujo mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, pelatihan pemanfaatan AI diberikan kepada ratusan guru di Daerah Istimewa Yogyakarta agar memudahkan proses administrasi di sekolah sehingga guru akan lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
7: Budaya kita, dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya. That is murid, ya kan?
8: Ratusan guru SMA dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang digelar Pura Nusantara, Solana, dan Kadin DIY. Kegiatan ini sekaligus menandai peluncuran Yogyakarta Digital Sovereignty Initiative atau YDSI sebagai kolaborasi lintas sektor untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era teknologi digital. CEO Pura Nusantara, Brian Tobing, mengatakan pelatihan AI Teaching Power DIY bertujuan membantu guru memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran dan administrasi sekolah. Menurutnya AI bukan untuk menggantikan peran guru, melainkan mempercepat pekerjaan administratif sehingga tenaga pendidik dapat lebih fokus menghadapi siswa.
7: Kita melihat sebenarnya kalau di dinas pendidikan dan di kota patah seperti Yogyakarta, itu kita melihat bahwa kurikulum itu sangat luar biasa, tetapi data management system kadang-kadang itu yang memperlambatkan atau sebenarnya bisa membuat beberapa mistakes atau bisa menjadi bottleneck di negara kita. Nah, kita melihat itu AI itu banyak yang tentang membuat program, membuat kurikulum, ya kan? Tapi kita ini membuat framework sebenarnya yang sebenarnya solusi, kayak solusi budaya kita. Dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya. That is murid, ya kan? Makanya ini sebenarnya untuk menolong hal itu, biar guru bisa fokus di yang paling inti adalah murid dan generasi ke depan kita.
8: Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari para peserta. Salah satunya guru SMA Negeri 1 Ngagli, Sleman, Heri Widayat, yang mengaku berbagai fitur AI yang diperkenalkan sangat membantu proses pembelajaran, mulai dari penyusunan tugas hingga pengolahan nilai siswa.
9: Jadi sangat mendukung guru sekali karena ternyata di sini ada fitur-fitur AI yang sangat-sangat bermanfaat, seperti ada reading progress, math progress, di mana nanti mendukung guru dalam melaksanakan pengujian, dan itu mempermudah kita sekali. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kami. Jadi kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Microsoft terutama.
8: Yogyakarta dipilih sebagai lokasi peluncuran YDSI karena dinilai memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan dan kota budaya yang dapat menjadi model kesiapan digital nasional. Budaya kita, dan kita melihat ini.
0: Pendengar, sementara itu harga ikan laut di Purbalingga masih tinggi sejak momen Ramadan lalu. Berikut laporan Fitri Hasanah RRI Purwokerto.
10: Kenaikan harga komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Bancar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood yang terjadi hampir pada seluruh komoditas ikan. Sejak Ramadan lalu, CV pedagang ikan dan seafood di Pasar Badok Bancar mengaku kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun dalam waktu dekat. Sivi merinci harga ikan kembung layang di Pasar Badok Bancar Purbalingga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di angka Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya.
11: Ikan-ikan menurun sih, mungkin itu kali apa namanya, keuangannya lagi nggak baik-baik saja, harga naik. Itu apa namanya, kemarin banyak pesanan buat MBG-MBG, jadi yang dari pusat kan pada naik. Itu udang biasanya yang 80 sekarang 90, bisa sama 1.000. Kalau cumi biasanya kan sekilo 70 jadi 80.
10: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sivi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda, yakni untuk ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari lokal Purbalingga, sedangkan kebutuhan seafood seperti cumi dan udang dipasok dari kawasan pesisir Kabupaten Cilacap. Sivi berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Pendengar, bedah tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas profil kandidat juara Jerman.

Jerman datang ke pesta bola dunia kali ini bukan sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai mesin pemenang yang siap menguasai lapangan hijau. Status mereka sebagai kolektor trofi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pemahaman mendalam tentang cara memenangkan turnamen besar. Mengapa Jerman selalu menjadi kandidat terkuat untuk mengangkat trofi di akhir pesta bola dunia? Jawabannya terletak pada efisiensi. Mereka tidak sekadar bermain sepak bola, tetapi memainkan presisi matematika di atas lapangan dengan kolektivitas yang tak tertandingi oleh permainan individu tim lain. Lini pertahanan Jerman dikenal sebagai tembok dingin yang tak kenal kompromi dan disiplin dalam setiap transisi. Ditambah lini tengah yang kaya akan variasi, mereka mampu mendikte ritme permainan sejak peluit pertama hingga akhir. Kekuatan utama Jerman terletak pada kedalaman skuad yang merata di setiap lini. Pemain yang berada di bangku cadangan memiliki kualitas setara dengan pemain utama, sehingga sistem permainan tetap terjaga meski rotasi dilakukan oleh sang pelatih. Mentalitas menjadi senjata rahasia yang paling menakutkan bagi lawan. Sejarah pesta bola dunia mencatat, Jerman adalah tim yang tak pernah menyerah sebelum wasit benar-benar meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Perpaduan antara talenta muda yang haus pembuktian dan para pemain senior yang kenyang pengalaman turnamen menjadikan Jerman sebagai definisi sempurna dari mesin pemenang. Setiap lawan harus sangat waspada karena satu kesalahan kecil saja akan berakibat fatal saat berhadapan dengan presisi tim ini. Jerman kini berdiri tegak di daftar teratas sebagai kandidat juara pesta bola dunia. Dengan konsistensi yang terjaga dan mentalitas baja, mereka siap menunjukkan kepada dunia bahwa Der Panzer tetap menjadi kekuatan yang paling disegani.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dan mendengar demikian seluruh informasi info Lintas DIY Jateng sore ini. Terima kasih perhatian Anda dan selamat sore.

Satu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336. SMS WA 0811 2540 9. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Esensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto. Kampusku Sarang Hantu, Kesurupan Masal di Kampus, karya Jusmeru. Kehidupan kampus biasanya identik dengan kegiatan belajar, organisasi, olahraga, hingga seni. Begitu pula kampus di Purwokerto dalam kisah fiksi karya Jusmeru ini. Kampus digambarkan hidup dari pagi hingga malam, penuh aktivitas mahasiswa, dosen, dan pegawai. Namun, di balik kesibukan itu tersimpan misteri yang perlahan muncul lewat rangkaian kejadian aneh. Dimulai dari senam Jumat pagi yang seharusnya ceria, dua peserta, Sisilia dan Saliman, tiba-tiba tertawa keras sambil melotot dan bergerak tak terkendali. Suasana riang berubah mencekam ketika mereka diduga mengalami kesurupan. Belum hilang keterkejutan itu, sore harinya dua orang kembali kerasukan saat pertandingan voli. Puncaknya terjadi malam hari ketika mahasiswa merayakan pemilihan ketua himpunan. Lebih dari 10 mahasiswa berlarian sambil tertawa dan menjerit seperti penari kuda lumping. Semua panik hingga Mbah Mino, sesepuh kampung, dipanggil ke kampus. Menurutnya, semua kejadian itu terjadi karena waktu kegiatan kampus berbarengan dengan jadwal kegiatan makhluk halus yang juga menghuni area tersebut. Ia pun membuat kalender berdasarkan primbon Jawa, hari baik, hari naas, hingga hari taliwangke, agar aktivitas kampus tidak lagi mengusik dunia gaib. Cerita ini menggabungkan suasana kampus yang dinamis dengan misteri lokal penuh nuansa budaya. Fiksi yang segar, mencekam, sekaligus menggugah imajinasi. Demikian esensi buku Kampungku Sarang Hantu, Kesurupan Masal di Kampus, karya Jusmeru.

0: Bersama saya Desi Natalia dengan Koordinator Mitigasi Yanuar Adi. Baik pendengar, untuk mengawali Siaga Negeriku, kami akan ajak Anda untuk update informasi cuaca bersama dengan forecaster on duty dari BMKG Stame Tunggul Wulung, Cilacap. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan Mas Adnan sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum Mas Adnan.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Desi.
0: Ya, apa kabar sore hari ini Mas Adnan?
1: Sehat dan semangat Mbak.
0: Sehat dan semangat. Baik Mas Adnan, kira-kira seperti apa cuaca sore hingga malam nanti di wilayah Barling Mas Cakep? Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Mbak. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas. Berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada sore hingga esok pagi hari. Kemudian suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam. Dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 25 km per jam. Dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun untuk wilayah perairan selatan Cilacap, selatan Kebumen, dan selatan Purworejo, ketinggian gelombang termasuk kategori tinggi, yaitu mencapai 2,5 hingga 4 meter, yang mulai terjadi pada hari ini, tanggal 10 hingga tanggal 13 Juni 2026, sehingga perlu diwaspadai bagi masyarakat yang beraktivitas baik di wilayah perairan maupun di pesisir, karena gelombang tinggi dan juga angin kencang masih dapat terjadi pada periode tanggal 10 hingga 13 Juni 2026. Demikian informasinya Mbak Desi.
0: Baik, terima kasih Mas Adnan informasinya sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh Mas Adnan.
1: Ya, salam tangguh, terima kasih.
0: Baik. Ya, pendengar, kita sudah dengarkan informasi cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stame Tunggul Wulung Cilacap. Kebakaran hebat menghanguskan dua ruko di depan kantor Kecamatan Bantarsari Cilacap pada Selasa pagi. Api diduga muncul karena korsleting listrik dan mesin fotokopi. Peristiwa ini menyebabkan 6 mesin fotokopi dan berbagai barang dagangan ludes terbakar dengan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Berikut kita dengarkan laporan Reni Tania.

0: Ya baik pendengar, kita akan kembali mencoba untuk mendengarkan laporan dari Reni Tania terkait dengan berita korsleting listrik tersebut.
1: Dua unit ruko yang berada di depan kantor Kecamatan Bantarsari terbakar pada Selasa pagi. Kobaran api pertama kali terlihat sekitar pukul 4.20 menit atau saat sholat subuh. Kebakaran ini melanda ruko fotokopi milik Dodi, 42 tahun warga Desa Bantarsari, dan ruko toko korden dan BRI Link milik Krisma, 35 tahun warga Desa Bantarsari. Peristiwa kebakaran ini diketahui oleh warga sekitar yang melihat api sudah membesar dan melahap bangunan tersebut. Warga yang berada di sekitar lokasi segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Bantarsari yang kemudian diteruskan kepada petugas pemadam kebakaran. Tim Damkar Pos Sidareja pun langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan saat petugas tiba di lokasi, api telah melahap dua bangunan ruko yang berdiri di atas lahan KAI. Selain memadamkan api, petugas juga melakukan upaya mencegah api agar tidak merembet ke bangunan lain. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena di dalam ruko terdapat banyak material yang mudah terbakar. Mulai dari mesin fotokopi, alat tulis kantor hingga berbagai

0: barang dagangan yang mempercepat penyebaran api. Baru sekitar 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan kobaran api dengan mengerahkan sebanyak 9.000 liter air. Ketut mengatakan untuk penyebab kejadian diduga karena dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari mesin fotokopi.
1: Sekitar pukul 4.20 telah terjadi kebakaran, saksi 1 dan 2 melihat api yang sudah besar di ruko depan kantor Kecamatan Bantarsari melakukan kegiatan pemadaman sampai pukul 5.30. Air yang digunakan kurang lebih 9.000 liter dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kemudian kita laporkan bahwa penyebab konsleting listrik dari mesin fotokopi.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akibat kebakaran ini diperkirakan korban mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kerugian terbesar diderita oleh pemilik usaha fotokopi di mana ada 6 unit mesin fotokopi serta perlengkapan usaha lainnya hangus terbakar dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Sementara itu, toko korden dan layanan BRI Link diperkirakan mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah. Ketut menghimbau kepada masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik, terutama pada bangunan usaha yang menggunakan banyak peralatan elektronik berdaya tinggi guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Gen Z suka challenge. Yuk coba challenge yang satu ini. Tas Siaga Bencana Challenge. Coba cek sekarang, kalau tiba-tiba harus evakuasi. Apa kamu sudah siap? Isi tas kecil dengan barang penting seperti senter, power bank, air minum, obat pribadi, dan salinan dokumen penting. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Pendengar, jadi lebih siap sebelum keadaan darurat terjadi, karena kesiapan kecil hari ini bisa jadi penyelamat besar di kemudian hari. Yuk, mulai dari diri sendiri. Siap siaga itu keren!

0: Pendengar, kita masih di segmen Siaga Negeriku. Kita kembali ke Cilacap. Pendengar, kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar dan menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Tetapi dalam hal ini, Laut Cilacap menghadapi ancaman overfishing dan sampah plastik. Berikut kita dengarkan laporan bersama Vinta Nurfauzia.
1: Kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar dan menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Namun di balik potensi tersebut, ancaman penangkapan ikan berlebih hingga sampah plastik di laut menjadi tantangan serius yang perlu ditangani bersama. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, mengatakan bahwa sumber daya perikanan tangkap di wilayah Laut Cilacap masih cukup melimpah. Berdasarkan data bidang perikanan tangkap dan statistik terkait, potensi perikanan laut di Cilacap mencapai sekitar 865 ribu ton per tahunnya. Menurutnya, tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian Laut Cilacap saat ini tidak hanya berasal dari aktivitas penangkapan ikan yang tinggi, tetapi juga persoalan lingkungan, terutama sampah plastik yang semakin meningkat. Bertambahnya jumlah penduduk belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pesisir dan laut. Selain itu, aktivitas penangkapan oleh berbagai jenis kapal, baik skala kecil maupun besar, turut memberi tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap saat ini menjalankan berbagai program pelestarian laut dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari dunia pendidikan hingga program tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui program Negeri Segoro, termasuk kegiatan penanaman mangrove sebagai langkah mengurangi abrasi pantai sekaligus menjaga ekosistem pesisir. Selain itu, perhatian juga diberikan pada pelestarian terumbu karang dan penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut.
2: Baik, tadi yang seperti saya sebutkan tadi, memang tantangan saat ini ya, terkait juga adanya sampah ya, sampah plastik begitu banyak sekarang karena memang masyarakat juga semakin banyak tapi kesadarannya juga belum begitu baik. Kemudian juga tekanan overfishing atau pengambilan sumber daya laut yang begitu banyak ya dari berbagai kapal baik kecil maupun besar sehingga itu juga berpengaruh terhadap sumber daya yang ada.
1: Selain menggandeng pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, edukasi terus dilakukan agar nelayan terlibat aktif dalam menjaga ekosistem laut, termasuk mencegah praktek-praktek yang berpotensi merusak lingkungan perairan. Dengan wilayah laut yang cukup luas, bahkan disebut lebih dominan dibanding daratan di Cilacap, keberadaan laut dinilai memiliki peran strategis dalam keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Hadi mengajak seluruh masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga kebersihan laut mulai dari langkah kecil lingkungan masing-masing. Sebab upaya menjaga laut menurutnya tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci agar kekayaan Laut Cilacap tetap lestari dan terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Baik, mendengar informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Siaga Negeriku sore hari ini. Terima kasih atas kebersamanya dan sampai jumpa.

0: mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Masa Toh RRI Purwakerto, kanal informasi dan inspirasi. Jadi mungkin kalau ada beberapa pendengar yang tadi bertanya, Mbak Desi kemana nih? Kok nggak muncul di Prodangdut gitu ya? Kok nggak muncul di Warung Tarsun? Iya, oke, saya jawab ya. Jadi pagi tadi saya ada giat di Purbayasa, Purbalingga begitu ya, menemani teman-teman alumni pensiunan RRI Purwakerto, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan juga RRI Yogyakarta. Jadi kita ada namanya Persatuan Pensiunan RRI Korwil 11 yang memang terdiri dari 4 stasiun ya, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan juga Purwokerto. Seru sekali kegiatannya. Jadi kalau melihat keceriaan, kebahagiaan yang ditampakkan dari teman-teman pensiunan tadi, menggambarkan bahwa walaupun sudah usia purna tugas begitu ya, tetapi bukan menjadi alasan untuk kita tidak berkegiatan, bukan menjadi alasan untuk kita tidak bersilaturahmi. Jadi purna tugas ini bukanlah akhir dari perjalanan pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan yang baru. Meski aktivitas kerja telah usai, namun hubungan baik yang terjalin selama bertahun-tahun tetap perlu dijaga melalui silaturahmi. Dan tentu ini juga barangkali Anda sudah berada di fase ini, atau barangkali untuk Anda yang sudah memasuki fase menjelang purna tugas begitu ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan agar di fase purna tugas ini mungkin tidak kaget yang tadinya sibuk banget dengan segala aktivitas begitu ya, kemudian di purna tugas ini tidak memiliki atau belum memiliki gambaran mau beraktivitas apa. Ya mungkin salah satunya ini ya, tetap menjalin silaturahmi dengan sesama teman-teman yang sudah purna begitu ya. Karena dengan terus menjalin komunikasi, ini kita bisa saling berbagi pengalaman. Konon katanya kalau mau panjang usia dan panjang rezeki, harus banyak-banyak bersilaturahmi begitu ya. Jadi luar biasa keseruan pagi tadi ya, bersama dengan teman-teman pensiunan RRI Semarang Surakarta dan juga Yogyakarta dan juga Purwakarta begitu ya. Dan sore hari ini pendengar, semoga kita semuanya bisa menikmati, merefleksikan diri di kesempatan sore hari ini, apapun aktivitas yang sudah kita jalani sejak seharian tadi, semoga tidak membuat kita merasa capek dan juga lelah. Capek lelah itu manusiawi ya, tetapi bagaimana kita bisa mengelola rasa capek itu untuk kembali merecharge lagi energi yang sudah terbuang ya. Kita cas lagi biar semangat terus.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

Baik pendengar di manapun Anda berada, sore hari ini kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Getok Tular, Warta Berita dengan Berbahasa Daerah.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati, Kementerian Pertanian Kementan liwat Direktorat Jenderal Peternakan lan Kesehatan Hewan Ditjen PKH terus nguatna upaya kanggo gayuh kemandirian pangan nasional. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Banyumas terus gencarna penertiban kendaraan sing gunakna knalpot ora sesuai spesifikasi utawa knalpot brong amarga dianggep ganggu kenyamanan masyarakat. Jangkeping Werta Gethok Tular kawasaken Tening Desi Natalia. Kementerian Pertanian Kementen liwat Direktorat Jenderal Pertanian lan Kesehatan Hewan Ditjen PKH terus nguatna upaya kanggo gayuh kemandirian pangan nasional. Salah siji langkah strategis sing ditindakaken yaiku ngedatangna tambahan 600 ekor sapi perah impor. Sapi seakeh kui bakal dikembang nang Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul lan Hijauan Pakan Ternak BBPTUHPT Baturaden. Kabupaten Banyumas Jawa Tengah tahun 2016 kanti tambahan kui produksi susu nang Banyumas lan tingkat nasional diarep-arepna bisa saya mundak. Rencananya sapi-sapi mau bakal mulai mlebu kandang paling telat November 2016. Sederek satuan lalu lintas Satlantas Polresta Banyumas terus ngencarna penertiban kendaraan sing gunakna knalpot ora sesuai spesifikasi utawa knalpot brong. Amarga dianggap ganggu kenyamanan masyarakat lan duweni potensi nyebabna kecelakaan lalu lintas. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyumas Ibtu Metri Zul Utami ngandarna nganti akhir Mei 2016 pihake wis nindak sekitar 249 kendaraan sing gunakna knalpot brong. Miturut Metri mayoritas pelanggare yaiku remaja umur sekolah sing kerep ngumpul lan konvoy wayah bengi. Sementara kui keluhan masyarakat soal penggunaan knalpot brong esih cukup akeh nang Kabupaten Cilacap. Suara sing banter lan gerung saka knalpot brong dianggap ganggu kenyamanan warga. Mulai dari salah siji perhatian utama Polresta Cilacap kanggo jaga ketertiban lalu lintas. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 5 Purwokerto nyatet kinerja sing positif nang sektor angkutan penumpang nganti nyedaki separo pisan tahun 2016. Nang periode Januari nganti Mei 2016, KAI 25 Purwokerto wis berangkatna sebanyak 2 juta pelanggan kanggo lelungan menyang maneka kota nang Pulau Jawa. Jumlah kue mundak 14% dibandingna periode sing pada tahun 2020 sing kecatet ana 1,7 juta pelanggan. Werta kang popogan upaya penanganan penambahan alas nang desa Plorengan Kecamatan Kalibening Banjarnegara mulai nunjukna hasil 6 warga sing gunakna lan garap lahan nang kawasan alas negara wis sepakat mandekna kegiatane lan nandatangani surat pernyataan dina Senin wingi. Sekretaris Desa Plorengan Sabarno ngandarna menawa perambahan alas wis nimbulna dampak lingkungan sing dirasakna nang masyarakat utamane mudune kualitas sumber banyu resik nang dusun Tembolan. Cekap semanten atur giaran Werta Gethok Tular sonten meniko kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami dengan program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi penting dan juga menarik ini pendengar, bisa menjadi satu pelajaran ya untuk kita agar lebih waspada dan juga berhati-hati ketika meninggalkan rumah dalam kondisi mungkin kita meninggalkan lilin yang masih menyala atau kompor yang lupa dimatikan atau colokan kabel yang masih menempel di saluran listrik begitu. Jangan sampai hal-hal demikian memicu kebakaran rumah. Karena apa pendengar? Baru-baru ini di sebuah rumah di Perum BKD Blok 11 Kelurahan Kebon Manis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap mengalami kebakaran pada Selasa malam. Tepatnya di Selasa kemarin ya, 9 Juni 2026. Insiden itu menghanguskan satu kamar beserta dengan sejumlah perabot rumah tangga dengan total kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun api sempat membesar dan menghanguskan sebagian bangunan rumah sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh warga. Jadi berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran bermula saat kawasan perumahan BKD mengalami pemadaman listrik sejak siang hari. Kemudian pemilik rumah menyalakan lilin di kamar bagian belakang sebagai penerangan sementara. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, korban meninggalkan rumah untuk menghadiri acara hajatan tetangga. Namun, lilin yang sebelumnya dinyalakan diduga lupa dimatikan. Tak lama kemudian, lilin tersebut diduga memicu kebakaran setelah api menyambar benda-benda yang berada di sekitarnya, termasuk kasur yang berada dekat dengan sumber api. Api kemudian membesar dan menjalar ke seluruh ruangan kamar. Begitu. Jadi mengetahui adanya kebakaran, warga sekitar langsung berupaya melakukan pemadaman secara swadaya. Berkat respon cepat masyarakat, korban api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke bagian rumah lainnya maupun bangunan di sekitarnya. Jadi semoga ya pendengar, insiden ini bisa menjadi satu pelajaran berharga untuk kita untuk lebih waspada dan juga berhati-hati.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha,

Dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mungkin sore hari ini sedang merasa capek sekali begitu ya. Nah, kita kalau umat muslim itu ada beberapa waktu-waktu tertentu untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa begitu ya. Waktu di mana kita diwajibkan untuk berdoa dan juga beribadah. Nah, mungkin untuk Anda yang ingin berdoa, berkeluh kesah begitu ya, curhat sama Tuhan, ini saat yang tepat karena kita sesaat lagi akan masuk di waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya, pendengar yang masuk di menit ke

0: 37 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat? Tentu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Inilah niat yang sebenar.

Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal, kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Player sempat gagal dua kali masuk ke putaran final Piala Dunia pada 2018 dan 2022. Pantai Gading kembali tampil pada Piala Dunia 2026 dengan modal kuat sebagai kuda hitam. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

membawa status bergengsi sebagai raja sepak bola Afrika. Timnas Pantai Gading kembali menginjakan kaki di panggung Piala Dunia 2026. Datang dengan mentalitas juara usai kemenangan dramatis mereka di Piala Afrika. Skuad berjuluk Sang Gajah ini siap mengakhiri absen panjang di pentas global dan membawa kejutan besar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Setelah terpaksa hanya menjadi penonton pada dua edisi Piala Dunia sebelumnya di Rusia 2018 dan Qatar 2022, Pantai Gading akhirnya berhasil menuntaskan dahaga panjang mereka. Memanfaatkan momentum positif dan bertambahnya kuota wakil Afrika dalam format baru 48 negara. Mereka kembali membuktikan sebagai salah satu raksasa benua hitam yang patut diwaspadai. Kebangkitan skuad Pantai Gading menuju Piala Dunia 2026 ini tidak lepas dari rentetan keajaiban yang mereka ciptakan. Keberhasilan menjuarai Piala Afrika di kandang sendiri beberapa waktu lalu telah menyuntikan kepercayaan diri yang masif, sekaligus membentuk DNA tim yang tangguh dan memiliki mentalitas pantang menyerah meski berada di bawah tekanan. Di atas lapangan hijau, kekuatan utama dimotori oleh perpaduan solid antara pemain matang dan talenta muda berbakat yang berkarir di Eropa. Ruang mesin lini tengah dikomandoi oleh ketenangan dan fisik tangguh Frank Kessy. Sementara ketajaman penyerang berpengalaman seperti Sebastian Haller tetap menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Daya dobrak Pantai Gading juga dipastikan semakin mematikan dengan hadirnya sayap-sayap lincah non eksplosif seperti Simon Adingra. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan tusukan tajam yang dimiliki para pemain muda ini memberikan dimensi serangan balik yang sangat berbahaya dan sulit dibendung. Meski datang dengan modal kuat, tantangan besar tetap menanti skuad Pantai Gading di turnamen sesungguhnya. Mereka kini mengemban ekspektasi berat dari publik benua Afrika untuk menyamai atau bahkan melampaui pencapaian sensasional Maroko pada edisi 2022 lalu yang sukses menembus babak semifinal. Dunia sepak bola kembali bersiap menyaksikan gemuruh langkah Sang Gajah. Berbekal kekuatan fisik ekstra, kedisiplinan taktis yang semakin matang, dan mental juara yang telah teruji, Timnas Pantai Gading datang bukan sekedar sebagai pelengkap, melainkan kuda hitam mematikan yang siap merusak skenario tim-tim raksasa dunia.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
0: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi yang lagi ramai di Purwokerto ya, pendengar. Dan ini sangat-sangat viral sekali begitu ya, terkait dengan modus penipuan yang dilakukan oleh karyawan bank di Purwokerto begitu ya. Jadi penetapan mantan pegawai PT Bank Mandiri Taspen atau Mantap Cabang Purwokerto, yakni perempuan berinisial M alias D sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah terus menjadi perhatian publik. Selain kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah, pengembangan perkara ini dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain hingga potensi pertanggungjawaban korporasi. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsur Purwokerto Profesor Dr. Hipnu Nugroho menilai langkah Polresta Banyumas menetapkan dugaan penipuan dan penggelapan sebagai pintu masuk penyidikan sudah tepat. Menurut Hipnu, status tersangka sebagai mantan pegawai bank dan para korban yang merupakan nasabah menjadi aspek penting yang harus didalami oleh penyidik. Ia mencontohkan adanya dugaan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal kepada para korban. Dalam prakteknya, korban dijanjikan keuntungan besar dari dana yang disetorkan kepada tersangka. Hipnu menegaskan bahwa keterangan tersangka N menjadi kunci dalam mengembangkan perkara tersebut. Penyidik perlu memastikan apakah tersangka menjalankan aksinya seorang diri atau justru melibatkan bank lain. Dan lebih lanjut, Hipnu menyoroti kemungkinan adanya unsur korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan adanya pembiaran atau kegagalan pengawasan dari pihak yang memiliki kewenangan begitu. Karena menurutnya pengembangan penyidikan terhadap tersangka N sangat menentukan arah pengungkapan perkara. Selain mengungkap pelaku, ia berharap penyidik juga fokus melakukan pelacakan aset atau aset tracing guna memaksimalkan pengembalian kerugian korban. Ia bahkan mendorong masyarakat dan media ikut berperan membantu memberikan informasi apabila mengetahui aset yang diduga berkaitan dengan tersangka.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Hari ini jadi bencana alam,
2: tapi penanganan bencana alam terus berkembang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
0: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar, satu informasi, telah hilang satu buah BPKB mobil roda 4 merek Mitsubishi warna kuning tahun 1992 dengan nomor polisi R1467HA dengan nomor rangka FE 10402086867 dengan nomor mesin 4D.

Ya, pendengar, kembali satu informasi kehilangan telah hilang. Satu buah SNK sepeda motor Honda dengan nomor polisi R5365FVS atas nama Kisam. Barang tersebut hilang pada hari Senin 25 Mei 2026 di dalam rumah pelapor. Dan bagi yang menemukan barang tersebut, mohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Uji Praptiwi dengan alamat Desa Pagar Alang, RT 5 RW 12 Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud

Pendengar, telah hilang satu buah PPKB merek Honda dengan warna biru tahun 2021, nomor polisi R2466XL atas nama Ulfa Anisah dengan alamat Wirasana RT 5 RW 1 Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 dalam perjalanan di Kota Purwokerto. Dan bagi yang menemukan barang tersebut, pendengar, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Ulfa Anisa dengan alamat Wirasana RT 5 RW 1 Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, selanjutnya telah hilang satu buah BPKB sepeda motor dengan nomor polisi R5021GE atas nama Marlina, alamat Dusun 1 RT 2 Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang bulan Mei 2026 di dalam rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Marlina di 081-477-006-119 dengan alamat Dusun 1 RT 2 Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Baik pendengar di manapun Anda berada, waktu sudah beranjak malam begitu ya, saatnya kita beristirahat, merehatkan segala pikiran dan juga tenaga kita ya. Tentu Anda sudah melewati banyak hal di sepanjang hari ini. Semoga lelah yang Anda lakukan ya, ini bisa bernilai berkah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mendengar, saya pamit undur dari ruang dengar Anda di segmen Purwakarta Sore. Selepas saya nanti akan ada rekan baik saya undang Rizky, temannya ada di sepanjang Purwakarta malam. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: you mare.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit K.H.J. M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K.H.J. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum,
16: susunya.
13: Langsung diminum, segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Iya. Kuat, jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan...
15: Nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh sebelum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Islam Mulana, 13 RRI terus mudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdulliti Loli, Pro 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 RRI, RRI Net, dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi

0: tinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya Undang Rizky akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Mimbar Konghucu bersama Trisno Rahayu dengan tajuk Hakikat dan Sifat Dasar Manusia untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taucin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Trisno Rahayu, sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sancai. Pendengar yang budiman dan para taucin yang terkasih, marilah kita panjatkan lantunan Sang Sengcing, dilanjutkan dengan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Renxin Hui Wei, Taosin Hui Wei, Wei Jing Hui Yi, Yuan Zhi Jie Zhong, Zhong Yong, Wei Dian Zhi Wei, Yu Shi Bao Zhi, Yong Yan Bei Ming, Zhi Ju Duo Fu, Jin Zai, Jin Zhi Jin Zhi, Dian Wei Xian Se, Huang Yi Sang Di, Wei Dian Yu De, Jin Zai, Zhi Cheng Ming, Wei Zhi Xing, Zhi Ming Cheng, Wei Zhi Jiao, Cheng Zhi Ming Yi, Ming Zhi Cheng Yi, Jin Zai, Wu Er Wu Yi, Sang Di Lin Ru, Zhi Dian Sen Zhi, Shou Fu Wu Jiang, San Zai. Kehadirat Huang Tian Sang Di, Tuhan Yang Maha Besar dengan bimbingan Nabi Agung Kong Zhi, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur Qin Zai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami, nikmat sehat, bahagia dan tidak kurang suatu apapun juga. Kiranya kehidupan kami ini senantiasa di dalam rahmat dan ridho Tien yang dapat mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa kebajikan yang berkenan kehadirat Tien dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tian, kami pun memohon bagi saudara kami yang pada saat ini sedang dirundung permasalahan kehidupannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tian berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Jin Zai. Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, dan sesal penyesalan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tian Sangti senantiasa menilik, menyertai, dan melindungi. Maha Besar Tuhan Khalik Semesta Alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tian Yau.

Huang Yi Sangdi, Wei Dian Yoda, San Zai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para taujin yang terkasih, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Dian Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, perlindungan dan bimbingannya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang penuh damai untuk bersama-sama mendengarkan firman suci Dian dan sabda suci Nabi Agung Kongzi. Taujin yang terkasih, setiap hari kita bertemu dengan begitu banyak karakter manusia. Ada orang yang sangat ramah, suka menolong dan tulus membantu tanpa mengharapkan balasan. Namun, di sisi lain, kita juga melihat orang yang mudah marah, suka memfitnah, berbohong, bahkan tega menyakiti sesamanya demi kepentingan pribadi. Melihat kenyataan tersebut, mungkin pernah muncul pertanyaan di dalam hati kita. Sebenarnya bagaimana hakikat manusia itu? Apakah manusia sejak lahir memang baik? Atau justru menjadi baik karena dididik? Atau sebaliknya, mengapa ada orang yang tampaknya baik tetapi kemudian melakukan perbuatan yang tidak benar? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah pertanyaan baru. Sejak ribuan tahun yang lalu, para nabi dan para bijaksana telah memikirkannya. Dalam ajaran agama Kongzi, persoalan tentang hakikat manusia menjadi salah satu pokok pembahasan yang sangat penting. Karena dari pemahaman inilah, seseorang dapat mengetahui bagaimana cara membina diri, menjalani kehidupan, dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nabi Kongzi mengajarkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang hidup tanpa tujuan. Kita adalah ciptaan Dian yang menerima anugerah berupa Xing atau watak sejati. Watak sejati ini menjadi dasar bagi manusia untuk mengenal kebaikan, mencintai sesama, menjunjung keadilan, menghormati tata susila dan membedakan mana yang benar serta mana yang salah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan kenyataan yang berbeda. Ada orang yang rela menolong korban bencana tanpa mengenal siapa yang dibantu. Tetapi ada pula yang justru memanfaatkan musibah untuk mencari keuntungan. Ada anak yang sangat menghormati orang tuanya, tetapi tidak sedikit yang berani membentak bahkan menelantarkan mereka. Ada pemimpin yang mengabdikan diri untuk rakyat, namun ada juga yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Jika pada dasarnya manusia memiliki sifat yang baik, mengapa masih terjadi berbagai penyimpangan moral? Apakah kebaikan itu bisa hilang? Ataukah sebenarnya kebaikan tersebut hanya tertutup oleh hawa nafsu, kebiasaan buruk, dan pengaruh lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Para Tocin yang terkasih, dalam kehidupan modern saat ini, tantangan untuk menjaga sifat dasar manusia yang baik terasa semakin besar. Kemajuan teknologi telah membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai godaan. Bahkan, dalam lingkungan keluarga, kesibukan seringkali membuat komunikasi dan kasih sayang menjadi berkurang. Oleh karena itu, memahami hakikat dan sifat dasar manusia bukan hanya menjadi pembahasan filsafat atau teori semata, melainkan menjadi bekal yang sangat penting agar kita mampu kembali mengenali jati diri kita sebagai insan yang diciptakan dengan potensi kebajikan. Mengzi pernah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Beliau mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hati yang tidak tega melihat penderitaan orang lain. Tindakan itu muncul bukan karena ingin mendapat pujian atau imbalan, melainkan karena adanya dorongan hati nurani yang memang telah ada sejak lahir. Mengzi menunjukkan bahwa benih-benih kebajikan telah ditanamkan Dian di dalam diri setiap manusia. Namun benih saja tidak cukup. Sebagaimana seorang petani harus menyiram, memupuk dan merawat tanamannya agar tumbuh subur, demikian pula manusia harus terus membina dirinya melalui belajar, beribadah, berbuat baik dan melakukan introspeksi agar sifat sejati yang baik itu berkembang dengan sempurna. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia. Sun Zi, salah seorang filosof neo-konfusianisme, mengatakan, air dan api punya qi,
tetapi tidak punya kehidupan. Rumput dan pohon hidup tetapi tidak punya perasaan. Hewan dan unggas punya perasaan, tetapi tidak tahu kebenaran. Manusia punya chi, punya nyawa, punya perasaan, dan tahu akan kebenaran. Maka termulialah dia. Tenaga tak sebanding kerbau, lari tak secepat kuda, tetapi kerbau dan kuda dipakai oleh manusia. Kata-kata Xuanzi menyiratkan makna bahwa manusia bukanlah hewan yang sedang dalam proses evolusi seperti yang diteorikan oleh Darwin, bukan juga hewan yang harus dikembalakan, juga bukan hewan politik seperti yang dikatakan oleh Aristoteles. Manusia diciptakan Dien melalui kedua orang tua. Maka, secara jasmani, manusia menerima hidup dari atau melalui perantara ayah dan ibu. Namun, manusia tidak hanya sekedar memiliki jasmani atau daya hidup jasmani. Dien melengkapinya dengan roh atau daya hidup rohani. Dalam tradisi filsafat dan agama, baik barat maupun timur, diketahui bahwa manusia merupakan makhluk multidimensi. Manusia memiliki 4 dimensi dasar, yaitu dimensi fisik berupa tubuh, dimensi intelektual berupa pikiran, dimensi emosional berupa hati, dan dimensi rohani berupa jiwa atau spiritual. Keempat dimensi ini mencerminkan 4 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk belajar. Yang ketiga, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Dan yang keempat adalah kebutuhan untuk meninggalkan nama baik. Dari dalam diri manusia, Dien telah memberkahinya dengan 2 unsur nyawa dan roh. Maka diyakini bahwa manusia adalah makhluk termulia di antara makhluk ciptaan Dien yang lain. Karena selain memiliki nyawa, manusia juga memiliki roh. Roh atau daya hidup rohani yang di dalamnya bersemayam watak sejati atau sebagai firman Dien atas diri manusia yang mengandung benih-benih kebajikan. Watak sejati inilah yang menjadi benih suci sehingga manusia berkemampuan untuk berbuat bajik dan sekaligus menjadi tanggung jawab manusia untuk menggemilangkannya sehingga menjadi tetap baik sampai pada akhirnya sesuai firman-Nya. Nyawa atau daya hidup jasmani yang di dalamnya terkandung daya rasa atau nafsu yang merupakan kekuatan bagi manusia untuk melangsungkan hidupnya. Daya rasa atau nafsu itu adalah sinu aile. Tanpa keempat daya rasa ini, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Maka, baik daya hidup rohani ataupun daya hidup jasmani merupakan 2 unsur penting yang dimiliki oleh manusia. Mengapa manusia berbuat jahat? Yang pertama, adanya nafsu yang tidak terkendali. Seperti halnya watak sejati yang di dalamnya terkandung benih-benih kebajikan, yakni cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana yang mutlak dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Begitupun halnya dengan nafsu atau daya rasa yang terdiri dari perasaan gembira, marah, sedih, dan senang adalah juga hal yang pasti dimiliki oleh semua orang. Nafsu yang disebutkan itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja, serta manusia seringkali atau tidak mempunyai kendali atas kapan ia dilanda emosi, juga emosi apa yang akan melandanya. Tetapi paling tidak, manusia dapat memperkirakan berapa lama emosi itu akan berlangsung menguasai dirinya. Banyak pengaruh-pengaruh dari luar diri yang dapat memicu timbulnya nafsu yang ada di dalam diri. Bila nafsu di dalam diri itu telah terpicu, maka bersamaan dengan itu, tubuh akan bergerak melakukan sesuatu, dan hal ini akan berakibat tidak baik bila berlebihan dan tidak dapat dikendalikan. Pada kondisi seperti inilah, harus ada sesuatu yang dapat meredam atau mengendalikan nafsu-nafsu tersebut. Inilah fungsi watak sejati. Nafsu apabila dapat dikendalikan, akan menjadikan orang memiliki kedewasaan sikap. Nafsu akan mampu membimbing, menggerakkan pikiran, menciptakan nilai-nilai bagi kelangsungan hidup kita. Tetapi jika nafsu tidak terkendali dan hal itu memang sering kali terjadi, tentunya akan membawa ketidakbaikan. Yang kedua adalah keadaan yang memaksa. Ada kala di mana manusia dapat bertindak
berbuat buruk meski tidak ada emosi atau nafsu yang menguasai dirinya. Tindakan itu dilakukan semata-mata karena menurutnya tidak ada pilihan atau terpaksa. Keadaanlah yang menyebabkan ia melakukan sesuatu tindakan tertentu. Seperti yang dicontohkan dalam uraian Mengce melalui percakapan dengan Kaoce yang menggambarkan hubungan watak sejati dengan suatu keadaan yang memaksa. Watak sejati manusia itu laksana pusaran air. Kalau diberi jalan ke timur, akan mengalir ke timur. Kalau diberi jalan ke barat, akan mengalir ke barat. Begitupun watak sejati manusia, ia tidak dapat membedakan antara baik atau tidak baik, seperti air tidak dapat membedakan antara timur dan barat. Tertulis dalam kitab Mengce, bab 6a pasal yang kedua. Mengce berkata, air memang tidak dapat membedakan antara timur dan barat, tetapi tidak dapatkah membedakan antara atas dan bawah? Watak sejati manusia itu cenderung kepada baik. Laksana air mengalir ke bawah, orang tidak ada yang tidak cenderung kepada baik. Seperti air, tidak ada yang tidak cenderung mengalir ke bawah. Kini kalau air itu ditepuk dapat terlontar naik sampai melewati dahi dengan membendung dan memberi saluran-saluran, air dapat dipaksa mengalir sampai ke gunung. Tetapi benarkah ini watak air? Itu tentu bukanlah hal yang sewajarnya. Begitupun kalau orang sampai menjadi tidak baik, tentulah karena watak sejatinya diperlakukan seperti itu juga. Secara alami, air tidak ada yang tidak mengalir ke bawah, dan manusia tidak ada yang tidak cenderung kepada baik. Tetapi bila keadaan memaksa, air dapat juga mengalir ke atas, begitupun sifat manusia. Bila keadaan memaksa, dapat juga berbuat tidak baik. Ketika air harus mengalir ke atas melawan kodratnya, tentu tidak menjadi persoalan. Tetapi bila manusia yang kodratnya adalah baik, jika menjadi tidak baik karena keadaan yang memaksa, tentu akan menjadi persoalan. Air adalah sebuah benda, jadi ia tidak dapat melawan jika diperlakukan untuk melawan sifat alaminya. Tetapi manusia sebagai makhluk yang diberi watak sejati dan dorongan perasaan sebagai kemampuan untuk melawan, jika karena keadaan memaksa lalu menjadi marah dan ganas. Agama diciptakan untuk satu keperluan membimbing manusia menempuh jalan suci dan dapat mengerti bagaimana mengendalikan setiap kondisi tidak baik yang timbul oleh nafsu-nafsu ataupun oleh keadaan yang memaksa. Yang ketiga adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan adalah suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan merupakan sebuah latihan bagi tubuh. Artinya bahwa suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat menjadikan tubuh kita terlatih untuk selanjutnya dapat melakukan dengan fasih. Oleh karenanya, kebiasaan sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Di dalam kitab Lun Yi bab 17 pasal yang kedua, watak sejati itu bersifat saling mendekatkan dan kebiasaan saling menjauhkan. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Kungce menasehatkan melalui sabdanya, periksalah keburukan dari sesuatu yang kita suka dan periksalah kebaikan dari sesuatu yang tidak kita sukai. Yang keempat adalah kurangnya pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Walaupun bukan merupakan satu-satunya faktor penentu, pendidikan tetaplah memiliki sumbangan yang sangat besar dalam pembentukan perilaku seseorang. Di dalam kitab Lun Yi bab 10 pasal yang ke-39, Nabi Kungce bersabda, ada pendidikan, tiada perbedaan. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa manusia dibekali watak sejati oleh Tien Tuhan Yang Maha Esa sebagai kemampuan luhur bagi manusia, kenyataan ini menjadikan manusia berpotensi untuk menjadi manusia cince atau berbudi luhur. Tetapi kemampuan yang dimiliki manusia itu memerlukan upaya-upaya karena banyak faktor yang dapat menjadikan potensi yang ada itu menjadi hilang. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tojin yang terkasih, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa, kita panjatkan doa kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kungce, serta restu segenap leluhur,
cincai. Dengan setulus hati kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam hati cincai. Sembah dan sujud kehadirat Tien, jauhlah kiranya kami dari kelemahan keluh kerutu kepada Tien. Sesal penyalahan kehadirat Tien Tuhan yang maha besar di tempat yang maha mulia dengan bimbingan Nabi Agung Kungce, serta restu segenap leluhur cincai. Kiranya firman dan sabda suci yang telah kami dengarkan ya Huang Tien pada malam hari ini boleh menjadi pelita bagi langkah hidup kami, sehingga kami senantiasa mampu memelihara watak sejati yang telah Engkau anugerahkan, mengembangkan cinta kasih, menegakkan kebenaran, menjunjung kesusilaan, serta bertindak dengan bijaksana dalam setiap aspek kehidupan. Bimbinglah kami ya Huang Tien agar terus tekun membina diri, hidup rukun dalam keluarga dan masyarakat, serta menjadi insan yang berbudi luhur dan membawa manfaat bagi sesama. Dengan setulus hati kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam hati cincai. Jauhkanlah kami ya Huang Tien dari kelemahan, keluh kerutu kepadamu, sesal penyalahan kepada sesama, melainkan kami dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta di dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Huang Yi Shang Ti Wei Tian Yo De, Huang Yi Shang Ti Wei Tian Yo De, Sancai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para taujin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Tien senantiasa berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sancai.

Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Penjaga gawang Kanada, Maxim, ini membawa motivasi besar menuju Piala Dunia 2026. Turnamen besar tersebut menjadi kesempatan emas bagi Maxim untuk menuntaskan kisah yang sempat terhenti akibat cedera parah menjelang Piala Dunia 2022 silam. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter RRI Aisyah Ramadhani.

0: Maxim Crepeau membawa motivasi besar menuju Piala Dunia 2026. Turnamen yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko menjadi kesempatan emas bagi Crepeau untuk menuntaskan kisah yang sempat terhenti akibat cedera parah menjelang Piala Dunia 2022. 4 tahun lalu, Crepeau menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan memperkuat Kanada di Qatar. Namun harapannya sirna setelah mengalami patah tulang kaki saat membela klubnya di partai final Major League Soccer hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Cedera tersebut memaksanya menyaksikan perjalanan negaranya di Piala Dunia dari luar lapangan. Pengalaman pahit itu justru menjadi sumber motivasi terbesar dalam karirnya. Crepeau menyebut, tampil di Piala Dunia 2026 sebagai janji yang ia buat kepada dirinya sendiri. Ia bertekad tidak melewatkan kesempatan kedua untuk tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Kembalinya Crepeau sejalan dengan perkembangan pesat sepak bola Kanada dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mengakhiri penantian selama 36 tahun untuk kembali ke Piala Dunia pada edisi 2022, Kanada kini semakin diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan CONCACAF. Generasi emas yang dihuni pemain-pemain seperti Alphonso Davies, Jonathan David, dan Stephen Eustaquio berhasil membawa Kanada bersaing dengan tim-tim besar di kawasan Amerika Utara. Keberhasilan mencapai semifinal Copa America 2024 semakin mempertegas kemajuan yang dicapai The Canucks dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Crepeau, perkembangan tersebut tidak hanya diukur dari hasil pertandingan. Ia menilai sepak bola Kanada kini mulai mengubah budaya olahraga di negaranya yang selama ini identik dengan hoki es. Secara historis, pencapaian terbaik Kanada di Piala Dunia masih terbatas pada fase grup. Mereka tampil pertama kali pada edisi 1986 sebelum kembali berlaga pada 2022 setelah penantian panjang selama lebih dari 3 dekade. Karena itu, target lolos ke babak gugur menjadi ambisi besar yang ingin diwujudkan pada edisi 2026. Kini, dengan kondisi yang telah pulih dan pengalaman yang semakin matang, Maxim Crepeau bersiap menyambut momen yang telah lama dinantikannya. Dari cedera yang sempat menghancurkan mimpi hingga peluang tampil di hadapan publik sendiri, sang kiper membawa tekad besar untuk membantu Kanada menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnamasari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi Mas pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyu urut apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kau setala. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nggak lupa kan, Lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh Lali aku namanya. Bukan. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situ lah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya. Gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya. Ya,
1: benar. Misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Ya iya, Rek. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: Mas. Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
1: Wah. Thank you, ya.
0: Ya, penyiar masalah. Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke,
1: Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo
1: juga ya.
0: Gimana penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Itu pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: kita dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan,
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Boleh, salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke,
1: okay. Okay, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
5: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Nah, cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke,
5: okay,
0: siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Ye, ya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Ya, salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Selamat
5: rindu, Bang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya. Nanti akan disampaikan
6: Jakarta, Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah itu.
1: Iya. Okay, cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo. Dua

0: 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang, saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan, latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat, dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
0: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
0: mendapat BET Award waktu itu.
2: Oke.
1: Luar biasa.
2: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini, atau barangkali sebenarnya lebih dari 7, tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini, atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
2: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
0: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
2: Pantas Anin, Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
0: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
2: Oh gitu ya.
0: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Deni, tuh kan bercandaan Mas Deni ini kayak gini loh. Gimana coba?
2: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
2: Semua Milik Tuhan.
0: Jangan
2: sama
0: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
2: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
0: Next show kita bawain
2: next
0: lagu.
2: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
2: Sudah cukup banyak ya.
0: Sudah cukup
1: ini
0: banyak,
1: masalah Mas. Durasi. Jadi,
0: kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: 21 plus lagu.
0: Rumpis rame, satu iya. Lagu plus
1: rame-rame.
0: Bintang.
1: Ya.
0: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
2: Iya.
1: Begitu.
2: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
2: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
2: Kenapa
1: juga
2: begitu, Mas?
0: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSA Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah Dedi Dukun, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
2: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan
1: formasi
2: yang sekarang
1: gimana,
2: formasi
1: ya,
2: baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
0: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
0: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina
0: lagi?
1: Faris RM.
0: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata
1: masih ada.
0: Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
2: Salah satunya
1: pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
0: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deni nih,
2: ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
2: Absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata,
1: Tri Utami,
2: Yuni Shara, Memes. Line up-nya, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
2: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
0: Iya.
2: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
2: Instagram The Hang House ya.
0: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli.

0: terakhir.
1: Betul.
2: Wah.
1: Mantap. Gitu.
2: Jadi silakan dilihat di The Hang House.
1: Instagramnya The Hang House.
2: Nih memang.
0: Ya, kita datang ke The Hang House, kita nyanyi bersama besok.
2: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
1: Bohong.
0: Masih ada.
2: Kamu tukang bohong. Oh,
0: ya.
2: Oke.
0: Okay. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, ya, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
2: siap
0: hadir.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
2: Mas Dedi, semangat dan sukses buat.
1: Makasih banyak loh Mas Dedi.
2: Konsernya tanggal 13 ya. Juni nanti.
0: Oke. Okay.
1: Sehat terus Mas.
2: Sukses salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Okay,
0: salam
1: Mas
0: kembali
1: Dedi
0: dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
2: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa Mas Dedi.
1: Ya, selamat malam.
0: Kita.
1: I love you.
2: Aduh, kesel. Oke. Okay. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
2: nah,
1: Dukun.
2: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
2: 4 dekade.
1: Waduh,
2: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
2: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
2: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
2: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
2: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Dedi Dukun.
2: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
2: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya, semoga sukses ke depan ya.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Ya, salam-salam dong.
1: Boleh, Mas boleh. Yudi, boleh.
2: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica pengawasan bersama
1: Mas. Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
2: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
2: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
2: Siap.
3: Amin, amin.
2: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
2: Oh iya.
3: Ada Pak Beni Jo.
1: Oh Pak Beni Jo. Oke.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Siap Pak Ahmad.
1: Siap.
4: Mbak Ita bernama.
1: Iya Pak Ahmad.
2: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
2: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
1: ya.
2: Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Dedi Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh.
1: Oke. Okay.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ita.
1: Siap.
2: Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
2: Siap.
1: Siap.
5: apakah Mas Johan Nundung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar
2: Ruang
5: Ide ini?
1: Ya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Nundung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
2: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
2: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
2: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
2: Masih ada.
1: Ya.
2: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
2: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
2: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
2: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah, saya. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Api.
2: Saya.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
2: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil?
1: Boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan legend, juga ya. Boleh.
2: Mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
2: Iya.
6: Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik. Internasional ya di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apalagi di era digital.
2: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
2: oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
2: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh silakan.
2: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
2: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Bang Lasiman.
2: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Iya,
1: Bang.
2: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Nah, okay.
7: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
2: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
2: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy. Nah, itu kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
2: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita, Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
2: Sampai niku sopo lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng. Iya. Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Juhai Untung ini?
2: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas. Nanti
8: ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
2: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Juhai Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Juhai Untung nih.
1: Iya.
8: Dari lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
2: Aha.
8: I Don't Like to Sleep, itu pasti ada
1: lagunya. Iya.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
2: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Juhai Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: betul,
8: Nostalgia
1: betul.
8: Di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Juhai Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam Ciguria.
8: Sehat dulu Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya,
0: oh gitu ya? Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya,
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya,
1: iya rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan.
3: Suaranya
2: kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Kalau saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung, namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena namanya
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru, apa sih gitu yang...
1: Apa
0: oke,
1: okay,
0: ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih.
1: Yes,
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini, ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Sari, ya, selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima kasih Oma. Oke
4: deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Sahabatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya.
1: Akun Daheng House. Instagramnya Daheng House. Ya. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya. Oke.
5: Okay. Enggak ada yang lain.
1: Oke, okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung.
0: Oh.
6: Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak. Oh,
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya terus, bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. Woy, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya kok, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan? Seru ya Mas ya, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dio Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jatio Wong Lio loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
0: Iya ya. Iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat. Iya toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Oh iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari
1: ya,
0: dulu, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Tuh,
1: Mas aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri khas
0: ya.
1: Itu jimatnya nih. Kok udah masih di
0: jimatnya? Ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nah hilang, mis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalo cover.
2: Apa aja Yus, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking
1: banget,
0: banyaknya masih habis bukunya buat nulis judul-judul yang mereka bawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan gak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, ya jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Oh no, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
2: Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
2: Ya lumayan ya, Mas Johan. Cekat luru
1: iya,
2: itu. Aku ambil Ernie Podo itu. Ernie Kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya?
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah gak Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya mas. Kafe tuh kafe ya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle
1: terbaru
0: Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi.
0: Tersambung lagi
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Itu.
2: Yang
0: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an, ya
2: pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh deket dong Mbak sama rumah kita Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro Mas.
2: Oh Bintaro, itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain, Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh iya dong, ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa ya Mas. Iya, memang beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda
2: kan,
1: dengan yang mama. Asli pastinya.
2: Bagaimanapun iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Asli lo,
1: asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian. Oh oke.
2: Xiao itu apa?
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus saya pakai ya Mas. Iya.
2: Oh no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
2: ketemu suwe. Gancuk ngono mesti asik
0: kok ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya. Jadi orang tua, ini katanya, dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak, Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: oh, ya, betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: di
3: Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya, legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang, maturnuun.
2: Oke Gilang, maturnuun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.

0: Nanti kita kasih tahu teh.
1: Enggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
1: Oh iya sih ya, emang. Ya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
1: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
2: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
1: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
1: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
1: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
3: Ya, siap. Terima kasih.
1: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
2: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
1: Ayo, oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
2: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
1: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
1: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
4: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Iya,
0: waalaikumsalam.
2: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
2: Iya.
4: Nah, selamat malam, Bang Untung.
2: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
0: Siap.
4: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
0: Uh-huh.
4: Gitu ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
2: Betul.
4: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
5: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
2: Iya, Mas.
5: Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu. Ya,
2: ya. Betul Bang.
5: Lain siap. Kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
2: Sudah terjawab. Ya.
4: Boleh salam. Salam.
0: Silakan.
2: Boleh silakan Uni.
4: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
2: iya,
4: buat Bang Yudi,
2: sama-sama.
4: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
5: Semoga sama-sama.
4: Sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
2: Terima kasih. Makasih Uni.
4: Iya, salam saya selalu buat Mbak Ita, dan Mbak Yudia. Buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam saya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi. Itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
2: Ciptaan siapa, Mas Johan?
5: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
2: Lupa
5: itu kayaknya
2: ya, Pak,
5: udah lama banget.
0: Iya sih.
5: Seruling di Lembah Sunyi.
2: Siap-siap.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi Mas Yudi, pertanyaan?
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
5: Album terakhir itu
2: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya.
5: Ya.
2: 98 udah lama dong, Mas.
5: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
5: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
2: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
5: 86.
2: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
5: pas
0: begitu.
5: Pas ada filmnya dulu yang
2: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
0: Made Budilana
2: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
2: Mengcover lagu orang, Mas.
5: Mengcover lagu itu

0: memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan,
1: ya,
0: mirip.
1: Ya, namanya juga
0: nah, itu
1: cover
0: yang,
1: ya, Mas,
0: yang
1: ya.
0: Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya, ya karena Mas, udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja ngalir aja.
2: Oke.
1: Iya, iya.
2: Begitu ada rupanya.
1: Lagi? Ada lagi?
2: Ada Riva Ririn di Binong,
1: Curug, Tangerang.
2: Ikut bergabung
0: ini
2: dong.
0: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
0: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama itu
0: KB,
1: memang ya,
0: lagu-lagu barat.
2: Oke.
0: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya, ya, ya.
2: Oke.
0: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
0: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Ya,
1: ya. Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
2: Mas
1: ini.
2: Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya, ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
0: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
3: How deep is your love?
1: Mirip memang Mas, sama-sama merdunya.
2: Okay.
1: Luar biasa Mas Johan.
2: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
0: Oke.
2: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
2: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
2: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
2: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
2: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Wah,
2: kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa
0: ini? Anggrek bulan. Sama oh, Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh gitu. Iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 satu tuh ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis. So, you know, iya, nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya. Saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya,
1: iya.
0: Siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Cuma nyanyi dua lagu.
1: Smoke langsung,
2: on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: biasa, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh ala, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Bahwa kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain.
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Makan
0: Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya.
1: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah bersama mengikuti acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu siaran berjaringan Pro 1 di seluruh Indonesia. Kali ini saya juga akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Deep Talk, Pesta Bola Dunia dan Mimpi Besar Negara-Negara Penantang untuk edisi hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: pendengar dan juga pemirsa RRI, kembali lagi di Deep Talk Podcast Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya Dosan, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan juga berbincang terkait Piala Dunia 2026. Dan tentunya nggak mungkin saya sendirian ya, karena kita sudah kehadiran narasumber kita, ada Mas Rio selaku ya, Mas. Pengamat sepak bola. Halo Mas Rio.
1: Halo.
0: Ya, lama dulu biar fair ya permainannya. Okay. Ya. Kita mau ngobrol sih, bukan mau main ya. Yang jelas sebelum nanti kita ngebahas tentang Piala Dunia 2026, mungkin aku pengen tahu dulu nih Mas Rio, terkait perhelatan Piala Dunia di tahun sebelumnya atau di 2022, tepatnya di Qatar ya penyelenggaraannya. Nah ini mungkin ada nggak momen-momen atau mungkin yang masih berkesan selama perhelatan di Piala Dunia terakhir nih?
1: Kalau tahun sebelumnya tuh di Piala Dunia tahun sebelumnya tuh ya Mas, tuh sebenarnya meriah banget karena baru pertama kali di Asia, terus di Qatar juga. Terus apa ya, kayak ada momen-momen yang lebih, karena dulu waktu saya masih di Semarang Mas, tuh kita ngadain satu kampung tuh kayak nobar di fase grup sampai final gitu. Jadi warga tuh mereka punya jagoan negara masing-masing, sampai bikin apa ya, mural bendera-benderanya gitu-gitu sih. Okay. Jadi kayak ada apa ya,
0: vibes-nya makin berasa vibes-nya lagi ya.
1: Kalau tahun ini belum tahu nih nanti kayak gimana keseruannya.
0: Padahal masih udah tinggal hitungan hari lagi ya. Iya. Piala Dunia 2026 ini berlangsung, dan kalau kita lihat ini kan Piala Dunia selalu berprogres ya. Dari yang mungkin dulu itu hanya 13 sampai 16 tim, terus berubah ke 24 tim, terakhir 32 tim, akhirnya di tahun ini ada 48 tim. Yeah. Selain ada perubahan-perubahan itu, apa sih yang berbeda di Piala Dunia 2026 ini Mas Rio?
1: Banyak sih Mas, kayak aturan pun juga sekarang ada perubahan juga. Masalah kayak throw-in tuh sekarang ada menitannya. Jadi nggak menit, malah detik, malah cuma 10 detik. Kalau dia telat melempar, itu bisa pelanggaran. Oh. Terus ada yang masuk ke apa, pergantian pemain juga, itu kalau telat 10 detik juga itu ditahan 1 menit gitu. Jadi mereka main tanpa pemain cadangan yang udah masuk itu. Jadi ada aturan-aturan yang baru, terus itu yang kayaknya bikin drama-drama yang dulu kayak ngulur-ngulur waktu itu Mas, biasanya kan negara-negara gitu kan. Nah itu apa ya, jadi minim lah. Jadi
0: tapi berarti kan ada perubahan aturan-aturan di 2026 ini. Kira-kira bakal berpengaruh banget nggak nih dalam tempo permainan masing-masing tim sendiri?
1: Ngaruh banget sih Mas, kayaknya Mas. Jadi karena ini pertama kali mungkin ya. Jadi kayak kemarin tuh ada match Jepang lawan Finlandia, pemana itu saya lupa. Itu dia sempat kesalahan. Jadi dia lupa ada aturan itu. Jadi sempat 1 menit gak ada pemain pengganti, jadi hitungannya di dalam lapangan cuma 10 pemain, dan itu keserang sama Jepang, kalah Mas.
0: Langsung kalah ya, langsung resikonya langsung bubar ya. Harusnya telat langsung, okay, kita selesaikan yang menang yang masih full ini. Okay, nah ini kan selain juga melihat penyelenggaraan Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, kan hanya satu negara ya kalau gak salah, sedangkan tahun ini kan ada 3 negara ya, apakah memang ada alasan khusus atau seperti apa sih sebetulnya kalau menurut pengamatan Mas Rio sendiri?
1: Kalau apa ya, kalau saya baca-baca di berita ya Mas, itu kenapa dibikin 3 negara berbeda? Karena yang pertama karena jumlah pesertanya lebih banyak dari tahun sebelumnya. Terus butuh stadion-stadion yang udah mumpuni, yang udah siap buat laga kayak gitu sih. Jadi ya make sense kalau dijadiin 3 negara itu. Dan itu kan masih satu benua juga.
0: Iya, karena sebelum apa, berarti tambahnya kurang lebih kan 16 tim ya. Iya. Jadi kalau dibagi 3 ya masih masuk akal lah ya. Enggak begitu lama juga ya. Okay, nah apa namanya, tadi kan ada beberapa aturan baru yang memang dilaksanakan di apa namanya tahun ini, Piala Dunia tahun ini. Selain beberapa aturan tersebut, apakah ada aturan-aturan lain yang memang baru ada di perhelatan tahun ini nih?
1: Ya itu termasuk yang tadi, terus sama VAR juga ada Mas. Jadi yang dulu VAR cuma pelanggaran, sekarang tuh dari sudut pojok juga kalau ada kesalahan-kesalahan, bahkan kartu kuning pun itu juga nanti ada VAR-nya lagi.
0: Okay. Jadi lebih ketat gitu. Lebih ketat ya, jadi harusnya makin sportif permainannya ya, makin menarik karena aturannya semakin banyak. Iya. Harus hati-hati juga daripada nanti ngaruh ke pertandingan berikutnya ya.
1: Bener.
0: Oke, okay, nah kalau Mas Rio sendiri dukung negara mana?
1: Kalau saya sih Spanyol, Mas.
0: Dari dulu atau ini tahun ini nih?
1: Sebenarnya udah lama Spanyol sih, tapi apa ya, kayak kemarin-kemarin kan sempat ada problem yang politik sih sebenarnya, kayak Catalan sama Spanyol mau berpisah gitu kan, jadi pemain-pemain bintangnya kan kayak beda apa ya, beda negara gitu jadinya. Itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi emang akhirnya progres sekarang ya. Harapannya gimana nih?
1: Ya harapannya karena lihat di apa ya? Spanyol kan pemain-pemain sekarang yang muda-muda itu dia udah di apa ya, udah diolah sama liganya. Jadi lebih bagus gitu loh, Mas. Jadi apa ya, rotasi pemainnya yang dulu mungkin zamannya Iniesta, Xavi kayak gitu sekarang udah ganti Pedri sama Gavi kayak gitu, itu yang bikin mungkin lebih agak percaya diri ke Spanyol sih, Mas.
0: Oke, kayak jadi gitu. Peluangnya menurut Mas Rio Spanyol di tahun ini gimana?
1: Mungkin 80%.
0: 80%? Mas lolos ya?
1: Lolos.
0: Oke, okay. Satu grup sama siapa aja kalau Spanyol tahun ini nih?
1: Kalau Spanyol ini agak lumayan sih, Mas, karena di grup F kalau nggak salah, kalau nggak F apa I, saya lupa. Karena grupnya banyak banget ya, Mas.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kita ngafalinnya tuh agak lumayan ya.
0: Ada 12 grup ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, nah ngomongin soal grup, aku pengen tahu juga nih, ini kan apa namanya, pembagian grupnya sendiri, adakah yang bisa dibilang ini grup-grup neraka, sama ada yang mungkin dibilang, ini negaranya kayaknya beruntung banget nih masuk ke grup ini. Kayaknya mempermudah jalannya untuk masuk ke semifinal.
1: Ada, Mas. Yang grup neraka itu sebenarnya negaranya mungkin gak terlalu apa ya, gak terlalu sering diunggulin buat juara ya. Kayak di grup itu ada Inggris, ada apa lagi ya. Itu yang agak lumayan sulit mungkin atau kuda hitamnya itu Venezuela.
0: Venezuela.
1: Iya itu. Jadi di grup itu, di grup yang sama Inggris itu, ya Inggris, Ghana, satu lagi saya lupa itu, sama Venezuela itu cukup lumayan, Mas.
0: Oke, ini kan di tahun ini juga ada kurang lebih 8 kalau nggak salah ya, 8 negara-negara yang baru debut. Nah ini peluangnya seperti apa nih menurut Mas Rio, mengingat ada 8 negara baru, berarti kan dari tambahan total 16 ya, dari yang tadinya 32 jadi ke 48, dan 16 ini tambahan ini yang 8-nya ini baru debut semua nih. Nah ini seperti apa nih? Apakah peluangnya sama dengan yang lain atau harus ekstra?
1: Kalau di Piala Dunia itu kadang ya, Mas, kadang kita nggak bisa ngira. Beda kalau tim kan dibayar terus punya uang ya, dia bisa beli pemain bagus-bagus. Okay. Tapi kalau di negara kan tak adanya pemain. Nah bahkan kalau di Piala Dunia itu kadang ada itu apa ya, kuda hitamnya tiba-tiba negaranya biasa aja, kayak apa misalnya kayak Venezuela kemarin, terus ada beberapa negara yang Angola juga lolos, terus Tobago juga lolos.
0: Iya, Trinidad Tobago.
1: Iya, itu ternyata apa ya, yang lolos juga gitu. Kemungkinan ya ada peluang untuk bisa lah, Mas, minimal lolos grup dulu sih.
0: Iya, ya, karena ada beberapa kayak Italia akhirnya gagal lagi. Udah ketiga kalinya ya gagal ya.
1: Kasian tuh, Mas.
0: Nah, ngomongin soal grup juga, kan apa namanya, udah bagian negara sebenarnya udah rilis juga ya pemain-pemain yang akan dimainkan di Piala Dunia 2026 sendiri ini. Nah, kira-kira menurut Mas Rio sendiri, komposisi pemain yang memang sudah diumumkan yang bakal berlaga ini seperti apa nih? Ada yang menarik perhatian kah atau seperti apa?
1: Ada sih, Mas, ini kan beberapa pemain juga yang masih usia muda ya. Ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahunan. Itu kayak Lamine Yamal yang dari Spanyol. Terus ada Nico Paz juga itu dari Argentina. Yaitu Estafao, saya lupa itu diajak lagi apa enggak, karena sempat dicoret. Estafao itu dari Chelsea, dia masih muda juga. Sebenarnya bibit-bibit apa ya, buat regenerasi di negara tersebut udah cukup bisa lah untuk maju di ajang Piala Dunia sih, kayak gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi ya tinggal dilihat aja ya, karena kembali lagi ini kan teamwork ya.
1: Iya, benar.
0: Nggak, bukan hanya 1-2 pemain aja ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau apa namanya, tadi kita udah bahas terkait dengan grup neraka atau ya yang bisa dibilang grup surga juga ya. Nah, saya pengen tahu juga nih, kalau menurut Mas Rio sendiri, negara yang apa namanya dari 48 ini, negara yang bisa dibilang ini kayaknya udah siap buat menang.
1: Beberapa sih Mas. Saya lihat ya, kalau dari pendapat saya sendiri, itu Spanyol. Spanyol dari semua kuatnya itu muda-muda dan apa ya, insya Allah siap sih. Terus ada lagi Prancis. Prancis kan dia juga masih skuad muda juga. Dan regenerasinya masih panjang. Terus ada Belanda juga masih bagus tuh Mas.
0: Oke.
1: Okay. Yang kita tahu apa, darahnya agak kecampur Indonesia dikit ya. Belanda itu. Terus ada lagi Argentina. Argentina juga itu kan tahun lalu juga juara.
0: Yeah.
1: Jadi mesti ya bakal siap banget sih Mas. Ya, kayak gitu sih mungkin.
0: Dan memang kalau berkaca dari tahun lalu kan Argentina, France, terus Kroasia. Ya, itu pisah grup semua ya. Ada kemungkinan nggak mereka nanti ketemu lagi nih?
1: Bisa lah Mas.
0: Bisa ya?
1: Ya itu kayak apa ya. Kalau ketemu lagi sih kayaknya seru sih Mas. Malah lebih apa ya. Lebih nggak di luar ekspektasi mungkin kayak.
0: Tapi ada nggak apa namanya kuda hitam yang kiranya ini pas kayaknya bakalan mudah banget melaju ke bahkan bisa sampai ke semifinal atau bahkan ke lebih jauh lagi?
1: Kalau menurutku ya Mas, kalau menurutku di apa negara-negara yang mungkin belum pernah merasakan atau pernah merasakan tapi belum pernah lolos tuh kayaknya Ghana sih Mas.
0: Ghana? Ya, kenapa tuh?
1: Dia punya pemain yang sebenarnya gak terlalu dominan di klub. Tapi dia di negaranya bagus banget, gitu Mas. Okay. Jadi ibaratnya kayak ini kan sebuah tim ya, tim kan nggak harus melulu semuanya bintang. Kalau semua bintang ibaratnya pengen ngegulin semua, kan. Nah akhirnya rebutan ya gitu. Nah kalau di Ghana ini saya lihat semua merata Mas. Jadi mungkin struktur permainannya lebih bagus.
0: Oke.
1: Okay. Gitu sih.
0: Kalau ngomongin juara, ada kemungkinan nggak Argentina bakal juara lagi?
1: Kemungkinannya kalau menurutku kecil Mas.
0: Kenapa?
1: Bakal waduh.
0: Apakah komposisi permainan apa pemainnya begitu berpengaruh atau lawan-lawannya ini gimana nih?
1: Lawan-lawannya sih Mas. Lawan-lawannya kayaknya lebih siap untuk apa ya? Lebih ke gimana caranya ngalahin Argentina. Sekarang kan ibaratnya dulu itu di Argentina kan masih mendukung Messi banget gitu. Sosok Messinya tuh masih sekarang kan udah uzur ya Mas.
0: Iya. Udah tua. Sudah senior.
1: Ya, udah vintage. Jadi apa ya, mungkin ya saatnya yang muda-muda sih Mas. Mungkin Argentina itu pemainnya tuh masih ada beberapa yang, ya itu contohnya kayak Messi, bahkan Ronaldo pun juga masih dipanggil. Itu berarti kan kayak belum percaya diri sama pemain mudanya aja sih.
0: Nah ngomongin soal pemain muda, apa pemain-pemain bintang, ini kan juga ada apa namanya bintang-bintang baru nih ya. Nah kira-kira bakalan yang bersinar nanti di Piala Dunia 2026 maka Mas apakah masih akan diisi oleh bintang-bintang lama atau justru nanti akan bermunculan nih pemain-pemain muda yang apa namanya potensinya cukup bagus nih.
1: Nah, itu biasanya sih emang ada pemain-pemain muda yang tiba-tiba muncul gitu Mas. Kita enggak tahu dari klub mana, kita enggak tahu dari dia apa perjuangnya gimana itu. Kayak misal contohnya Estafao kita belum tahu. Terus dulu ada namanya Cole Palmer. Nah itu dulu pemain City juga. Di City masih muda banget ternyata di Chelsea bersinar kayak gitu Mas. Nah, enggak tahu nanti pas di Inggris di timnasnya gimana. Terus ada lagi kayak Lamine Yamal di klub kita tahu kan dia udah kontribusi besar banget buat Barcelona tapi nggak tahu lagi nanti di tim timnas gimana kayak gitu.
0: Oke, ini melihat Piala Dunia 2026 sendiri ini kan dari awal sudah mulai ya rame ya selain rame karena tim-timnya dan juga beberapa pembaharuan dari aturan terus jumlah tim yang masuk kan juga sempat rame terkait geopolitik juga ya. Nah ini seperti apa nih? Apakah kayaknya juga cuma di satu apa namanya penyelenggara negara itu aja ya. Nah ini gimana tanggapan Mas Rio sendiri nih?
1: Ya saya lihat apa ya, kemarin sempat baca berita kalau timnas Iran itu gak boleh nginep di Amerika Mas. Nah ini makanya mungkin pentingnya perhelatan Piala Dunia ini di dua negara atau tiga negara tuh biar kalau nggak boleh ke Amerika pindah ke negara lain gitu, nginepnya di negara lain yang masih tuan rumah itu kan masih aman kan.
0: Iya iya, atau mungkin bisa nggak diakalin tuh, saya kayak ini kan ada tiga negara nih, ya udah kalau nggak boleh di sini udah dia tandingnya di dua negara yang lain.
1: Nggak tahu nanti negara ini dapat di grupnya mana, dapat stadionnya di mana gitu, apa mungkin di pindah mungkin atau gimana gitu.
0: Tadi apa namanya temanku juga malah nonton kayaknya belum dapat visa juga ya, karena kan itu di luar wewenang FIFA sendiri ya. Kalau memang dipastikan masuk ya udah pasti masuk, cuma kalau misalnya nggak dapat visa apakah nanti akan jadi berkurang satu kah timnya atau seperti apa nih? Karena kan mungkin ada beberapa pemainnya yang nggak bisa dapat visa atau malah justru keseluruhan nggak dapat visa. Ini nanti gimana nih berarti Mas
1: Rioni? Nah itu Mas, itu apa ya, emang ternyata sepak bola itu nggak bisa di apa ya, dipisahin dari politik gak sih?
0: Iya betul sekali, karena kebijakan FIFA dan juga kebijakan negara penyelenggara kan juga saling berkaitan ya, dan tidak ada, nggak bisa intervensi nih FIFA ke kebijakan negara tersebut gitu.
1: Nah makanya ya ini cukup, makanya di tahun ini tuh Piala Dunia paling unik lah Mas, aturan baru, harus negara lebih banyak lagi, ada kemarin lagi negara konflik lagi main juga, jadi ya nggak tahu ini Mas, ini banyak kejutan lah.
0: Ya pemilihan tiga negara ini juga apa namanya ya menimbulkan polemik juga ya, karena
1: bener,
0: otomatis tiga aturan juga ya, di masing-masing pemerintahannya masing-masing. Nah terkait dengan apa namanya pemain top yang gagal masuk ke Piala Dunia nih, Mas Rio, ini apakah akan mengurangi kemeriahan Piala Dunia 2026 atau justru ini akan membuat cerita baru nih yang lebih berwarna?
1: Ya menurutku sih emang mungkin pemain-pemain yang senior itu ada kayak daya tariknya sih Mas. Ya, mungkin Ronaldo kenapa masih dipanggil, jelas mesti buat menarik penonton atau pendukung-pendukungnya Ronaldo masih pengen nonton, Messi juga pun kayak gitu kan. Jadi kalau dibilang masih rame ya mungkin masih rame Mas.
0: Tetap masih rame ya, karena ya beberapa pemain punnya juga enggak, masih banyak yang tetap join ya.
1: Ya karena mungkin ada pendukung-pendukung mungkin kayak di pendukungnya Real Madrid tuh ternyata hampir pemainnya enggak dipanggil di skuad timnas Spanyol Mas.
0: Nah ini sebetulnya apa namanya pemilihan, ya itu kan sebetulnya hak dari pelatih ya. Nah ini apa yang biasanya tuh pertimbangannya seperti apa sih pelatih menentukan, oke ini masuk apa namanya tim, ini kayaknya enggak dulu deh, ini gimana?
1: Biasanya taktikal Mas.
0: Taktikal?
1: Ya, alasan pertama tuh biasanya taktikal. Kadang juga ya kalau cara kotornya titipan gitu Mas.
0: Oh ada titipan juga di bola ya?
1: Mungkin ya. Itu kalau mungkin kayak apa ya, ya kalau rumor-rumor baca berita di netizen itu kan ada, wah ini pelatih ini gak suka sama pemain klub ini ya gitu. Akhirnya timnas Spanyol tuh hampir gak ada pemain Real Madrid Mas. Padahal kita kan itu masih satu negara kan ya.
0: Oke. Tapi aku pengen tahu ini apa, penasaran juga ya, karena aku kebetulan kan gak begitu paham terkait bola. Tapi pengen tahu apakah pemain-pemain yang nantinya akan bermain di Piala Dunia 2026 di masing-masing negara ini akan dilihat juga dan akan menentukan rate mereka after Piala Dunia sendiri nih.
1: Jelas sih Mas. Itu emang jelas-jelas apa ya, ajeng benar-benar mereka tuh bakal naik apa ya, value-nya, harganya ibaratnya gitu. Ya itu makanya kenapa mereka berlomba-lomba buat nyetak skor atau minimal tampil bagus di Piala Dunia. Tapi kadang pun bagus di Piala Dunia belum tentu pas di klub bagus Mas. Kayak gitu. Jadi
0: karena dia, beda orang lagi ya. Nah,
1: beda orang, beda tim, beda pelatih.
0: Nah, bondingnya juga beda lagi ya. Oke, nah pengen tahu juga, ini kan udah terbagi kurang lebih 12 grup ya. 12 grup, masing-masing grupnya ada 4. Nah, kira-kira menurut Mas Rio di antara beberapa grup tersebut, mana pertandingan yang pastinya bakal ramai banget, yang paling dinantikan masyarakat, dan ya pokoknya yang kiranya euforianya tuh bakal terasa banget nih?
1: Kalau menurutku Mas, aku pengen banget ketemu tuh Argentina lawan Prancis lagi. Mm-hmm. Itu jelas pasti lebih rame. Mm-hmm. Karena mungkin balas dendam ya mas. Mm-hmm. Dulu di final Prancis kalah sama Argentina. Mm-hmm. Nah ini Argentina juara. Nah, terus saya pengen ketemu tuh Belanda sama Spanyol. Mm-hmm. Itu juga sama. Dia punya, apalagi Belanda kan sempat gak masuk ke Piala Dunia juga. Tuh, jadi ya mungkin apa ya, ingin melawan kayak balas dendamnya di final. Mm-hmm. Juga sama sih.
0: Jadi itu beberapa apa namanya yang pengen ya.
1: Pengen.
0: Tapi kalau di antara 48 ini yang menurut Mas Rio sudah pasti, ini gak usah khawatir, udah dipastikan bakalan masuk semifinal.
1: Masuk semifinal mas.
0: Udah dipastikan, nah ini kayaknya udah pastilah. Gak usah stres-stres banget pendukungnya gitu.
1: Mungkin Prancis ya mas.
0: Prancis.
1: Mm-mm. Dari kesiapan sih, saya mikirnya Prancis sih. Mm-hmm. Tuh, karena ya ada bintangnya Mbappe, mm-hmm. Kylian Mbappe, terus ada banyak pemain bintang di situ juga.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin juga PSG menang Piala apa Champions League. Mm-hmm. Nah, itu kan mungkin ada pengaruhnya juga. Tuh.
0: Selain Prancis. Mm. Masa cuma satu nih yang lainnya berarti masih harap-harap cermat. Tiga lah minimal dari apa spot yang ada gitu loh. Okay.
1: Ada Prancis, mm-hmm. Spanyol mas.
0: Oke, okay, tetap Spanyol ya.
1: Tetap dong, harus mas.
0: Ini Spanyol militan kayaknya nih.
1: Ya, melihat apa ya, kualitas permainan yang muda-muda lebih bagus.
0: Oke.
1: Okay, terus.
0: Terakhir
1: nih. Aku pengennya, kayaknya Brasil mas.
0: Brasil. Mm-hmm. Ini Brasil kayaknya belum terkalahkan ya.
1: Iya. Yeah.
0: 5 kali menyandang gelar juara Piala Dunia. Hmm. Sedangkan kalau Jerman, Italia 4, lalu Argentina 3 kali ya.
1: Yeah.
0: Prancis, Uruguay. Prancis ini udah 2 kali ya. Jadi yeah, mau nambah lagi.
1: Ya yeah, mungkin.
0: Inggris, Spanyol baru 1 kali. Nah ini mungkin Spanyol ya.
1: Harus mas.
0: Oke, okay, okay. Jadi tadi ada Jerman. Yeah. Jerman apa? Ada Brazil Prancis, sama Spanyol ya. Tetap ya. Hmm. 3 itu yang diharapkan.
1: Yang mungkin bisa sampai semifinal atau final, mm-hmm, mungkin finalnya salah satu itu.
0: Oke, okay. Tapi kalau melihat apa namanya dari 3 yang ya kurang lebih dianggap ini kayaknya bakalan lancar nih ke depannya, mm-hmm, gitu kan. Ada nggak yang harus diperhatikan pembelajaran dari tahun 2022 sendiri nih Piala Dunia ini?
1: Ya kalau lebih ke negara apa ke sistemnya mas?
0: Ke sistem dari ke negara, 3 negara ini.
1: Oh, 3 negara. Mm. Kalau 3 negara ini mungkin lebih mempersiapkan lagi mas. Kalau yang tahun lalu itu Spanyol, mm-hmm, Spanyol itu karena ya itu ada sedikit konflik di apa ya negara, karena ada negara Katalan, ada negara Spanyol. Mm-hmm. Jadi bintang-bintangnya yang ada di Spanyol itu ternyata kewarganegaranya Katalan. Mm-hmm. Gitu. Jadi sempat pemain Spanyol itu nggak diperkuat sama bintang-bintangnya kayak gitu. Nah mungkin sekarang ini lebih ke apa ya? Ya udah ikut kalian gitu daripada ikut Piala Dunia mungkin kayak gitu. Nah terus apa ya, kalau di negara Prancis dan lain-lain itu ya lebih kita melihat gimana cara apa ya perombakannya, terus regenerasi pemainnya juga gimana sih mas.
0: Oke, okay, kalau di Asia sendiri kan ada 8 negara yang lolos ya kurang lebih ya. Nah ini seperti apa nih? Ini dari tadi gak ada yang disebutin soalnya nih. Ini gimana nih peluangnya Asia dari 8 negara, masa harapannya sih ada yang masuk ya.
1: Ada,
0: nah ini
1: ada.
0: Gimana peluangnya untuk Asia sendiri?
1: Kalau Asia ya mas, jelas itu nomor satu mesti Jepang mas.
0: Oke.
1: Okay. Jepang.
0: Iya Jepang.
1: Jepang udah mungkin lolos grup bisa.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk ke semifinal ya peluangnya 40%, 30% mungkin mas.
0: Apa yang harus diperhatikan biar peluangnya semakin banyak nih kalau dari Jepang?
1: Kalau di Jepang ya, kalau di Jepang itu sebenarnya dari segi permainannya Jepang itu udah bagus mas.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ya tipikal permainan Asia, karena Asia kan kecil terus larinya cepet mas. Nah di Jepang sendiri itu juga dia bisa apa ya, bisa ngalahin negara gede dengan kecepatannya, skillnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Cuma kalau ketemu sama tim-tim yang punya body balance bagus, mm-hmm, terus dari apa, pertahanannya juga bagus tuh, mm-hmm, Jepang kadang kerepotan gitu.
0: Okay.
1: Kayak dulu kan sempat di comeback sama Belgia.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu momen yang mungkin terburuk langsung sih Jepang itu.
0: Oke. Okay. Selain Jepang mungkin Asia ada satu lagi nggak yang ya masih bisa berharap gitu untuk lolos lah?
1: Kalau Asia ya mas. Asia itu mungkin mana ya? Arab sih mas.
0: Arab ya. Iya. Ya udah berarti Jepang untuk Asia Jepang di urutan pertama nomor dua nya Arab lah diharapkan Arab ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terakhir nih Mas Rio, prediksi final dan juga juara Piala Dunia tahun ini nih.
1: Kalau juara jelas mas Spanyol.
0: Iya boleh.
1: Kalau final sih saya pengennya Spanyol lawan Argentina.
0: Spanyol lawan Argentina. Mm-hmm. Oke, okay. Berarti apa namanya Argentina bisa kembali lagi seperti 2022 ya?
1: Berat sih mas.
0: Masuk final ya?
1: Oh kalau final sih oke.
0: Okay. Oh maksudnya biar masuk final biar menang gitu.
1: Nah.
0: Maksudnya biar Spanyol menang.
1: Iya. Yeah. Itu trik mas.
0: Oke okay, baiklah ya. Pokoknya mudah-mudahan Spanyol bisa masuk,
1: amin.
0: Lolos dulu ya. Yeah. Harus lolos dulu nanti bisa masuk final. Ya, thank you Mas Rio buat obrolan serunya.
1: Yeah.
0: Dan tentunya pemirsa dan juga pendengar RRI buat Anda yang ingin menyaksikan siaran Piala Dunia 2026. Anda bisa tonton di TVRI dan jika Anda ingin mendengarkan siaran terestrial Piala Dunia 2026 bisa dengarkan di RRI. Dan tentunya Deep Talk Podcast Pesta Bola Dunia 2026 sampai di sini dulu aja. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Malam dengan Bro Satu di mana pun Anda berada, luar biasa malam hari ini tentunya bersama saya undang Rizky ya, yang tentunya akan menemani kebersamaan kita di Purwokerto malam ini di sisa-sisa terakhir ya, kurang lebih 1 jam setengah sampai dengan menjelang jam 12 malam hari ini saja. Spesial akan hadir membersamai Anda semuanya di Purwokerto malam ini dengan menghadirkan berbagai macam informasi menarik. Informasi yang ringan-ringan aja ya untuk menemani istirahat malam Anda. Untuk Anda yang mau berkirim pesan atau mungkin kirim-kirim salam, boleh by WhatsApp atau SMS di 08 11 25 4 0 9 11. Ya, tadi sudah kita ikuti bersama, ada banyak rangkaian acara dari mulai Ruang Rindu ya dari Pro 1 Jakarta ini disiarkan langsung berjaringan di Pro 1 seluruh Indonesia, kemudian Deep Talk ya, ini podcast Pesta Bola Dunia. Ini juga tadi sudah menemani kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Tentunya saya akan hadir menemani Anda semuanya sampai dengan menjelang jam 12 malam hari ini. Pastikan Anda juga tetap stay tune bersama saya di 93.1 Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Rosa, channel informasi dan inspirasi.

01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Anggun dengan Mimpi ya, ini masih menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Purwokerto malam ini ya. Di mana ini pendengar ada informasi menarik harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green ini resmi naik mulai hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Di mana di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liternya dan juga biosolar bersubsidi ini tetap di harga Rp6.800 per liternya. Kedua jenis BBM tersebut ini memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. BBM subsidi ini merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah ya, karena mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunanya juga diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tentunya ya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada aturan yang kemudian mengatur gitu ya, peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 di mana tidak semua kendaraan yang berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah yang menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan juga biosolar yang notabene dua ini adalah bahan bakar yang bersubsidi gitu ya. Jadi untuk orang-orang ataupun kendaraan-kendaraan yang tidak diperuntukkan ya menggunakan BBM subsidi ini diharapkan ya tidak kemudian ini mengambil hak-hak bagi orang-orang atau mungkin kendaraan-kendaraan yang memang berhak gitu ya menerima bahan bakar minyak bersubsidi.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari BMKG. Di mana nih BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan musim hujan yang akan dimulai kembali pada akhir Oktober tahun 2026 ini. Saat ini tentunya mendengar Pro 1, sejumlah wilayah di tanah air masih mengalami musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda CNN menjelaskan musim hujan tahun ini nantinya akan dibarengi dengan fenomena El Nino yang diprediksi akan berlangsung hingga awal Januari dan diperkirakan ya akan menekan curah hujan dan membuat musim hujan lebih kering dari biasanya didengar. Di mana dirinya juga menyebut musim hujan akan terdampak El Nino dan curah hujannya akan cenderung menurun. Namun dirinya juga mengatakan curah hujan tersebut tidak akan begitu mengganggu aktivitas yang membutuhkan air seperti ya aktivitas pertanian. Kemudian data dari monitoring terbaru yang dilakukan oleh BMKG di Samudra Pasifik yang akhir Mei 2026 ini menunjukkan nilai anomali suhu muka laut di Pasifik. Ya, ini adalah sebesar plus 1.0, sedangkan di Samudra Hindia pemantauan suhu muka laut menunjukkan indeks IOD sebesar minus 0.56. Kemudian Arda Sena juga menjelaskan fenomena El Nino yang menyebabkan penyimpangan iklim di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia, termasuk juga di belahan dunia lain dengan pola periode dampak yang berbeda-beda.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya masih bersama kami ya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada juga yang sudah join 9456 sambil ngopi masih biar gak ngantuk dan tetap semangat hingga tuntas siaran. Siap ya, pokoknya tiada hari tanpa ngopi lah ya. Dan kemudian di bawahnya lagi juga ada Sri Mulyani yang ada di Purwokerto saja. Sugeng dalu Mas Rizky, pripun kabar? Alhamdulillah ya, kabarnya baik. Gimana kabarnya juga ya? Pokoknya ngikut saja, RRI Purwokerto mantap katanya. Baik, terima kasih ya. Kali ini mendengar Pro 1 ada informasi yang menarik ya, dimana saat sebagian besar wilayah Indonesia ini menikmati pagi dengan udara hangat, suasana berbeda justru terjadi di dataran tinggi Dieng. Tapi kalau misalkan untuk sekarang bangun pagi itu malah justru lebih dingin gitu ya pendengar ya. Hamparan rumput di sekitar komplek Candi Arjuna ini berubah putih berkilau seolah diselimuti salju tipis. Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul seiring turunnya suhu hingga mencapai minus 1 derajat Celcius. Waduh, ini berarti untuk Anda yang mungkin barangkali pengen ke negara yang bersalju, belum ada duit gitu ya, ke Dieng saja. Karena di sana juga ada mini salju berarti gitu ya. Dimana fenomena embun upas ini terjadi akibat penurunan suhu ekstrim pada malam hingga menjelang pagi. Warga Dieng mengatakan suhu udara di kawasan tersebut terus mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Aduh, ayo pendengar ya, barangkali ada yang mau ke Dieng, saya tuh diajak gitu ya. Biar nanti bersama-sama merasakan dinginnya udara di Dieng Banjarnegara.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan malam hari ini kita juga udah sampai di 23:47 ya waktu Indonesia bagian Barat. Ini artinya saya harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk kebersamaannya di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 ya. Dan tentunya masih ada beberapa yang akan kami hadirkan spesial untuk menemani malam hari ini ya. Nanti juga ada siaran Hasan Roh, kemudian dan lain sebagainya. Ada satu lagu dari Tommy Ali, Maunya Apa Sih, yang akan menemani kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Sampai jumpa besok pagi. Dadah.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Kali ini saya akan membawakan santapan rohani dengan judul Di Balik Makna Insyaallah yang sering disalahpahami. Kata insyaallah begitu populer bagi masyarakat muslim di tanah air. Tak hanya dalam percakapan sehari-hari, salah satu kalimat thayyibah ini juga sangat sering kita dengar di media massa, terutama tayangan televisi. Meskipun begitu, seperti biasa kata ini sering diterima dan dipakai begitu saja tanpa menyesuaikan makna dan penggunaan yang seharusnya. Kata insyaallah kerap diucapkan untuk janji yang potensial dilanggar, komitmen yang tidak teguh, atau harapan yang tidak pasti. Meski lebih sering kita jumpai, bukan berarti semua itu tepat. Orang menyebutnya salah kaprah alias kekeliruan yang sudah menjadi kebiasaan. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 23 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadha. Artinya, dan janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukannya besok kecuali jika Allah menghendaki atau mengucapkan insyaallah. Dengan demikian, mengucapkan kata insyaallah sesungguhnya bersumber dari perintah Al-Qur'an. Secara literal, ia berarti jika Allah menghendaki. Ayat ini mengandung pendidikan bagi pengucapnya tentang pentingnya rendah hati. Tidak terlalu mengandalkan kemampuan pribadi karena ada kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya. Mengucapkan insya Allah juga bentuk keinsafan bahwa di balik segala peristiwa ada sang penentu. Tak selalu apa yang kita inginkan terwujud. Seluruhnya bersifat tidak pasti, dan justru karena itulah manusia dituntut berikhtiar. Kata insyaallah merupakan wujud pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Allah sembari bekerja keras karena proses yang ditempuhnya belum menemukan kepastian hasil. Manusia memang dilarang memastikan perbuatan yang masih dalam rencana, karena yang demikian termasuk cermin keangkuhan. Manusia tidak mungkin mengandalkan secara mutlak dirinya sendiri sebagai makhluk, ia membutuhkan sang Khalik. Allah telah menganugerahi manusia nurani, akal, tenaga, dan segenap kemampuan lainnya. Semua itu merupakan modal sekaligus tanggung jawab untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha menyusun rencana dan mempersiapkan diri. Selebihnya adalah tawakal atau kepasrahan total atas kehendak Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap pribadi memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Tawakal adalah sikap yang muncul dari kesadaran manusia atas dirinya yang lemah di hadapan Rabb. Menggantungkan keputusan final kepada sang pencipta selepas daya upaya dikerahkan secara maksimal. Sikap inilah yang membuatnya selalu merasa penting untuk berdoa, memohon pertolongan dan petunjuk sehingga kehendak yang dirumuskannya diridhoi dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila pun tak terkabul juga tak lantas menyesali diri sendiri karena sejak awal memang sudah memasrahkan hasil bukan kepada diri sendiri. Pendengar RRI rahimakumullah, dengan demikian kita bisa menarik sebuah kesimpulan ringkas bahwa insyaallah bukan ucapan basa-basi atau tempat berlindung dari ketidakteguhan janji. Insyaallah mengandung pendidikan tentang sikap tawadhu atau penghayatan kepada makna hakiki insyaallah juga membawa manusia kepada puncak kesadaran tauhid. Hanya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Insya Allah juga mengandalkan seseorang untuk mempercayai adanya takdir dan iradah Allah.
Semoga kita senantiasa diberi petunjuk kepada setiap ucapan dan tingkah agar istiqomah di jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, saya Putri hadir kembali menemani Anda di Purwokerto pagi ini edisi Kamis 11 Juni 2026. Ya, pendengar Pro 1 senang sekali ya bisa hadir di tengah-tengah Anda tentunya dengan menghadirkan beragam acara menarik di Purwokerto pagi ini. Ya, pendengar, di antaranya pada pukul 5 lewat 5 menit ini kita akan hadirkan untuk Anda kajian Mutiara Pagi yang insya Allah pagi hari ini bersama narasumber Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang kalender Hijriah memanfaatkan waktu di tahun baru. Untuk Anda, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dan alhamdulillah pendengar, pagi hari ini kita berjumpa dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tentang kalender Hijriah, memanfaatkan waktu di tahun baru. Dan pendengar Pro 1, seperti biasa Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berdialog interaktif. Kami persilahkan melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di nomor 0811-2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar penanda bertambahnya angka tahun, tetapi momentum untuk mengevaluasi perjalanan hidup dan memperbaiki kualitas ibadah. Kalender Hijriah lahir dari peristiwa hijrah yang syarat makna perjuangan, perubahan, dan pengorbanan demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, tahun baru menjadi kesempatan untuk merenungkan bagaimana waktu telah digunakan serta menyusun langkah yang lebih baik. Dan baik pendengar Pro 1, selanjutnya saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Ustadz, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat semuanya, barokah. Amin.
0: Insyaallah, amin.
1: Itu pula Mbak Putri, Mbak Citra, Pro RRI, mudah-mudahan sehat, berkah, umur panjang.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, pagi hari ini hanya dengan saya saja, hostnya Ustadz, dengan saya saja
1: begitu.
0: Putri.
1: Masya Allah.
0: Baik Ustadz, tema kita kalender Hijriah, memanfaatkan waktu di tahun baru, nggih Ustadz?
1: Nggih, insyaallah.
0: Kami persilahkan, monggo Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin. Fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar, pecinta religi pagi dialog interaktif RRI Purwokerto, rahimakumullah. Tidak terasa, insya Allah 16 Juni adalah 1 Muharram 1448. Dalam bahasa populer, tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Waktu terasa begitu cepat. Tahu-tahu akan berganti tahun Hijriyah ke 1448. Setahun kayak sebulan. Sebulan kayak satu minggu, satu pekan. Satu pekan kayak satu hari. Sehari seperti membakar pelepah daun kurma yang kering. Waktu begitu cepat. Kadang waktu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Waktu kadang disebut saat. Kadang disebut zaman. Kadang disebut ajal. Kadang disebut umur. Kadang disebut kesempatan. Kadang disebut masa. Kadang disebut waktu. Jadi kira-kira kalau mau dibahasakan sekitar ada 7 waktu itu bahasanya. Saat, yang kedua zaman, yang ketiga ajal, yang keempat umur, yang kelima kesempatan, yang keenam masa, yang ketujuh waktu. Allah banyak bersumpah soal waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wasubhi, demi subuh. Wal fajri, demi fajar. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Wawul qasam, wawul sumpah, artinya perhatikan waktu. Sebab waktu itu punya karakter. Yang pertama, berjalan ke depan. Tidak ada waktu berjalan ke belakang. Hari ini tidak bisa diulang, habis. Kita akan bertemu hari esok. Yang kedua, tidak mungkin bisa diulangi lagi waktu itu. Yang ketiga, cepat dan kekayaan yang tidak terbilang mahalnya. Oleh karena itu, bagaimana kita memanfaatkan waktu di tahun baru Hijriah 1448 ini? Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di malam hari maupun yang ada di siang hari. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi, kelihatannya waktu ini, kalau belahan besarnya dua, siang dan malam. Dan semuanya apa yang ada di waktu siang, apa yang ada di waktu malam, semua milik Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan waktu yang berjalan begitu cepat bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalimatnya singkat padat, tapi maknanya luas. Walaupun bahasanya di telinga agak kurang ramah. Gunakan lima aji mumpung. Gunakan lima aji mumpung. Yang pertama, mumpung masih hidup sebelum dipanggil oleh Allah. Hayataka qobla mautika. Konon hidup itu terdiri dari dua titik. Titik lahir dan titik mati. Itulah hidup. Kalau sudah memulai titik lahir, pasti sampai ke titik mati. Dan bukan dikatakan hidup kalau hanya langsung titik mati. Pasti ada titik lahir, titik mulai. Ada yang garisnya panjang, menengah, pendek, sangat pendek. yang garisnya panjang, umurnya panjang, menengah, pendek. Oleh karena itu, mumpung masih diberi hidup, manfaatkan untuk beribadah. Sebab kalau sudah dipanggil oleh Allah, sudah tidak bisa beraktivitas. Insya Allah, mudah-mudahan menjadi dorongan. Allah memberikan hidup kepada kita. Sebelum kita dipanggil oleh Allah menghadapnya, gunakan hidup itu untuk beramal soleh. Waktu dan hidup itu sangat mengarah kepada bagaimana akhirnya, bagaimana penutupannya. Innamal a'malu bikhawatimi. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Yang kemudian populer sekali orang mengatakan husnul khotimah. Baik penutupnya, baik akhirnya, baik wafatnya. Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Itulah mumpung yang pertama.
0: Yeah.
1: Mumpung yang kedua, wasihataka qobla sakomik. Sehatmu sebelum suatu saat datang sakit kepadamu. Sehat sesuatu yang sangat mahal. Bahkan, maaf, lebih mahal dari kekayaan. Coba para pendengar, pecinta religi pagi dialog interaktif RRI Purwokerto, dijawab sendiri saja, pilih mana hartanya banyak tapi dalam keadaan sakit dan sehat, tetapi tidak beruang, tidak memiliki kekayaan yang melimpah. Mestinya sambil mesem, ya pilih sehat, hartanya
0: melimpah. Ya,
1: itu namanya memilih jawaban A atau B, tapi buat sendiri C. Jadi lulus dengan terpaksa. Yang paling baik ranking 1 itu sehat, walaupun tidak punya duit. Sebab orang sehat itu bisa cari duit. Dan seberapapun duit yang dimiliki bisa dinikmati. Tapi orang sakit tidak bisa cari duit. Dan tidak bisa menikmati duit. Saya pernah menengok orang sakit. Tahu saya yang datang dengan suara lirih meminta kepada pendampingnya untuk mendekatkan Ustaz Kifni gitu. Saya dekati. Suaranya lirih sekali. Kalimatnya saya masih hafal. Kalau ada toko yang menjual sehat, saya beli harga seberapapun. Nah, gitu. Sambil suara lirih, kalau ada penjual sehat, akan saya beli seberapapun. Subhanallah. Jadi, mumpung sehat, mudah-mudahan selalu sehat, gunakan sehatnya untuk beramal soleh. Yang ketiga, wa farohoka qobla sahonik. Masa luangmu, masa longgarmu, manfaatkan sebelum datang kesibukan yang tidak terduga. Dalam bahasa Banyumas, ojo ngendende, laksanakan sekarang. Tugas yang satu tunaikan. Jangan nunggu-nunggu, nanti-nanti. Siapa tahu ada tugas berikutnya. Akhirnya tugas itu menumpuk, tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sempit. Ada dua kenikmatan yang kadang-kadang manusia lupa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima kathiru minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia terlena di dalamnya, kebanyakan manusia itu terlena, tidak bisa memanfaatkan. Apa itu? As-sihhatu, sehat, wal farahu, waktu luang. Jadi kadang-kadang banyak orang yang waktu luang begitu saja lewat. Padahal siapa tahu datang kesibukan, pekerjaan, tugas yang mendadak dan banyak. Mengapa kok tadi santai-santai saja? Nah, baru kebingungan. Ada dua hal yang banyak manusia mengalami kerugian, yaitu apa? Tidak bisa memanfaatkan sehat dan sempat.
0: Ya. Baik.
1: Yang keempat, mumpung yang keempat, wasyababaka qobla haramik. Masa kuatmu, masa mudamu, sebelum datang masa tuamu. Para pendengar, kaum muslimin, pecinta religi pagi RRI Purwokerto rahimakumullah. Menunda-nunda beribadah, padahal tenaganya masih kuat, badannya masih sehat, menunda-nunda, nanti saya ibadahnya kalau pensiun saja. Nanti saya ibadahnya kalau sudah selesai purna tugas saja. Apakah betul purna tugas itu sehat? Apakah betul umurnya sampai purna tugas? Apakah betul purna tugas masih kuat? Jadi, mumpung masih ada waktu yang relatif masih muda, masih kuat, manfaatkan. Karena kalau sudah pensiun, sudah masuk lansia, semuanya serba menurun. Ya tenaganya, ya daya ingatannya, ya kreativitasnya, ya kekuatannya, menurun. Maka lansia-lansia itu lalu dikriteriakan menjadi lima. Satu, umur 51 sampai 60 itu pralansia. Jadi baru akan lansia itu. 51-60. Yang kedua, 61 sampai 70 lansia muda. Lansia tapi masih muda. Yang ketiga, 71 sampai 80 lansia madya. 81 sampai 90 lansia paripurna. 91 sampai 100 ke atas lansia paripurna kencana. 100 ke atas lansia langka. Ya Allah, jadi rata-rata itu oleh Allah diberi kesempatan baina sittin wa sab'in, antara 60-70. 80 ikut 70, 90 ikut 70, 50 ke bawah ikut 60. Ya itu memang umatnya Rasulullah. Kalau umat-umat sebelum Kanjeng Nabi kan umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh 950. Nabi Ibrahim 159. Nabi Ismail sekitar 137. Nah, kita ini rata-rata umurnya 60, 70, 90, 80, ikut 70. Yang 50 lebih ikutnya 60. Gunakan, mumpung masih ada kesempatan hidup dan sehat. Yang kelima, mumpung apa lagi? Wahinaka qobla fakrik. Masa cukupmu sebelum datang masa kurangmu, sempitmu. Artinya apa yang Allah berikan kepada kita berupa kelonggaran rizki, jangan nunggu-nunggu. Bismillah, manfaatkan untuk amal soleh.
0: Insya Allah. Yeah.
1: Untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk agamanya, untuk masyarakat sekitarnya, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Yeah.
1: Itulah lima aji mumpung dalam rangka menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1448 yang jatuh pada tanggal 16 Juni, memang hingar-bingarnya, gegap gempitanya, sampai kepada hebohnya, tidak seperti hebohnya pergantian tahun Masehi. Dari 2026 pindah ke 2027, nanti pada jam 00.00, wah, kembang api, mercon, lampu, sirine.
0: Baik.
1: Tahun baru Hijriah kita peringati dengan sikap rohaniah. Mari bersama-sama kita ambil hikmahnya, isinya, intinya. Bagaimana memanfaatkan waktu, karena waktu itu berjalan cepat ke depan, tidak bisa diulangi lagi, dan kekayaan yang sangat berharga. Makanya Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran diawali dengan waktu. Wal asri, wal subhi, wal laili, wal nahari, wal fajri, dan seterusnya.
0: Iya, baik.
1: Ustaz. Selamat menyongsong tahun baru Hijriah 1448. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik dari tahun yang telah kita lalui.
0: Amin.
1: Mari kita evaluasi. Yang baik-baik kita teruskan dan kita tingkatkan. Yang tidak baik, upaya kita menekan sekecil-kecilnya, dan kita gunakan waktu aji mumpung. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih sempat, mumpung masih muda dan kuat, mumpung masih punya rezeki sebelum datang kesempitan.
0: Insya Allah, insya Allah.
1: Sekian. Baik. Dan terima kasih, semoga manfaat. Semoga.
0: Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar. Kami angkat, kami persilakan untuk Anda ingin bergabung di line telepon maupun di WhatsApp. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dari siapa, di mana Pak?
2: Pak Izin di Lumbir.
0: Pak Izin di Lumbir, silakan Pak.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada ayat yang berbunyi, aduh aku lupa suratnya. Yang berbunyi begini, demikian. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan seterusnya. Itu ayat berapa, terus bagaimana penjabarannya, sering dibaca oleh imam kadang-kadang di waktu imami, di waktu tanggal-tanggal, tanggal nom istilah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz langsung dijawab, mawon Ustadz.
1: Ya, alhamdulillah. Memang kalau mau dibagi, waktu itu adalah cuma ada tiga. Satu, yang lalu, dua sekarang, tiga yang akan datang. Yang akan datang, bila mulai dari pertama detik, detik itu punya makna. Nanti pergantian tahun, kalau Hijriah adalah Maghrib, kalau Masehi adalah jam 00.00, itu detiknya dihitung mundur dari 10, kadang 9. Ya. Maaf, 9, 8, 7, 6. Lah. Nanti kepada ada 1, baru pet, itu detik. Makanya detik-detik proklamasi. Nah, itu detik itu. Itu yang akan datang itu. Kemudian menit. Menit keberapa buka puasa? Nah, gitu. Menit keberapa datangnya waktu sholat? Waktu sholat itu tidak jam, tapi ada menitnya. Kemudian waktu yang akan datang itu jam. Jam berapa nanti rapat? Jam berapa?

0: dan kita selenggarakan bulan, bulan kapan menikahkan putrinya, putranya, bulan kapan hajatan besarnya, tahun, tahun berapa didirikan, tahun berapa target yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya dihitung dari detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, semuanya detak jantung dan hembusan nafas itu berisi La ilaha illallah, subhanallah. Bukan hanya hari ingat Allah pada hari Jumat, di luar Jumat tidak ingat. Bukan jam ingatnya pada Allah hanya waktu jam 6 sore maghrib, sebelum maghrib tidak ingat. Jadi ingat pada Allah. Makanya bibir seorang muslim sebaiknya tidak kering dari zikrullah, berarti detik itu. Detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, itu yang akan datang. Berarti waktu sangat diutamakan, diperhatikan. Walal akhiratu khairul lakaminal ula. Itu ada detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, itu selama di dunia. Nanti di akhirat sudah tidak ada lagi hari, enggak ada lagi bulan, enggak ada lagi tahun. Kenapa? Mataharinya sudah hancur, alat menghitung waktu. Bulannya sudah hancur, alat menghitung waktu bulan. Yang ada apa? Satu hari. Hari akhir. Hari akhirat. Yang tidak ada putus-putusnya selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan sampai lupa kita akan menghadapi hari akhir, di mana hari sudah tidak ada lagi. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun sudah enggak ada. Yang ada cuma satu waktu, apa? Hari akhir. Nah itulah, maka jangan sampai lupa. Seimbang. Dunia ada harinya, bulannya, jamnya. Tapi di akhirat tidak ada lagi jam, enggak ada lagi hari, enggak ada lagi bulan, enggak ada lagi tahun. Yang ada cuma satu hari. Apa itu? Hari akhirat. Pekatan kirang langkung, semoga manfaat.
1: Terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Ed Setio Budi. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang bulan Muharram atau Suro, khususnya di Jawa. Dulu-dulunya dikeramatkan, bagaimana sejarahnya? Tanggal 1 Januari diramaikan, dinanti saatnya pukul 00. Monggo Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Muharram itu bulan mulia, bulan istimewa, bulan baik. Bukan bulan dedemit, bukan bulan sial, bukan bulan musibah, bulan baik. Sama dengan bulan-bulan yang lain, pada prinsipnya waktu itu sama. Tapi Muharram itu punya nilai istimewa. Makanya ada puasa sunnah Asyura. Pada tanggal 10 Muharram, itu ada puasa sunnah Asyura. Di mana hikmah puasa Asyura? Dapat menghapus dosa satu tahun. Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa satu hari saja bulan Asyura itu dapat menghapus dosa setahun. Tetapi sangat baik kalau dilengkapi dengan tasu'a, hari ke-9. Jadi puasanya dua hari. Tanggal 9 Muharram,

0: tanggal 10 Asyura. Ke-10 itu nama bahasanya Asyura, hari yang ke-10. Lalu terkenal di Jawa bulan Syura. Padahal waktu itu orang sedang berpuasa. Kok malah dikatakan bulan jelek, bulan dedemit, bulan musibah, bulan pantangan hajatan, bulan pantangan orang buka usaha, bulan pantangan orang bangun rumah. Tidak benar. Semua waktu sama. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Maaf ini. Tercatat ada pernikahan jumlahnya 2.000. Di pengadilan agama Purwokerto. Yang cerai, maaf, 300. Nah, yang cerai ini hampir tidak ada satupun yang nikah bulan Syura. Jadi kalau begitu coba nikahnya Zulhijjah, nikahnya bulan Rajab. Tetapi tidak ada yang berani nikah pada bulan Syura. Padahal dari 300 yang bercerai ini, tidak ada satupun yang nikah bulan Syura. Nah, berarti boleh hajatan bulan Syura, tidak ada pantangan, maaf, tidak lalu mempersulit, tidak ada gugon tuan. Malah kalau nanti hajatan bulan Syura, itu saingannya sedikit. Insya Allah yang kondangan netes.
1: Banyak.
0: Nanti kalau Zulhijjah, satu RT 4 orang. Nah, nanti kalau bulan Syura, sendirian satu kecamatan. Nah, oleh karena itu, maaf, waktu itu tergantung isinya, tergantung memanfaatkannya. Bulan Ramadan, bulan suci, iya bagi yang memanfaatkan. Konon, hari Jumat, Sayyidul Ayam, tuannya hari, tergantung yang memanfaatkan. Bulan Syura untuk umroh boleh. Bulan Syura untuk hajatan boleh. Tadi 300 yang bercerai, tidak ada satupun yang nikah di bulan Syura. Nah, jadi kalau begitu, dia milih waktu, apa pengaruhnya? Maka tadi, malah kalau hajatannya bulan Syura, saingannya sedikit. Mekaten matur nuwun, mari kita hadapi waktu tergantung mengisinya. Mengevaluasi yang jelek, kita perbaiki. Yang baik, kita tingkatkan. Karena waktu tidak bisa diulang, dan berjalan ke depan, dan berjalan begitu cepat.
1: Okay, baik.
0: Mekaten matur nuwun.
1: Yeah, matur nuwun Ustaz. Kemudian selanjutnya dari @andi3578. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, izin, apa di Islam sendiri ada kegiatan ibadah khusus yang dilakukan untuk menyambut tahun baru Hijriah di zaman Nabi? Terima kasih.
0: Matur nuwun. Kalender Hijriah itu sebagian para penulis sejarah dimulai dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah menggunakannya karena tidak pandai menghitung, tidak pandai menulis, semua wahyu melekat dalam hati dan hidupnya. Maka hijriah itu hitungannya dimulai dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Bukan dimulai dari hari lahirnya Rasul. Bukan dimulai dari wafatnya Rasulullah. Bukan dimulai dari turunnya pertama Al-Quran. Tetapi dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mengapa? Mengandung makna momentum sejarah Islam tegak berdiri mulai dari hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Karena di Makkah ditekan, diteror, bahkan diancam, disakiti. Tidak ada peluang mengatur. Setelah hijrah ke Madinah, berdaulat. Bisa memimpin, bisa mengatur, bisa melaksanakan dengan kebebasan. Jadi kira-kira kalau mau dibahasakan dengan merdeka, tatkala di Mekah masih dijajah oleh orang kafir, tatkala ke Madinah merdeka mengatur. Kayak kita Indonesia 17.845 mengatur sendiri Indonesia. Nah, kalau sudah mengatur sendiri, jangan mau diatur orang lain, ditekan orang lain. Itulah merdeka. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah tidak ada perayaan tahun baru Hijriah. Wong belum malam-malam belum ada tahun baru Hijriah. Mulainya sahabat Umar bin Khattab. Pekaten kirang langkung. Tidak ada upacara-upacara, tidak ada hingar-bingar huru-hara, sampai mubaziran. Tetapi perlu kita, satu, mengevaluasi, muhasabah. Yang kedua, yang jelek kita kurangi, kita hilangkan. Yang baik kita tingkatkan, momentum evaluasi, memotivasi semangat. Kalau nanti misalnya tahun 1448, kalau umat Rasulullah itu diberi kesempatan cuma 1500, berarti kurang 52 tahun lagi kesempatan umat Islam hidup di dunia. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Maka sekali lagi, di dalam Islam tidak ada perintah untuk melaksanakan upacara, melaksanakan kegiatan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, yang ada adalah unsur spiritual. Yang ada itu evaluasi. Yang ada itu merencanakan ke depan yang baik-baik, bertekad menggunakan waktu, karena waktu tidak berjalan ke belakang, berjalan ke depan, dan waktu itu oleh Allah dijadikan awal sumpahnya, agar kita jangan terlena. Makatan maturuwun, kira-kira sudah cukup.
1: Ustadz, ini masih banyak sekali pertanyaan, barangkali dari WhatsApp-nya satu saja Ustadz, tapi mohon maaf dijawab singkat mohon ya Ustadz. Ini dari, sebentar Ustadz. Ya, ini enggak menyebutkan nama, dari 2761 ya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa sebabnya seseorang menyia-nyiakan waktu, bagaimana akibat dari kita menyia-nyiakan waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Ustaz, nanti sekaligus closing statement nggih, singkat mawon nggih Ustaz.
0: Nggih, alhamdulillah. Satu, tidak menghargai waktu. Yang kedua, tidak punya niat kuat memanfaatkan waktu. Yang ketiga, rugi waktu berjalan tanpa prestasi. Barangkali yang terakhir, waktu itu ada dibagi-bagi. Yang detik, yang menit, yang jam, yang hari, yang pekan, yang bulan, yang tahun, selama di dunia. Di akhirat nanti tidak ada detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, yang ada hanya yaumul akhir. Manfaatkanlah walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Dunia kita raih untuk akhirat. Jangan ditinggalkan dunia itu. Tetapi waktu yang berjalan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, Kamis 11 Juni 2026, bersama Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni, dengan mengulas tema kalender Hijriah memanfaatkan waktu di tahun baru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz di pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, Anda bisa simak kembali Mutiara Pagi besok di waktu yang sama pada pukul 5 lewat 10 menit hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, saya Putri yang bertugas pamit undur diri dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau. Bekayu Banyumas 2025, Syifa Diah Puspita terus mematangkan persiapan menjelang Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 11 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Putri Diana.

0: BPBD Cilacap menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih kepada 40 kepala keluarga di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Berikut Renitania melaporkan.
1: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bantuan perdana disalurkan ke Dusun Api-Api, Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, setelah warga mengajukan permohonan karena sumber air yang biasa digunakan mulai berkurang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya langsung merespon kebutuhan masyarakat dengan mengirimkan bantuan air bersih pada Selasa 9 Juni 2026. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 40 kepala keluarga atau 120 jiwa yang mulai terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui UPT PKBD Kroya, BPBD mendistribusikan air bersih ke 3 titik penyaluran yang berada di RT 1 RW 3 dan RT 4 RW 3 Dusun Api-Api agar bantuan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Tidak hanya di Kecamatan Nusa Wungu, BPBD juga telah menerima permohonan bantuan air bersih dari warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Saat ini koordinasi tengah dilakukan untuk menentukan teknis penyaluran bantuan ke wilayah tersebut.
2: Kita sudah mulai mendropping air bersih ke Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, karena di situ warga masyarakat sudah memohon pada kita untuk didistribusikan air bersih. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendistribusikan sebanyak 3.000 liter untuk warga masyarakat yang ada di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Kemudian permohonan juga sudah masuk ke kita dari Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Dan ini juga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita koordinasikan teknis penyalurannya dengan Pak Kades setempat. Jadi sampai dengan saat ini distribusi air kita sudah mengirim ke Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, dan nanti juga kita akan distribusikan ke Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Intinya ketika ada permintaan dari masyarakat, Pak Kades diketahui oleh Pak Camat, pada Bupati, CPU BPBD, akan segera kita tindak lanjuti dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebagai dampak musim kemarau tahun ini.
1: Taryo menegaskan BPBD siap menindaklanjuti setiap permohonan bantuan air bersih yang diajukan masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan. Selain melakukan distribusi bantuan, BPBD Cilacap juga terus memantau perkembangan kondisi di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih selama musim kemarau, BPBD telah menyiapkan sekitar 250 tangki air bersih yang sewaktu-waktu dapat didistribusikan ke daerah terdampak. Penyaluran akan dilakukan berdasarkan permintaan dan hasil asesmen di lapangan. Dengan langkah ini diharapkan warga yang terdampak kekeringan tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar Bekayu Banyumas 2025, Syifa Diah Puspita terus mematangkan persiapan menjelang Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas disebut menjadi faktor penting yang mengantarkannya lolos ke jajaran 20 besar finalis tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
3: Bekayu Banyumas 2025, Syifa Diah Puspita tengah mempersiapkan diri secara intensif menjelang Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Keberhasilannya menembus 20 besar finalis nasional tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas yang turut mendampingi proses persiapan sejak tahap awal seleksi. Syifa mengungkapkan dirinya baru mendapatkan kesempatan mengikuti ajang tersebut sehari sebelum pendaftaran ditutup. Dalam waktu yang sangat singkat, ia harus menyiapkan berbagai dokumen dan materi seleksi. Dukungan dari Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas serta sejumlah OPD di Banyumas menjadi bekal penting dalam proses tersebut. Selama masa persiapan, Syifa melakukan kunjungan ke berbagai dinas untuk memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah, potensi investasi, pengembangan UMKM, hingga berbagai program pembangunan daerah yang menjadi materi penilaian dalam ajang Putri Otonomi Indonesia tahun ini.
4: Setelah itu, alhamdulillah, dinas itu sangat mendukung ya, dari Bapak PLT Kadinpora Butpar, Bapak Junaidi, membantu aku untuk mempersiapkan selama rangkaian persiapan ini. Dan alhamdulillahnya, dinas-dinas lain itu pun mendukung. Jadi, banyak sekali yang dibutuhkan, baik tentang otonomi daerah, belajar tentang potensi daerah, UMKM, dan lain sebagainya. Jadi, selama persiapan kemarin, memang aku visit roadshow gitu. Jadi, belajar ke dinas-dinas.
3: Selain memperkuat pemahaman mengenai potensi Banyumas, Syifa juga tengah mempersiapkan proyek sosial bertajuk Sawarsa atau Satu Warga Satu Aksi yang berfokus pada edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Program tersebut menjadi bagian dari Local Impact Movement yang wajib dijalankan seluruh finalis Putri Otonomi Indonesia 2026. Saat ini, koordinasi dengan berbagai dinas terus dilakukan untuk mempertajam materi presentasi, mempersiapkan program unggulan daerah, serta mendukung kebutuhan teknis selama karantina dan grand final. Bekayu Syifa berharap dapat membawa nama Banyumas lebih dikenal di tingkat nasional, sekaligus mempromosikan berbagai potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Banyumas. Dirinya juga optimistis dapat memberikan penampilan terbaik dengan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Banyumas, serta seluruh masyarakat Banyumas. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, kebijakan relaksasi Kementerian Keuangan terkait penghapusan syarat minimum sarapan mempercepat penyaluran dana desa. Kebijakan relaksasi Kementerian Keuangan terkait penghapusan syarat minimum sarapan mempercepat penyaluran dana desa DD di Kabupaten Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Kebijakan relaksasi Kementerian Keuangan terkait penghapusan syarat minimum serapan mempercepat penyaluran dana desa DD di Kabupaten Purbalingga terbaru, sebanyak 177 desa telah mencairkan dana desa reguler tahap 2 dengan total nilai mencapai Rp31.936.996.000 lebih. Dari total pagu dana desa Kabupaten Purbalingga sebesar Rp79.083.926.000, realisasi tahap 2 tersebut telah mencapai sekitar 40.38%. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya yang baru mencakup 141 desa dengan nilai Rp25.4 miliar. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Naning Purwanti menyebut percepatan ini terjadi setelah desa-desa dapat langsung mengajukan pencairan tanpa hambatan persentase serapan tahap sebelumnya. Menurut Naning, kemudahan regulasi baru membuat pemerintah desa lebih cepat memanfaatkan alokasi anggaran untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Percepatan ini diterangkan Naning menunjukkan bahwa fleksibilitas kebijakan fiskal mampu memperlancar arus kas pemerintah desa di daerah.
6: Dan karena di tahun ini untuk ketentuan penyaluran di tahap 2 itu tidak ada persentase, artinya 60-40, 40-60 itu diabaikan lah, karena kan dana desa tinggal sepertiga ya Mbak, sepertiga, dan dari pusat memang untuk ketentuan 60-40, 40-60 sudah tidak menjadi ketentuan di surat Menkeu-nya. Tahap 2 sudah berlangsung. Kalau dulu kan dari tahap 1 untuk maju dari tahap 2, kalau desa mandiri kan 60-40. Nah, itu kalau sekarang kan sudah tidak ada. Jadi sekarang baru salur kemarin masuk ke rekening kas desa, besok mau maju dari tahap 2 sudah bisa.
5: Naning menambahkan tanpa kewajiban serapan minimal 60% atau 40% dana desa dari tahap sebelumnya, proses administrasi pencairan menjadi lebih sederhana dan cepat. Dengan tren ini, pemerintah daerah menargetkan dan seluruh desa dapat segera menerima pencairan dana desa tahap 2 secara penuh sesuai jadwal. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pemerintah Kota Tegal mendorong kebangkitan industri batik Tegalan di Kecamatan Tegal Selatan melalui program Reforma Agraria 2026. Pemerintah menerapkan model pemberdayaan berbasis kolaborasi lintas sektoral yang mencakup bantuan modal hingga regenerasi pelaku usaha. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Pemerintah Kota Tegal mendorong pengembangan industri batik Tegalan melalui program reforma agraria tahun 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memperkuat produksi, pemasaran, hingga akses permodalan bagi para pengrajin batik. PLT Kepala Dinas PUPR Kota Tegal, Heru Prasetya, mengatakan Kecamatan Tegal Selatan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan reforma agraria tahun ini setelah melalui pemetaan yang dilakukan tim konsultan selama beberapa bulan. Menurut Heru, hasil pemetaan menunjukkan terdapat dua potensi usaha yang layak dikembangkan, yaitu pengrajin batik dan pelaku UMKM. Selain itu, pengembangan sektor batik juga dinilai sejalan dengan program pemerintah Kota Tegal yang ingin menghidupkan kembali industri batik Tegalan.
2: Di tahun 2026 ini kita mengambil lokasinya adalah Kecamatan Tegal Selatan. Berdasarkan pemetaan tim konsultan selama beberapa bulan dilakukan adalah terangkat dua, ya, satu pengrajin batik, yang kedua UMKM. Ternyata gayung bersambut dengan program Pak Wali yang ingin menghidupkan lagi usaha batik di Tegal.
1: Heru menjelaskan pengembangan industri batik menjadi perhatian karena selama ini para pengrajin masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemasaran produk. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan pengrajin dan berkurangnya minat generasi muda untuk melanjutkan usaha batik. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Aris Toning Winarni selaku konsultan mengatakan, kebutuhan dukungan yang diberikan nantinya mencakup pelatihan produksi, pengembangan usaha, pemasaran, hingga peningkatan daya saing produk batik Tegalan.
3: Kurang lebih ada 7 kebutuhan pemberdayaan, mulai dari pendampingan legalitas usaha, fasilitasi akses pemasaran, peningkatan kapasitas inovasi usaha, akses permodalan, regenerasi pelaku usaha, dan penambahan katalog desain. Maka bentuk model pemberdayaan yang kita ambil adalah kolaborasi lintas sektor. Karena ini lebih efisien, lebih efektif dari pembiayaan juga. Masing-masing dinas punya anggaran dan punya kegiatan ini di dalam renstanya. Kemudian saya yakin dari masing-masing dinas ini punya tenaga ahli masing-masing.
1: Melalui program reforma agraria tersebut, pemerintah Kota Tegal berharap industri batik Tegalan dapat berkembang lebih kuat dan berdaya saing tinggi. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, penguatan sektor batik juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan warisan budaya lokal agar tetap dinikmati dan berkembang di masa mendatang. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, PS Bandung mengawali perjuangannya di grup R Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Makassar City FC dengan skor 2-1 di Stadion Satria Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
4: PS Bandung mengawali perjuangannya di grup R Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Makassar City FC dengan skor 2-1 di Stadion Satria Purwokerto pada Selasa 9 Juni 2026. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim sama-sama menampilkan permainan terbuka dan saling menciptakan peluang. Namun efektivitas penyelesaian akhir menjadi pembeda dalam laga tersebut. PS Bandung mampu memanfaatkan peluang yang diperoleh dengan lebih baik sehingga berhasil mengamankan kemenangan atas wakil Sulawesi Selatan tersebut. Manajer PS Bandung, Nyoman Nuwarta, mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil disiplin dan fokus sepanjang pertandingan.
5: Pertandingan hari ini sangat seru. Kedua tim secara silih berganti, tapi kami lebih efektif bermain dan lebih disiplin, fokus, semangat, berkat kehadiran ketua umum kami dan dukungan semangat Bandung, Bali, dan semua jajaran pejabat di Bandung dan Bali. Kita nama semangat ya. Itu dari segi skill, dari segi kemampuan, saya kira berimbang. Namun kita lebih pintar memanfaatkan peluang pada hari ini.
4: Menurut Nyoman, kemenangan pada laga pembuka menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya di fase grup. Sementara itu pelatih Makassar City FC, Susanto mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi meski telah menunjukkan perkembangan dalam permainan, terutama di sektor sayap.
5: Nah, ini mungkin sekian tidak kita inginkan karena sudah terkepas dengan melakukan pertandingan ini dengan baik, tapi hanya mungkin faktor memaksimalkan kesempatan aja yang belum dikepas sembilan sepuluh.
4: Hasil ini menempatkan PS Badung dalam posisi positif di klasemen sementara grup R. Sementara Makassar City FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Banyumas bersiap hadapi lonjakan wisatawan pada masa libur sekolah mendatang. Kesiapan tersebut antara lain seperti perawatan fasilitas hotel dan penambahan karyawan. Berikut laporan Aisyah Ramadhani.
6: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Banyumas bersiap hadapi lonjakan wisatawan pada masa libur sekolah mendatang. Kesiapan tersebut antara lain seperti perawatan fasilitas hotel dan penambahan karyawan. Sekretaris BPC PHRI Banyumas Rini Endah Pribadi mengatakan pihak hotel dan restoran telah melakukan berbagai persiapan karena periode liburan selalu menjadi masa dengan tingkat kunjungan yang tinggi.
7: Ya, untuk saat ini sih memang dari hotel-hotel kami kan sudah ada forecast ya untuk masa liburan itu pasti ketemu yang namanya hack session. Jadi dari hotel-hotel itu kami sudah prepare salah satunya contoh maintenance fasilitas hotel. Kemudian kesiapan dari karyawan juga karena di saat hack session pasti butuh tenaga yang lebih banyak untuk handle tamu tersebut. Jadi kita juga rekrut daily worker seperti itu biasanya.
6: Tingkat reservasi pada musim liburan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Meski demikian, tingkat hunian hotel diperkirakan tetap mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah wisatawan yang datang ke Banyumas. Ini menambahkan, musim liburan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor perhotelan. Selama periode libur yang berlangsung sekitar satu minggu, tingkat okupansi hotel di Banyumas dapat mencapai rata-rata 80% hingga 100%. Kondisi tersebut juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan usaha perhotelan dan restoran.
7: Liburan itu biasanya kan durasi satu minggu ya, itu kita pasti akan okupansi bisa mencapai rata-rata 80% sampai 100%. Jadi kalau dari sisi okupansi pasti meningkat jauh dan sisi revenue juga pasti akan mengikuti tinggi seperti itu.
6: Meski membawa peluang peningkatan pendapatan, masa liburan juga menghadirkan sejumlah tantangan bagi pelaku usaha pariwisata. Salah satunya adalah tingginya beban kerja karyawan yang harus melayani lebih banyak tamu dibandingkan hari biasa. Selain itu, kondisi fasilitas hotel juga perlu mendapat perhatian lebih karena tingginya intensitas penggunaan selama musim liburan berpotensi menyebabkan kerusakan pada sejumlah sarana pendukung. PHRI Banyumas berharap pemerintah daerah dapat terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional. Menurut Rini, kehadiran event besar akan menarik wisatawan dari berbagai daerah. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah Purwokerto, tetapi juga menjangkau kawasan wisata lain seperti Baturaden dan Banyumas, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh pelaku usaha pariwisata di berbagai wilayah. Aisyah Ramadhani melaporkan.
8: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Mendengar dari pemain termuda di Qatar, Takefusa Kubo kini menjadi tumpuan utama Jepang untuk mematahkan kutukan 16 besar di Piala Dunia. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan. Ya, baik pendengar Pro 1.
9: Piala Dunia Qatar 2022 sebagai pemain termuda dalam skuad Jepang. Saat itu usianya baru 21 tahun. Ia menjadi bagian dari generasi yang menciptakan kejutan besar dengan menaklukkan Jerman dan Spanyol di fase grup sebelum langkah Samurai Biru terhenti secara dramatis lewat adu penalti melawan Kroasia di babak 16 besar. Kini menjelang Piala Dunia 2026, peran Kubo telah berubah. Di usia 25 tahun, sayap lincah itu bukan lagi sekedar talenta muda yang belajar dari para senior. Ia telah menjelma menjadi salah satu tumpuan utama Jepang dalam upaya menorehkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Jepang datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal yang sangat meyakinkan. Mereka menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke putaran final melalui jalur kualifikasi zona Asia. Bagi Kubo, keberhasilan tersebut bukan sekedar hasil dari performa yang konsisten, melainkan bukti bahwa timnas Jepang kini memiliki kualitas permainan yang lebih matang dan rasa percaya diri yang semakin kuat. Meski demikian, bayang-bayang kegagalan di babak 16 besar masih menjadi pekerjaan rumah bagi Samurai Biru. Sejauh ini Jepang belum pernah menembus perempat final Piala Dunia. Bagi Kubo, kekalahan dari Kroasia di Qatar menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ia menilai kegagalan tersebut bukan semata karena adu penalti, melainkan akibat detail-detail kecil yang luput selama pertandingan berlangsung. Kini kondisi timnas Jepang dinilai jauh lebih matang. Semakin banyak pemain Jepang yang berkarir di kompetisi elit Eropa, membuat kualitas dan mentalitas tim meningkat signifikan. Sebagai pemain yang memperkuat Real Sociedad di Liga Spanyol, Kubo menegaskan Jepang tetap menghormati setiap lawan. Namun mereka juga memiliki keyakinan bahwa mampu bersaing dan mengalahkan siapapun. Sebagai motor serangan Jepang, Kubo dikenal memiliki kemampuan dribel yang mampu membongkar pertahanan lawan. Namun ia menegaskan kreativitas individu hanya bisa berkembang jika didukung organisasi tim yang disiplin. Kini harapan publik Jepang tertuju kepada generasi emas yang dipimpin pemain-pemain berpengalaman seperti Kubo. Dengan kombinasi disiplin taktik, pengalaman internasional, dan kepercayaan diri yang semakin kuat, Samurai Biru bertekad mematahkan kutukan babak 16 besar. Tantangan sesungguhnya sudah di depan mata. Berada di grup F bersama Belanda, Swedia, dan Tunisia, Jepang mengusung misi wajib lolos dari babak 16 besar. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung pembuktian. Apakah Jepang benar-benar mampu melaju jauh, atau justru kembali gagal di fase yang sama?

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Mendengar libur sekolah selalu menjadi momentum yang dinanti pelaku wisata. Di Banyumas, pemerintah daerah memastikan berbagai destinasi siap menyambut lonjakan wisatawan selama musim liburan sekolah 2026. Mulai dari peningkatan pelayanan hingga penguatan aspek keamanan, terus dipersiapkan agar wisatawan merasa nyaman berlibur bersama keluarga. Komentar pagi ini menyoroti tentang topik tersebut. Ditulis dan disampaikan Vinta Nurfauzia.
2: Selamat pagi, pendengar. Momentum libur sekolah selalu menjadi masa panen bagi sektor pariwisata. Di Kabupaten Banyumas, optimisme pemerintah daerah menyambut lonjakan wisatawan selama liburan sekolah 2026 patut diapresiasi. Berbagai persiapan mulai dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan hingga penguatan koordinasi dengan pengelola wisata. Namun kesiapan tersebut juga menjadi uji nyata. Apakah Banyumas benar-benar mampu menghadirkan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkesan? Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinpora Budpar menyebut libur sekolah sebagai salah satu peak season kunjungan wisata. Hal ini wajar, mengingat Banyumas memiliki ragam destinasi yang cukup lengkap. Mulai dari wisata alam di Baturaden, kawasan hutan pinus, hingga wahana keluarga yang ramah anak. Kehadiran destinasi baru seperti The Nest Playland juga memperlihatkan bahwa geliat sektor wisata yang mencoba menyesuaikan tren kebutuhan keluarga modern dalam konteks ekonomi daerah. Meningkatnya kunjungan wisata tentu membawa efek domino positif, mulai dari okupansi hotel, meningkatnya omset restoran, hingga perputaran ekonomi pelaku UMKM di sekitar destinasi. Namun tingginya ekspektasi wisatawan selama masa liburan juga menuntut kesiapan yang tidak bisa setengah-setengah. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan lonjakan pengunjung seringkali berbanding lurus dengan persoalan klasik. Salah satunya kemacetan menuju objek wisata, antrian panjang, kebersihan kawasan, hingga aspek keselamatan di wahana permainan maupun kolam renang. Oleh karena itu, langkah pemerintah daerah memberikan pelatihan service excellence kepada para pengelola wisata dan pelaku perhotelan merupakan salah satu langkah yang strategis. Pelayanan yang baik bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah wisatawan akan kembali berkunjung atau justru beralih ke daerah lain. Di era media sosial saat ini, pengalaman buruk satu wisatawan dapat dengan cepat menyebar luas dan mempengaruhi citra destinasi. Sebaliknya, pengalaman positif akan menjadi promosi gratis yang efektif bagi Banyumas. Maka menjaga kualitas pelayanan harus menjadi perhatian utama seluruh pelaku wisata. Selain pelayanan, aspek keamanan juga tidak boleh diabaikan. Banyumas dikenal memiliki banyak destinasi berbasis alam, termasuk kawasan pegunungan dan wahana air. Pengelola wisata perlu memastikan standar operasional prosedur, di mana benar-benar diterapkan mulai dari kelayakan fasilitas, kesiapan petugas keamanan, hingga mitigasi resiko jika terjadi cuaca ekstrim atau keadaan darurat. Momentum libur sekolah juga seharusnya menjadi kesempatan bagi Banyumas untuk memperkuat identitas wisatanya. Tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pengalaman edukatif dan budaya yang khas. Potensi wisata budaya Banyumas, kuliner tradisional, hingga kearifan lokal dapat menjadi nilai tambah agar wisatawan tidak hanya datang, tetapi juga memiliki alasan untuk tinggal lebih lama. Pada akhirnya, kesiapan Banyumas menyambut libur sekolah 2026 bukan sekedar soal ramai atau tidaknya destinasi wisata. Lebih dari itu, ini menjadi momentum pembuktian bahwa sektor pariwisata Banyumas mampu tumbuh dengan pelayanan yang profesional, aman, dan berkelanjutan. Jika kesiapan tersebut benar-benar terwujud di lapangan, maka lonjakan wisatawan bukan hanya membawa keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa Tengah. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Kamis 11 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda, pagi yang ceria. Tentu saja saya Putri kembali hadir menemani aktivitas Anda pagi hari ini dalam Purwokerto pagi ya. Untuk edisi hari ini pendengar, edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Sampai nanti di jam 10 pagi, saya akan hadirkan beragam acara menarik untuk menemani Anda di aktivitas pagi yang cerah ini untuk Anda ya. Ya, pendengar Pro 1, tadi sudah kita simak beberapa acara yang sudah saya hadirkan. Ada Mutiara Pagi, ada Warta Pagi juga ya. Dan Anda bisa simak kembali pendengar informasi-informasi menarik lingkup nasional ya, yang akan hadir di jam 7 dalam Warta Berita kita relay dari Pro 3 Jakarta ya. Dan selanjutnya pendengar jangan lewatkan juga ada Dialog Purwokerto Menyapa pagi hari ini pendengar, yang akan mengulas tema tentang penguatan perlindungan pekerja rentan ya, lewat program Salin Asli Mas ya, yang nanti akan hadir di jam 8 hingga di jam 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus Anda dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita dengarkan dulu ada lagu dari miliknya Jazz, Dari Mata.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1, saatnya saya akan hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini dan sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Aziz. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, silakan untuk laporannya pagi hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana Rifai, Operator TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini ya, lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Ada hari Kamis ya, karena Purwokerto ini kalau pagi ini ramai sebenarnya untuk kota ya. Ini saya sebutkan satu-satu untuk di wilayah kota dulu ya. Yang pertama ada di Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan ini terpantau ramai lancar ya, dari ketika simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi. Untuk yang dari arah Tanjung dan dari arah Museum BRI ya, yang biasa lebih ramai, atau dari underpass ini lebih ramai. Untuk yang lain ini sebenarnya juga ya ramai lancar lah untuk pagi hari ini. Ini di sekitar Sawangan, di Alun-Alun, dari Jalan Bang, ini ramai-ramai juga, tapi lancar banget. Yang lebih ramai lagi ini yang dari arah underpass dan dari arah Tanjung, itu untuk di Simpang Sawangan. Untuk dari Alun-Alun ini juga yang tidak terlalu panjang ya, ramai tapi ramai biasa, yang masuk ke arah Jalan Masjid, yang ke arah Sawangan terus ke arah underpass atau ke arah Tanjung, ini yang dari Alun-Alun ini masih lancar banget untuk pada pagi hari ini. Terus ada simpang lain, yaitu di simpang simpang Omnia ada sebelahnya ya. Di Simpang Omnia ini atau di Simpang Jalan Masjid ya, ini dari arah utara dan dari arah Pasar Manis, dari arah barat ya, yang lumayan ramai. Keramaian ini juga keramaian yang masih lancar, bukan yang padat atau macet. Jadi yang mau melewati Omnia atau Jalan Masjid seperti biasa ya, pasti sedikit lebih ramai.

0: yang dari arah utara dan dari arah barat. Tapi ini masih lancar banget. Lancar banget untuk lalu lintas pada pagi hari ini. Terus, yang lain mungkin Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwonegara ini juga lumayan ramai dari tempat yang di Simpang, ini sama ramainya. Sepeda motor, mobil pribadi yang melewati Simpang Karang Jambu cukup lumayan ramai, atau belum padat ya, tapi ramai untuk dari arah selatan dan utara terutama ya, di Simpang Karang Jambu ini seperti biasa lah. Untuk keramaian ini tidak ada yang macet atau padat, karena di lapangan juga ada petugas ya, yang bertugas mengatur lalu lintas, jadi aman banget untuk yang di sekitar kota. Gor, Gor Satria atau Simpang Aston juga sama, dari tempat tadi Simpang ini ramai, bersama ramainya lah, sepeda motor, mobil pribadi, ini juga tidak ada kemacetan atau antrian yang panjang di Simpang Gor Satria atau Simpang Aston, ini lancar banget, jadi yang mau arah kota, yang di kota ini, di Gor, di sebelahnya ada di Kebun Dalem, tadi ada di Sawangan, di Karang Jambu, Omnia, ini lancar semua ya untuk lalu lintas pada pagi hari ini. Banyak petugas yang di lapangan ya untuk yang mengatur lalu lintas, jadi dipastikan aman, lancar, tidak ada halangan untuk yang di simpang-simpang kota. Terus saya yang di luar kota, bukan luar kota atau di pinggir ya, lebih ke keluar sedikit, ada di Simpang Karang Lawas. Simpang Karang Lawas pasti ramai untuk kendaraan ya, karena ada pasar juga dari arah barat dan dari arah timur, ini sama ramainya. Sepeda motor, mobil pribadi, untuk kendaraan barang ada tapi belum banyak, tapi dilewati kendaraan barang ya, ada tapi belum banyak, bus ini melewati Simpang Karang Luas. Cukup ramai ya dari arah barat dan timur, dan untuk yang dari arah selatan dan utara, ini hanya sepeda motor dan mobil pribadi ya. Ini masih aman, belum ada kemacetan ya, tidak ada kemacetan malah untuk di Simpang Karang Luas, ini lancar banget untuk di Simpang Karang Luas. Terus Aji Barang juga lumayan ramai pada pagi hari ini. Dari ketiga kaki simpang ini sama ramainya, sepeda motor, mobil pribadi, dari arah Purwokerto tadi, dari arah Brebes atau dari arah Cilacap, dari selatan ya, ini lancar walaupun ramai, ini lancar banget untuk di Simpang Aji Barang. Ini lagi terlihat ramai ya di Simpang Aji Barang, yang bisa untuk pagi hari ini lagi terlihat ramai untuk yang pada pantauan ini. Terus terakhir saya sebutkan di Simpang Kali Bogor. Simpang Kali Bogor ini masih ramai ya, karena ini juga belum tahu untuk keramaian setelah penutupan jembatan. Tapi untuk hari ini masih ramai kendaraan dari arah selatan, dari arah barat ini masih selatan, barat, dan utara ini masih sama ramainya ya. Untuk yang melintas, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ada, bus ada, jadi lumayan ramai untuk pagi hari ini di sekitar Simpang Kali Bogor. Tapi masih aman ya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
0: Siap, selamat pagi.
1: Baik pendengar Pro 1, dan demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Sekian info lalu lintas.

0: whatever.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Sementara Pro 1, satu unit rumah di Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ini terbakar setelah pemilik rumah ini diduga lupa memadamkan lilin saat menghadiri hajatan tetangga. Dan peristiwa terjadi Selasa malam dan menghanguskan satu kamar beserta sejumlah perabot rumah tangga ya. Dan kebakaran bermula saat listrik padam saat sejak siang hari. Pemilik rumah menyalakan lilin sebagai penerangan, namun diduga meninggalkannya dalam keadaan menyala saat pergi kondangan. Api kemudian menyebar kasur dan lemari pakaian hingga memicu kebakaran. Warga yang melihat kepulan asap langsung bergotong royong memadamkan api dan berhasil mencegah kobaran merembet ke seluruh bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ini ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Petugas Damkar Cilacap menghimbau masyarakat agar tidak meninggalkan lilin atau sumber api lainnya tanpa pengawasan, terutama saat terjadi pemadaman listrik. Ya, pendengar Pro 1, dan kembali saya informasikan, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita.